Namun ada satu rahasia besar yang selalu tersembunyi dari mata manusia. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan alam jin dari pandangan kita? Apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai yang memisahkan kedua dunia ini? Rahasia yang akan mengubah cara pandang Anda tentang kehidupan di sekitar kita. Dalam surah Al-Hijr ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum itu dari api yang sangat panas." Ayat ini mengungkapkan sebuah kebenaran yang menakjubkan bahwa jin telah ada di bumi jauh sebelum manusia. Mereka adalah makhluk yang memiliki akal, kehendak bebas, dan kemampuan yang luar biasa. Namun Allah yang maha bijaksana telah menetapkan bahwa kedua alam ini, alam manusia dan alam jin, harus terpisah dengan sebuah hijab atau penghalang yang tidak bisa ditembus oleh mata telanjang. Rahasia pertama yang tersembunyi dari manusia adalah hakikat penciptaan jin itu sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dari api yang membara, Dia memberikan kepada mereka sifat-sifat yang mencerminkan asal penciptaan mereka. Seperti api yang bisa menyala dengan cepat, bergerak ke segala arah, dan mengubah bentuknya, jin juga memiliki kemampuan untuk bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, mengubah wujud mereka, dan hadir di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan. Mereka tidak terikat oleh hukum fisika yang mengatur kehidupan manusia. Sebuah jin bisa berada di timur pada saat ini dan tiba di barat dalam hitungan detik. Mereka bisa berubah menjadi ular, burung, kucing, atau bahkan menyerupai manusia dengan penampilan yang sempurna. Namun mengapa Allah yang Maha Kuasa menyembunyikan dunia jin dari pandangan manusia? Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari hikmah Allah dalam menguji keimanan manusia. Seandainya manusia bisa melihat jin dengan mata telanjang, maka keimanan kepada hal-hal gaib akan hilang. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari akhir, dan kepada semua yang tidak terlihat akan menjadi tidak bermakna karena semuanya sudah terlihat jelas. Allah ingin menguji siapa di antara manusia yang beriman kepadanya tanpa melihat. Siapa yang percaya kepada ajarannya tanpa bukti. Fisik yang kasat mata. Inilah ujian terbesar bagi manusia di dunia. Rahasia kedua yang mengejutkan adalah bahwa jin bisa melihat manusia dengan sempurna, sementara manusia tidak bisa melihat mereka. Dalam surah Al-A'raf ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa iblis dan para pengikutnya dari kalangan jin dan setan bisa mengamati setiap gerak-gerik manusia tanpa disadari. Mereka bisa mengetahui kelemahan-kelemahan kita, memahami sifat-sifat kita, dan merencanakan tipu daya mereka berdasarkan pengamatan yang detail terhadap kehidupan kita. Bayangkan betapa menakutkannya situasi ini. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik, mungkin saja ada jin yang sedang mengawasi Anda. Mereka melihat ketika Anda sedang sendirian di kamar, ketika Anda sedang melakukan kesalahan, ketika hati Anda sedang lemah iman, dan ketika Anda sedang lengah dari mengingat Allah. Mereka memanfaatkan momen-momen kelemahan ini untuk membisikkan godaan-godaan yang sesuai dengan karakter dan kecenderungan setiap individu. Seorang yang suka marah akan digoda agar semakin mudah marah. Seorang yang suka bermewah-mewahan akan dibisikkan keinginan untuk hidup berlebih-lebihan. Setiap orang mendapat perlakuan khusus sesuai dengan titik terlemahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits sahih, "Sesungguhnya setan mengalir dalam diri anak Adam seperti aliran darah." Hadits ini mengungkapkan kebenaran yang mengerikan bahwa setan memiliki akses yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Mereka tidak hanya mengamati dari luar, tetapi bisa masuk ke dalam sistem tubuh dan pikiran manusia seperti darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Ini menjelaskan mengapa terkadang manusia bisa tiba-tiba merasa marah tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba merasa sedih berkepanjangan, atau tiba-tiba terlintas keinginan untuk berbuat maksiat padahal sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Rahasia ketiga adalah tentang organisasi dan hierarki yang ada dalam dunia jin. Dunia jin bukanlah dunia yang kacau tanpa aturan. Mereka memiliki struktur sosial yang sangat terorganisir dengan pemimpin-pemimpin yang menguasai wilayah-wilayah tertentu. Ada jin yang menguasai lautan, ada yang menguasai gunung-gunung, ada yang menguasai hutan-hutan, dan ada yang khusus mengurusi urusan manusia. Setiap kelompok memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik dalam misi besar mereka untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Iblis adalah pemimpin tertinggi dalam hierarki ini. Setiap hari dia mengadakan pertemuan besar dengan para bawahannya untuk mengevaluasi pekerjaan mereka dalam menyesatkan manusia. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa iblis memiliki takhta di atas laut, dan dari sana dia mengirimkan pasukan-pasukannya ke seluruh dunia. Ketika sore hari tiba, para setan kembali melaporkan hasil kerja mereka. Yang paling dihargai oleh iblis adalah setan yang berhasil memecah belah suami istri. Karena dengan memecah institusi keluarga, kerusakan akan menyebar ke generasi-generasi berikutnya. Para jin dan setan memiliki spesialisasi masing-masing. Ada yang ahli dalam urusan cinta dan nafsu, sehingga mereka fokus menggoda manusia agar terjerumus dalam perbuatan

0: zina dan kemaksiatan seksual. Ada yang ahli dalam urusan kekuasaan dan politik sehingga mereka membisikkan ambisi berlebihan kepada para pemimpin agar berlaku zalim terhadap rakyatnya. Ada yang ahli dalam urusan harta dan ekonomi sehingga mereka menggoda manusia agar menjadi serakah, kikir, atau sebaliknya menjadi boros dan menghambur-hamburkan harta. Ada juga yang ahli dalam urusan ibadah sehingga mereka mencoba merusak ibadah manusia dari dalam dengan menimbulkan riya, ujub, atau malas beribadah. Rahasia keempat yang sangat mengejutkan adalah kemampuan jin untuk mengakses informasi dari berbagai tempat dengan cepat. Sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam, jin-jin memiliki kemampuan untuk naik ke langit dan mencuri dengar pembicaraan para malaikat tentang berbagai peristiwa yang akan terjadi di bumi. Informasi ini kemudian mereka sampaikan kepada para dukun dan peramal di bumi, sehingga para dukun tersebut bisa memprediksi beberapa kejadian dengan akurat. Namun sejak kelahiran Nabi Isa alaihissalam dan terutama sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langit dijaga ketat oleh para malaikat dengan pedang-pedang api yang menyala. Jin yang mencoba naik ke langit akan ditembak dengan meteor dan bintang jatuh. Dalam surah Al-Jin ayat 8 dan 9, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pengakuan dari jin-jin itu sendiri dan bahwasanya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang ketat dan panah-panah api. Dan bahwasanya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan, tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan akan menjumpai panah api yang mengintai. Ayat ini mengkonfirmasi bahwa sejak kedatangan Islam, sistem keamanan langit diperketat dan jin tidak lagi bisa mengakses informasi gaib dengan mudah. Namun meskipun akses ke langit sudah ditutup, jin masih memiliki kemampuan luar biasa dalam mengumpulkan informasi di bumi. Mereka bisa bergerak dengan kecepatan yang hampir setara dengan kecepatan cahaya, sehingga dalam waktu singkat mereka bisa mengumpulkan informasi dari berbagai belahan dunia. Seorang jin bisa pergi ke Amerika Serikat, Eropa, Afrika, dan Asia dalam satu hari untuk mengumpulkan berita dan gosip terbaru. Informasi ini kemudian mereka berikan kepada para dukun, peramal, dan paranormal untuk membuat prediksi-prediksi yang seolah-olah supernatural, padahal sebenarnya hanya berdasarkan informasi yang dikumpulkan dengan kecepatan tinggi. Rahasia kelima adalah tentang cara jin berinteraksi dengan teknologi modern manusia. Dengan berkembangnya teknologi, para jin juga menyesuaikan metode mereka dalam mengganggu dan mempengaruhi manusia. Mereka bisa mempengaruhi sinyal elektronik, menyebabkan gangguan pada perangkat komunikasi, dan bahkan mempengaruhi algoritma media sosial untuk menampilkan konten-konten yang bisa membuat manusia terjerumus ke dalam dosa. Ketika Anda tiba-tiba mendapat notifikasi dari aplikasi yang menampilkan konten tidak pantas di saat hati Anda sedang kosong dari zikir, bisa jadi itu bukan kebetulan, tetapi campur tangan makhluk halus yang ingin menggoda Anda. Para jin juga memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan fitnah dan perpecahan di antara manusia. Mereka bisa mempengaruhi seseorang untuk mengetik komentar yang menyakitkan di media sosial, menyebarkan berita hoax yang memecah belah umat, atau membuat konten-konten yang merusak akhlak generasi muda. Di era digital ini, medan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya yang dikuasai oleh teknologi. Rahasia keenam yang perlu diketahui adalah tentang waktu-waktu di mana aktivitas jin meningkat dan berbahaya bagi manusia. Ada waktu-waktu tertentu di mana jin menjadi lebih aktif dan agresif dalam mengganggu manusia. Waktu-waktu ini adalah saat maghrib hingga isya, tengah malam hingga subuh, dan waktu-waktu di mana manusia sedang dalam keadaan lemah seperti ketika sakit, sedang bersedih, atau sedang marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berhati-hati pada waktu-waktu ini dan memperbanyak zikir serta membaca Al-Qur'an. Ketika waktu maghrib tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk segera masuk ke dalam rumah dan menutup pintu-pintu serta jendela-jendela. Beliau juga mengajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum membuka atau menutup pintu, sebelum makan dan minum, dan sebelum melakukan aktivitas apapun. Ini bukan hanya sekedar adab, tetapi merupakan benteng perlindungan dari gangguan makhluk halus yang tidak terlihat oleh mata. Pada waktu-waktu tertentu, terutama di tempat-tempat yang jarang dikunjungi manusia atau tempat-tempat yang kotor dan berbau tidak sedap, jin berkumpul dalam jumlah yang besar. Toilet, tempat sampah, kuburan yang terbengkalai, rumah-rumah kosong, dan tempat-tempat yang gelap menjadi tempat favorit mereka. Ketika manusia terpaksa mengunjungi tempat-tempat seperti ini, sangat penting untuk selalu membaca doa dan zikir agar terhindar dari gangguan mereka. Rahasia ketujuh adalah tentang kemampuan jin untuk mempengaruhi mimpi dan alam bawah sadar manusia. Ketika manusia tertidur, kesadaran menurun dan pertahanan spiritual menjadi lemah. ini adalah momen yang dimanfaatkan oleh jin untuk masuk ke dalam mimpi dan memberikan pengaruh buruk. Mereka bisa menimbulkan mimpi buruk yang menakutkan, mimpi yang mendorong untuk berbuat dosa, atau mimpi yang membuat seseorang merasa putus asa dan jauh dari Allah. Sebaliknya, ada juga jin yang menyamar sebagai malaikat atau orang saleh dalam mimpi untuk menyesatkan manusia dengan memberikan informasi atau perintah yang bertentangan dengan syariat Islam. Untuk melindungi diri dari gangguan jin dalam mimpi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa amalan. Pertama, berwudu sebelum tidur agar tubuh dalam keadaan suci. Kedua, membaca ayat kursi, 3 kul, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, serta doa-doa sebelum tidur. Ketiga, tidur dalam keadaan menghadap kiblat dan dalam posisi miring ke kanan. Keempat, jika bermimpi buruk, segera bangun dan meludah 3 kali ke sebelah kiri, lalu membaca ta'awudz dan tidak menceritakan mimpi buruk tersebut kepada siapapun. Rahasia ke-8 adalah tentang perbedaan antara jin muslim dan jin kafir, serta dampaknya terhadap manusia. Tidak semua jin adalah makhluk jahat yang ingin menyesatkan manusia. Seperti halnya manusia, di antara jin ada yang beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran para nabi, terutama setelah mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Jin, Allah menceritakan tentang sekelompok jin yang datang mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, dan mereka akhirnya beriman serta kembali kepada kaum mereka untuk menyebarkan Islam. Jin-jin muslim ini tidak mengganggu manusia, bahkan kadang-kadang mereka membantu manusia dalam hal-hal yang baik. Mereka ikut serta dalam memakmurkan masjid-masjid, hadir ketika ada pengajian Al-Quran, dan beribadah kepada Allah seperti halnya manusia beriman. Namun mereka tetap menjaga jarak dengan manusia dan tidak menampakkan diri secara langsung karena menyadari bahwa pencampuran kedua alam bisa menimbulkan fitnah dan masalah. Sebaliknya, jin kafir dan setan adalah musuh nyata bagi seluruh manusia, tidak hanya bagi orang-orang kafir. Mereka berusaha menyesatkan semua orang tanpa kecuali, bahkan lebih giat lagi dalam menggoda orang-orang beriman karena menganggap orang beriman sebagai target yang lebih menantang. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin keras usaha setan untuk menjerumuskannya. Para nabi dan orang-orang saleh mendapat godaan yang paling berat dari setan. Namun mereka selalu terlindungi oleh kekuatan iman dan zikir yang mereka miliki. Rahasia ke-9 yang sangat penting adalah tentang cara jin bisa merasuki tubuh manusia dan akibat-akibatnya. Fenomena kerasukan atau dalam bahasa Arab disebut mas adalah kenyataan yang diakui dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah menyebutkan orang yang memakan riba seperti orang yang kemasukan setan. Ini menunjukkan bahwa setan memang bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan mempengaruhi perilakunya. Ketika jin merasuki seseorang, orang tersebut bisa menunjukkan perilaku yang aneh dan tidak normal. Dia bisa berbicara dengan suara yang berbeda, mengeluarkan kekuatan fisik yang luar biasa, mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak dia ketahui, atau bahkan berbicara dalam bahasa yang tidak pernah dia pelajari. Dalam kondisi ini, kepribadian asli orang tersebut seolah-olah tertutup atau tertidur, sementara jin yang merasuki mengambil alih kendali atas tubuh dan pikirannya. Ada beberapa sebab mengapa seseorang bisa kerasukan jin. Pertama, karena melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai jin seperti berbuat maksiat, mendengarkan musik yang mengandung syirik, atau mendatangi tempat-tempat yang menjadi sarang jin. Kedua, karena dalam keadaan emosi yang sangat tidak stabil seperti marah berlebihan, takut yang ekstrim, atau sedih yang mendalam. Dalam kondisi seperti ini, aura spiritual seseorang menjadi lemah dan mudah dimasuki oleh makhluk halus. Ketiga, karena sengaja mengundang jin melalui praktik-praktik mistik, perdukunan, atau ilmu hitam. Pengobatan untuk orang yang kerasukan jin dalam Islam disebut ruqyah. Ruqyah adalah metode pengobatan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat yang paling efektif untuk ruqyah adalah ayat kursi, surah Al-Fatihah, 3 kul, dan ayat-ayat lain yang mengandung kekuatan spiritual tinggi. Ketika ayat-ayat ini dibacakan kepada orang yang kerasukan dengan penuh keyakinan kepada Allah, jin yang merasuki akan tersiksa dan terpaksa keluar dari tubuh orang tersebut. Rahasia ke-10 adalah tentang tanda-tanda kehadiran jin di sekitar kita dan cara mengenalinya. Meskipun jin tidak terlihat oleh mata telanjang, ada beberapa tanda yang bisa menunjukkan kehadiran mereka di sekitar kita. Tanda-tanda fisik seperti suhu ruangan yang tiba-tiba menjadi dingin tanpa sebab yang jelas, bau-bau aneh yang muncul dan menghilang dengan cepat, suara-suara aneh seperti langkah kaki atau ketukan di malam hari, dan perasaan diawasi atau diikuti ketika sedang sendirian. Tanda-tanda psikologis juga bisa menjadi indikator kehadiran jin seperti perasaan cemas yang tidak beralasan, mimpi buruk yang berulang-ulang, mood yang tiba-tiba berubah drastik tanpa sebab yang jelas, dan kesulitan berkonsentrasi. ketika sedang beribadah atau membaca Al-Quran, ketika mengalami tanda-tanda ini, sangat penting untuk segera memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan meminta perlindungan kepada Allah. Namun perlu diingat bahwa tidak semua kejadian aneh atau gangguan psikologis disebabkan oleh jin. Banyak kasus yang sebenarnya merupakan masalah medis atau psikologis yang memerlukan penanganan dokter atau psikolog. Islam mengajarkan kita untuk bijaksana dalam menilai suatu situasi dan tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa setiap masalah disebabkan oleh gangguan jin. Kita harus menggunakan pendekatan yang seimbang antara spiritual dan ilmiah dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan. Rahasia ke-11 yang mengagumkan adalah tentang perlindungan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman dari gangguan jin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hamba-hambanya yang beriman menjadi korban sewenang-wenang jin dan setan. Ada benteng-benteng spiritual yang sangat kuat yang bisa melindungi manusia dari gangguan makhluk halus. Benteng-benteng ini adalah zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, menjaga kebersihan hati dari dosa-dosa, dan senantiasa berada dalam keadaan wudu. Ayat kursi adalah salah satu perlindungan terkuat dari gangguan jin. Dalam sebuah hadits, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa membaca ayat kursi ketika hendak tidur, maka Allah akan mengutus seorang malaikat untuk menjaganya hingga subuh, dan setan tidak akan bisa mendekatinya. Begitu juga dengan 3 qul, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, yang merupakan perlindungan sempurna dari segala macam kejahatan makhluk halus. Zikir la haula wala quwata illa billah juga memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa dalam mengusir setan. Kalimat ini bermakna tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ketika seseorang mengucapkan zikir ini dengan penuh keyakinan, dia mengakui bahwa semua kekuatan sejati hanya berasal dari Allah, dan ini membuat setan menjadi lemah dan tidak berdaya di hadapannya. Menjaga sholat 5 waktu dengan khusyu dan tepat waktu juga merupakan benteng yang sangat kuat. Ketika seseorang sholat, dia berada dalam perlindungan langsung dari Allah. Para malaikat mengelilingi orang yang sedang sholat dan setan tidak berani mendekat. Ini menjelaskan mengapa setan selalu berusaha mengganggu konsentrasi manusia ketika sedang sholat dengan berbagai macam bisikan dan gangguan. Rahasia ke-12 adalah tentang tempat-tempat di mana jin berkumpul dan tempat-tempat yang mereka hindari. Jin menyukai tempat-tempat yang kotor, gelap, lembab, dan jarang dikunjungi manusia. Mereka berkumpul di toilet yang tidak bersih, tempat sampah, selokan, kuburan yang tidak terawat, rumah-rumah kosong, dan sudut-sudut rumah yang berdebu dan jarang dibersihkan. Sebaliknya, mereka menghindari tempat-tempat yang bersih, terang, dan sering didengungkan zikir serta bacaan Al-Quran. Masjid-masjid yang ramai dengan jamaah dan sering digunakan untuk sholat berjamaah adalah tempat yang paling dihindari oleh jin jahat. Cahaya spiritual yang terpancar dari masjid-masjid seperti ini sangat menyilaukan bagi mata jin yang kafir. Mereka merasa tersiksa ketika mendengar adzan, bacaan Al-Quran, dan jikir-jikir yang bergema dari masjid. Ini sebabnya orang-orang yang sering ke masjid dan aktif dalam kegiatan keagamaan cenderung lebih terlindungi dari gangguan jin. Rumah-rumah yang penghuninya rajin membaca Al-Quran, menjaga kebersihan, dan sering melakukan jikir juga dihindari oleh jin jahat. Sebaliknya, rumah-rumah yang penghuninya jarang beribadah, sering mendengarkan musik dengan lirik yang tidak pantas, dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, menjadi tempat favorit jin untuk berkumpul dan menetap. Mereka menjadi penghuni tidak terlihat yang membawa pengaruh negatif bagi seluruh keluarga. Rahasia ke-13 yang menakjubkan adalah tentang komunikasi antara manusia dan jin yang dibenarkan dalam Islam. Meskipun pada umumnya manusia tidak bisa melihat jin, ada beberapa cara komunikasi yang memungkinkan, namun harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan tuntunan syariat. Komunikasi ini bukan seperti yang dilakukan oleh dukun atau paranormal yang meminta bantuan jin untuk berbagai keperluan duniawi, melainkan komunikasi yang bertujuan untuk dakwah dan penyebaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkomunikasi dengan jin ketika beliau membaca Al-Qur'an di suatu tempat. Para jin datang untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an dan akhirnya beriman kepada Islam. Mereka kemudian kembali kepada kaum mereka untuk menyebarkan ajaran yang telah mereka dengar. Ini menunjukkan bahwa jin juga bisa menerima hidayah dan menjadi muslim seperti halnya manusia. Ada juga kisah-kisah tentang para ulama dan orang-orang saleh yang berkomunikasi dengan jin muslim untuk tujuan-tujuan kebaikan. Misalnya, ada jin muslim yang memberikan peringatan tentang bahaya yang akan menimpa atau memberikan informasi tentang
1: orang-orang yang hilang. Namun komunikasi seperti ini sangat jarang terjadi dan hanya dialami oleh orang-orang yang memiliki tingkat spiritual yang sangat tinggi dan pengetahuan agama yang mendalam. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa komunikasi dengan jin tidak boleh dilakukan dengan cara meminta-minta atau mengharapkan bantuan dari mereka dalam urusan duniawi. Ini termasuk dalam kategori syirik yang dilarang keras dalam Islam. Manusia hanya boleh meminta pertolongan kepada Allah, dan jika ada jin yang membantu, itu semata-mata atas izin Allah dan bukan karena diminta oleh manusia. Rahasia ke-14 adalah tentang peran jin dalam fitnah akhir zaman dan kemunculan Dajjal. Dalam hadits-hadits sahih disebutkan bahwa menjelang hari kiamat, aktivitas jin dan setan akan semakin meningkat. Mereka akan bekerja sama dengan manusia-manusia jahat untuk menyebarkan kekacauan, fitnah, dan kesesatan di muka bumi. Dajjal, si raja segala fitnah, akan dibantu oleh pasukan jin yang sangat besar dalam misinya menyesatkan manusia. Jin-jin yang membantu Dajjal akan memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang tampak seperti mukjizat, padahal sebenarnya itu hanya tipu daya. Mereka akan membantu Dajjal menciptakan ilusi-ilusi yang menakjubkan, seperti menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, atau mendatangkan hujan di tempat yang kering. Semua ini adalah bagian dari ujian terbesar bagi umat manusia menjelang hari kiamat. Para ulama menjelaskan bahwa untuk menghadapi fitnah besar ini, umat Islam harus mempersiapkan diri dengan pengetahuan agama yang kuat, keimanan yang kokoh, dan amalan-amalan yang istiqomah. Mereka yang lemah iman dan kurang pengetahuan agama akan mudah terpedaya oleh tipu daya Dajjal dan para pembantunya dari kalangan jin. Sebaliknya, mereka yang kuat imannya akan bisa membedakan antara mukjizat yang sejati dengan sihir dan tipu daya. Rahasia ke-15 yang sangat penting adalah tentang hikmah di balik disembunyikannya alam jin dari manusia. Allah yang Maha Bijaksana tidak melakukan sesuatu tanpa hikmah yang mendalam. Ada beberapa hikmah utama mengapa alam jin disembunyikan dari pandangan manusia. Pertama, untuk menguji keimanan manusia kepada yang gaib. Seandainya semua makhluk gaib terlihat jelas, maka tidak ada lagi yang namanya iman kepada yang gaib, dan ini akan menghilangkan esensi ujian kehidupan di dunia. Kedua, untuk melindungi manusia dari kepanikan dan ketakutan berlebihan. Seandainya manusia bisa melihat jin dan setan yang berkeliaran di sekitar mereka setiap saat, banyak orang akan mengalami gangguan psikologis yang parah. Mereka tidak akan bisa hidup normal karena terus-menerus merasa takut dan terancam. Allah menyembunyikan mereka sebagai bentuk rahmat dan perlindungan bagi manusia. Ketiga, untuk mencegah pencampuran kedua alam yang bisa menimbulkan fitnah. Seandainya manusia dan jin bisa berinteraksi secara bebas, akan terjadi banyak penyimpangan dan pelanggaran fitrah. Mungkin akan ada manusia yang menikah dengan jin atau jin yang menyamar sebagai manusia untuk tujuan-tujuan jahat. Pencampuran ini akan merusak tatanan kehidupan yang telah Allah tetapkan. Keempat, untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengembangkan potensi spiritual mereka sendiri. Dengan tidak bergantung kepada bantuan jin, manusia dipaksa untuk mengandalkan kemampuan dan usaha mereka sendiri, serta pertolongan Allah. Ini membuat manusia menjadi lebih mandiri dan spiritual, tidak tergantung kepada makhluk lain selain Allah. Rahasia ke-16 adalah tentang perbedaan kemampuan manusia dalam melihat atau merasakan kehadiran jin. Meskipun pada umumnya manusia tidak bisa melihat jin, ada beberapa orang yang memiliki kepekaan spiritual yang lebih tinggi, sehingga bisa merasakan atau bahkan melihat jin dalam kondisi tertentu. Ini biasanya terjadi pada anak-anak kecil yang hatinya masih bersih, orang-orang yang sangat saleh dan banyak beribadah, atau sebaliknya pada orang-orang yang terlibat dalam praktik-praktik mistik dan perdukunan. Anak-anak kecil, terutama yang masih di bawah umur 7 tahun, kadang-kadang bisa melihat jin karena hati mereka masih suci dan belum tercemar oleh dosa-dosa. Mereka mungkin bercerita tentang teman yang tidak terlihat oleh orang lain, atau menunjukkan reaksi takut terhadap sudut-sudut tertentu dalam rumah tanpa alasan yang jelas. Orang tua perlu bijaksana dalam menanggapi hal ini, tidak mengabaikan begitu saja, tetapi juga tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang menakutkan. Para wali dan orang-orang saleh yang tinggi makamnya kadang-kadang diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat jin, terutama dalam konteks berdakwah atau membantu orang lain yang mengalami gangguan jin. Kemampuan ini bukan karena usaha mereka sendiri, tetapi merupakan karunia Allah yang diberikan untuk membantu mereka dalam menjalankan misi dakwah. Sebaliknya, orang-orang yang terlibat dalam perdukunan, sihir, atau praktik-praktik mistik yang dilarang juga bisa melihat jin, tetapi ini adalah hasil dari perjanjian atau kerjasama dengan jin-jin jahat. Kemampuan seperti ini justru berbahaya karena akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam kesesatan dan dosa-dosa besar. Rahasia ke-17 yang mengejutkan adalah tentang peran jin dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada manusia. Sepanjang sejarah, ada banyak penemuan dan kemajuan teknologi yang konon katanya diperoleh manusia melalui bantuan jin. Beberapa ahli sejarah Islam menyebutkan bahwa sebagian ilmu kedokteran, kimia, astronomi, dan bahkan teknologi modern mungkin saja berasal dari informasi yang diberikan oleh jin kepada manusia. Namun Islam mengajarkan bahwa mengambil ilmu dari jin adalah perbuatan yang sangat berbahaya dan bisa menjerumuskan ke dalam kesesatan. jin bisa memberikan informasi yang benar, tetapi mereka juga bisa memberikan informasi yang salah atau mencampur antara yang benar dan yang salah untuk menyesatkan manusia. Ilmu yang benar harus diperoleh melalui cara-cara yang halal, yaitu dengan penelitian, percobaan, dan belajar dari sumber-sumber yang terpercaya. Al-Quran dan hadits adalah sumber ilmu yang paling terpercaya bagi manusia. Semua ilmu yang benar tidak akan bertentangan dengan kedua sumber ini. Jika ada informasi atau pengetahuan yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadits, maka dapat dipastikan bahwa itu adalah kebatilan. Meskipun sumbernya mengaku dari jin atau makhluk gaib lainnya. Rahasia ke-18 adalah tentang cara jin mempengaruhi perekonomian dan sistem keuangan dunia. Dalam era modern ini, banyak sistem ekonomi yang didasarkan pada riba, perjudian, dan spekulasi yang diharamkan Islam. Para ahli ekonomi Islam menduga bahwa sistem-sistem ini mungkin saja dipengaruhi atau bahkan dirancang oleh jin-jin jahat yang ingin merusak kehidupan manusia melalui jalur ekonomi. Sistem riba yang merajalela di seluruh dunia telah menciptakan ketimpangan ekonomi yang sangat besar. Yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin miskin. Ini sejalan dengan tujuan setan untuk menciptakan kezaliman dan ketidakadilan di muka bumi. Begitu juga dengan sistem perjudian dan spekulasi yang membuat orang tergila-gila dengan keuntungan instan tanpa usaha yang halal. Pasar saham, forex, dan berbagai instrumen keuangan modern yang penuh dengan spekulasi dan ketidakpastian juga dicurigai sebagai alat yang digunakan setan untuk menjebak manusia dalam lingkaran setan keserakahan dan ketamakan. Orang-orang yang terjebak dalam sistem ini akan kehilangan ketenangan jiwa dan selalu merasa cemas tentang naik turunnya harga dan nilai investasi mereka. Islam mengajarkan sistem ekonomi yang berdasarkan keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Sistem ini bebas dari riba, perjudian, dan spekulasi yang merugikan. Ekonomi Islam mendorong perdagangan yang halal, investasi yang produktif, dan distribusi kekayaan yang adil melalui zakat dan infak. Rahasia ke-19 yang menakutkan adalah tentang penggunaan jin dalam peperangan modern dan teknologi militer. Ada dugaan kuat bahwa beberapa negara adikuasa di dunia telah mencoba menggunakan kekuatan jin untuk kepentingan militer dan intelijen. Program-program riset rahasia untuk berkomunikasi dengan jin dan memanfaatkan kemampuan mereka dalam mata-mata, sabotase, dan peperangan psikologis mungkin saja sudah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Kemampuan jin untuk bergerak cepat, menembus berbagai penghalang fisik, dan mengakses informasi dari tempat-tempat yang sulit dijangkau manusia membuat mereka menjadi aset yang sangat berharga dalam dunia spionase dan peperangan. Mereka bisa memata-matai musuh tanpa terdeteksi, merusak sistem komunikasi dan komputer, serta menyebarkan propaganda dan disinformasi dengan sangat efektif. Namun bekerja sama dengan jin dalam hal apapun adalah perbuatan yang dilarang keras dalam Islam. Negara atau individu yang melakukan hal ini akan mendapat murka Allah dan akibat-akibat yang sangat buruk di dunia dan akhirat. Sejarah telah membuktikan bahwa peradaban-peradaban yang menggunakan kekuatan jin dan setan untuk kepentingan duniawi pada akhirnya akan hancur dan binasa. Rahasia ke-20 yang paling mengagumkan adalah tentang masa depan hubungan antara manusia dan jin menjelang hari kiamat. Dalam hadits-hadits tentang tanda-tanda kiamat disebutkan bahwa akan tiba masa di mana hijab antara alam manusia dan alam jin akan menipis. Manusia akan mulai bisa melihat jin dengan mata telanjang dan interaksi antara kedua alam akan menjadi hal yang biasa. Namun ini bukanlah berkah atau kemajuan, melainkan tanda bahwa dunia sudah mendekati kehancuran. Ketika hijab antara kedua alam mulai terbuka, akan terjadi kekacauan besar di muka bumi. Jin-jin jahat akan bebas menampakkan diri dan mengganggu manusia secara langsung. Akan ada peperangan terbuka antara manusia dan jin yang akan menambah penderitaan di muka bumi. Di sisi lain, jin-jin muslim akan bergabung dengan manusia muslim untuk melawan Dajjal dan pasukannya. Akan terjadi kerjasama antara dua jenis makhluk berakal yang beriman untuk mempertahankan kebenaran di hadapan kebatilan yang menggunung. Ini akan menjadi ujian terakhir sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam dan berakhirnya era fitnah besar. Para ulama mengingatkan bahwa umat Islam harus mempersiapkan diri menghadapi masa-masa sulit ini dengan memperkuat iman, memperbanyak amal saleh, dan senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka yang lemah iman akan mudah tergoda dan tersesat, sementara mereka yang kokoh imannya akan selamat dan mendapat pertolongan Allah. Setelah mengetahui semua rahasia tersembunyi tentang alam jin ini, kita sebagai muslim harus semakin menyadari betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan berbagai macam makhluk dengan kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Kita juga harus semakin berhati-hati dalam menjaga diri dari gangguan makhluk halus dengan senantiasa berzikir, membaca Al-Quran, dan menjauhi segala perbuatan yang bisa mengundang mengundang kedekatan setan. Ingatlah bahwa jin dan setan, sebesar apapun kekuatan mereka, tetaplah makhluk ciptaan Allah yang tunduk kepada kehendaknya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan perlindungan yang sempurna dari segala gangguan mereka. Sebaliknya, bagi orang-orang yang lemah iman dan banyak bermaksiat, mereka akan mudah menjadi mangsa empuk bagi tipu daya setan. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, perbanyak zikir dan doa, serta senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, kita akan selalu berada dalam perlindungan Allah dan terhindar dari segala gangguan makhluk halus yang ingin menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Wallahu a'lam.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
3: Serahke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
8: Ibnu Taimiyah berkata, musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lalai mengingat Allah.

Perang Yarmuk baru saja usai dengan kemenangan gilang gemilang tentara Islam melawan Romawi. Saat itu tentara Islam berjumlah 40 ribu orang, di mana tentara Romawi berjumlah lebih besar, 240 ribu orang. Sebelumnya kekuatan dunia ada pada dua negara superpower, yakni Persia dan Romawi. Persia baru saja berhasil dibebaskan melalui panglima besar Islam Khalid bin Walid. Maharaja Hercules atau Herakles menyambut kepulangan tentaranya dengan murka. Ia merasa sangat malu. Ia pun berkata, "Kalian adalah tentara yang tidak berguna. Bagaimana kalian bisa dikalahkan oleh tentara Islam? Bukankah mereka seperti kamu juga, berasal dari golongan manusia?" Marahnya tidak tertahankan. Kekalahan itu membuat dirinya malu. Hatinya sangat sakit ketika tentara Romawi kalah di tangan tentara Islam, karena ia berpikir bahwa tentara Islam tidak memiliki kelebihan apapun. Tentara Islam tidak sebanding dengan tentaranya. Namun yang pasti adalah tentara Islam itu berhasil mengalahkan tentaranya. "Benar, tuanku," jawab Fartinus, pengganti Jenderal Theodor, adik dari Herakles yang terbunuh oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dia terlihat sedikit takut dengan kemarahan yang terlihat jelas di wajah Maharaja Herakles. "Pasukan mana yang lebih banyak di antara kalian?" tanya Herakles lagi. Kemarahannya semakin memuncak. "Jumlah kami lebih banyak dari mereka," jawab Fartinus sambil menundukkan kepalanya. Dia benar-benar takut untuk menyatakan kebenaran. Namun itulah kenyataannya. Dia sendiri heran bagaimana tentara Islam yang sedikit itu mampu mengalahkan mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak. Tentara Islam benar-benar hebat. Dalam diam Fartinus mengakui kebenaran itu. "Senjata siapa yang lebih hebat dan banyak?" tanya Hercules. Perasaan kesalnya memuncak, apalagi setelah mengetahui jumlah tentaranya lebih besar, berhasil dikalahkan oleh tentara Islam yang lebih kecil jumlahnya. "Senjata kami lebih banyak dan hebat," jawab Fartinus. Saat itu, bahkan Romawi menurunkan pasukan gajahnya. "Bagaimana kalian bisa kalah?" teriak Maharaja Hercules. Suaranya bergema. Tubuh Panglima Fartinus terdorong ke belakang. Hatinya seperti mau luruh. Fartinus hanya diam. Dia tidak berani lagi membuka mulut untuk menjawab pertanyaan Maharaja Hercules. Kedua bibirnya bagai terkunci rapat. Tubuhnya mulai dibanjiri keringat. "Adikku, Panglima Theodor turut terbunuh. Tentara kita banyak yang mati. Kita dikalahkan tentara Islam. Mengapa semua ini bisa terjadi?" tanya Maharaja Hercules lagi. Perasaan kecewa mulai menyelinap ketika teringat adiknya yang mati. Hatinya juga sakit ketika mengenang kekalahan yang mengorbankan banyak tentaranya. Dia mengeluh dengan kuat. "Mengapa semua ini terjadi?" jeritnya lagi. Tidak ada seorang pun yang berani menjawab pertanyaannya. Panglima Fartinus juga tidak mampu memberikan alasan. Untuk menatap wajah Hercules pun ia tidak berani, karena kemarahan yang terlihat di wajahnya. Tiba-tiba berdiri seorang tentara yang paling tua, dan dia pun berkata, "Tuanku, tentara kita berperang dengan suatu kaum yang berpuasa pada siang hari dan beramal ibadah pada waktu malamnya. Mereka berpegang teguh pada janji, saling berkasih sayang sesama mereka bagaikan saudara. Mereka senantiasa mengerjakan kebaikan dan tidak melakukan kemungkaran. Sedangkan tentara kita suka minum arak, melakukan zina, selalu ingkar janji, suka berbuat jahat dan melakukan kezaliman. Karena itulah kita kalah." Dia menguatkan diri agar dapat mengatakan hal itu di hadapan Maharaja Hercules.
Walaupun sedikit gemetar karena ketakutan, tetapi dia dapat menjelaskan keadaan yang sebenarnya dengan baik. Maharaja Hercules terdiam. Dalam hatinya, dia mengakui kebenaran kata-kata lelaki tua itu. Dari awal saya ingin berdamai dengan mereka, tetapi kalian bersikeras ingin berperang dengan mereka. Inilah balasannya. Begitu kata Maharaja Hercules.

0: أضفيت على الحسن العبد.
1: Ketika orang tahu dengan besarnya sanksi, maka itu akan membuat orang itu takut berbuat dosa. Kita lihat sanksi di akhirat, supaya kita ini jangan gampang-gampang berbuat dosa. Kata Allah Jalla Jalaluh, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nusrihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Orang kebayang neraka, kita kadang-kadang enggak takut. Ini Allah sebutkan, setiap kali kulitnya matang, Allah ganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Liyadzuqul adzab. Agar mereka merasakan azab. Karena memang kalau kulitnya hilang, kulit ini tempat merasakan sakit. Sebagian orang-orang yang tidak beriman, mereka berpikir atau mereka membuat pernyataan, orang itu kalau di neraka lama nanti akan kebal. Karena dibakar terus dalam kondisi hidup, kebal dia. Tapi Allah katakan kullama nadijat juluduhum, setiap kali mateng kulitnya diganti kulit yang baru, diganti kulit yang baru, diganti kulit yang baru. Kenapa? Agar mereka merasakan azab.

Kiai Haji Samanhudi adalah seorang pahlawan nasional sekaligus tokoh pendiri Sarekat Dagang Islam. Beliau dilahirkan di Desa Lawean Solo pada tahun 1868. Putra dari Haji Muhammad Zain ini juga dikenal dengan nama Sudarno Nadi atau Wiryawikoro, putra pengusaha batik Lawean Solo. Terbatasnya kesempatan untuk sekolah membuatnya hanya sempat mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Sesudah itu, ia memutuskan untuk belajar agama di Surabaya sambil berdagang batik. Tahun 1900-an, perdagangan di Indonesia dimonopoli oleh para pedagang Cina karena banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Sebaliknya, pedagang pribumi banyak mendapatkan tekanan. Karena ketidakadilan itulah, pedagang Indonesia tidak dapat mengembangkan usahanya. Perlakuan yang tidak adil dan cenderung merendahkan kaum pribumi itu membuat seorang pedagang batik, Kiai Haji Samanhudi, tergerak untuk membela kaumnya, para pedagang batik pribumi. Usahanya dalam memperjuangkan nasib pedagang pribumi dilakukannya dengan menyusun kekuatan di bidang perdagangan dan agama. Ia merasa bahwa pedagang batik pribumi perlu memiliki organisasi tersendiri untuk membela kepentingan mereka. Maka pada tahun 1905, ia mendirikan Sarekat Dagang Islam atau lebih dikenal dengan SDI di Solo. Keberadaan SDI mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Terbukti dengan menjamurnya cabang SDI dalam waktu yang terbilang singkat di luar kota Solo. Kenyataan tersebut membuat pemerintah Belanda khawatir. Atas dorongan beberapa pengurus dan anggota, SDI pun berubah menjadi sebuah partai politik yang ditandai dengan perubahan nama dari SDI menjadi SI atau Sarekat Islam pada tanggal 10 September 1912. Anggota SI setiap tahunnya bertambah terus. Menjelang kongresnya pertama pada tanggal 25 hingga 26 Januari 1913 di Surabaya, anggota SI sekitar 80 ribu orang, lalu meningkat menjadi 360 ribu orang 3 tahun kemudian. Pada tahun 1918, jumlah anggotanya semakin bertambah lagi menjadi 450 ribu orang. Sementara itu, penyusunan anggaran dasar, mencari pimpinan, dan mengatur hubungan antara organisasi pusat dan daerah diselesaikan pada periode tahun 1916 hingga 1921. Tujuan organisasi SI sendiri dirumuskan sebagai bentuk ikhtiar supaya anggota-anggotanya satu sama lain bergaul seperti saudara dan supaya timbullah kerukunan dan tolong-menolong satu sama lain antara sekalian kaum muslimin dengan segala daya upaya yang halal dan tidak menyalahi undang-undang negeri Surakarta dan undang-undang government. Berikhtiar mengangkat derajat agar menimbulkan kemakmuran, kesejahteraan dan juga kebesaran negeri. Melihat perkembangan partai SI yang pesat ke daerah di Jawa, dan setelah kegiatan para anggotanya di Solo meningkat tanpa diawasi oleh penguasa kolonial, Residen Surakarta membekukan Sarekat Islam. Pembekuan itu menimbulkan berbagai kerusuhan dan pergolakan rakyat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Belanda akhirnya mencabutnya pada tanggal 26 Agustus 1912 dengan beberapa catatan bahwa wilayah organisasi SI hanya terbatas di Surakarta. Samanhudi menyadari bahwa untuk membenahi organisasi dan menghadapi pemerintah kolonial Belanda diperlukan seorang pemimpin yang handal. Terpilihlah Haji Umar Said Cokro Aminoto yang bergabung dengan SI pada Mei 1912, kemudian ditugaskan untuk menyusun anggaran dasar. Tanpa menghiraukan persyaratan Residen Surakarta, Cokro Aminoto pun kemudian menyusun anggaran dasar baru untuk SI di seluruh Indonesia, sekaligus meminta pengakuan pemerintah untuk menghindari pengawasan. Dalam pertemuan SI di Yogyakarta pada tanggal 18 Februari 1914, diputuskan untuk membentuk pengurus pusat yang terdiri dari Haji Samanhudi sebagai ketua kehormatan, Cokro Aminoto sebagai ketua, dan Gunawan sebagai wakil ketua. Pengurus pusat Sarekat Islam itu diakui pemerintah Belanda pada tanggal 18 Maret 1916. SI pun semakin mengalami kemajuan pesat dan menjadi partai massa di bawah kepemimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto. SI tidak hanya memperjuangkan kepentingan dagang saja, tetapi juga politik bangsanya. Sejak tahun 1920, Haji Samanhudi tidak aktif lagi dalam kepengurusan partai karena faktor kesehatannya. Usaha dagang batiknya pun mengalami kemerosotan. Namun hal tersebut tak dapat memadamkan kepeduliannya terhadap pergerakan nasional. Ia adalah seorang perintis dan pemimpin yang baik.
organisasi yang dirintisnya memberikan sumbangan yang besar bagi perjuangan bangsa Indonesia. Satu hal yang menarik dalam diri tokoh SI ini adalah ketika Haji Samanhudi memilih Tjokro Aminarto sebagai penggantinya memimpin SI. Ia bersikap rendah hati dengan mengakui bahwa organisasi yang dibentuknya memerlukan orang yang lebih terpelajar. Kiai Haji Samanhudi tutup usia pada tanggal 28 Desember 1956 di Klaten dan dikebumikan di Desa Banaran, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya kepada negara, Kiai Haji Samanhudi dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan oleh pemerintah Indonesia. Wallahu a'lam.

bahwa menangis kadang-kadang adalah tanda ada luka yang sedang disembuhkan. Suatu hari pendengar, aku, @Rizalah_Amar, menemukan kitab yang indah sekali. Judulnya Ar-Riqqah wal-Baka, atau Kitab Isakan dan Air Mata. Kitab ini sederhananya berisikan segala hal tentang menangis di dalam Islam, karya Ibnu Abi Dunya, rahimahullah. Aku mengira bahwa menangis hanyalah tanda kegagalan. Tapi kitab ini mengajarkan aku satu hal lain. Air mata juga kadang tanda bahwa luka-luka karena dosa sedang disembuhkan. Bahwa menangis kadang menjadi tanda kita sudah usai mengakui kelemahan dan dosa-dosa di hadapan Allah. Kalau api adalah taubat, maka air mata adalah asapnya. Air mata itulah yang menandai bagaimana taubat bekerja. Kita merasa kalah, merasa butuh Allah. Tapi perasaan kalah dari Allah itu memunculkan tenaga untuk hidup sesuai dengan apa yang Allah, yang Ia inginkan. Ramadan sudah berlalu, bersiaplah untuk air mata taubat. Untuk air mata yang menandai lubang-lubang dari kekosongan tersebut tengah diobati. Apapun dosa kita, zina, riba, ghibah, biarkan air mata itu menguasaimu dan taubat itu akhirnya memelukmu. Sebab air mata karena Allah tak akan pernah sia-sia.

Kisah inspiratif kali ini adalah menjemput rezeki. Setengah jam menjelang azan duhur, dari kejauhan mata saya menangkap sosok tua dengan pikulan yang membebani pundaknya. Dari bentuk yang dipikulnya, saya hafal betul apa yang dijajakannya. Makanan langka yang menjadi kegemaran saya di masa kecil. Segera saja saya hampiri dan benarlah yang dijajakannya adalah kue rangi. Terbuat dari sagu dan kelapa yang setelah dimasak dibumbui gula merah yang dikentalkan. Nikmat pasti. Satu yang paling khas dari panganan ini, selain bentuknya yang kecil-kecil dan murah, kebanyakan penjualnya adalah mereka yang sudah berusia lanjut. 30 tahun lebih bapak jualan kue rangi ini. Akunya kepadaku yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya bisa menemukan jajanan masa kecil ini. Sebab sudah sangat langka penjual kue rangi ini. Kalaupun ada, sangat sedikit yang masih menggunakan pikulan dan pemanggang yang menggunakan bara arang sebagai pemanasnya. 3 jam setengah berkeliling. Dia mengaku seperti itu, baru sayalah yang menghentikannya untuk membeli kuenya. Kenapa bapak tidak mangkal saja agar tidak terlalu lelah berkeliling? Iba saya sambil menaksir usianya yang sudah di atas angka 60. Saya enggak pernah tahu di mana Allah menurunkan rezeki. Jadi saya enggak bisa menunggu di satu tempat. Dan rezeki itu memang bukan ditunggu, harus dijemput. Karena rezeki enggak ada yang nganterin, jawabnya panjang. Ini yang saya maksud dengan keuntungan dari obrolan-obrolan ringan yang bagi sebagian orang tidak menganggap penting berbicara dengan penjual kue murah seperti Pak Murad ini. Kadang dari merekalah pelajaran-pelajaran penting

Untung saya bisa berbincang dengannya, dan karenanya ia mengeluarkan petuah yang saya tidak memintanya, tapi itu sungguh penuh makna. Setiap langkah kita dalam mencari rezeki ada yang menghitungnya. Dan jika kita ikhlas dengan semua langkah yang kadang tidak menghasilkan apapun itu, cuma ada dua kemungkinan. Kalau tidak Allah mempertemukan kita dengan rezeki di depan sana, biarkan ia menjadi tabungan amal kita nanti. Lagi-lagi sebaris kalimat meluncur deras, meski parau terdengar suaranya. Tapi kan bapak kan sudah tua untuk terus-menerus memikul dagangan ini, pancing saya agar keluar terus untaian hikmahnya. Benarlah ia memperlihatkan bekas hitam di pundaknya yang mengeras. Pundak ini, juga tapak kaki yang pecah-pecah ini, akan menjadi saksi di akhirat kelak bahwa saya tak pernah menyerah menjemput rezeki ini, nak. Sudah semestinya istri dan anak-anak yang dihidupinya dengan berjualan kue ranggi berbangga memiliki lelaki penjemput rezeki seperti Pak Murad ini. Tidak semua orang memiliki bekas dari sebuah pengorbanan menjalani kerasnya tantangan dalam menjemput rezeki. Tidak semua orang harus melalui jalan panjang, panas terik, deras hujan, dan bahkan tajamnya kerikil untuk membuka harapan esok pagi. Tidak semua orang harus teramat sering menggigit jari menghitung hasil yang kadang tidak sebanding dengan deras peluh yang berkali-kali dibasuhnya sepanjang jalan. Dan Pak Murad termasuk bagian dari yang tidak semua orang itu, yang Allah takkan salah menjumlah semua langkahnya. Tak mungkin terlupa menampung setiap tetes peluhnya dan kemudian mengumpulkannya sebagai tabungan amal kebaikan. Saudaraku, sewaktu kecil saya sering membeli kue ranggi. Tidak hanya karena nikmat rasanya, melainkan juga harganya pun murah. Sekarang ditambah lagi, kue ranggi tak sekedar nikmat dan murah, tapi Pak Murad pedagangnya membuat kue ranggi itu semakin lezat dengan kata-kata hikmahnya. Lagi pula, saya tak pernah membayar untuk setiap petuahnya itu.

Suatu ketika, Urwah, kemenakan Aisyah radhiyallahu anha, melontarkan sebuah pertanyaan saat dia menemani hari-hari Aisyah yang tengah berkabung atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik. Urwah berkata, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah, kenangan yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasul. "Demi Allah, wahai kemenakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu pula, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meski kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya, Urwah kaget dan berkata, "Wahai bibi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila demikian?" Aisyah lalu menjawab, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air yang tak jernih. Namun terkadang beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor yang memiliki domba sering mengirimkan susu kepada kami untuk diminum." Muttafaqun alaih. Subhanallah pendengar, itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, merespon keras, atau meminta cerai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, kepada kita semuanya, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai

Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Pendengar, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka. Akan tetapi pendengar, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah, lalu bagaimana dengan kita

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hiasan ilmu adalah kebijaksanaan, hiasan salat adalah khusyuk, dan hiasan nikmat adalah syukur.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo aku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177.
4: Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.
5: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
6: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar,

0: kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
1: Nah, saya balik lagi nih Ustaz. Karena saya masih punya pertanyaan-pertanyaan basic. Setelah mungkin saya ganti aja pertanyaannya. Saya dengar tuh kita akan nyebrang jembatan Siratul Mustaqim.
2: Mustaqim.
1: Yang katanya lebih tipis daripada
2: rambut di belah tujuh.
1: Iya. Yang kalau enggak salah kita sempat ngomongin penyeimbang lu adalah amal lu. Kalau lu enggak punya amal, lu jatuh.
2: Iya.
1: Situlah neraka.
2: Betul.
1: Kalau lu nyampe, situlah surga.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Uh-uh. Berarti itu terjadi semuanya setelah. Berarti kiamat kan?
2: Betul.
1: Oke. Okay. Ngomong kiamat dikit berarti.
2: Betul.
1: Pertanda kiamat adalah, dan ini menurut Al-Qur'an ya?
2: Menurut hadis.
1: Oh, menurut hadis. Okay. Yeah. Pertanda kiamat adalah?
2: Pertanda kiamat adalah menurut hadis, pertama tanda kiamat yang paling jelas adalah pengutusan Nabi Muhammad. Itu tanda kiamat. Pengutusan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad bilang, jarak pengutusan.
1: Udah satu dong berarti.
2: Betul, itu yang paling jelas. Kata Rasul, jarak pengutusanku dengan kiamat seperti ini, beliau bilang.
1: Dayang.
2: Berarti kan lengket nih. Artinya sekuensial dari Nabi Muhammad berarti langsung kiamat. Itu kata Nabi Muhammad, itu tanda pertama. Tanda-tanda yang berikutnya dibagi dua, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil yang sering dibicarakan adalah bahwasanya orang-orang gurun yang tidak pakai sendal itu berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan tinggi. Kelihatan gak sekarang?
1: Sudah terjadi.
2: Ya makanya. Tidak pakai sendal, orang badui, misalnya orang-orang desa, berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Aku pernah dikasih tahu sama temanku Abu Dhabi sama Dubai. Itu nyewa seluruh arsitek-arsitek di dunia untuk literally competition untuk buat gedung yang paling tinggi.
1: Yeah.
2: Kalau Dubai bentuk, maka ini akan bentuk lagi. Ini bentuk lagi. Sekarang Saudi join the competition. Dan seterusnya. Artinya mereka berlomba-lomba untuk
1: kan
2: bangun
1: mereka gedung. Mereka mungkin gak tahu, Ustaz.
2: Mereka gak mungkin gak tahu.
1: Tapi kok mereka?
2: Ya itu dia. Mekah menjadi hijau. Besok nanti kalau Mas pergi ketika musim hujan, itu Mekah jadi hijau tuh. Rumput-rumput tuh pada tumbuh tuh di gunung-gunung Mekah. Perempuan-perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Mungkin kita lihat sekarang mungkin enggak. Tapi yang jelas adalah perilaku orang-orang. Itu makin enggak tahu malu. Kata Rasulullah, ya orang kan berzina di tengah jalan.
1: Ini tadi masih pertanda kecil ya?
2: Pertanda kecil. Waktu terasa semakin cepat. Kata Rasul, seminggu seperti sehari. Sehari kelihatannya cuma sekelebat. Sebulan seperti seminggu.
1: Lain kali ada orang, gak berasa ya udah mau akhir tahun. Tanda kiamat. Neraka itu.
2: Gak neraka juga sih. Tanda-tanda
1: kiamat. Tanda kiamat, tanda kiamat. Tanda kiamat itu.
2: Ya betul. Nah itu tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besar, sesuatu yang disampaikan di dalam Al-Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan. Ketika air mendidih. Ketika matahari terbit dari sebelah barat. Itu tanda-tanda besar kiamat.
1: Nah, saya spesifik pengen nanya itu Ustaz. Karena kalau kita apa namanya belajar ilmu pengetahuan alam, kita
2: Science.
1: Tahu bahwa planet bumi ini udah berkali-kali kiamat.
2: Betul.
1: Planet bumi ini umurnya kan panjang banget. Dia udah beberapa kali kiamat. Deskripsi kiamat yang digambarkan tadi di Al-Quran itu udah terjadi sama bumi itu berkali-kali. Bahkan ada kiamat yang dialamin cuma sama dinosaurus juga. Itu juga setelah. Misalkan ini adalah rentang umur planet bumi. Kita udah berkali-kali kiamat. Ini dinosaurus. Nah kita masih di sini nih. Jadi saya bertanya-tanya, yang dimaksud kiamat itu tadi kiasan atau emang deskripsi
2: Jadi
1: fisik
2: gini,
1: gitu?
2: Ada namanya siklus kepunahan makhluk. Itu jadi gini, kalau bumi ini kan sekitar 4,5 miliar. Siklus kepunahan pertama yang yang bisa dipelajari itu sekitar minus 440. 440 juta tahun yang lalu. Lalu berikutnya itu sekitar 350 juta. Itu yang kedua. Yang paling parah yang ketiga. Ketiga itu minus 252. Itu the great dying. 90% dari spesies musnah. Berikutnya baru ada periode yang memunculkan dinosaurus. Itu sekitar 120-an atau 130-an, aku lupa. Yang terakhir juta. Betul, 130 juta. Yang terakhir itu minus 66. Minus 66 itu adalah kepunahan dinosaurus itu. Nah itu berarti sudah ada 5 siklus kepunahan. Dan kita lagi mau ke 6 nih katanya.
1: Iya betul.
2: Nah pertanyaan, apakah itu yang disebut dengan kiamat? Karena bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi yang dimaksud dengan kiamat di dalam Al-Quran adalah bahwasanya benar-benar buminya hilang. Dalam sains itu disebut dengan punahnya bintang.
1: Dan memang pernah terjadi, maksudnya terjadi nah, juga di
2: always
1: selalu terjadi.
2: Kita pernah tahu namanya supernova. Supernova kan bintang mati.
1: Iya.
2: Jadi ketika bintang mati, dia akan dimakan sama gravitasinya sendiri.
1: Iya.
2: Maka dia jadi ketika jadi black hole menimbulkan pendaran kayak rose.
1: Iya,
2: gitu kan ya. Wardatan Kadihan di dalam Al-Qur'an. Ada seperti apa namanya? Seperti wardah. Wardah itu rose. Mawar.
1: Black hole di deskripsiin di Al-Qur'an.
2: Bukan black hole, supernovanya.
1: Supernovanya.
2: Seperti rose katanya. Jadi artinya bahwa bintang itu bisa jadi memang karena reaksi fisi terjadi di sana akan pasti habis. Habisnya itu akan menyebabkan kiamat. Gampangnya gini. Kalau kita ada tata surya, kita ada matahari. Matahari ini kan yang jaga kita agar tetap dalam posisinya. Suatu waktu ketika matahari reaksi fisinya habis, maka semuanya mati akan gelap. Sudah terus kemudian gak ada cahaya lagi, kita akan otomatis tertarik kepada bintang yang lain.
1: Oh, bukan ke situ?
2: Bintang yang baru.
1: Gak masuk ke situ?
2: Gak masuk ke situ, bintang baru. Betelgeuse namanya, yang paling dekat. Betelgeuse itu lebih gede lagi daripada matahari. Nah, berarti putarannya gak akan seperti sekarang. Kecepatannya gak seperti sekarang. Nah, kalau kita bahas tentang perubahan yang tiba-tiba dahsyat kayak gitu, maka ilmuwan bilang, benar, bisa jadi ketika matahari lagi redup, atau bahkan mati, itu yang tadinya muternya seperti ini, balik muternya seperti ini. Jadi matahari terbit dari sebelah
1: barat ya.
2: Karena terbit balik timur. Jadinya rotasinya. Yeah. Yang kedua ya semua sudah hancur. Kenapa? Yeah. Karena semua udah enggak lagi seperti hukum yang sekarang. Yeah. Jalan jadi lebih cepat dan segala macam, maka gunung pasti akan hancur. Jadi secara sains juga bisa untuk dimaknai hilangnya bumi.
1: Oke. Okay. Soalnya tadi saya mikir berarti kiamat yang dideskripsikan itu kiamat umat manusia, planetnya tetap ada, atau kiamat dunia yang berarti betul. Planetnya hilang. Berarti yang kedua berarti.
2: Yang kedua.
1: Kurang lebihnya.
2: Aku baca beberapa mereka bilang benar-benar bumi udah tua.
1: Bumi udah tua.
2: Katanya terakhir kali katanya perputaran bumi melambat berapa milisecond gitu. Katanya para ilmuwan. Aku nanti coba kita teman-teman juga boleh kalau yang lebih tahu ya. Tapi yang jelas segala sesuatu yang mulai pasti akan berakhir. Dan kalau seandainya tadi beberapa kepunahan massal itu adalah sudah 5 kali terjadi di bumi itu terjadi, yang dimaksud dengan kiamat bukan itu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi seluruh buminya.
1: Oke. Okay. Nah, setelah deskripsi tersebut di enggak tahu di hadis, enggak tahu di Al-Qur'an, kiamat itu ditandai dengan apa? Tadi kan ada dajjal.
2: Dajjal?
1: Terus
2: peristiwa-peristiwanya ya.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Setelah peristiwa-peristiwa yang tadi, salah satunya adalah akan muncul namanya dajjal. Dajjalnya adalah fitnah terbesar semenjak diciptakannya manusia.
1: Iya, dideskripsikan nggak kayak?
2: Dideskripsikan. Orangnya matanya satu.
1: Matanya literally satu.
2: Matanya literally satu, satunya ketutup, satunya kebuka, dan di atas jidatnya tertulis kafaro, kafir.
1: Damn.
2: Dan dia kata dalam beberapa hadis, dia kata Rasulullah, dia akan diikuti oleh harta seperti kawanan lebah mengikutin sarangnya. Jadi hartanya banyak sekali. Dan dia akan berpindah seperti angin. Dalam hadis yang lain yang lemah banget, katanya mata dajjal katanya kendaraan dajjal ada 4, ada matanya ada 4. Dan banyak sekali mata-mata lain di sisi-sisi badannya. Pesawat.
1: Iya. Ini makanya tadi saya mau ngomong, ini membuat kita semua suzon sama orang kaya ya.
2: Betul.
1: Elon Musk.
2: Nah,
1: Bill Gates.
2: Tapi itu kan lemah ya. Tapi yang jelas dia memang berpindah seperti angin. Cepat. Ya kalau zaman dulu mungkin orang bilang wow zaman sekarang ya kan naik jet kan bisa aja. Nah, dan kemanapun dia pergi dia akan membawa surga dan neraka, tapi tipuan. Yang nolak dia akan dapat neraka, yang nerima dia akan dapat surga. Stick and carrot. Dan kalau misalnya ada yang nerima dia, itu tiba-tiba panennya meningkat, segala macam jadi bagus. Yang nolak dia paceklik. Dan sebelum Dajjal datang itu menurut beberapa hadis 2 tahun paceklik. Jadi ketika dia datang, itu benar-benar something. Bayangin mas, 2 tahun paceklik, dia datang, tiba-tiba muncul air.
1: Jadi ngeri. Mudah deh tuh orang terbawa sama.
2: Benar.
1: Oke, abis itu?
2: Dan
1: berapa lama dia berkuasa di bumi? Gak ada penjelasannya?
2: Gak ada.
1: Okay.
2: Cuma dia ngumpulin pasukan namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj kan dulu kan terperangkap oleh temboknya Zulkarnain. Turunnya seperti air bah. Kalau air bah berarti dari utara ke selatan dong, turun dari atas ke bawah. Nah itu menandakan mungkin bisa jadi adalah orang-orang, mohon maaf, Mongol, Cina dan segala macam yang ada di atas itu, Viking dan segala. Nah itu turun bantu dengan Dajjal. Sampai satu waktu dia ngumpulin 70 ribu Bani Isfahan, Yahudi dari Bani Isfahan. Kumpul, lalu kemudian dia pergi ke Baitul Maqdis. Karena dia mau pergi ke Mekah gak bisa, Madinah gak bisa, dia pergi ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, waktu itu tanah itu sudah damai dan dipimpin oleh seorang pemuda. Nah, pemuda ini yang nanti akan ngimamin di subuh hari. Subuh hari dia lagi ngimamin, pas dia lagi mau jadi imam sudah komat, tiba-tiba orang bilang ada Isa di depan lagi sholat subuh. Ini settingnya jelas sholat subuh nih. Ada Isa. Pas dia lihat Nabi Isa udah turun, lalu terus kemudian dia mempersilakan. Jadi pemuda nih silakan jadi imam sholat. Isa bilang enggak, itu adalah posisimu. Aku jadi makmum aja. Akhirnya pemuda ini mengimami Nabi Isa. Namanya Imam Mahdi pemuda ini. Tapi kita nggak tahu siapa namanya. Yang jelas bukan orang Cina. Aku berpikir pengen sih. Kan siapa yang mau ngimamin Nabi Isa?
1: Iya, privilege.
2: Privilege gitu ya. Nah jadi setelah terus Isa diimamin, setelah selesai mereka sholat, maka orang-orang bilang, Dajjal di depan, Dajjal di depan. Mereka buka pintu, Dajjal sama pasukannya 70 ribu tadi sudah di depan, dan mereka pikir di situ gak ada Isa. Pas mereka lihat, mereka mau ngancurin Masjid Al-Aqsa, di situ ada Isa atau Yesus. Yesus cuma gak ngapa-ngapain, dia cuma pakai auranya aja. Gitu kan? Ini serius, dia cuma ngelihat doang. Yeah. Nanti sekarang aura farming nih. Jadi dia cuma ngelihat aja, itu langsung Dajjal meleleh seperti garam, kena air. Nah akhirnya dia lari, ketika dia lari sampai di bab Lut atau pintu Lut, terus kemudian dia dibunuh sama Isa. Itu ceritanya sebelum kisah-kisah yang lain yang kiamat. Nah setelah itu baru ada kedamaian di atas muka bumi selama 4 masa. Orang gak tahu 40 atau 400 tahun, tapi yang jelas 4 masa. Selama 4 masa itu tumbuhan-tumbuhan lebih besar daripada biasanya, lebih banyak daripada biasanya, hewan-hewan ternak gede-gede semua, dan semuanya bahkan singa gak mau makan mangsanya karena sudah saking enak hidupnya.
1: Baru setelah itu trompet.
2: Setelah itu dikatakan ada di The Simpsons. Setelah itu kata Rasulullah.
1: Referensinya lucu benar.
2: Iya, ada di The Simpsons, Mas. Cerita dia tentang kiamat. Jadi kata Rasulullah, ada angin yang bertiup melewati ketiak orang-orang beriman. Maka yang masih memiliki keimanan sebesar biji sawi itu akan meninggal karena angin itu. Maka yang tinggal di dunia hanyalah orang-orang yang benar-benar tidak punya iman. Dari COVID kemarin aku jadi ngerti itu virus. Kemungkinan besar, most likely. Kenapa? Karena virus itu punya reseptor. Punya target reseptor tertentu di dalam manusia. Kayak kemarin kan virus COVID kan cuma reseptornya kan paru-paru kan.
1: Yeah.
2: Nah berarti reseptor ini kayaknya bukan ke paru-paru, bukan ke apa. Tapi dia mendeteksi keimanan kayaknya.
1: Teori Anda.
2: Teori saya. Kan melewati ketiak orang beriman. Mungkin reseptornya di sini kali ya. Ada keimanan atau tidak. Nah yang terus kemudian beriman meninggal. Sehingga nanti yang tersisa di atas muka bumi, yang menyaksikan yang ngeri-ngeri itu gak ada orang beriman.
1: Ini dikisahkan di hadis.
2: Di hadis. Makin disuruh oleh Rasulullah apa? Pertama, jadilah laki-laki. Jadilah laki-laki karena laki-laki itu diperlukan nanti. Bukan laki-laki gender. Sifat, jadilah laki-laki yang jantan. Itu kata Rasulullah. Oh. Nah bagaimana laki-laki yang jantan? Pelajari Al-Quran, pelajarin Suratul Kahfi, pelajarin tipu daya orang di dunia. Yang kedua, latihanlah panah misalnya. Rasul bilang gantungin panah di rumah kalian. Bukan suruh gantungin jadi jimat, bukan. Latihan maksudnya. Maksudnya ya kalau dulu latihan panah, mungkin sekarang latihan yang lain lah ya.
1: Tapi kaitannya apa Ustaz?
2: Kata Rasulullah panah adalah kekuatan. Berarti siapa yang menguasai panah di zaman itu, dia menang. Dan terbukti kan siapa yang banyak sekali pertempuran-pertempuran di dunia yang dimenangkan karena panah. Nah makanya panah adalah kekuatan zaman sekarang. Aku yakin kayaknya coding deh kayaknya deh. Kalau zaman sekarang aku nggak tahu nanti.
1: Tapi itu ngebantu apa menuju kiamat?
2: Belajar panah.
1: Itu semua yang diarahkan itu.
2: Oke. Kalau orang belajar panah, setidaknya dia dapat pertama adalah fokus. Dia tahu bahwasannya inner itu lebih penting daripada outer. Non-fisik lebih penting daripada fisik. Itu yang pertama. Yang kedua, orang belajar panah akan ngerti tentang takdir yang mau kita bahas. Jadi dia akan ngerti, oh takdir itu gini ya. Dia akan lebih mudah menerima sesuatu yang harus memang dia terima, dan dia akan berusaha pada sesuatu yang tidak bisa diterima. Nah itu adalah pemahaman tentang takdir. Yang lain ya mungkin sunnah ya, karena karena panah itu di dalam Islam disamakan kayak sholat. Jadi itu sunnahnya, jadi dapat pahala kayak ibadah.
1: Kan walaupun ada ciri-cirinya kecil ataupun besar, dikatakan nggak ada yang tahu kapan.
2: Nggak ada yang tahu kapan. Jadi kalau ada orang bilang kiamat akan terjadi pada tahun segini, pasti dia bohong. Pasti dia bohong. Karena nggak ada satupun yang dirinci tentang tahun berapa.
1: Karena juga, tapi masih panjang juga ya, kita masih harus nunggu Nabi Isa turun, terus semuanya berubah jadi garam, terus baru ada 4 masa tenang.
2: Oke, 4 masa tenang.
1: Ini udah fix semua orang
2: fix
1: tahu bahwa mereka udah ngelihat Nabi Isa-nya udah ada. Udah mati, masa tenang, bentar lagi nih guys. Salah harusnya nggak ada konflik sosial.
2: Salah satu yang ngeri juga adalah kata Rasulullah, putra mahkota akan berebut tahta. Itu salah satu sequence.
1: Wah, solo tuh.
2: Kan tahtanya cuma satu.
1: Iya betul, oh, iya betul. Iya.
2: Dan bukan di sana kayaknya. Bukan. Jadi putra mahkota itu mungkin di daerah ya, mungkin di daerah situ, Timur Tengah.
1: I see.
2: Mekah, Madinah, something.
1: Oke.
2: Okay. Itu salah satunya.
1: Oke, okay, setelah kiamat nih, udah nih, yang beriman udah kena, selesai. Ya, yang sisalah yang melihat semua, yang jadi ngeri, yang panik adalah betul, yang tidak beriman.
2: Betul. Apalagi setelah itu?
1: Nah, setelah itu
2: bumi hancur.
1: Mereka kan bumi hancur, terus yang di alam barzah yang nungguin kemana?
2: Nah, itu kan bukan di atas bumi kan, tapi kan di tempat yang lain kan. Ya. Maka Allah katakan bumi disusun lagi seperti semula, tapi diluaskan oleh Allah.
1: Damn.
2: Di satu tempat. Tempat itulah namanya Padang Mahsyar.
1: Oke, semuanya ngumpul di situ.
2: Semua ngumpul di situ. Dan Padang Mahsyar itu di mana kata Rasul? Beliau menunjuk ke daerah Syam. Itu tempat.
1: Syam itu
2: Levant. Crossroads of the world. Sekarang daerah Yordania, Lebanon, Suriah itu namanya Syam. Daerah Syam. Nah, daerah Syam itulah nanti akan jadi Padang Mahsyar, cuma diluaskan oleh Allah. Maka semua akan dibangkitkan, baru setelah ditiupkan sangkakala, baru semuanya berjalan dengan caranya masing-masing menuju kepada tempat untuk dikumpulkan itu, Padang Mahsyar itu, di Syam itu. Nah, itu aku sering bilang pada orang-orang, belajarlah banyak-banyak tentang Syam. Minimal kalau kita janjian di sana, itu kan meeting place tuh. Nanti kalau minimal kita janjian di sana, kita udah tahu tempatnya. Contoh misalnya, kalau nanti kita janjian di Blok M, udah pasti Mas Panji lebih ngerti daripada aku. Aku pasti datangnya telat, atau aku bisa jadi tersesat. Karena kita belum belajar tentang itu kan. Nah, Syam itu tempat ngumpul kita semua, meeting point.
1: Apa yang terjadi di Padang Mahsyar?
2: Yang terjadi di Padang Mahsyar, kita nunggu. Cuman ada yang bilang bahwasanya kita nunggu di satu hari sama dengan 50 ribu tahun. Tadi yang dikatakan tadi. Ada yang bilang sangat cepat sekali bagi orang-orang beriman. Ada yang bilang, kata Rasul, bukan ada yang bilang, kata Rasulullah ada beberapa orang yang ketika mereka di Padang Mahsyar, saking dekatnya matahari, karena seolah-olah seperti jengkal di atas kepala mereka, maka mereka berkeringat sampai keringatnya membasahi leher mereka sendiri.
1: Wow.
2: Sehingga mereka bernapas. Karena airnya nah, lalu kemudian dalam keadaan telanjang semua. Dan Aisyah bertanya, Bunda Aisyah, ya Rasulullah, apa kita gak malu dalam keadaan telanjang? Kata Rasulullah, jangankan orang mikir malu, mikir hidup sendiri-sendiri aja udah sibuk pada saat itu. Maka mereka gak lagi mikir dan segala macam. Ada orang yang datang dalam keadaan pundaknya miring, ada yang datang kepalanya di bawah dan segala macam, ada yang perutnya besar, ngerangka dan seterusnya. Dan ada orang yang tadi berenang di atas ini. Nah, di titik itu Allah bilang gini. Ada satu hadis bilang gini. Ada suara dari langit berkata begini. Siapa di antara kalian yang di dunia saling berkasih sayang karena nama aku? Sini. Dipisahin mereka. Terus dibilang lagi, siapa pemimpin adil? Nah, pisahin. Gak tau tuh kalau yang sekarang masuk gak ya.
1: Nah, dipisahinnya kemana?
2: Dipisahin satu tempat. Dikasih naungan. Kan di situ kan materi sejengkal di atas kepala. Siapa yang di waktu muda hatinya terikat dengan masjid? Bahlil.
1: Betul, dia kan, dia kan
2: hatinya terikat dengan masjid.
1: Dia bilang.
2: Iya, dia orang bilang kata.
1: Iya, orang
2: kenapa
1: bilang.
2: Dia dipilih kan? Hatinya terikat pada masjid tuh. Ya kan? Amin gitu kan. Aku doain loh yang baik-baik. Gitu kan ya. Terus dikata lagi misalnya, siapa di antara kalian yang menolak zina atas namaku? Nah, dikumpulin. Ada golongan-golongan dikumpulin di situ. Nah, mereka ini mendapatkan VIP treatment.
1: Berlapis-lapis ya. Benefit dan konsekuensinya.
2: Ya, tribun utama tuh orang-orang tadi. Jadi dia ngeliatin orang-orang lagi stres nih, mereka dapat tribun, dapat naungan. Nah, jadi makanya kan minimal kita termasuk di antara tujuh itu kan, tujuh golongan itu kan, yang tadi yang dimaksud atau beberapa golongan yang disebut. Yang minimal aku bilang ya berkasih sayang karena nama Allah kan gitu kan nih. Maka mereka langsung dikelompokin. Aku berkasih sayang dulu dengan orang ini. Nah, mereka dikelompokin. Ada orang yang rajin sholat, ada orang yang terus kemudian tadi pemimpin yang adil, itu nomor satu mas. Itu di tribun dia paling atas tuh. Karena pemimpin adil itu manfaatnya untuk semua orang. Tapi kalau pemimpin yang tidak adil itu rusaknya semua orang tuh.
1: Siapa dia... tuh? Ustadz, ini pertanyaan anak SD nih. Waktu kita meninggal dan kita bangkit lagi, kita masih tua, masih seumur segitu atau gimana?
2: Bagus banget.
1: Itu
2: tapi bagus. Ini ceritanya bagus nih.
1: Saya juga waktu itu enggak nanya sih.
2: Karena Rasulullah.
1: Tahu jawabannya.
2: Karena Rasulullah pernah jadiin materi guyonan.
1: Rasulullah ada bercandanya.
2: Materinya prank.
1: Jokes.
2: Pernah ada
1: saat... Oh, saya ingat.
2: Iya.
1: Nenek-nenek ditanya. Iya. Tapi nenek, saya lupa punchline-nya.
2: Nenek-nenek nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah gimana aku masuk surga enggak? Nek. Lalu Rasul bilang, di surga enggak ada nenek-nenek.
1: Oh gitu.
2: Nenek-neneknya nangis. Pergi.
1: Salah nangkap dia.
2: Salah nangkap. Lalu terus kemudian sahabat bilang, ya Rasulullah dia nangis. Terus Rasul kasih tahu, nenek enggak ada nenek-nenek di surga. Karena nenek-nenek akan balik lagi umur 30-35 tahun.
1: Semuanya umur segitu?
2: Iya, prime. Mas kan pas 30-35 tahun gemuk banget ya?
1: Saya lagi jelek-jelek.
2: Nanti boleh request. Nanti boleh request.
1: Apa iya?
2: Kan 30-35.
1: Sholat aja jarang lo request. Saya fit-fitnya justru sekarang nih. Nah, target saya umur 50 lagi fit-fitnya.
2: Nah, 30-35 prime.
1: Tapi goblok saya 30-35, Stad.
2: Nah, itu dia. Tapi kan coba lihat. Siapa nama Mission Impossible yang main? Tom Cruise.
1: Yeah.
2: Dia kan keren banget 30-35 tahun.
1: Dia gak bisa jadi tolak ukur, Stad.
2: Iya.
1: Dia sekarang aja umur 70, bentuknya kayak saya.
2: Iya, larinya masih cepat ya.
1: Iya,
2: betul.
1: Jadi, tapi gitu karena
2: ini. Iya, intinya dikasih tahu prime-nya lah. Kita dikasih pas prime-nya. Mungkin kalau kita merasa prime-nya umur 50, ya dikasih umur 50 kali.
1: Insyaallah. Insyaallah. Oke. Okay. Udah nih.
2: Iya.
1: Berapa lama di padang masyarakat tadi kita bahas?
2: Sekitar 50.000 tahun.
1: Sampailah nih selesai.
2: Iya.
1: Apa yang terjadi?
2: Setelah selesai daripada padang mahsyar, maka yang terjadi adalah orang-orang akan dikelompokkan berdasarkan amalnya. Sekali lagi kita nggak perlu mengkhawatirkan ini, termasuk kayak siratul mustaqim tadi, jangan dikhawatirkan. Kenapa? Karena itu hari di mana tidak ada amal lagi. Kita cuma tinggal menikmati. Kita menikmati hasil di dunia. Ya. Betul. Ya. Jadi artinya lu nggak punya, Ustaz kan siratul mustaqim kan ngeri banget ya. Apa pas kita nanti di sana latihan dulu, Ustaz, supaya bisa melalui, ada nggak?
1: Apa teknis, Mas?
2: Remedi atau gimana? Nggak ya, ada.
1: Ada.
2: Itu udah urus saya, bukan urusan lagi milih gitu ya.
1: Sudah nasib lah.
2: Sudah hasil, bukan lagi milih. Nah, setelah itu kemudian kita akan dikasih kitab. Ada yang nanti dikasih kitab dari tangan kanan, ada yang dikasih kitab dari tangan kiri.
1: Yang ngasih malaikat
2: Allah.
1: Allah.
2: Allah langsung menghisap setiap orang. Allah ngasih kitab dari tangan kanan atau tangan kiri. Lalu kemudian orang yang dapat kitab dari tangan kanan akan senang wajahnya. Yang dikasih kitab dari tangan kiri akan merasa ya muram lah wajahnya. Dan orang yang dikasih kitab dari tangan kanan ada dua jenis. Satu yang dihisap dulu lalu kemudian dikasih kitab. Satu lagi, sekali lagi ini simbolisasi ya. Yang satu lagi datang kepada malaikat-malaikat dan datang kepada Allah lalu dibilang sudah langsung ke surga aja, kamu nggak usah ada hisab. Dia bilang, lah tapi ini kan ada catatannya. Iya, nggak perlu sana, karena orang-orang kayak gini masuk surga tanpa hisab, artinya mereka bawa apapun sudah nggak dihitung. Itu simbolisasi balik lagi.
1: Tapi pembedanya apa?
2: Pembedanya adalah ada amal-amal masuk surga tanpa hisab.
1: Oh,
2: nah itu simbolisasi makanya. Contoh, jihad fisabilillah masuk surga tanpa hisab.
1: Oh.
2: Perempuan yang mati dalam keadaan diridhoi oleh istrinya sama suaminya.
1: Oh.
2: Masuk surga pintu mana yang dia pengen.
1: Oh.
2: Semua orang-orang kayak gini yang kebaikannya enggak ada otak lah. Ini masuk surga tanpa hisab.
1: Nah, setelah kitab dari kanan, kitab dari kiri, barulah ke tempatnya masing-masing.
2: Betul.
1: Nah, yang di kita dalam pembahasan kita sempat ngebahas bahwa umat muslim tuh ujung-ujungnya akan ke
2: surga.
1: Surga juga, tapi
2: betul,
1: harus lewat neraka.
2: Betul. Kalau misalnya dia masih punya problematik atau masih punya dosa, dia akan masuk neraka. Tapi kita tentu saja kita minta pada Allah jangan. Maksudnya, tapi kalau misalnya mereka tetap punya sesuatu yang bermasalah, ya masuk situ dulu. Nah, pertanyaannya di surga ngapain?
1: Saya sih mau bikin spesial.
2: Spesial show ya?
1: Iya. Lucu pas itu. Lucu pas itu.
2: Di surga?
1: Tuh kan saya yang benar, itu judul spesial saya.
2: Benar.
1: Tuh kan Islam is my way.
2: Itu omongannya Ali bin Abu Thalib.
1: Masa?
2: Ali bin Abu Thalib ketika masuk surga dalam satu keterangan dikatakan dia mau ngasih tahu pada orang yang ngedebat dia bahwasanya dia yang benar. Lu gak percaya kan gue yang benar kan?
1: Enak benar tuh hidup.
2: Betul. Tapi kerjaan di surga mostly ngobrol, makan. Ngobrol, makan. Ngobrol tuh menempati porsi yang sangat besar ketika di surga. Karena ada ulama yang bilang gini, kenikmatan di dunia yang masih akan dirindukan oleh orang-orang penduduk surga adalah ngobrol. Maka ngobrol kayak gini bisa jadi akan kita rindukan ketika di surga. Bisa jadi.
1: Jadi gitu. Skill pedal Anda percuma.
2: Betul. Ngobrol.
1: Ngapain Anda? Nih kayak gini-gini.
2: Ngobrol. Makan.
1: Makan. Dan masanya?
2: Gak udah terbatas. Kekal. Kekal.
1: Udah aja selesai.
2: Ngobrol makan bagi laki-laki tentu saja ya, abis ngobrol dan makan ya bini,
1: yeah.
2: Wanita,
1: yeah.
2: Dan jangan balik lagi ya, jangan anggap di dunia, Sehingga jadi jangan anggap lagi kayak wah surganya tuh sangat surga ini banget.
1: Surganya laki.
2: Iya, surganya laki banget. Enggak juga sih, karena perempuan dapat rumah. Jadi rumah itu akan diregister atas nama perempuan. Karena perempuan itu kayak Asia ya, ketika dia punya istri selevel Fir'aun dan dia dizolimi, dia minta rumah. Amazing kan? Yeah. Kalau kita dizolimi, kita minta balas gitu kan dia. Dia rumah, enggak apa-apa gua dizolimi.
1: Jadi kalau di surga ada yang udah malam masih di luar, dikasih masuk sama bidinya kayaknya.
2: Betul. Dan dia mungkin di mana aja.
1: Iya. Tapi kan tadi kita ngomongin bahwa semua ini berawal dari Adam.
2: Iya.
1: Jadi sebenarnya ini perjalanan muter ya.
2: Iya.
1: Apa namanya, full circle moment.
2: Betul. Full circle, karena Adam dari surga dan Adam waktu itu sudah diliatin seluruh keturunannya.
1: Tapi poinnya berarti Allah ngapain menyuruh kita melakukan semua perjalanan ini kalau untuk kembali ke tempat yang sama juga?
2: Luar biasa. Jawabannya di dalam Al-Quran, liyab luakum ayyukum ahsanu amalan. Agar Allah memperlihatkan di antara kalian siapa yang paling bagus melalui ujian-ujian dunia. Jadi kayak
1: lomba
2: show,
1: juga, gak
2: juga sih. Kenapa?
1: Lomba juga.
2: Ya. Jadi Allah pengen ngasih tahu kita bahwasanya, jadi gini ceritanya. Yang kita yakini adalah ketika kita semua adalah orang-orang surga ya. Dan ketika Allah ngasih tahu pada manusia, aku pengen menjadikan manusia di dunia. Siapa yang mau? Semua dari kita mau ke dunia. Allah kasih tahu, bodoh banget kalian mau. Tahu nggak di dunia itu ngapain? Itu ujian semua loh. Kita mau. Dan kita bilang, aku di dunia nanti akan perform bagus. Maka Allah bilang, oke, mau turun ke dunia? Mau. Ini ceritanya berdasarkan Al-Quran juga. Allah bilang, tanda tangan kontrak deh. Oke. Apa kontraknya? Alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Tuhanmu? Balas syahid. Nah, kita bilang, iya, aku akui engkau adalah Tuhan kami. Kami akui semuanya. Benar sudah, turun ya. Turun, oke. Nanti di dunia ada gini-gini-gini, kalian gini-gini-gini. Tentu saja kita gak ingat. Kita diturunin semua ke dunia. Tapi nanti besok ketika kita sudah masuk surga, kita ingat itu semua. Gak ada yang nyuruh kita ke dunia. Kita ke dunia atas kemauan kita sendiri, maka Allah bilang, ya sudah, nanti kita uji siapa yang paling bagus dalam melas.
1: Keren. Keren. Mungkin, tapi ini terlalu logis sehingga gak masuk dalam ranah pemikiran yang sebenarnya. Tapi mungkin kita juga gak appreciate being there without orang yang ada di situ, kembali ke situ setelah mengalami perjalanan, adalah orang yang berbeda dengan orang yang ada di situ dan di situ mulu seumur hidupnya.
2: Benar.
1: Kebayangnya.
2: Benar. Makanya Allah tidak pernah menjadikan manusia itu, walaupun dia makhluk surga, tapi aktivitasnya di surga. Dari awal Allah bilang, kami menciptakan manusia untuk di muka bumi. Makanya ketika yang menarik gini, pernah ada kejadian kata Rasulullah, penghuni surga dengan penghuni neraka bedanya apa? Rasul bilang gini, ditanya pada orang-orang yang paling sulit semasa hidupnya ketika sudah sampai ke surganya Allah, ceritakan dong tentang apapun kesulitan-kesulitan Anda padahal di umur hidupnya itu sulit mulu. Dia bilang, begitu dia masuk surga, dia bilang, aku gak ngerti lagi, aku udah lupa, serius aku udah lupa, aku pengen cerita tapi aku gak tahu harus cerita apa, karena kesulitan sebanyak itu benar-benar hilang ketika dalam satu waktu ketika dia masuk surga. Maksudnya immediate langsung hilang. Tapi orang-orang yang masuk neraka, sebahagia apapun dia di dunia, selama apapun dia bahagia di dunia, begitu dia masuk neraka, kata Rasulullah, dia ditanya, seperti apa kebahagiaan dulu di dunia? Dia bilang, enggak pernah ngerasa. Enggak ada.
1: Tapi itu kan penggambaran kan? Karena penggambaran. Literally, kita semua belum ada yang masuk surga, belum ada yang masuk
2: betul,
1: neraka kan?
2: Betul, itu penggambaran simulasi ke depan. Artinya, kalau bisa kita bisa untuk simulasikan ke dunia kita ya, mungkin kita mikir begini, sering nggak sih kita merasa bahwasanya kita tuh kayak nggak pernah bahagia gitu, karena cuma gara-gara satu kejadian kecil itu maksudnya, dan kita dalam tanda kutip denying seluruh yang kita sudah dapat sebelumnya, tapi begitu kita dapat satu Manchester United,
1: kenapa tiba-tiba MU?
2: Bayangin ya, pas kita kemarin kalah sama West Ham, Everton, kalah sama Everton 0-1, itu rasanya kayak gak ada yang benar tuh pelatih. Tapi ketika menang sekali, udah langsung hilang semua tuh, gak ada rasa. Tapi so kalau kalah lagi, pecat gitu kan?
1: Orang mengerti sekarang dengan penggambaran seperti itu.
2: Ngerti kan maksudnya? Itu maksudnya, apalagi surga gitu maksudnya. Maksudnya orang tuh kan cepat lupa dan cepat ingat, apalagi ketika sudah masuk surga. Artinya gini, di dunia separah-parah lunahan ya segitu aja. Dan di dunia sebanyak-banyak lu nikmatin, ya itu aja.
1: Tapi ini membantu saya. Ini kita ngobrol sejam lebih kayaknya. Tapi ini membantu saya semakin tidak percaya hantu, Ustaz. Karena kalau di Islam, abis meninggal masih sibuk bener kegiatan kita, masih masih banyak yang bener. Kita lalui ketika kita meninggal.
2: Nakut-nakutin orang gitu ya.
1: Ngapain lu keluar-keluar
2: betul.
1: Di bawah lu
2: menyelesaikan ada-ada dengan Demi Moore.
1: Ghost. Yang lain nggak ngerti, Ustaz. Orang-orang di sini mungkin gak ada yang tahu film tersebut. Tapi ini adalah salah satu episode yang sangat-sangat menyenangkan untuk belajar lagi soal kematian, soal amalan, soal kiamat dan perjalanan yang membuat kita jadi lebih appreciate.
2: Ada satu yang perlu aku sampaikan sebagai satu tambahan ya. Ada satu Yahudi pernah menyaksikan ada seorang Muslim kaya, seorang hakim. Menurut satu riwayat,
1: yang hakimnya yang Muslim kaya.
2: Muslim, Ibnu Hajar al-Asqalani katanya. Dalam satu riwayat, Muslim ini hakimnya dijelas orang yang kaya, karena dia kan ya Muslim waktu itu masih berjaya ya. Dia punya mana-mana naik kereta, mana-mana bajunya bagus karena dia seorang hakim, rumahnya bagus, terjamin. Lalu kemudian ada seorang Yahudi yang dia hidupnya melas, gak punya apa-apa, miskin. Maka dia datang kepada Ibnu Hajar lalu bilang begini, bukannya nabimu pernah bilang bahwasannya dunia itu adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Nabimu salah. Yang aku miss adalah kenapa dia hafal hadis ya gitu kan. Ad-dunya sijnul mu'min, betul, wa jannatul kafir. Lalu apa balasan Ibnu Hajar? Lihat tuh kamu. Ketika dia bilang, Yahudi bilang sama Ibnu Hajar, kamu katanya mukmin, lihat bajumu, lihat keretamu, lihat tempat tinggalmu dan lihat aku. Aku orang kafir, katanya aku dapat surga di sini. Tapi lihat bajuku, lihat penghasilanku, lihat rumahku. Kata Ibnu Hajar begini, "Bro," dia bilang gini, "bagiku dunia, walaupun aku punya semua ini, dibandingkan dengan akhirat yang nunggu aku, surga yang nunggu aku, ini udah kayak penjara, kamu tau gak? Dan yang menghubungkan aku dengan apa yang aku cintai itu adalah kematian. Jadi kematian itulah jembatan penghubung antara aku dan apa yang menantiku, kenikmatan-kenikmatan itu. Sedangkan kamu, wahai orang kafir, kamu tau gak, dibandingkan dengan apa yang kamu nanti dapetin nanti di neraka, ini udah kayak surga, yakinlah. Dan mati bagi mereka, orang-orang yang tadi, itu adalah seperti apa? Seperti jurang yang memisahkan antara mereka dan yang mereka cintai, yaitu dunia. Kan yang memisahkan mereka kematian. Tapi bagi kita kematian kan yang menyambungkan itu. Mas tahu kenapa Fatimah, anaknya Rasulullah, itu nangis kejer dan ketawa di saat yang sama ketika bapaknya mau meninggal, Nabi Muhammad meninggal. Dia baru buka rahasia ini ketika sudah stabil. Dia bilang gini, aku nangis ngeliat bapakku gak pernah senang. Bapakku tuh seumur hidupnya gak pernah bahagia. Dan sampai meninggalnya, dia juga sampai dalam keadaan sakit seperti itu. Lalu kemudian dipanggil Rasulullah, sini Fatimah. Dibisikin sama Rasulullah, nangis makin nangis. Apa kata Rasulullah ketika dia nangis makin kejer? Rasul bilang gini, setelah ini bapakmu gak akan lagi merasakan sulit. Dia nangis. Kemudian ketika dia nangis, Rasul bilang sini lagi. Dibisikin lagi, dia langsung ketawa, terbahak-bahak. Bukan terbahak-bahak, ketawa lah. Apa bisikannya? Kata Rasul begini, Fatimah, dari keluargaku yang pertama kali nyusul aku adalah kamu. Maksud tuh gini, orang zaman dulu dia ngerti mati itu apa. Jadi dia seneng ketika dia mati karena dia udah tahu dia di mana. Tapi kalau misalnya zaman sekarang orang takut mati karena dia tahu bahwasanya yang dia senengin di sini bukan yang di sono. Nah, padahal kan kampung halaman kita kan bukan di sini. Itu sih.
1: Bagus, Ustaz. Makasih banyak. Thank you untuk obrolan yang sangat dalam ini. Siap. Terima kasih banyak. Dan untuk yang lain, nantikan obrolan di Putbal.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah. Rizka.
5: Boh, kayak gue ya. Ya wes nang anu, yuk aku diteran Rizki.
4: Alam bawa rodok engkau tau Kang. Iki serengenge ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saya ini numpak mobil ya.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawangnya anak guru lo rodok loh.
4: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah, kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener. Dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
7: Doa ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari, jilid 11, halaman 113.

0: Wah, to.
1: Lulu. Ini apa iki?
0: Gek piye to, Dek? Tulungan aku dhisik to, Dek.
1: Gene iki yo lagi ditulungi lho.
0: Aduh.
1: Lah piye to, Ki? Kowe iki ditulungi kok malah miso-miso wae to?
0: Ora lho, Dek. Aku iki miso-miso yo mergo jiglok iki lho. Terus iki kok yo lara neram.
1: Walah, Dek, Cuk. Wong kena musibah kok ya malah miso-miso terus. Sing mbok pisuwi iki sapa?
0: Miso-miso iki ya genplong to, Dek.
1: Mbok nek padha omonge, padha sing metune, kuwi mbok ya ngomong sing apik-apik wae to, Dek. Nek miso-miso ngono kuwi seakan-akan kowe iki ra trimo karo takdir Gusti Allah lho. Terus malah kaya kowe iki misuwi Gusti Allah lho, Dek.
0: Oh no. Lho, ora lho, Dek. Niatku ki ya ora misuwi Gusti Allah kok. Wong aku ki mau ya refleks lho, Dek.
1: Lah iya makane kuwi. Mulai saiki dilatih omongane ki ya sing apik. Nek kena musibah ki innalillahi wa inna ilaihi rajiun utawa istighfar. Ngono kuwi kan ya luwe apik to, Dek. Kan ya malah entuk pahala. Lah nek kowe ki miso-miso, wis entuk lara tambah entuk dosa. Lah ya ora, Dek?
0: Walah iya, Dek. Tapi yo sithik-sithik yo, Dek. Wong aku ki yo dudu wong ngaji lho, Dek. Salatku ki yo lagi-lagi wae. Dadi nek iki oke sing salah yo tulung dikandani yo, Dek.
1: Iya, Dek. Insyaallah, sak isoku mengko tak andani yo. Lah kowe iki kuat ngadeg ora ya, Dek?
0: Aduh, iki yo rada abot iki, Dek. Tolong gendongan dilit ae, Dek. Ngiyup kono lho nang isor wit kono lho, karo ngenteni awakku ki rada penak.
1: Oh, alah, yo wis ayo gek mapan. Tapi engko tukokne es teh dobel lho yo.
0: Lah, menulungi kok malah njaluk opah to, Dek.
1: Guyon e, Dek. Wah, Mat, kata-kata hari ini apa, Mat? Khusus buat jomblower iki.
2: Wah, apa ya, Mas ya? Sik, iki, Mas. Jika belum mampu menafkahi, jangan bermain hati.
1: Wah, masuk, Mat. Tapi bener kowe, Mat. Rasa ati ki aja dinggo dolanan. Apa meneh dinggo coba-cobaan?
2: Oh, lah pripun, Mas?
1: Ya perasaan ki kalau sudah kena hati sulit dihilangkan lho, Mat. Mulane jatuh hati ki sakit rasane yen nganti ora nyanding bocahe.
2: Ngono ya, Mas ya.
1: Mulane apik ki mbangun tresno yen wis berakat wae, Mat.
2: Lah mengko anu, Mas. Dikirone ora kenal. Apa salah wong ko?
1: Allah ki wis nitahke wong apik bakale ketemu wong apik lho, Mat. Mulamen bismillah wae. Linambaran ibadah. Bucahe solehah, muga-muga sakinah, mawadah, warohmah.
2: Sip, Mas. Ya, dungakne aku, Mas. Muga diparingi kuat lan sabar. Muga ora nalingsir saka syariat.
1: Yo, Mat, tak dungakne kebecikan kanggo sliramu, Mat. Tansah istiqomah di jaman penuh

Pendengar, sujud adalah saat paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika sujud, jiwa dan raga tunduk berserah di hadapannya dengan menyadari bahwa diri ini begitu lemah dan hina, tiada daya dan upaya dalam hidup ini kecuali dengan kekuasaan dan pertolongan Allah. Menyerahkan hidup, mati dan segala urusan kepada-Nya. Dengan sujud inilah hati yang gelisah, kering dan berat akan terasa lebih ringan, tenang dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan bersujud ini pulalah sebagai hakikat dari penciptaan kita, bahwa kita tiadalah diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah serta tunduk patuh kepada-Nya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 15 disebutkan, hanya kepada Allah lah sujud dan patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 15, sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Sementara dalam surat At-Taubah ayat 112 diterangkan, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang mukmin itu. Pendengar, sungguh, tidaklah kamu bersujud kepada Allah sesekali sujud kecuali dengan-Nya, Allah menaikkan satu derajat dan menghapus darimu satu kesalahan. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latihan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something, something to...
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Quran Surah An-Nahl ayat yang pertama. Saudaraku, jangan pernah mendahului sesuatu yang belum terjadi. Apakah Anda mau mengeluarkan kandungan sebelum waktunya dilahirkan? Atau memetik buah-buahan sebelum masak? Hari esok adalah sesuatu yang belum nyata dan belum berwujud, dan tidak memiliki rasa dan warna. Jika demikian, maka mengapa kita harus menyibukkan diri dengan hari esok? Mencemaskan kesialan-kesialan yang mungkin akan terjadi padanya, memikirkan kejadian-kejadian yang akan menimpanya, dan meramalkan bencana-bencana yang bakal ada di dalamnya. Bukankah kita juga tidak tahu apakah kita akan bertemu dengannya ataukah tidak? Dan apakah hari esok kita itu akan berwujud kesenangan atau kesedihan? Yang jelas, hari esok masih ada dalam alam gaib dan belum turun ke bumi. Maka tidak sepantasnya kita menyeberangi sebuah jembatan sebelum kita sampai di atasnya. Sebab siapa yang tahu bahwa kita akan sampai atau tidak pada jembatan itu? Bisa jadi kita akan terhenti sebelum sampai ke jembatan itu. Atau mungkin pula jembatan itu hanyut terbawa arus terlebih dahulu sebelum kita sampai di atasnya. Saudaraku, jika kita memberikan kesempatan kepada pikiran kita untuk memikirkan masa depan dan membuka-buka alam gaib, dan kemudian terhanyut dalam kecemasan-kecemasan yang baru diduga darinya, adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Secara nalar, tindakan itu pun tak masuk akal, karena sama halnya dengan berusaha perang melawan bayang-bayang. Namun ironis, kebanyakan manusia di dunia ini justru banyak yang termakan oleh ramalan-ramalan tentang kelaparan, kemiskinan, wabah penyakit, dan krisis ekonomi yang kabarnya akan menimpa mereka. Padahal semua itu hanyalah bagian dari kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah setan. Allah Ta'ala berfirman, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kekikiran. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. Mereka yang menangis sedih menatap masa depan adalah yang menyangka diri mereka akan hidup kelaparan, menderita sakit selama setahun, dan memperkirakan umur dunia ini tinggal 100 tahun lagi. Padahal orang yang sadar bahwa umur hidupnya berada di genggaman Allah, maka tentu tidak akan menggadaikannya untuk sesuatu yang tidak ada. Biarkanlah hari esok itu datang dengan sendirinya. Jangan pernah menanyakan kabar beritanya, dan jangan pula pernah menanti serangan petakanya. Sebab hari ini Anda sudah sangat sibuk untuk menanam kebaikan-kebaikan yang kelak akan Anda tuai hasilnya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

berkaitan dengan kematian artis. Ya, ini fitnah juga. Ya, karena apakah kalau menjadi artis itu kemudian dipastikan hidupnya matinya husnul khatimah? Ketika hidupnya mewah terus matinya husnul khatimah, wallahu a'lam. Karena itu semua tergantung amalnya. Ya, ketika seorang menjadi artis, bayangkan bisa dilihat bagaimana perilaku artis itu. Ya, banyak yang bertentangan dengan syariat. Ya, tetapi di balik itu kita tidak tahu ketika dia sakit dia bertobat sama Allah. Ya, ketika dia menghadapi tanda-tanda kematiannya dia bertobat sama Allah. Ya, kemudian dia sedekahkan seluruh hartanya. Ya, bisa jadi itu pertanda akhir yang baik. Wallahu a'lam. Makanya kita tidak boleh suudzon. Ketika melihat orang bejat, ketika melihat orang jahat, jangan langsung kemudian dia apa dikasih julukan atau kemudian dia apa dikecam begitu saja, tapi doakan. Ya, doakan. Makanya Islam ini mengajarkan rahmat kepada umat manusia. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul mengatakan ana rahmatum muhda. Orang-orang yang bejat itu harus kita kasihani, Pak. Kita melihat orang-orang Nasrani dan Muslim itu kasihan, Pak. Kalau mereka mati itu mereka di neraka itu. Makanya kita dakwain, kita nasihatin, kita ajak. Yang jahat-jahat itu rangkul supaya mereka kembali kepada Allah. Bisa jadi kebawa karena hawa nafsunya, karena pengaruh setan, karena pengaruh lingkungan. Kita ajak. Sekarang berapa banyak artis-artis yang tadinya bejat kemudian berubah dia kembali kepada Islam, gak mau jadi artis lagi. Seperti kalau kita lihat Kaisar itu, Kaisar apa itu? Ya, Caesar apa? Ya, itu bejat sekali itu perilakunya kan ketika tampil di televisi. Sekarang udah ikut ngaji, udah gak mau lagi. Apa? Di dunia Islam, dunia Arab sana juga banyak seperti itu. Termasuk Cat Stevens, ya, seorang penyanyi apa barat yang kemudian masuk Islam, dia gak mau nyanyi lagi. Tetapi di Indonesia datang dikasih gitar sama orang Indonesia, ngawur lagi itu. Udah orang taubat dikasih lagi gitar. Ya, makanya orang-orang seperti ini harusnya kita jaga, kita kawal supaya jadi orang benar. Sebab masyarakat Indonesia ini, Pak, 95% landasannya nonton. Jadi apa yang ditonton itu yang diikuti. Yang mau dengar kayak Bapak ini, yang mau baca cuma 5%, Pak. Ini hasil penelitian lapangan. 95% dasarnya nonton. Yang ditonton apa? Ya televisi, bioskop. Itu yang akan mempengaruhi mereka. Makanya dianggap sebagai seakan-akan apa ini artis itu pahlawan. Ya, sehingga diikuti oleh banyak orang. Bahkan bukan cuma artis, Pak, pemain voli, pemain bola, pemain apa itu, apa bintang film pada umumnya.

dijadikan pahlawan oleh mereka. Padahal itu jelas menyesatkan. Makanya kesadaran kita untuk kembali kepada kebenaran ini yang paling penting. Kalau mereka kemudian salah jalan, tariklah mereka, rangkullah mereka, doakan mereka supaya kembali kepada jalan yang benar. Wallahu a'lam.

0: antar ormas dan sebagainya, Kang.
1: Mosok to, Jo?
0: Lah, kok iki kok
1: kemen to?
0: Lah iki dikandani kok. Kowe mesti ra tau maca TV lan delok koran kok, Kang.
1: Wah, lek wijo. Oh iya.
0: Wes pokok men iki lagi headline di berbagai media massa pokok men.
1: Wes bahasamu, Jo, Jo.
0: Lah terus ngono kuwi piye ya, Kang?
1: Ayo, genah ngono kuwi dosa to, Jo? Genah cetha melo-melo kok. Menganiaya diri sendiri dan orang lain untuk alasan yang sia-sia toh, Jo?
0: Halo, lah kok sia-sia iki piye?
1: Alah yo genah. Aning Islammu ra orang ngajarake kon mbela partai, ormas, klub bola, warga dan lain sebagainya toh, Jo? Ono nek kuwi kan kon mbela Islam. Dadi yen mbela liyane kepentingan Islam, ayo kuwi jenenge sia-sia. Hartanya habis dengan sia-sia. Nah, terus yang mati, ya mesti ini ya sia-sia saja.

0: kabeh. Oh, mergo ning sabdane Kanjeng Nabi kae, yang membunuh ataupun yang terbunuh itu sama-sama dosa karena keduanya sama-sama ingin membunuh.
1: Lah terus sing bener piye, Kang?
0: Ah, sing bener kuwi ya mbela Islam. Harta yang diberikan untuk kepentingan Islam akan dihitung sebagai fisabilillah. Lan mati pun juga akan dihitung sebagai fisabilillah.
1: Wis mudeng aku saiki, Kang. Dadi yen meh mbela kuwi ya mbela Islam, Kang. Mergo agamane awak dhewe iki kan iyo Islam ya, Kang. Lan mergo Islam kuwi agama sing bener.
0: Lah ya ngono to ya, Kang. Ayo kena ta, Jo. Sip, Jo.
1: Kang.
2: Duhai kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan Anda.
3: Dua anak manusia.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
5: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
5: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Oh. Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
8: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil lho.
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
9: RDS FM.
5: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
9: RDS FM.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saim Fatawi, alamat di Jalan WR Supratman, Gang 13 nomor 1 di Kota Blitar. Saat ini kami bisnis kebetulan di kuliner, membangun brand kuliner ini mulai tahun 2016. Kemudian berkembang di satu brand di tahun 2022 kemarin, kita membangun satu brand lagi. Tetapi yang paling panjang yaitu di Sambel Cobek Mbok Jilah. Itu usianya saat ini sudah 9 tahun ya, masuk jalan 9 tahun. 2002 itu kita bangun brand bakso Dadalan Cak Tam, itu saat ini sudah berkembang di 4 outlet juga, lebih fokus di bakso ya, dan tersebar di wilayah Blitar dan Tulungagung. Aktivitas saya sebelum di kuliner, saya dulu profesional mas, beberapa perusahaan juga. Sampai terakhir saya di salah satu perusahaan yang multinasional, cukup lama di situ, sampai posisi yang mungkin sudah middle up. Kemudian di tahun 2015 saya memutuskan untuk resign ya, karena memang banyak pertimbangan waktu itu, karena saya harus mobile ke luar kota, bahkan sampai ke luar pulau juga gitu ya, per 2 tahun sekali pindah, 2 tahun sekali pindah, hingga saya galau. Akhirnya saya berpikir ini sampai kapan seperti ini gitu ya, walaupun posisi saya sudah cukup bagus, tetapi saya berpikir ini sampai kapan. Saya banyak kehilangan momen di situ gitu ya, momen keluarga, banyak yang saya kehilangan. Saya harus pulang setahun sekali, paling cepat ya 6 bulan sekali baru pulang, itu pun dengan biaya yang besar gitu, ketika kita pas penempatan di luar Jawa gitu ya. Dari kegalauan itu akhirnya saya memberanikan diri. Di tahun 2015 saya memutuskan untuk resign, untuk pulang ke Jawa. Kebetulan saya mendapatkan jodoh di Blitar, sehingga saya memutuskan untuk pulang ke Blitar dan membangun bisnis di kota Blitar. Saya di perusahaan terakhir itu menjabat sebagai supervisor perusahaan multinasional ya, PTHM Sampoerna. Pada saat saya masuk di Sampoerna itu, 1 tahun terjadi peralihan, diakuisisi oleh Philip Morris International. Di posisi itu kita sudah mobile gitu ya, jadi sudah megang wilayah gitu ya. Jadi ketika saya ditempatkan di satu wilayah, itu biasanya megang 3-4 kabupaten gitu. Jadi saya pernah di Tarakan, Malinau, Nunukan, nah itu ada 3 kabupaten. Kemudian saya juga pernah di Kalimantan Selatan, paling jauh itu sebelum saya memutuskan untuk resign itu saya ditempatkan di Papua, di Timika. Setelah itu saya memutuskan untuk balik ke kampung halaman gitu ya. Tempatnya kampung halaman istri itu di kota Blitar gitu. Rokok di Papua laku atau tidak, itu di sana justru laku keras itu ya, khususnya di Papua itu, karena memang di Papua itu agak unik. Waktu saya terakhir pengalaman saya ke sana itu, bahwa uang itu paling kecil itu 5.000 gitu, Kalau beli permen atau apa itu minimal 5.000. Jadi karena waktu itu kan belum, sekarang sudah ada penyetaraan kayak harga BBM itu sudah setara nasional itu sama harganya. Kalau dulu memang mahal di sana, Mas. Jadi bisa 50.000, 60.000. Jadi kalau waktu itu kita kebetulan di Sampurna itu harga jualnya juga cukup tinggi. Jadi dibagi di mereka di sana juga enggak ada masalah gitu ya. Cukup laku keras gitu. Apalagi khususnya di Timika itu sendiri karena mereka di sana ada Freeport ya. Jadi dari informasi yang saya dapat itu bahwa khususnya warga di Timika yang asli sana itu memang mendapatkan kompensasi dari Freeport ya. Jadi memang secara ini tiap bulan mereka pegang uang yang cukup besar gitu ya. Kira-kira seperti itu gitu. Kebetulan karena ini perusahaan multinasional ya, pada saat diambil alih itu kebetulan secara salary sebenarnya enggak ada masalah bagi saya gitu ya. Gaji cukup besar, fasilitas cukup lengkap. Saya bahkan mobil dapat, HP, pulsa, semuanya disupport gitu ya. Kalau secara finansial, pada saat saya di Sampurna itu tidak ada masalah gitu ya. Bahkan kalau saya ke mall itu sudah nggak ngelihat harga waktu itu gitu ya. Jadi mana yang disuka tinggal ambil gitu pada saat itu. Tapi lebih dari itu ada kegalauan itu. Karena tujuan kita sebenarnya, kalau saya pribadi tujuannya kita ketika bekerja, ketika ini kan mau membahagiakan keluarga gitu ya. Tetapi saya merasa itu kurang tercapai. Jadi work-life balance-nya itu jadi kurang gitu. Jadi kayak pikiran saya itu lebih banyak di perusahaan gitu. Seperti kita udah dibeli gitu ya. Jadi kadang kalau kita pas banyak pekerjaan, pas stres itu, sampai rumah kita marah-marah sama istri. Jadi kena gitu istrinya gitu. Membuat saya berpikir akhirnya memutuskan untuk resign. Tetapi nggak gampang gitu ya. Karena dalam posisi seperti itu, namanya orang tua ya Mas ya. Terutama ibu saya ini kan juga senang sekali gitu. Ketika saya sudah di perusahaan yang cukup bagus, dengan gaji yang cukup bagus, itu merasa namanya orang tua kan senang gitu ya. Wis bangga, tenang, segala macam. Nah, ketika saya menyampaikan itu, saya mau resign, Bu. Ah, itu terjadi pergolakan luar biasa gitu. Kita meyakinkan itu nggak gampang gitu. Tapi saya minimal dua orang ini harus oke gitu ketika saya memutuskan resign itu. Ibu saya oke, istri saya oke. Nah, walaupun akhirnya perjuangan meyakinkan ibu ini akhirnya beliau setuju, ridho. Yang penting dua orang ini ridho gitu ya. Kemudian istri ini kita yakinkan. Yang penting kita ke depan planningnya seperti apa, itu kita yakinkan kepada pasangan kita. Dan alhamdulillah dua orang bidadari ini akhirnya menyetujui, akhirnya ridho. Sehingga kita dalam melangkah itu menjadi benar-benar tenang dan sangat mantap untuk akhirnya kita memutuskan untuk resign membangun bisnis di kota halaman kita ini, Mas. Hampir setiap hari kita berantem, Mas, dengan istri itu. Hampir setiap hari kita berantem itu. Pagi, malam, gitu, hampir setiap hari kita banting-bantingan pintu itu sudah biasa bagi kita itu. Istri banting pintu jebret, kita banting pintu jebret. Anak jadi korban, kadang denger. Anak juga ngelihat kita berantem setiap hari. Itu yang akhirnya apa ya, membuat kayak merasa, kok hidup saya kok jadi menjadi kurang berkah gini ya gitu. Karena itu saya benar-benar nelongso, Mas, itu ya. Kenapa ya, saya secara finansial, secara ini sama sekali tidak ada masalah. Saya beli apapun bisa. Saya misalkan pengen apapun mampu. Tetapi kok secara keluarga saya kok seperti ini gitu. Nah itu memang saya akhirnya menyadari itu bahwa efek dari yang diakibatkan dari, karena saya posisinya sudah stres gitu ya, di perusahaan, dari target segala macam. Itu yang membuat kita benar-benar pikiran luar biasa. Pulang itu harusnya kita sudah meletakkan urusan perusahaan, kita pulang fokus ke keluarga, tapi nyatanya enggak gitu. Sampai rumah itu masih mikir gitu ya. Jadi benar-benar akhirnya istri ngomong apa gitu nadanya agak, sebenarnya enggak, ini kita sudah langsung naik pitam, banting pintu, jebret, banting, ah itu benar-benar luar biasa. Kalau saya sekarang teringat itu gitu, ya Allah astagfirullahaladzim, ini betapa saya berdosa gitu sama keluarga itu. Padahal tujuan kita itu kerja, tujuan kita mencari nafkah itu kan untuk membahagiakan keluarga itu. Tapi faktanya pada saat itu benar-benar, loh keluarga saya kok malah nggak dapat perhatian, malah dapat ampasnya aja, malah dapat kita jadi marah-marah, jadi ini, nah ini udah nggak sehat bagi saya. Dan ini sampai kapan itu akhirnya saya memutuskan benar-benar berani mengambil langkah itu tadi gitu, Mas. Pasca resign ternyata gini, tidak semudah yang kita bayangkan ternyata gitu. Sebelum resign kita sudah punya planning gitu ya, bahwa kita nanti bakal membangun bisnis ini berbekal pengalaman kita pada saat di perusahaan gitu ya. Kita di perusahaan itu di training, Mas, setiap bulan gitu, mengenai leadership, membangun tim, mengembangkan cabang segala macam gitu. Kita merasa bekal kita udah cukup gitu. Tapi kita ini kan nggak ngerti ilmu bisnis, Mas. Kita itu sama sekali nggak ngerti ilmu bisnis. Yang tahu adalah kita, mindset kita sebagai karyawan, mindset kita belum sebagai pebisnis. Jadi nggak tahu ilmu bisnis itu harus kita, dari sekian cash flow yang kita punya, berapa yang harus kita pakai untuk bisnis segala macam, kita nggak tahu sama sekali. Akhirnya kita dapat pesangon dari perusahaan, kita dapat pencairan BBS segala macam, kita kumpulkan itu 80% kita pakai untuk bisnis. Waktu itu hampir 500.000 ya mas ya. Itu 80%-nya kita pakai untuk bisnis. Ini kesalahan saya. Saya akui baru sadar saat ini itu. Kenapa? Karena satu, cash flow-nya terlalu saya maksimalkan di situ. Yang kedua, saya terlalu sombong, merasa ilmunya sudah punya. Pada saat di perusahaan itu saya, kita juga jadi konselingnya, distributor, agen-agen. Kok kalau ada masalah gini. Itu kesalahan saya gitu. Berikutnya, saya merasa bisa sendiri gitu ya. Nyatanya itu nggak gampang gitu ya. Dan yang berikutnya ini kesalahan menurut saya cukup fatal gitu ya. Dan ini mungkin pelajaran bagi teman-teman yang mungkin punya pikiran untuk riset mau membangun bisnis gitu. Kebanyakan setelah riset dari perusahaan besar, itu ada gengsi. Ketika kita memutuskan bisnis maunya gede gitu. Jadi nanti kalau ada teman-teman datang itu bisnisnya kelihatan bagus gitu. Jadi kalau dilihat nanti, oh bisnisku ini loh, terlepas mau jalan nggak jalan, pokoknya bisnisku gede dulu gitu. Nah ini sebuah kesalahan menurut saya gitu. Jadi kalau kita riset sebenarnya harusnya gengsi udah hilangin aja. Kita sekian persen dari cash flow, ambil 10% misalkan, udah kita untuk bisnis itu. Nah, itu nggak saya lakukan karena belum tahu ilmunya gitu. Pada saat itu 80% kita habiskan untuk itu, membangun itu karena ada gengsi juga. Nanti kalau ada teman-teman datang, oh bisnis saya gede loh gitu. Nah, itu sebuah kesalahan mas, baru saya sadari saat ini gitu ya. Jadi benar-benar saya habiskan di situ, tapi manusianya berencana itu. Allah ternyata berkehendak lain, usaha itu harus gulung tikar juga gitu. Akhirnya saya berpikir gitu, apa sih ya kira-kira yang menjadi penyebab saya gagal gitu. Oh ternyata ini gitu. Akhirnya saya memutuskan istri saya suruh belajar masak pada itu. Yang simple, gak usah neko-neko karena juga bukan koki, tapi basicnya bisa masak lah ya. Terus kita juga coba riset apa sih yang punya peluang di Blitar gitu ya. Yang semua orang seneng, tapi yang kita buat diferensiasi, yang gak berbeda apa ya gitu. Saya mikirnya akhirnya kita riset itu, kok lalapan-lalapan itu eksis ya. Kadang puluhan tahun itu masih ada itu. Saya kalau di Buta Blitar itu ada pasar Legi. Depannya pasar Legi itu lalapan itu eksis bertahun-tahun ya. Berarti ini sustain gitu ya. Berarti kuliner ini menjanjikan gitu ya. Lalapan ini menjanjikan. Cuman akhirnya supaya beda apa ya, kita beda dengan lain. Akhirnya kita mikir, apa sambal bawang ya? Karena kebanyakan di sini kan sambal tomat mas. Kemarin sambal tomat, saya survei satu-satu itu kuliner itu. Saya tanya, sambal bawangnya ada? Ada pak, kadang kalau minta ada. Tapi nggak terlalu digemari gitu. Wah, tapi minimal ada. Tapi saya mikirnya adalah bahwa kita ini basicnya kan dari desa semua, mas. Sopo sih nggak seneng sambal bawang, basicnya kan seperti itu gitu. Akhirnya saya memutuskan buka basicnya lalapan lah ya, tapi menggunakan sambal bawang. So, waktu itu belum ada mas, pergeprean segala macam belum ada. Tahun 2015 belum se-booming saat ini ya pergeprean. Jadi termasuk kita itu pertama ya, berusaha lalapan pakai sambal bawang itu pertama gitu. Akhirnya saya bangun sambal bawang cobek Bu Jilah itu di tahun 2016 seadanya. Karena memang kondisinya kan sudah ngedrop semua ini. Posisi cash flow kita benar-benar udah habis, mas. Saya ingat betul itu. Pada saat itu uang saya, cash flow saya ya. Kalau aset punya tapi kan nggak gampang dicairkan pada saat itu gitu. Cash flow punya tinggal 13 juta pada saat itu. Uang tinggal 13 juta gitu. Dengan modal seadanya itu saya memberanikan diri untuk buka itu. Makanya apa? Cari tempat. Saya di Jalan WR Supratman itu dulu sepi, mas. Kenapa? Bukan karena tempatnya paling cocok, nggak. Yang murah. Saya cari halaman orang. Saya cari halaman orang yang nggak ada atapnya, saya atapi sendiri. Saya cari tukang itu bukannya bagus, cari tukang yang paling murah. Bisa nggak bisa, pokoknya paling murah. Makanya mas, pada saat saya berdiri itu kalau hujan bocor dari depan sampai belakang itu bocor semua itu. Karena apa? Tukangnya memang nggak ahli, tapi kan murah banget itu. Karena dengan uang 13 juta itu bagaimana saya bisa membuka kuliner itu gitu. Seadanya itu, dengan uang seadanya, itu udah termasuk sewa tempat loh ya. Waktu itu sewa tempat 2,5 juta, 5 juta untuk sewa tempat, 8 juta itu untuk buka, termasuk bangun tempatnya, termasuk bangun itu ya, 13 juta itu saya cukup. Makanya saya ingat betul pada saat itu. Pada saat kondisi saya ngedrop itu, saya beli bensin 20 ribu aja udah mikir mas. Saya mengajak makan keluarga itu sebulan sekali itu udah bagus itu. Itu benar-benar titik kondisi saya terbawah itu. Saya ingat betul ini yang saya benar-benar ini. Kenapa saya mensyukuri punya istri saya ini ya. Pada saat saya jatuh itu, saya ingat betul itu. Dan saya kalau bicara ini pasti nangis saya. Pasti nangis. Pada saat saya belanja itu, kebutuhan peralatan di cobek waktu mau buka itu. Istri saya itu sampai tasnya itu sobek-sobek mas. Ya Allah, saya itu benar-benar, ya Allah suatu saat saya harus bahagiakan mereka gitu. Mudah-mudahan bisnis ini bisa lancar, bisa sukses itu. Karena saya betul-betul melihat lerekannya rusak itu karena saya nggak mampu untuk membelikan saat itu mas. Benar-benar cash flow saya habis itu. Dan alhamdulillah setelah kita buka, ya awalnya nggak, responnya nggak terlalu bagus gitu ya. Karena kita harus ngedukasi, ini sambelnya sambel bawang, orang balik lagi gitu.
11: Ya tomatnya nggak ada bu. Ini sambal bawang gitu, mau nyoba gitu. Balik gitu ya. Saya ingat omset saya pertama itu 297 itu saya ingat itu. Dan pelanggan pertama saya juga saya masih ingat itu. Empat anak kecil anak SD itu. Wah, itu pertama itu saya buka jam 10 itu saya keluar itu. Sudah ada pelanggan bun?
12: Belum.
11: Karena ya saya yang ngulek masalah. Istri saya yang goreng-goreng, saya ngulek dua orang. Karena nggak mampu bayar karyawan. Kondisi ngedrop semua. Kita telateni gitu, alhamdulillah omset makin tambah naik. Alhamdulillah sampai saat ini gitu. Momen untuk pada saat saya bertumbuh mas, itu sebenarnya perjalanan cobek dari awal itu juga berdarah-darah itu. Saya sewa tempat itu 2 tahun gitu, omset saya itu mulai naik. Di saat 1 tahun pertama, cobaan bagi kami gitu. Saya datang ke pemilik tempat pada saat itu karena sudah mulai jalan, sudah mulai agak bernafas, sudah mulai bisa ngajak jalan-jalan istri walaupun ya belum ke tempat yang mewah atau apa, sudah bisa ngajak jalan-jalan istri, anak makan di restoran atau apa, nyenengin mereka lah gitu ya. Di satu tahun itu kita memutuskan mau nemui si pemilik tempat untuk kita perpanjang. Bu, ini boleh nggak saya perpanjang 10 tahun gitu? Nggak boleh mas, kalau 5 tahun nggak boleh. Ini bolehnya dibeli atau jenengan pindah? Tuh, saya kaget betul pada saat itu, mas. Harus dibeli berapa, bu, kalau dibeli, bu? 1,7M. Waduh, saya langsung shock gitu, mas. Itu sama dengan ngusir saya sebenarnya, gitu ya. Dengan harga yang nggak masuk akal, nih. Padahal pasaran di sini juga segitu, gitu. Walaupun gitu, di bawah itu pun saya juga nggak punya duit pada saat itu, gitu. Wah, saya shock benar-benar. Akhirnya, ini mau nggak mau, gimana caranya ya, saya tetap harus bisa melanjutkan bisnis ini. Akhirnya, saya putar otak, mas. Gimana caranya bisnis ini bisa lanjut. Waktu itu mikirnya, kalau terlalu jauh, nanti kita bangun lagi, babat lagi dari awal. Itu mikirnya kita deket-deket sini aja, kita tanya-tanya, gitu. Customer kita juga kita tanya, deket-deket sini. Bu, ada tempat nggak sekitar sini? Terus kita keliling setiap hari. Bu, ini boleh nggak ini disewa? Jatuhnya mahal-mahal semua, mas. Tidak ada niat untuk beli tempat pada saat itu. Sewa tempat, belum mampu beli tempat itu. Akhirnya kok nggak dapet-dapet ya. Ada sewanya mahal. Kemudian kok ada satu tempat gitu ya. Tempatnya itu kosong gitu. Jarak sekitar 200 meter dari tempat saya yang lama gitu ya. Ibaratnya udah strategis banget lah, deket lah. Kita pindah pun nggak ini dan tempatnya besar gitu ya. Tapi dijual gitu. Iseng-iseng saya tanya, bu ini disewakan nggak? Nggak mas, ini dijual. Dijual berapa bu? Dijual 700 juta. Boleh nego, bu? Boleh. Oke, bu, nanti saya hubungi lagi, gitu. Padahal nggak niat beli itu, mas. Tapi kita sudah terusir ini. Harus pindah atau membeli dengan harga segitu di tempat kita yang udah eksis itu, mas. Akhirnya kita ngobrol sama istri gimana ya. Kita punya aset pada saat itu, mas. Punya rumah di kota juga. Hasil saya di perusahaan juga pada saat itu, gitu ya. Baru selesai dibangun dan belum lama saya tinggali. Sekitar 3 bulan lebih, gitu ya. Tapi kan butuh waktu untuk menjual, gitu. Ngomong sama istri, gimana kalau kita beli aja, gitu ya. Ini rumah kita jual, kita belikan di situ gitu. Itu yang paling pas kayaknya gitu. Dan saya nelpon yang punya rumah, bu, baik bu, ini saya tertarik dengan tempat ibu, saya mau beli gitu. Nah, nggak lama mas dari itu, ibunya itu kok ke Blitar gitu. Wah, berarti ini serius ini ibunya ini. Dan saya harus serius juga, komitmen saya mau beli itu berarti saya harus akhirnya ketemu gitu kan. Ketemu, ditawarkan 700 saat itu gitu ya. Langsung saat itu mas, belum punya uang, belum megang uang, langsung saya tawar bu, 650 boleh bu? Boleh mas. Duh. Padahal belum punya uang pada saat itu gitu. Tapi sudah pikir nanti gitu. Bu, saya DP 1 juta boleh? Boleh mas, saya DP 1 juta pada saat itu mas. Terus nanti kita bayarnya, kita cicil ya bu ya. Kita termin gitu. Orangnya alhamdulillah boleh mas. Alhamdulillah pada saat itu orangnya pulang 1 juta saat DP. Pikir saya kalau nanti ruangnya nggak kejual, ya sudah deh 1 juta hilang gitu ya. Tapi alhamdulillah mas, qadarullah. Benar-benar ini udah. Allah udah ngatur yang awalnya ini sempat berpikiran kok nggak adil bagi saya ya. Yang bisnis sudah mulai jalan, sudah kita mulai agak nafas, tapi kok cobaan datang gitu ya. Kita harus pindah tempat, ini kan berat bagi kami mas. Setelah perjuangan panjang tadi gitu ya, setelah titik terendah saya gitu ya, harus hanya punya cash flow segitu, ngajak makan anak istri aja udah berat itu tadi. Titik terendah saya itu tadi, sudah mulai bangkit. Kok ada ujian seperti itu? Sempat berpikir, ya Allah ini kenapa ini ujian ini datang pada saat ini gitu. Sudah mulai jalan, sudah mulai ini. Awalnya saya mikir itu mas, dapat uangnya dari mana gitu ya. Nah akhirnya mas, ketika saya sudah DP 1 juta, saya tawarkan nih rumah ini, rumah saya gitu. Saya tawarkan 800 pada saat itu gitu. Tapi alhamdulillah mas, rumah saya ini terjual seharga dengan nilai yang saya harus beli tepat ini, 650 juta ini. Ya Allah, saya benar-benar bersyukur berarti ini sudah jalan dari Allah saya untuk pindah tempat ke tempat baru. Jadi benar-benar tempat yang kita tempati pusatnya cobek saat ini tidak ada niatan sebenarnya untuk mengembangkan menjadi lebih besar atau apa, tidak sebenarnya. Awalnya kalau dulu mungkin ibunya itu boleh saya memperpanjang 10 tahun, mungkin saat ini saya masih di sana, Mas. Karena usia cobek saat ini kan 9 tahun. Berarti mungkin masih ada sisa 1 tahun di tempat lama yang tempatnya cuma ukuran 3 meter kali 10 meter. Dengan atap yang seadanya kalau hujan bocor dari depan sampai belakang. Mungkin masih di situ. Tapi gara-gara ibunya itu bilang saya harus pindah dari situ, akhirnya saya bisa membeli tempat ini. Dan sampai hari ini kita masih eksis. Dan alhamdulillah saat ini kita memiliki 4 cabang untuk cobek Mbok Jilah sendiri. Jadi awalnya dulu saya sama Mas, gak berani membuka cabang pada saat itu. Saya pindah ke tempat baru, alhamdulillah pada saat itu omset meledak Mas. 3-4 kali dari omset sebelumnya yang di tempat lama gitu. Alhamdulillah kita syukuri betul itu, ya Allah, ternyata Allah itu maha adil itu. Ternyata ini udah rencana Allah gitu, pindah ke tempat baru, omset kita besar, kita bisa bangun 2 lantai di tempat baru ini. Tapi itu belum berpikir buka cabang gitu. Nah, pada saat itu saya masih tungguin sendiri Mas. Kasir saya sendiri, semua sistem saya masih sendiri, belanja juga di bawah saya sendiri, saya ke pasar sendiri, masih sendiri semua gitu. Dan suatu ketika pada saat itu, ketika bisnis sudah mulai jalan rame itu, tentu banyak teman-teman dari komunitas lain atau dari kampus pada saat itu kan pengen kita berbagi Mas. Pada saat itu kebetulan saya ingat, pada saat itu saya ngisi materi seminar di UNISBA, di Universitas Islam Blitar. Nah, pada saat itu kebetulan saya pemateri ini barengan dengan pemateri lain dari komunitas TDA pada saat itu. Kayak komunitas pengusaha, tangan di atas itu ketua komunitas. Mas, nanti datang Mas kalau kita kopdar Mas, gitu banyak belajar bisnis di situ gitu. Nah, akhirnya itulah momentum saya Mas, berani buka cabang gitu. Saya datang ketika kopdar, oh ternyata ilmunya seperti ini ya. Ternyata kita harus bangun bisnis seperti ini. Yang benar seperti ini loh. Bisnis itu kita harus cash flow berapa persen, kalau kita punya cash flow, kalau mau buka bisnis berapa persen, kalau kita mau buka cabang seperti apa. Itu saya banyak belajar di komunitas tersebut Mas. Di situ banyak belajar, akhirnya memberanikan diri untuk buka cabang itu di Tulungagung pada saat itu Mas. Di tahun 2018 saya buka cabang pertama di Tulungagung. Ya itu momentumnya adalah dari situ gitu. Makanya saya sekarang nyarankan teman-teman itu, kuncinya bisnis itu kita berjejaring gitu. Kita harus punya komunitas itu. Karena momentum saya naik bisnis saya adalah karena komunitas. Kalau teman-teman bisnis, saran saya 2 itu. Bangun jejaring dan jadi pembelajar yang bagus. Jangan pernah lelah untuk belajar sebesar apapun bisnis kamu. Karena bisnis ini dinamis, Mas. Dan satu lagi, kita harus punya mentor dalam bisnis itu. Jadi kalau ada ilmu bisnis, kalau kita nggak punya mentor, kita jadi punya pikiran sendiri tentang ilmu itu gitu. Jadi harus ada yang arahkan, yang betul seperti ini loh. Kalau bangun bisnis seperti ini loh, yang benar seperti ini, tetap harus ada yang ngarahkan Mas. Itu saran saya sih. Cash flow dalam bisnis saya ya Mas ya, untuk menjaga supaya bisnis saya tetap eksis segala macam. Karena bisnis saya ini juga agak unik Mas, karena memang berkaitan dengan satu bahan baku utama yang harganya juga naik turun. Kadang bisa melonjak sampai 100.000 pernah itu, karena bahan baku utama kita cabai. Karena bisnis kita ini agak beda Mas. Jadi kalau datang ke sini tuh cabai sesuai request. Bahkan rekor tertinggi kita ada cabai 150 Mas. Kita layani juga di situ gitu. Saya ini termasuk bermadhab ngambil untung nggak terlalu besar Mas. Saya cuma ngambil margin kotor itu 25% gitu. Kemudian operasional kurang lebih 15%. Margin bersih kami cuma 10%. Kalau harga cabai tinggi gimana Pak? Saya cuma ngeset paling turun margin kotor saya turun di 20%. Operasional saya 15%, saya masih dapat margin bersih sekitar 5%. Nah, kalau saya pribadi Mas, ini kan masuk uang perusahaan semua ya. Kalau saya pribadi digaji, gaji saya berapa? Saya ngobrol sama istri, sebenarnya kebutuhan berapa sih? Untuk makan berapa? Untuk anak sekolah berapa? Itu kita cukupkan di situ Mas. Berapa? 1 juta, 2 juta, 3 juta? Oke, 3 juta. Kita kunci di situ. Tapi kan dari tahun ke tahun tentu ya Mas, kebutuhan pokok naik segala macam, kita obrolkan lagi juga. Jangan kita saklek, pokoknya mau nggak mau sekian. Istri cukup nggak cukup sekian, nggak juga, tetap kita obrolin sama istri ya. Makanya kita banyak nemukan ya, bisnis yang rame, eksis, tapi ketika memperpanjang tempat nggak bisa, karena cash flow-nya habis. Terus ketika bisnis bagus, ada uang untuk beli nih, handphone baru lagi. Saya itu handphone tuh kalau nggak jatuh, pecah, nggak beli Mas. Saya itu kalau kaos itu, kalau nggak lebaran nggak beli. Kalau itu nggak dipaksa istri beli, nggak beli saya Mas. Tipikal udah iman bagi saya, karena betapa saya perjuangan untuk mendapatkan uang itu nggak gampang gitu istilahnya ya. Jadi benar-benar saya jaga betul, kita komitmen, kalau perusahaan ya uang perusahaan, jangan dipakai sesuai gaji kita, gaji kita. Kalau tahun depan kita naik, kita hitung, masuk nggak? Mungkin nggak gitu gaji kita, saya sebagai owner gajinya naik, mungkin kalau nggak mungkin ya jangan naik dulu. Saya sebagai owner harus komitmen di situ Mas, gitu kira-kira Mas. pada saat kita bangun bisnis ini, Mas, pada masa terpuruk ini tadi gitu ya, akhirnya kita kan nyadari betul bahwa ternyata sulit ya, kita bisnis cash flow-nya jadi nggak sehat. Berarti saya ini benar-benar harus ibaratnya mengencangkan ikat pinggang gitu ya. Karena saya juga mikir tabungan kan terkuras terus. Kita dari bisnis itu belum lancar pemasukan, otomatis kan pakai tabungan terus ya. Tabungan berkurang-berkurang, otomatis kan kita bagaimana ini bisa ngirit, Mas. Jadi benar-benar harus segera pengeluaran itu kita catat. Dan itu terbawa sampai sekarang itu. Bahkan beli 1.000 rupiah pun, belikan jajan anak 1.000 itu saya catat, Mas. Sampai hari ini, kalau jenengan lihat ke rumah buku saya itu sampai hari ini pengeluaran hari ini 1.000 rupiah pun, 500 rupiah itu ada. Tercatat mulai tahun 2015 kemarin, Mas. Dan itu terbiasa sampai sekarang. Karena betapa pada saat itu transisi, pada saat itu saya harus keluarkan, saya maksimal sekian pengeluaran saya bulan ini supaya saya bisa hidup, menggerusnya tabungan biar nggak banyak, sampai nanti bisnis saya settle dan saya punya penghasilan lebih. Jadi itu saya bangun betul-betul, saya batasi betapa cash flow ini belum banyak masuk, akhirnya saya gerus tabungan itu biar tabungan ini bertahannya lebih lama gitu ya. Saya batasi betul di situ. Akhirnya apa? Lama-lama terbiasa, Mas, ini. Oh iya, saya beli sendiri. Oh, lama-lama terbiasa bahwa oh nggak perlulah ini. Oh, ini akhirnya yaitu tadi ke bawah sampai sekarang gitu. Kalau baju aja sama istri nggak dibelikan atau ini, saya juga nggak beli, Mas, karena terbiasa ya, betapa kita sulitnya di awal untuk dapat penghasilan itu dari bisnis itu tadi gitu, Mas. Jadi gini, pada saat, bukan hanya di Indonesia nasional, pada saat itu tahun 2020, kita dapat ujian bareng-bareng, itu ada COVID ya. Itu cukup menguras pikiran kita. Pada saat itu omset kita lagi gede-gedenya. Kita di sini bagus, di Tulungagung bagus. Tahun 2020 tibalah pandemi yang benar-benar menguras pikiran kami, segala macam omset kita drop semuanya. Tapi alhamdulillah saya syukuri, Mas, tidak ada satupun saya membiarkan karyawan. Alhamdulillah itu saya syukuri betul. Akhirnya setelah pandemi, waktu itu 2 tahun ya, Mas ya, mulai membaik setelah pandemi, after pandemi ini mulai membaik. Saya sempat buka lagi cabang ke-3 kami, terus kami buka lagi cabang ke-4. Terus saya berpikir pada saat itu, Mas, brand saya cuma satu gitu ya. Terus kayaknya brand ini pada saat ini kompetisinya juga cukup banyak. Insya Allah bisa eksis, tetapi untuk jangka panjangnya kita mikir bagaimana ya ke depannya gitu. Kita akhirnya berpikir, bisnis yang pada saat itu cukup eksis apa? Bisnis pada saat itu cukup bertahan, cukup kuat, walaupun keserang pandemi segala macam apa? Akhirnya kita berpikir ke situ, Mas. Kita amati betul, oh ternyata salah satunya bakso ini. Pada saat waktu kita berdarah-darah pada saat pandemi, ini mie ayam bakso ini kok tetap ramai ya gitu ya. Saya mikirnya gitu itu. Akhirnya saya punya pikiran pada saat itu. Wah, ini suatu saat, ini kalau saya punya dana ini, kita kayaknya bangun bakso ini. Mulailah kita riset, Mas. Kita riset itu dari Blitar, Surabaya, Malang. Mana ya, di Blitar ini bakso-bakso itu saya datangi semua, Mas. Kompetitor-kompetitor, saya amati. Dari situlah, dari riset-riset itulah, akhirnya kita memunculkan konsep seperti saat ini, bakso dadalan Cak Tam itu. Ternyata begitu kita lihat, kekurangannya ini harus kita selesaikan. Problem customer ini ternyata pengen tempat yang cukup nyaman buat bakso, nah itu kita selesaikan. Minumannya pengen lebih variatif, nah itu kita selesaikan di tempat kita. Kita ngakomodir juga, rata-rata orang ini penggemar pedas nih, buktinya coba eksis sampai hari ini. Oh, kita sediakan kuah versi pedasnya gitu. Jadi kalau di bakso kita itu, kita ada 2 kuah, Mas. Kuah biasa, kuah pedas. Nah, bakso itu di nasional itu sebenarnya pemainnya cuma 2. Bakso Malang sama bakso Solo. Dimanapun itu, mau di Medan, mau di Makassar, itu sebenarnya basicnya ada 2 itu. Bakso Solo sama bakso Malang. Nah, saya mencoba mengakomodir itu. Kalau bakso Solo itu kuahnya yang kuat, tapi variannya nggak banyak. Bakso Malang itu variannya banyak, kuahnya nggak terlalu kuat. Saya mengkombin 2 itu. Saya kuahnya bakso Solo ada, yang kuah pedasnya bakso Malang kita buat pedas, varian kita banyak, jadi kita mengkombinasi 2 itu. Jadi kalau datang ke tempat kita, itu bisa milih kuahnya yang pedas, kuahnya yang nggak pedas. Dan itu semua free. Kita milih kuah pedas juga free, kuah nggak pedas juga free tetepan gitu. Itu sih kira-kira, Mas. Sambil coba buat jilah ke depannya bagaimana gitu ya. Saya berpikir begini, Mas. Kalau untuk kita scale up itu sebenarnya kan ada 2 ya. Bisa kita scale up dengan nambah outlet, leverage-nya makin banyak. Bisa kita scale up di outlet nggak banyak, tapi kita kembangkan di outlet tersebut. Dan saat ini saya lebih memilih outlet yang ada, bagaimana itu bisa kita kembangkan. Contohnya saat ini ya, kita melihat 60% konsumen itu sebenarnya sekarang mayoritas di Gen Z ya. Kita coba riset itu ya. Mereka itu senangnya gimana sih? Preferensi kulinernya dalam berkuliner itu sebenarnya seperti apa? Kita harus ngikutin itu, Mas. Kalau kita berburu nanti menambah cabang segala macam, tapi nggak kita perhatikan bahwa value kita saat ini harus ditambahi supaya masih relevan dengan kondisi yang ada, nanti kita jatuhnya berfokus pada terjebak dengan penambahan outlet terus. Kalau saya saat ini fokus kepada outlet kita saat ini. Saat ini sehat, alhamdulillah sehat. Tetapi gimana caranya bisa berbenah dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Bisa mengikuti preferensi mereka dalam berkuliner. Gen Z ini terutama. Karena kini mayoritas kebanyakan peredaran ini konsumennya adalah Gen Z. Dan ini harus kita bisa mengikuti itu. Nah, makanya tempatnya ini saya lebih ke 4 outlet ini bagaimana saya scale up-nya di situ. Saya mungkin akan permak di outlet-nya tanpa mengurangi konsep kita ya. Bagaimana kita menumbuhkan omset di outlet ini. Karena saya melihat potensinya masih besar, Pak, di outlet kita saat ini. Kita lebih fokusnya scale up-nya di outlet. Katakanlah bisa naik 2 kali lipat atau seperti apa. Tapi sebenarnya pilihan ya. Bagi saya saat ini saya lebih realistis untuk bagaimana outlet-outlet yang ada itu saya scale up, saya tumbuhkan. Omset saya gedekan. Kemudian turunan-turunannya itu bisa saya kembangkan lagi. Bisa saya buat bisnis lagi. Kalau dulu memang saya mikirnya untuk nambah cabang-cabang itu. Tapi kan seiring berkembangnya waktu bisa berbeda, Mas. Sesuai dengan perkembangan zaman itu sih. Jadi untuk menghadapi persaingan saat ini dan mempertahankan eksistensi tadi, selain termasuk bagaimana kita mempertahankan posisi sambel kita, makanya tagline kita itu Wani Lombok Piro ya. Ya itu benar-benar kita tantang itu Wani Lombok Piro gitu. Waninya 30 ya kita buatkan 30. Itu jadi kekuatan kita. Menu-menu deso kita ya, jadi mungkin menu-menu seperti ikan asin segala macam tidak ditemukan tempat lain, kita punya itu menu-menu itu, Mas. Jadi selain nanti kita mau nambah lagi beberapa menu ke depan yang tentunya masih deso juga ya. Nah, selain di produknya, dengan usia saat ini yang masuk ke 9 tahun dan kebetulan salah satu pelopor, mungkin jadi satu-satunya pelopor ya, sambal bawangnya ada di Blitar dan juga pelopor outlet 24 jam, Mas. Pelopor outlet 24 jam di Blitar ini ya sambal cobek Mbok Jilah ini gitu. Nah, ini salah satu kekuatan kita juga gitu ya. Bagaimana di malam hari itu nyari tempat yang nyaman untuk ngobrol dengan temennya, yang tempatnya nggak terlalu formal, tempatnya kayak kampung, orang desa itu namanya kampung, ruang tamu itu sebetulnya kampung gitu ya. Itu ngobrol kayak neng kampung dewe, terus jam berapapun bisa, orang dari luar kota mungkin sebelum ke rumah makan dulu bisa. Nah, ini jadi salah satu kekuatan kita di situ, Mas. Saya Zaim Fatawi dari brand Sambal Bawang Cobek Mbok Jilah dan Bakso Dadar Lancak Tam yang tersebar di Blitar dan Tulungagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
13: Kisah inspiratif tentang uang seribu. Pendengar, tepatnya tahun 2005 yang lalu, aku adalah seorang perantau yang di PHK dari kerjaanku sebagai buruh pabrik. Kemudian kerja di sebuah perusahaan investasi yang ada di kota Surabaya. Ya, sebulan dua bulan aku belum mendapatkan nasabah dan aku hampir putus asa karenanya. Karena di perusahaan ini karyawan harus mendapatkan nasabah kemudian baru akan mendapatkan komisi. Hingga uang sepeser pun aku tidak punya. Untuk makan uang 50 ribu aku bisa gunakan selama 2 minggu. Sepatu ku jual kepada seorang teman yang kebetulan dia kerja di salah satu perusahaan distributor kecap terkenal. Dia sering berkata kasar. Menurutnya, mengantarkan aku ke kantor, dia rugi tenaga, waktu, dan bensin. Padahal kantorku itu sejalan dengan kantornya, sehingga baik berangkat ataupun pulang tinggal jalan saja, tapi aku tetap terima. Bahkan sempat dia bilang ke aku untuk menjadi tukang parkir atau ngamen. Kamu kan bisa main gitar. Sudah, kamu ngemen saja biar kamu bisa makan. Tuhan, aku lapar. Dengan sangat aku meminta dia untuk dibelikan makan. Sementara dia tahu kalau aku belum punya penghasilan dan seorang perantau. Sedangkan dia memang asli orang sini dan dari keluarga yang cukup mampu. Namun hari-hari ku lalui dengan sabar dan berdoa. Berulang kali temanku mencela, mencemooh pekerjaanku. Namun aku hanya bisa berdoa sambil setiap hari menghubungi orang demi orang untuk menjadi nasabah di perusahaanku. Sampai akhirnya rasa putus asa begitu menyentak dadaku. Hari itu uangku tinggal 1.000 rupiah. Aku sudah tidak bisa makan lagi hari itu dan benar-benar putus asa. Akhirnya aku pergi keluar kantor dengan harapan ketemu dengan teman sekerjaku dulu saat di pabrik untuk aku pinjam uang untuk ongkos pulang ke kotaku. Ketika sedang menyusuri jalan dan melewati jembatan, aku melihat seorang tua duduk dan memainkan harmonika. Di sampingnya ada kaleng bekas untuk wadah uang. Keadaan jalan sepi, namun kakek tua itu di situ. Mungkin karena sudah tidak kuat jalan atau gimana, saya tidak tahu. Saat itu timbul rasa iba di hatiku. Ternyata orang setua itu pun masih tetap mencari nafkah meski sudah renta sekali. Tanpa pikir panjang, uang 1000 ku berikan kepada kakek itu. Pulang ke kosku dengan jalan kaki yang berjarak hampir 3 km. Air putih cukup untuk mengganjal perutku. Keesokan harinya, aku pergi kantor. Menghubungi salah satu calon nasabahku, saat itu hari Jumat. Ini adalah hari terakhirku di kota ini. Ternyata beliau tertarik dan saat itu juga invest 50 juta dan disuruh ngambil sebelum Jumatan. Wah, betapa bahagianya aku. Hari-hari berlalu cepat. Sekarang aku sudah menjadi salah satu manajer di perusahaan ini. Aku juga sedang merintis sebuah studio di kota kelahiranku dan temanku sekarang juga menjadi marketingnya. Dia minta kerja dan aku menerimanya sebagai seorang teman sampai sekarang. Semoga aku selalu diingatkan akan kebesarannya ya Allah, agar aku selalu berjalan di ridho-Mu. Ternyata Allah mengganti 1000 ku dengan berlipat ganda. Alhamdulillah.

Muhammad Al-Fatih adalah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Ia merupakan sultan ketujuh dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya karena dialah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa. Dan juga termasuk jasa yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam kerajaan Utsmani. Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 27 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdine, di ibu kota Daulah Utsmani.

0: dunia saat itu. Ia adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan raja ke-6 Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad II memiliki perhatian besar terhadap pendidikan anaknya. Ia menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat jelas dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak, dan juga strategi perang. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Walaupun usianya baru seumur jagung, sang ayah, Sultan Murad II, mengamanati Sultan Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Sultan Muhammad II diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada 5 Muharram 855 Hijriah yang bersamaan dengan 7 Februari 1451 Masehi. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Langkah pertama yang Sultan Muhammad lakukan untuk mewujudkan cita-citanya adalah melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis. Ia memperbaharui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjalin dengan negara-negara tetangga dan sekutu-sekutu militernya. Pengaturan ulang perjanjian tersebut bertujuan untuk menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium Romawi di wilayah-wilayah tetangga Utsmani, baik secara politis maupun militer. Pada saat penaklukan Bizantium, Sultan Muhammad II juga menyiapkan lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari barat. Pada saat pengepungan benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak semula. Sebelum musuh mencapai benteng mereka, Bizantium telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung Tanduk Emas. Tidak mungkin bisa menyentuh benteng Bizantium kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Akhirnya, Sultan Muhammad menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Ide ini mirip yang dilakukan oleh para pangeran Kif yang menyerang Bizantium pada abad ke-10. Pangeran Kif menarik kapalnya keluar Selat Bosporus, mengelilingi Galata, dan meluncurkannya kembali di Tanduk Emas. Akan tetapi, pasukan mereka tetap dikalahkan oleh orang-orang Bizantium Romawi. Namun, Sultan Muhammad melakukannya dengan cara yang lebih cerdik lagi. Ia menggandeng 70 kapalnya melintasi Galata ke muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai satu malam. Pada esok harinya, Bizantium kaget bukan kepalang. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya menyeberangkan kapal-kapal mereka melalui jalur darat. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar, menebangi pohon-pohonnya dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu satu malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka. Akan tetapi, itulah yang terjadi. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan 265.000 pasukan Islam gugur. Pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah atau bersamaan dengan 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih atau penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya. Lalu ia sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Setelah itu ia menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota, pusat pemerintahan kerajaan Utsmani, dan kota ini diganti menjadi Istanbul yang berarti negeri Islam. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan untuk membangun masjid di makam sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wafat saat penyerangan Konstantinopel di zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Pendengar, setelah penaklukan Konstantinopel, rentetan penaklukan strategis dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia membawa pasukannya menaklukkan Balkan, Yunani, Romania, Albania, Asia Kecil, dan lain-lain. Bahkan, ia telah mempersiapkan pasukan dan mengatur strategi untuk menaklukkan kerajaan Romawi di Italia. Pendengar, selain terkenal sebagai jenderal perang dan berhasil memperluas kekuasaan Utsmani melebihi sultan-sultan lainnya, Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai seorang penyair. Ia memiliki kumpulan syair yang ia buat sendiri. Sultan Muhammad juga membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmani. Peninggalannya yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansari. Pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijriah atau yang bertepatan 481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad, padahal ia sedang dalam kondisi tidak sehat. Di tengah perjalanan, sakit yang ia derita semakin parah dan semakin berat ia rasakan. Dokter pun didatangkan untuk mengobatinya, namun dokter dan obat tidak lagi bermanfaat bagi sang sultan. Ia pun wafat di tengah pasukannya pada hari Kamis, 4 Rabiul Awal 886 Hijriah atau 3 Mei 1481 Masehi. Saat itu Sultan Muhammad berusia 52 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Ada yang mengatakan wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih karena diracuni oleh seorang dokter pribadinya, Ya'qub Basya. Wallahu a'lam. Pendengar, tidak ada keterangan yang bisa dijadikan sandaran kemana Sultan Muhammad II hendak membawa pasukannya. Ada yang mengatakan beliau hendak menuju Italia untuk menaklukkan Roma, namun ada juga yang mengatakan menuju Perancis atau Spanyol. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putra dan penerus tahtanya, Sultan Bayezid II, agar senantiasa dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan benar-benar menjaga agama, baik untuk pribadi, masyarakat, dan kerajaan. Semoga Allah membalas jasa-jasamu, wahai Sultan Muhammad Al-Fatih.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga.

0: Sedekahkan untuk amal melalui
1: Sibarkas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10.
1: Masya Allah, Kang Rabeja, lagi jam ini kok wis bagus tenan lho. Sajae wis siap Jumatan iki, Kang.
2: Ayo kena Rabeja, alhamdulillah sunah-sunah hari Jumat wis tak lakone kabeh.
1: Lah apa wae kuwi, Kang?
2: Sing pertama maca surat Al-Kahfi, wis. Mandi besar, wis. Bersih wak, wis. Motong kuku, ya wis. Mencukur kumis, wis. Pakai minyak wangi, sudah beres. Memakai pakaian terbaik, jelas loh. Memperbanyak selamat, ya sudah. Memperbanyak zikir dan doa, juga sudah. Terus yang ke-10, menyegerakan pergi ke masjid lagi ya. Aku mengharap mangkat gitu.
1: Lah tapi saiki kan jam 09.00 to, Kang.
2: Lah justru gue mumpung isi jam 09.00, engko tekan kana masjid to, isa turu-turu dimen, ra ketang rong jam lumayan.
1: Aduh, Kang. Dek mau sunah-sunah wis dilakoni kabeh. Lah kok saiki ame mangkat neng masjid ame dinggo turu. Aduh.
2: Lah ya kesel iki, Pak Ijo, nglakoni kabeh kuwi mau lho. Wah, urung ngrasak kenar iki, Kak.
1: Ya wis. Turu kono ora apa-apa. Tapi turumu mlumah lho ya, aja miring, aja mengkurep.
2: Lah ngapa? Ora uli.
1: Ayen mengko ngeces neng karpet nak ya ngambon-ngamboni to, Kang.
2: Iya. Ya wis, nek ana otak mangkat dimin ya.
1: Oke. Ma'akum salamah.
2: Amin.
1: Hati-hati ya, Kang ya.
2: Ya, terima kasih.
3: RDS FM.
0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Dr. Hanifullah Sukri M.Hum dengan tema Sambut Tahun Baru dengan Semangat Persatuan yang disampaikan di Masjid Al-Anbiya pada tanggal 8 September 2019. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Tamir Masjid Al-Anbiya dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.

0: Lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Allahummarhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang estu-estu kula hormati Bapak Kepala Desa Sawahan rahimakumullah. Ingkang estu-estu kula hormati Bapak Takmir Masjid Al-Anbiya rahimakumullah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Pertama monggo kita ngambali malih unjukaken raos puja lan puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu menika kita saged makempal pengawasan sareng-sareng dalam rangka menyambut datangnya tahun baru Hijriah 1441 Hijriah. Estu mugi-mugi kanthi pengawasan menika mangkih kita sedaya saged mundhut hikmah lan manfaatipun, lan insyaallah aktivitas kita dalu menika dipun etang dening Allah minangka amal ibadah ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selajengipun mugi-mugi shalawat wassalam kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semanten ugi dumateng para keluarganipun, para sahabatipun, lan sedaya umat Islam ingkang istiqomah anggenipun ngestokaken dawuh-dawuhipun Allah lan nebihi larangan-laranganipun. Monggo kita wiwiti pengawasanipun. Saya tak ndak pakai mimbar, pakai ini tak lepas saja ini. Pan pembukaannya sudah selesai. Pun ngeten iki mawon. Niki kula niku nek madhep mriku kok ya madhep kursi tok. Nek bapak kathah mriku kok nggih nganu, nek mriku kathah, nek mriku kathah. Ning mriki ha napa kula nek mriki mengkih mriku mboten angsal. Nek mriki pripun niki nggih? Oh ngoten-ngoten. Oh nggih. Baik, sekarang kita mulai. Dados ngeten Bapak Ibu, ada pelajaran yang sangat penting yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menika nalika tasih alit menika mendapat julukan Al-Amin. Kita semua tahu bahwa Rasulullah itu memiliki empat sifat yang luar biasa, yaitu Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. Siddiq niku artosipun jujur, Tabligh itu menyampaikan, lalu Fatonah niku cerdas, Amanah niku betul-betul amanah itu memegang kepercayaan yang diberikan kepada beliau. Lajeng akhiripun niki Kanjeng Nabi Muhammad lahir termriki niki. Lahir termriki niki nggih, mungkin ndak telas menika sedone termrika nika. Nabi Muhammad lahir termriki niki. Terus nyuwun ngapunten membelakangi lisan nggih. 40 tahun, dugi mriki 40 tahun beliau diangkat menjadi rasul. Kita tahu semua peristiwa di Gua Hira. Menika piyambakipun Rasulullah menika ngancik yuswa sekawan dasa taun. Sak bibaripun dipun angkat dados Rasulullah, lajeng piyambai mendakwahkan Islam. Nah, mendakwahkan Islam itu di Mekah itu selama 13 tahun. Ngaten, 13 tahun tekan mriki niki. Niku wau lahir. Yuk terus sidik, amanah, tablek, fatonah. Yuk terus 40 tahun diangkat jadi Rasul. Terus beliau mendakwahkan Islam di Mekah itu selama 13 tahun. Lajeng sabibaripun 13 tahun, Allah memerintahkan beliau untuk hijrah. Hijrah menika dari kata hajaro yahjuru, artinya pindah. Pindahnya secara fisik, physically pindah dari Madinah ke dari Mekah ke Madinah. Akhiripun peristiwa hijrah terjadi, sabibaripun menika wonten Madinah kirang langkung 12 taun lajeng sedo. Sedo wonten ngancik yuswa swidak 3 taun. Dados etanganipun Kanjeng Nabi menika dados rasul, dados nabi menika kirang langkung wonten wekdal 33 taun. Ngaten. Nah, sakmenika ngaten Bapak Ibu, banyak cerita yang kita ndak tahu dari peristiwa hijrah itu. Puncak-puncaknya, betul-betul attention please, mohon perhatian betul. Jadi puncak-puncaknya dakwah Islam itu sebenarnya ada pada hijrah niku. Niku kula mbeta buku ijo niku ning mboten kula beta mriki. Sing ten ngisor snack niku lho, itu kan buku ijo. Ning benten mriku mawon. Itu isinya kelengkapan tarikh Rasulullah, pengarangnya Munawar Khalil. Ada 8 jilid itu. Salah satunya yang saya bawa itu menerangkan hijrahnya beliau. Dados ceritanya kan ngeten. Jadi nabi selama 13 tahun itu tidak ada progres yang signifikan. Ini rada nganggo bahasa sing rada angel sithik nggih. Jadi tidak ada progres yang signifikan. Dados nggih berkembang, Islamnya berkembang, ning mboten signifikan, kurang greget, kurang cepet ngoten lho. Akhirnya beliau diperintah oleh Allah dan diputuskan untuk hijrah. Lah hijrahnya itu ternyata mendapatkan halangan dari orang-orang Mekah saat itu. Diceritake ten buku ijo niku. Dados nalika Kanjeng Nabi menika malam itu mendapatkan perintah hijrah, malam itu rumah beliau, silahkan dibayangkan, rumah beliau itu sudah dikepung sama para pemuda kafir Quraisy. Dados saderengipun sampun rapat-rapat menika para pemuka-pemuka kafir Quraisy rapat untuk menentukan piye carane ben Muhammad kuwi aja nganti metu saka Mekah gitu. Piye carane aja nganti iso metu saka Mekah ning dengan cara yang gentle. Akhirnya setiap kabilah, setiap suku di situ mengirimkan seorang pemuda. Kalian dibayangkan, pemuda sing pinter gelut, pinter memainkan pedang untuk mengepung malam keberangkatan Rasulullah ke Madinah di sekitar rumahnya. Terus mangke saged dipun waos bukunipun gitu. Itu malam itu dikepung bapak-bapak. Dikepung, lalu Rasulullah menyuruh kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya. Sudah diskenario oleh Rasulullah. Lah sampun. Do napa? Do ngepung kabeh. Yo winginane enten jamaah sing tanggal kalih kula. Kok ora dinganu sisan ya? Kok ora pemudane kok mboten mlebet yo? Rasul langsung dibunuh man kok mboten ngoten? Ha pripun enten pertanyaan ngeten? Dados ada pertanyaan jamaah yang menyampaikan gini, Pak Hanif, mengapa Nabi Muhammad yang ada di dalam rumah itu kenapa tidak langsung digrebek, dibunuh saja, kan selesai urusannya. Nah ternyata dalam tradisi Arab niku nek mateni uang
1: njuk uwonge niku tesih ten omahe dhewe, njuk sing ajeng mateni niku mlebu omahe, ting omahe sing ajeng dipateni niku pamali. Ndak gentle. Dalam tradisi Arab ndak boleh semacam itu. Jadi sebenci apapun, sejengkel apapun, itu mereka tetap memegang konvensi-konvensi itu. Dados para pemuda kalau wau mboten mateni nggih mung ngenteni ten jaba. Ngenteni ten jaba ngantos dalu. Nggih jane pun dhewe aja nganti ngelip ya. Oke. Aja ngelip ya. Oke. Aja ngelip ya. Oke. Dah terus sudah agak lama ngintip. Isih ning omah. Ora apa-apa, tunggu sih. Nah terus sampai malam ya, pada suatu waktu tertentu Allah memerintahkan Rasulullah untuk keluar dari rumahnya, diceritakan dalam buku itu. Lajeng ngeten bapak-bapak, niku sing kula nggih rada kaget niku to, diceritakan di situ Rasulullah ternyata ngambil pasir. Ngambil pasir terus sawurke nggih. Enten mriki. Dados ngambil pasir terus disawurke ngoten. Wus ngoten. Yo wallahu a'lamu bisawab. Terus para pemuda itu ya tidur semua. Ah, begitu tidur, Rasul sudah rembugan sama Abu Bakar As-Siddiq. Nanti kita ketemuan di mana gitu. Jadi nanti malam kita ketemuan. Kita langsung berangkat ke Madinah nanti malam. Rekae ngoten niku. Nah, terus akhirnya pada waktu tertentu Rasul keluar rumah, para pemuda tidur semua. Lajeng ini yang penting, mohon perhatian yang penting ya. Rasulullah niku mboten langsung menuju arah Madinah. Dados mriki Mekah kidul, Madinah niku ler radingetan. Dados nek Madinah nek Mekah niku mriki, Madinah kinten-kinten mriki. Nah, mriki niki jaraknya nggih, jaraknya 480 km sekitar. Kurang lebih itu 480 km sekitar itu. Ning riyen dereng enten nganu, dereng enten bis. Dados bis sumber bencana nggih dereng enten. Motor dereng enten. Entene unta. Padahal nek numpak unta niku menurut buku itu juga, nanti bapak-bapak bisa menambahkan bacaannya, riwayat hidup Muhammad, pengarangnya Muhammad Husin Haikal. Itu perjalanannya selama 14 hari. Niki sok-sok awake dhewe sing sok mboten ngertos kisah-kisah ngeten niki. Jadi Rasulullah itu berangkat dari Mekah ke Madinah itu memerlukan waktu 14 hari. Dan tidak mulus perjalanannya. Nah, saksamunipun dipun kepung, lajeng Nabi Muhammad saged medal, dong liyep sedaya, yuk terus langsung manggihi Abu Bakar As-Siddiq di satu tempat yang telah disepakati. Lajeng Nabi mboten ngaler. Ngendika kali Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, njih Rasul, dhewe ngidul sik. Ayo dhewe ngidul sik. Ngidul ten pundi rasah ngel, ayo ngidul sik, ayo ngidul. Kulo ndak dadak medhun nggih mboten sah nggih. Ha ngidul ten mriku ten kursi mriku niku. Ha itu namanya gua sur. Kapan iki ajeng do umroh bareng-bareng? Niki kabeh niki sing rawuh niki. Ha nek saged umroh sareng-sareng, mangke saged ngertos gua sur. Gua sur itu kira-kira sekitar 5 km di selatan kota Mekah. Ngoten. Dados mboten ngaler. Padahal Madinah itu di sebelah utara Mekah. Ning atas pertimbangannya Nabi Muhammad, taktiknya Nabi Muhammad, malam itu pula Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq langsung ke selatan kurang lebih 5 kilo, njuk terus mlebet ten gua sur wau niku. Nah, njuk sani sing cerita teng omahe niki wau. Niki rada ngantos wengi mboten napa-napa nggih. Nah, njenengan nggih penak mawon lah kula niki. Lajengaken. Hanjuk ni sing do ngenteni iki tangi.
2: Loh. Kowe ngliyep to? Hoi. Kowe yo ngliyep to? Hoi. Kowe yo turu. Hoi. Wah piye? Intip. Oh isih. Tenang sik ning tempat tidur. Ditunggu wae.
1: Ha ternyata yang tidur itu adalah Ali bin Abi Thalib. Rasul sudah ndak ada.
2: Lalu agak malam lagi mulai resah galau nih pemuda-pemuda niki dodok lawangnya didodok. Muhammad keluar. Muhammad keluar.
1: Akhirnya Ali bin Abi Thalib keluar buka pintu. Ada apa? Cari siapa?
2: Loh. Lah kok kamu Ali? Muhammad mana?
1: Muhammad enggak ada. Cari yang ada saya. Gelut? Bareng-bareng atau ijen-ijen? Bapak Ibu? Bapak Ibu mungkin masih ingat dengan julukannya Ali bin Abi Thalib, singa padang pasir. Jadi begitu nantang itu, gelut? Bareng kabeh? Apa ijen-ijen?
2: Mboten pun kula ajeng goleki Muhammad mawon, ora enek Muhammad. Nggih pun nek mboten nonton nggih pun.
1: Sudah. Ndak jadi akhirnya para pemuda ini tadi yang ngepung tadi memutuskan ngoyak Nabi Muhammad.
2: Ngoyaknya kemana Bapak Ibu? Ngaler. Mboten ngidul, pun ngoyak ngalor numpak jaran. Kutok kutok kutok. Silahkan dibayangkan iklan Marlboro, iklan rokok Marlboro. Welcome to Marlboro Country ngoten niko. Kutok kutok kutok kutok kutok. Ora eneng. Radiusnya diperbesar dari Colomadu sampai Sadon sampai Bak Keramat. Ora eneng. Sudah dicari sampai malam sampai pagi ndak ada. Hari berikutnya ndak ada lagi. Hari berikutnya ndak ada lagi. Bagai ditelan bumi. Dua orang itu seperti ditelan bumi. Ternyata berdua masih umpetan di Gua Sur tadi itu. Pertanyaannya, anak-anak siapa yang tahu dapat hadiah nanti dari panitianya, dapat snack-nya Pak Hanif. Siapa yang tahu anak-anak laki-laki boleh, perempuan boleh. Siapa yang nganterin makanan untuk Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq di Gua Sur, siapa yang nganterin makanannya? Kok malah aku ya ora kowe ning kene kok aku. Siapa yang tahu? Ini yang anak-anak TPA. Kalau bisa menjawab dan betul, ada hadiahnya. Hadiahnya snack itu kerdusi trok. Nah, siapa yang tahu? Nama huruf depannya A. Bapak-bapak mendel mawon iki TPA iki kok.
1: Terus huruf kedua S. A lalu S. Bukan. Setelah A dan S M. Anak laki-laki ada yang tahu? Hadiahnya snack-nya Pak Hanif.
2: Heeh, sapa sing kandha asma sapa? Betul. Mana? Mana? Mana yang bilang? Ah, sini, sini, Dok. Sini, sini. Sini tak kasih hadiah.
3: Alhamdulillah. Oh, niki hadiah. Enggak Pak Lurah iki. Nggih, nah. Sini, Dok. Sini. Naik, naik panggung.
1: Ini biar merata hadiahnya, kamu mendapat arem-arem sama kacangnya dulu ya. Arem-arem diterima dulu sama kacang. Ya, dah duduk. Nah, dah toh. Ini nggih gayeng ben do mboten guyon mawon cah cilik-cilik niku. Ya, kumpul jadi satu yang anak-anak. Nah, situ. Terus sekarang gini, ternyata Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq itu tidak langsung di Gua Sur itu sampai berapa hari anak-anak?
2: Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah berada di Gua Tsaur sampai berapa lama? Berapa hari? Tidak ada yang tahu. Berapa? Nanti enggak malah selak lama, sudah tak terus ke dulu. Nanti toh. Jadi setelah 3 hari mereka berada di Gua Tsaur, lalu pelan-pelan mereka mulai meninggalkan kota Mekah. Nah ini mungkin bapak-bapak ada yang tahu, ada yang enggak. Monggo semuanya kalau ada yang tahu. Rasulullah itu berhijrah berapa orang? Bukan 2, salah. Yang betul 4. Rasulullah ditemani Abu Bakar As-Siddiq dan ditemani 2 budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ada 4 orang. Terus ngeten ibu-ibu, dalam memperjuangkan hijrah kolowau, ya, memperjuangkan hijrah ini tadi, ternyata Rasulullah niku mboten melewati dalan wong. Ini yang mungkin juga banyak yang enggak tahu. Diterangkan di situ. Mboten ngliwati dalan wong. Njuk ngliwati dalan apa? Ya dalan sing dudu dalan wong. Lewatnya lewat pantai. Jadi di sini Laut Merah, sini Mekah, sini Jeddah, situ Madinah, lewatnya tidak jalan umum. Nek jalan umum saudagar-saudagar lewatnya sini. Madinah sampai Palestina ke utara sampai Syam, sampai Suriah sekarang ini di utaranya sana. Nah, ternyata Rasul itu lewatnya lewat sini. Nek belum tahu jadi tahu malam hari ini. Nah, lewatnya Jeddah dulu, lewat sepanjang pantai ini. Supaya apa? Supaya mboten ketemu wong. Karena Rasul saat itu wanted, saat itu sudah wanted. Siapa yang bisa nangkap Nabi Muhammad entah hidup entah mati, hadiahnya besar. Makanya supaya tidak ketemu orang, beliau lewat jalur pantai itu. Dan itu bukan jalan orang. Jalan yang bukan orang di situ itu. Ning delalae pun liwat mriku ya tetep ketemu wong. Dados pas ketemu niku bingung yoan. Nabi nggih sempat bingung, wonge nggih bingung. Loh, ha kok enek wong liwat kene? Wonge ngomong, "Ha kok ya ana liwat wong liwat kene? Sajake dudu wong." Nah, sudah akhirnya orang ini yang ketemu sendirian tadi itu berjalan ke selatan lewat pantai itu ke Mekah. Sampai Mekah woro-woro, "Pak, kula nembe ketemu kali saudagar liwati mriku niku." Langsung ada seorang yang bernama Surakoh. Surakoh niku nyekel wong iwaun niku, cek go mlebuten ngomae ditakoni, "Kowe weruh sapa?" Nyong tak tambahi, "Kula weruh wong papat. Ciri-cirine piye? Kok meneng wae?" Nyong tak tambahi, "Munio meneh." Sudah, akhirnya disimpulkan bahwa itulah Nabi Muhammad. Akhirnya Surakoh, bapak-bapak tahu ceritanya toh? Ngoyak. Ngoyak Nabi Muhammad. Dan akhirnya ketemu apa ndak? Ketemu. Akhirnya ketemu. Jadi sudah kelihatan titik hitam itu di sana, jatuh bangkit lagi, jatuh lagi sampai 3 kali jatuhnya kudanya. Jadi kudanya jatuh sampai 3 kali. Akhirnya menyimpulkan, "Wah, iki wong iki wong apik. Aku nek kepengin ketemu ning ora arep nangkap. Aku hanya akan ketemu saja." Akhirnya sudah ada kelihatan titik hitam, diceluk, "Muhammad, apakah engkau di situ?" Nabi Muhammad khawatir juga. "Pripun niki Abu Bakar Siddiq? Pripun niki ngeten niki?" "Pun tenang mawon Rasul, tenang mawon Rasul." "Muhammad, apakah engkau di situ?" Jawab, "Ya, ada apa? Kamu siapa?" "Saya Surakoh." Nah, lalu ketemu, akhirnya ketemu itu. Boso ketemu, yutus Rasul apa? Pembicaraan dengan Surakoh dan sempat membubuhkan tanda tangan. Ceritanya semacam itu, ya tanda tangan zaman dulu ya pokoknya ada tetenger. Lalu Surakoh balik lagi ke Mekah, Saya sampai di Mekah ngomong sama orang-orang Mekah, aku ketemu Muhammad neng di neng kono kae neng dapuske. Dados boten bloko napa wonten ing boten. Wah, akhirnya Nabi Muhammad tidak ketemu, tidak ditemukan orang Mekah karena Suraka itu ngomongnya berlainan dengan yang di diketahui oleh Surakohnya tadi itu. Jadi lewatnya lewat sana, ning diomongke lewat mboten liwat mriku nggih mboten ketemu akhirnya. Nah, terus malih nggih, sak sampunipun 14 hari Nabi Muhammad sampai di Madinah. Ha, ketika di Madinah itu nek sing lagu niku enten mboten nggih Pak, sing lagu Tola al badru alaina enten mboten nggih. Niku wong sakniki sing gawe wong sakniki napa kat nggih ben pun wonten ngoten lho. Apa pun ketriyen? Ke jaman Nabi riyen. Napa nggih kula malah ragu-ragu niku. Kula ragu-ragu itu perlu harus mengadakan penelitian itu. Ning nek semuanya menyambut nggih. Satu semua menyambut kedatangan Rasulullah semuanya dan menawarkan kan nginep sedaya Rasul nginep gen kula. Rasul nginep gen kula. Gen kula pun siap Rasul. Tempat tidur pun kula siapaken kagem panjenengan. Lalu Rasulullah ngendika. Rasul ngendika pripun? Sik, aku tak manut karo untaku. Untaku arep mandek ning ndi? Ya ning kono kuwi aku arep manggon. Akhirnya untanya ndiprok. Ha, ini untanya. Akhirnya Rasulullah membeli tanah itu. Dan tanah itulah bapak-bapak yang sekarang ini menjadi Masjid Nabawi yang besar itu. Jadi kisahnya Masjid Nabawi itu dulunya seperti itu. Tempat diproknya unta, lalu dibeli oleh Kanjeng Nabi tanahnya, lalu didirikan masjid yang pertama sampai sekarang berkembang, akhirnya menjadi Masjid Nabawi. Kalau ada orang berhaji, ada orang umroh, hampir pasti akan masuk ke Masjid Nabawi, masjid yang dibangun Rasulullah ketika beliau sudah berada di Madinah. Lah sampun nggih. Jadi itulah kira-kira perjalanan Rasul dari Mekah ke Madinah. Terus sekarang gini. Ternyata bapak-bapak kirin, kula tak matur enten uang sing boten muslim nggih, enten uang boten muslim namanya Michael Hart, orang Eropa. Beliau mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan ahli para ilmuwan-ilmuwan di Eropa pada saat itu. Setelah dikumpulkan, mereka rembugan diskusi, mereka ingin menentukan ranking 100 orang yang paling berpengaruh yang pernah lahir ke bumi. Wah, mikir semua para ilmuwan itu. Ada orang yang ahli sejarah, ada orang yang ahli fisika, ada orang yang ahli biologi, ada orang yang ahli agama. Kumpulkan semua oleh Michael Hart ini tadi. Saya punya bukunya di rumah. Saya punya bukunya dua malahan di rumah. 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Nah, setelah didiskusikan dengan agak lama, akhirnya Michael Hart dan teman-temannya memutuskan orang yang dianggap paling sukses yang pernah lahir ke bumi ini adalah 1. Nabi Muhammad. Jadi Nabi kita itu dinobatkan sebagai orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Saya bukunya punya dua. Ada yang penasaran, nanti datang ke rumah saya malam hari ini. Tak tunjukkan judulnya tok, beli sendiri di toko. Kalau ya nanti ikut saya, nanti ke rumah saya. Ini tak tunjukkan tok. Judulnya ini nanti beli sendiri bukunya. Karena buku-buku itu tidak boleh keluar dari rumah. Pernah ada beberapa buku yang dibawa mahasiswa keluar, ya sudah tidak pulang. Kebetulan saya mengajar di 11 Maret sudah 21 tahun. Jadi sering ada teman-teman mahasiswa yang pinjam dan ada yang balik. Ini ya ono sing ra balik bukune niku.
1: enten buku api-api niku mboten balik. Nah, jadi kembali ke buku tadi itu, ternyata Nabi Muhammad itu ranking 1. Ranking kedua sinten? Nah, ranking kedua adalah Isaac Newton. Itu menempati ranking 2. Lalu yang ranking 3 Isa alaihi salam. Yesus Kristus itu menempati ranking 3. Yang keempat Siddhartha Buddha Gautama itu menempati ranking 4. Ranking 5 Konghucu, pemuka agama dari negeri Cina. 6 Santo Paulus, temannya Isa alaihi salam. Temannya Isa al-Masih. 7 Sailun, penemu kertas pertama di negeri Cina. 8 Johann Gutenberg, penemu mesin cetak pertama. Nomor 9 Christopher Columbus, penemu benua Amerika 1492 Masehi. Yang ke-10 Albert Einstein. Yuk kula goleki ten mriku niku. Kula goleki wong sawahan kok mboten nonton nggih. Satus niku mboten nonton wong sawahan. Wong Cemani nggih mboten nonton. Nah, jadi ternyata Rasulullah itu menempati peringkat ke-1. Dan titik baliknya itu mulai hijrah. Nah, makanya ini dengan semangat persatuan dan betul-betul terasa sekali persatuannya pada saat itu. Jadi Nabi Muhammad hijrah dalam selang 8 tahun, belum 10 tahun, 8 tahun kembali ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Namanya Fathu Makkah, itu pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi sudah pindah ke Madinah, noto, setelah 8 tahun di Madinah, menaklukkan kota Mekah, tempat kelahiran beliau. Lalu tahun ke-10 Hijriah, beliau sedo. Nah, dari kisah ini, ternyata Rasulullah itu memindahkan 2 hal. Yang hijrah itu 2 hal. 1, hijrah jasadiyah. 2, hijrah batiniyah. Ha niki sing sak niki dibahas niki. Yang pertama hijrah jasadiyah, saking Mekah pindah ten Madinah. Niku hijrah awake niku melu pindah. Nek sak niki dhewe ten mriki ndadak pindah napa mboten? Pun rasa pindah. Mboten sah pindah. Tetep ten sawahan mriki, ten menggungan mriki niki, mboten sah pindah. Tetapi yang pindah, yang hijrah adalah batinnya pindah, harus pindah, harus selalu pindah. Kirin kula tak tanglet sekedap ibu-ibu. Ibu-ibu, halo, saya tak tanya nggih serius nggih. Wonten mboten nggih nek ten sawahan niku sing nek pas Ramadan mangkat subuhan, nek ora Ramadan ora mangkat. Wonten mboten nggih?
4: Itu yang harus pindah gitu loh.
1: Jadi yang pindah itu di masa Rasulullah betul-betul pindah, jasadnya pindah, awake pindah. Ning apakah kita ya harus pindah? Enggak perlu. Cukup di sini. Di sini sudah nyaman. Sawahan aman, insya Allah. Jadi toh Pak Lurah, insya Allah tak aman toh. Neng sing kudu pindah niku batine wau niku. Haneng-nengan kok nganti tahun-tahunan. Jarine kok sambut tahun baru dengan semangat persatuan kok neng-nengan. Kangge mboten pas ngoten niku. Ayatnya lihat sekarang yang ngaso Quran. Mohon sekarang semuanya yang membawa Quran membuka surat Al-Hujurat ayat 10. Saya tunggu, dipastikan ketemu dulu. Pengajiannya masih 2 jam. Surat ke-49. Ya takon kula mawon surat kepinten, takon kalih kula mawon. Amun takon jejere. Surat ke-49. namanya surat Al-Hujurat, ayatnya ayat 10. Itu harus kita hijroi. Ngoten. Saya bacakan ayatnya.

0: Ngeten niku ayatnya. Kita cermati terjemahannya. Sesungguhnya antara orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain itu bersaudara. Maka damaikanlah, kula wangsuli, maka damaikanlah dua orang di antara kamu yang jotaan. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah dua saudaramu yang bertikai, yang neng-nengan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmatnya Allah. Terjemahane ngeten niku. Pun iki kula pakem takon sakniki, ibu-ibu riyen. Enten mboten ibu-ibu pakem lho niki serius lho. Enten mboten warga menggungan sawahan sing siji karo sijine neng-nengan. Mboten enten. Tenan ngapusi reso bali. Mung mubeng-mubeng ning masjid tok mengke. Lah itu harus dihijrahi yang semacam itu. Ya Allah, gara-gara anak kecil aja kok jadi neng-nengan to. Ibu, ibu, sirahe kula bocor, kula dijoroke mlebu got. Sapa sing joroke? Nika rasah dolanan karo kae. Kae anak macan. Wah, wis sing ibune metu. Apa? Aku macan. Kowe singa. Wah, wis. Sesuk-esuk mriki tesih napa? Tesih ditembel nganggo perban pun dolanan meleh bocahe. Bocahe pun dolanan meleh pun lali. Ha wong tuwane walalalalalala. Halal bialal ora gelem salaman kok. Halal bialal ndak tak ngoten iki lho halal bialal. Niku pas awal niku enggak tak ora teko, ora teko. Mlebu ya. Heeh, ora teko. Dah duduk di sini. Tahu-tahu musuhnya yang sudah bertahun-tahun tuh datang belakangan. Waduh, teko. Walalalalalala. Akhirnya ya ketemu mau pulang mau endo enggak bisa. Akhirnya pas salaman endo. Halal bialal piye padahal mau menghindari jenengan. Yo akhire wong loro niki sing nengen ora salaman. Dilanjutkan permusuhannya. Ngoten kok hijrah napa niki? Napa niki? Bil. Itu baru satu contohnya. Contoh yang lain. Kirien, ibu-ibu riyen mawon, Pak. Nek bapak-bapak niku longko kata-kata ibu-ibu. Onten mboten sing senengane utang ning ra seneng nyawur. Wo mumet meneh iki. Dados ya Allah, kok ya ana sing senengane utang ning ra seneng nyawur. Yo dadi congkrah meleh kean. Nek pas ajeng utang, wah ya onika. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak apa, Mbak? Anu, aku kita tak cerita sik ya. Ya cerita piye? Aku ijane iki ndek esuk ki aku ndedit 7 yuto. Yuk terus dulu lagi enek tamu saka panti asuhan. Awi kok butuh dana bantuan. Aku ngerti dhewe aku lak ra mentolonan nek karo wong. Ha 7 yuta tak broke kabeh. Tak keke kabeh. Saiki aku ra ndedhit. Aku moro rene arep utang karo jenengan. Anjuk utange arep pira, anjuk nyaure kapan? Alah utangku mung sithik. Wis 15 juta wae. Oke 15 juta sithik. Oke, ngene lho Mbak, sesuk sore kuwi adikku arep transfer 20 yuto. Sesuk sore insyaallah tak balekke. Pun 15 yuto macul. Sesuk sore dinteni. Minggu ngarep dinteni. Sasi ngarep dinteni. Nek ketemu
1: Nah, bagaimana bisa semangat persatuan? Bagaimana mau hijrah? Bagaimana mau meneladani Rasulullah? Saat ini bapak-bapak, ibu-ibu sing kula tangi ning kagem bapak-bapak.
0: Ibu-ibu, onten mboten. Bapak-bapak sing ten mesjite mung nek mung sasi poso tok. Wonten. Piyantune sing pundi monggo mampir sane. Sakniki sing jenenge salat niku ya Allah. Bapak-bapak khususon sing kidul riyen sakniki. Salat subuh niku napa diterangke itu sebaiknya itu di masjid jamaah. Jarine hijrah. Nek hijrah tenan pun mboten sah pindah awake, mboten sah pindah, mboten sah dadak golek nggon sing anyar, mboten sah. Ning sing dipindah niku atine. Batinnya itu hijrah.
1: Baik, saya sampaikan ada sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada dalam kitab Minhajul Muslim, ada ngeten isine hadis niku. Suatu ketika ada seorang yang buta namanya Ibnu Ummi Maktum. Beliau adalah seorang yang buta. Buta niku mboten weruh. Dados ngoten iki buta niku. Mboten ketok. Suatu ketika si buta ini menghadap kepada Rasulullah. Rasul, kepareng kula badhe matur. Ya ngomong, arep ngomong apa kowe? Nuwun sewu, kula niki buta. Mboten nonton sing ngeterke kula ten masjid. Tur dalane niku kula ora ketok wong kula buta. Hanjuk kowe arep ngopo? Kepareng panjenengan Rasul, kula tak salat ten griya mawon. Nggih wau niku sebabe niku kula mboten nonton wong sing ngeterke ten masjid, tur kula niku wuta. Dados nyuwun kepareng panjenengan maringi dispensasi dumateng kula. Kula tak salat ten omah mawon. Itu spontan Rasul membolehkan. Oh, silakan. Silakan kamu salat di rumah. Sana kamu sholat di rumah. Nah, ketika si buta ini mau balik, balik kanan mau pulang, ternyata Rasul memanggil lagi. Hei, wong buta, sik aku tak takon. Oh nggih, enten napa Rasul? Sik tak takon sik. Nggih, dos pundi? Kowe kuwi lak buta tok to? Nggih. Lah ning ora nek budhek kok rada kasar nggih. Nek sebudhek sing rada alus napa nggih? Tunarungu, mungkin tunanetra nek anu sudarungu berarti raja krungu. Nggih pun budhek mboten mawon lah. Lah ning kowe lak mung wuta tok ta ora budhek to? Lho kula niku mung wuta, mboten budhek kula. Berarti kowe nek adzan krungu. Nek adzan krungu. Ha nek adzan kula nggih mireng. Apa kata Rasulullah? Kamu harus datang ke masjid.
0: Ngoten.
1: Lho kisahnya seperti itu. Jadi setelah si buta tadi menjawab pertanyaannya Rasul, apakah kamu mendengar adzan? Dijawab, mendengar. Wong saya itu cuma buta kok, ndak tuli kok. Lalu kata Rasulullah, ternyata kamu harus berangkat ke masjid. Hijrah. Ngoten. Malih saniki sing kagung-kagung melih kok nyuwun ngapunten. Sing kagung-kagung melih kok nyuwun ngapunten, ampun dos serik. Pak, nek umpamane nggih, kula niku ora melu rapat ning mung tanda tangan njuk nampa duwite tok niku angsal mboten. Wah, oh sing jawab malah mboten. Wah, kaya ngerti-ngerti wae lele. Bapak-bapak, mohon maaf, attention please, mohon perhatian. Rapatnya sebenarnya jam 10 pagi. Ning ternyata salah nulis jadwal. Ditulis jam 1, kan kurang 0 itu. Akhirnya orang yang diundang rapat tadi itu datangnya jam 1. Jam 1 datang ke kantor. Tanya sama pegawai administrasinya. Loh, Mas, Kok rene wong apa ora sida rapat?
2: Rapati pun rampung wau jam sedoso wau. Jam 1 to jam 10 piye? Jam sedoso. Hai jadwale nggon kok jam 1. Walah niku kurang 01 niku. Jam sedoso pun rampung wau.
1: Mas. Mas.
2: Pripun?
1: Sing rame lu rapat ning tanda tangan enek ra.
2: Oh, wonten, wonten.
1: Lah pripun jenengan?
2: Apike piye Mas? Oh nek saene nggih mboten. Oh saene, saene nggih mboten.
1: Mas nek ngono ki nek aku nampa duite dosa apa ora?
2: Ah nggih genah dosa.
1: Ning ngeten mawon Pak, jenengan niate ampun njukuk duite. Niate nulung kula gen gampang laporane.
2: Oh ngono wae ya wis. Tak niat sik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyolong lillahi ta'ala.
1: Apakah masih ada? Banyak semacam itu. Bagaimana mau kita hijrah? Banyak yang OTT ketangkap tangan, operasi tangkap tangan KPK. Nonton TV ini kalau wani nganggo seru ngoten niki wani. Ten TV pun do ngertos daya kok. Sak niki nggih ibu-ibu, untuk ukuran sawahan wonten suami istri putrane sekawan, sekawanku jaler sedaya. Sing tiga pun mboten ten griya, pun sekolah kabeh ten luar kota. Njuk putrane kantun setunggal SD kelas 6 SD. Dadose mung kari bapake setunggal, ibuke setunggal kali bocah kelas 6 SD. Sing kelas 6 SD niku mangkate jam 6:30 pun mangkat mulie jam 5. Njuk kangge makem sehari-hari kinten-kinten butuh pinten artane. Suami istri wau niku. Monggo dijawab ndak selak entek wektune. 100.000 cukup toh? Hah, wah turah. Lah lho. Sakniki nek 100.000 niku nek sebulan ping 3 dasa dadose pinten? 3 juta to. Ha niku nyolonge 2 miliar kok. Yo pripun nek ngoten niku? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyolong 2 miliar lillahi ta'ala.

sampai 10 kali tanda tangan. Diteng ngendi Mas? Pun kula transfer. Oh ya wis, jazakumullah ya. Terus istighfar, astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana mau hijrah? Ngoten. Lah, jadi contoh-contoh ini sangat-sangat penting. Pun mboten usah pindah omah. Ning pindah pindah niki wau mawon, pindah dari batin, batiniahnya pindah. Sing waune awon dados sae, sing waune sae dados langkung sae. Ingkang sampun sae langkung sae malih. Itu dalam rangka menyambut tahun baru 1441 Hijriah itu. Sing paling abot sing ngomong. Ngomong tok demrimil. Bahaya, omong tok bahaya. Ada ayat yang mengatakan nek mung isone omong ning ora iso nglakoni jarkoni, terkena ayat As-Saff. Ayat yang kedua dan ketiga. Silakan dibuka ayatnya. Saya sadar ada ayat itu. Sadar saya ada ayat itu. Surat ke-61. Ayat 2 dan 3. A'udzubillahi

ayat 3 sekarang. Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengomongkan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Ayat 3, amat besar kebencian Allah terhadap orang-orang sing iso nemu omong ning ora iso nglakoni jarkoni. Berat lo jarkoni itu. Ha, lewat mimbar ini monggo sing do neng-nengan akur malih, sing do utang nggih, sing sok nesu kalih putrane enten mboten ibu-ibu, sing sok galak kalih putrane enten mboten niku ibu-ibu ngantos seperti minum obat tok sehari dua kali marahnya. Pagi jam 6:30 sama malam jam 6:30. Nek pagi jam 6:30 nopo urusan aja mangkat sekolah. Nih ibu muda, nih ibu sepuh-sepuh pun mboten. Ibu tua pun mboten, ibu muda niki. Saben esuk nesu karo putrane. Ya

0: dolanan HP wae. Pateni HP-ne, tonton jame, jam 7 kurang seperempat, adus ngono. Leren HP-ne, dolanan HP wae, tak dol HP-ne. Malah putrane malah ya bener kowe le, wis remo aku ne, mumet ngene iki aku. Alah. Jenengan putrane sapa iso mangsuli dolen iki lho walalala. Gek ini spontan lho tadi lho dolen wala. Ana bocah ngono ibune wala apa dolen walalala ya Allah. Udah. Itu ada ibu-ibu yang marah seperti itu. Malamnya masih marah-marah lagi. Jamnya jam 6:30 malam, wancine garap PR matematika. Ayo toh digarap toh ya Allah. 5 tambah 4 ora mudeng sejan. Aku nggih ben ya bodho ning ora dedel kaya kowe kuwi. Ayo 5 tambah 4. Dik ya Allah. Oh iya iya 9. Ya sing ceramah kowe wae. Wah marah-marah ya Allah. Ini loh dengan semangat persatuan kon hijrah malah nesu-nesu mawon. Nyuwun ngapunten nggih. Nyuwun ngapunten, Pak. Niku enten sing suami istri.
1: Masalah duit. Pak. Masalah anak-anak. Pak. Masalah moro tua. Pak. Masalah tonggo padu, masalah pasang AC padu, orang nemung padu mawon.
0: Bagaimana mau berhijrah? Niku nek enten wong tua do padu, sing cah cilik-cilik sementen-sementen ini sing digendong ngoten ini ajeng ten pundi niki wae ternyata. Oh nggih pun monggo nggih. Mangko ndur wah putrane malah tangi nu Bu njaluk pengajian melih niku malah. Putrane semen-semen niku paling mung nangis. Dados nek bapak ibuke niku mung rame ribut, man sing lari-lari sementen-sementen iki halo. How old are you? You. Okay, white jilbab. How old are you? Malah turu. Lah urung mudhung wong cah TK kok. Nah, jadi nek amarah anak-anak semacam itu nangis paling sakniki pripun sing sak SMA, sing pun kuliah. Nek bapake kali ibuke mung ribut mawon.
1: Senengane padu wae. Dan pertinya mungkin

0: Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah makruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya, alias buta. Suatu malam, di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya ia melihat anaknya dan ternyata benar, Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan manjurnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga setiap orang tua tidak melupakan doa untuk anaknya dalam kebaikan. Semoga Allah pun memperkenankan doa kebaikan kita pada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh nantinya dan berbakti pada orang tua, serta bermanfaat untuk Islam, Dinul Haq. Wallahu waliyyut taufiq.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
2: Doa ketika memakai pakaian baru. Allahumma lakal hamdu, anta kasautanihi, as'aluka min khairihi wa khairi ma syuni'alahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma syuni'alahu. Ya Allah, hanya milikmu segala puji, Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepadamu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan karenanya. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang ia diciptakan karenanya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Al-Baghawi dalam kitab Al-Mukhtasar Syama'il At-Tirmidzi oleh Al-Albani halaman 47.

Sebusuk apapun maksiat yang telah dilakukan, sebanyak apapun dosa yang telah diperbuat, bila manusia kembali kepada jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya. Bahkan terhadap orang yang kafir sekalipun, bila ia kembali kepada fitrah, yakni menjadi muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosanya. Pintu taubat senantiasa

terbuka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menanti kedatangan hambanya yang akan bertaubat. Namun demikian, tidak selamanya pintu taubat terbuka. Ada saatnya pintu taubat tertutup rapat. Pintu taubat akan tertutup rapat pada dua keadaan. Pertama, ketika nyawa manusia sudah berada di tenggorokan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung menerima taubat seseorang sebelum nyawanya sampai di tenggorokan." Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua, ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah menerima taubatnya." Hadis riwayat Muslim. Tertutupnya pintu taubat merupakan batas di mana penyesalan, permohonan ampun, perbuatan baik dan keimanan orang kafir tidak bermanfaat lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda dari Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Quran Surah Al-An'am ayat 158. Pendengar, hal ini harus menjadi perhatian kita untuk tidak menunda-nunda bertaubat. Bila hal ini terjadi, besar kemungkinan akan menenggelamkan kita pada kemaksiatan dan pada akhirnya akan menganggap baik, bahkan bangga dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Selagi kita hidup di dunia, mari kita gunakan kesempatan ini untuk menyikapi adanya penutupan pintu taubat ini dengan cara bersegera melakukan taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kebodohan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima taubatnya oleh Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 17. Dan langkah kedua, bersegera melakukan berbagai macam kebaikan sebelum datangnya masa yang menyebabkan kita sulit untuk melakukan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh, karena akan terjadi berbagai fitnah yang menyerupai malam yang gelap gulita. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dan ketiga, berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan takwa itu, kita akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk membedakan yang benar dan salah. Quran Surah Al-Anfal ayat 29. Maka dari itu, saatnya bagi kita untuk kembali kepada Allah dan menginsyafi segala kesalahan yang telah kita perbuat. Tidak ada istilah orang yang terlalu kotor jika saja mau kembali ke jalan Allah. Dan Allah sangat bergembira terhadap hamba-hamba yang mau kembali ke jalannya. Wallahu a'lam bishawab.

ada lagi ajaran Syiah yang membuat mereka keluar dari Islam, yaitu keyakinan mereka yang mengatakan bahwa mereka mempunyai imam-imam yang kedudukannya lebih tinggi daripada Rasul dan malaikatul mukarrabin. Humaini di dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, dia mengatakan wa min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablu malakun mukarrab wala nabiyyun mursal. Merupakan satu keharusan, kata Humaini, bahwa kami mempunyai imam-imam yang kedudukannya tidak bisa dicapai oleh para rasul dan malaikatul mukarrabin. Ini Humaini yang tertera di dalam kitabnya. Keyakinan yang demikian ini di kita umat Islam, kalau ada seseorang mengatakan bahwa si fulan lebih afdol dari rasul, maka dia kafir. Ini Humaini. Tahu siapa Humaini itu? Humaini itu orang yang menghina Rasulullah, yang menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintahnya Rabbil Alamin. Di dalam kitabnya Kashfil Asrar halaman 155, dia mengatakan wa wadihun law anna rasul qad balla bi amril imamah tabqan lima amara biillah lama nashabat fil buldan al-islamiyah hadhi al-ikhtilafat wal mushahanat wal ma'arik. Macam-macam dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan perintahnya Rabbil alamin. Kurang ajar, biadab, berani menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam fatwanya yang lain dia mengatakan at-tawajjuh fi shalah ila kubur a'immah afdal min at-tawajjuh ila Masjidil Haram. Salat itu, kata Humaini, menghadap ke kuburan-kuburan imamnya lebih afdal daripada menghadap ke Masjidil Haram. Ini Humaini yang tidak kita kenal, syaitanir rajim. Itulah ma'asyar hadirin beberapa ajaran Syiah yang membuat mereka keluar dari Islam. Di zaman itu masih banyak ajaran-ajaran Syiah yang sesat, ar-raj'ah, badak, mut'ah dan macam-macam. Ini membuat mereka bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ajarannya. وكأنه بدر السماء

Ayub As-Sikhtiani berkata, seorang hamba tidak mungkin jujur jika ia masih suka pada popularitas. Yahya bin Mu'az berkata, tidak akan beruntung orang yang masih gila akan kedudukan.

0: Alangkah perlunya kaum muslimin hari ini untuk mengkaji perjalanan hidup Sayyidah yang agung ini, agar mereka menyadari betapa jauhnya perbandingan antara mereka dengan generasi awal yang keluar dari madrasah nubuwah, sehingga mereka mengetahui betapa pengaruh iman itu sangat menakjubkan pada jiwa mereka yang menyambut panggilan Allah dan Rasulnya, hingga mereka menjadi lentera yang menebarkan petunjuk dan cahaya. Dan di antara lentera tersebut adalah Ummul Mukminin Ramlah binti Abu Sufyan, seorang pemuka Quraisy dan pimpinan orang-orang musyrik hingga Fathu Makkah. Akan tetapi Ramlah binti Abu Sufyan tetap beriman, sekalipun ayahnya memaksa beliau untuk kafir ketika itu. Dan Abu Sufyan tak kuasa memaksakan kehendaknya agar putrinya tetap dalam keadaan kafir. Justru beliau menunjukkan kuatnya pendirian dan mantapnya kemauan. Beliau rela menanggung beban yang melelahkan dan beban yang berat karena memperjuangkan akidahnya. Mendengar pada mulanya beliau menikah dengan Ubaidullah bin Jahsi yang Islam seperti beliau. Tatkala kekejaman orang-orang kafir atas kaum muslimin mencapai puncaknya, Ramlah berhijrah menuju Habasyah bersama suaminya. Dan di sanalah beliau melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Habibah. Dan dengan nama anaknya inilah beliau dijuluki Ummu Habibah. Ummu Habibah senantiasa bersabar dalam memikul beban lantaran memperjuangkan dinnya dalam keterasingan dan hanya seorang diri, jauh dari keluarga dan kampung halaman. Bahkan terjadi musibah yang tidak disangka sebelumnya. Beliau bercerita, "Aku melihat di dalam mimpi suamiku Ubaidullah bin Jahsh dengan bentuk yang sangat buruk dan menakutkan. Maka aku terperanjat dan terbangun. Kemudian aku memohon kepada Allah dari hal itu. Ternyata tatkala pagi suamiku telah memeluk agama Nasrani. Maka aku ceritakan mimpiku kepadanya, namun dia tidak mengkubrisnya." Si murtad yang celaka ini mencoba dengan segala kemampuannya untuk membawa istrinya keluar dari dinnya. Namun Ummu Habibah menolaknya, dan dia telah merasakan lezatnya iman. Bahkan beliau justru mengajak suaminya agar tetap di dalam Islam. Namun dia malah menolak dan membuang jauh ajakan tersebut, dan dia semakin asyik dengan khamr. Hal itu berlangsung hingga dia mati. Hari-hari berlalu di bumi hijrah, sementara dirinya berada dalam dua ujian. Yang pertama, jauh dari sanak saudara dan kampung halaman. Kemudian yang kedua, ujian karena menjadi seorang janda tanpa seorang pendamping. Akan tetapi beliau dengan keimanan yang tulus yang telah Allah karuniakan kepadanya mampu menghadapi ujian berat tersebut. Beliau wujudkan firman Allah Ta'ala yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang telah bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Allah berkehendak untuk membulatkan tekadnya. Maka dia melihat dalam mimpinya ada yang menyeru dia, "Wahai Ummul Mukminin." Maka beliau terperanjat dan terbangun karena mimpi tersebut. Beliau menakwilkan mimpi tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak akan menikahinya. Setelah selesai masa idahnya, tiba-tiba ada seorang jariah dari Najasyi yang memberitahukan kepada beliau bahwa dirinya telah dipinang oleh pimpinan semua manusia, seutama-utama salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau. Alangkah bahagianya beliau mendengar kabar gembira tersebut, hingga beliau berkata, "Semoga Allah memberikan kabar gembira untukmu." Kemudian beliau menanggalkan perhiasan dan gelang kakinya untuk diberikan kepada jariah, budak wanita yang membawa kabar tersebut saking senangnya. Kemudian beliau meminta Khalid bin Sa'ad bin Al-As untuk menjadi wakil baginya agar menerima lamaran Najasyi yang mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan beliau dengan Ummu Habibah. Setelah Rasulullah menerima kabar tentang keadaan beliau dan ujian yang dihadapi dalam menapaki jalan dinnya, sedangkan tiada seorang pun yang menolong dan membantu dirinya. Setelah kemenangan Khaibar, sampailah rombongan muhajirin dari Habasyah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Dengan sebab apa aku harus bergembira? Karena kemenangan Khaibar atau karena datangnya Ja'far?" Sedangkan Ummu Habibah bersama rombongan yang datang, maka bertemulah Rasulullah SAW dengannya pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Kala itu Ummu Habibah berumur 40 tahun saat menduduki sebagai bintang berseri di antara istri-istri beliau, dan jadilah beliau Ummul Mukminin. Sungguh, beliau berhak menyandang segala kebesaran dan keagungan sebagai Ummul Mukminin, Ummu Habibah radhiyallahu anhuma, seandainya para wanita itu seperti beliau, niscaya hasilnya pun seperti yang terjadi pada beliau. Pendengar, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Ar-Rafiqul A'la, Ummu Habibah melazimi rumahnya. Beliau tidak keluar rumahnya kecuali untuk sholat, dan beliau tidak meninggalkan Madinah kecuali untuk haji, hingga sampailah waktu wafat yang ditunggu-tunggu tatkala berumur 70 tahun. Beliau wafat setelah memberikan keteladanan yang paling tinggi dalam menjaga kewibawaan dinnya dan bersemangat atasnya. Tinggi dan mulia, jauh dari pengaruh jahiliyah dan tidak menghiraukan nasab manakala bertentangan dengan akidahnya. Semoga Allah meridainya.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, baik gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diterenan siki.
5: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lah.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pickup ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Oh.

Al-Kisah pernikahan seorang laki-laki yang soleh dengan seorang wanita soleha yang menikah karena Allah. Ketika keburukan rupa dan kecacatan fisik menjadi ujian atas pernikahan mereka. Hari pernikahanku, hari yang bersejarah, paling bersejarah dalam hidup. Seharusnya saat itu aku menjadi makhluk yang paling berbahagia. Tapi yang aku rasakan justru rasa haru biru. Betapa tidak. Di hari bersejarah ini tak ada satupun sanak saudara yang menemaniku ke tempat mempelai wanita. Apalagi ibu. Beliau yang paling keras menentang perkawinanku. Masih kuingat betul perkataan ibu tempo hari. Jadi juga engkau menikah sama buntelan karung hitam itu. Aduh, hatiku sempat kebat-kebit mendengar ucapan itu. Masa calon istriku disebut buntelan karung hitam? Kamu sudah kena pelet barangkali Yanto. Masa suka sih sama gadis hitam, gendut dengan wajah yang sama sekali tidak menarik dan cacat kakinya. Lebih tua beberapa tahun lagi dibandingkan kamu, sambung ibu lagi. Cukup bu, cukup. Tidak usah ibu menghina sekasar itu. Dia kan ciptaan Allah. Bagaimana jika penciptanya marah sama ibu? Kali ini aku terpaksa menimpali ucapan ibu dengan sedikit emosi. Rupanya ibu sangat tersinggung mendengar ucapanku. Oh, rupanya kamu lebih memilih perempuan itu ketimbang keluargamu. Baiklah, silahkan kau menikah, tapi jangan harap kau akan dapatkan seorang dari kami ada di tempatmu saat itu. Dan jangan kau bawa perempuan itu ke rumah ini. Bagikan disambar petir. Yan, jangan bengong terus. Sebentar lagi penghulu tiba. Teguran Ismail membuyarkan lamunanku. Segera ku ucapkan istighfar dalam hati. Alhamdulillah, penghulu sudah tiba. Bersiaplah, akhi. Sekali lagi Ismail memberi semangat padaku. Aku terima nikahnya, kawinnya Solehah binti Mahmud almarhum dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Alhamdulillah, lancar juga aku mengucapkan akad nikah. Ya Allah, hari ini telah engkau izinkan aku untuk meraih setengah din. Mudahkanlah aku untuk meraih sebagian yang lain, ya Allah. Di kamar yang amat sederhana, di atas dipan kayu ini aku tertegun lama. Memandang istriku yang tengah tertunduk larut dalam dan diam. Setelah sekian lama kami saling diam, akhirnya dengan baca basmalah dalam hati, ku beranikan diri untuk menyapanya. Assalamualaikum. Permintaan hafalan Qur'annya mau dicek kapan, Dek? Tanyaku sambil memandangi wajahnya yang sejak tadi disembunyikan dalam tunduknya. Sebelum menikah, istriku memang pernah meminta malam pertama hingga ke-10 agar aku membacakan hafalan Qur'an tiap malam 1 juz. Dan permintaan itu telah aku setujui. Nanti saja dalam qiyamul lail, jawab istriku. Masih dalam tunduknya, wajahnya yang berbalut kerudung putih ia sembunyikan dalam-dalam. Saat ku angkat dagunya, ia seperti ingin menolak. Namun ketika aku beri isyarat bahwa aku suaminya dan berhak untuk melakukan itu, ia menyerah. Kini aku tertegun lama. Benar kata ibu bahwa wajah istriku tidak menarik. Sekelebat pikiran itu muncul dan segera aku mengusirnya. Matanya berkaca-kaca menatap lekat pada bola mataku. Bang, sudah saya katakan sejak awal ta'aruf bahwa fisik saya seperti ini. Kalau abang kecewa, saya siap dan ikhlas. Namun bila abang tidak menyesal beristrikan aku, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan yang banyak untuk abang. Seperti keberkahan yang Allah limpahkan kepada ayahnya Imam Malik yang ikhlas menerima sesuatu yang tidak ia sukai pada istrinya. Saya ingin mengingatkan abang akan firman Allah yang dibacakan ibunya Imam Malik pada suaminya pada malam pertama pernikahan mereka. Dan bergaulah dengan mereka, istrimu, dengan patut atau ahsan. Kemudian bila engkau tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin engkau tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjanjikan padanya kebaikan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 19.
Mendengar tutur istriku, kupandangi wajahnya yang penuh dengan air mata itu lekat-lekat. Aku teringat kisah suami yang rela menikahi seorang wanita yang memiliki cacat itu. Dan rahim wanita itulah lahir Imam Malik, ulama besar umat Islam yang namanya abadi dalam sejarah. Ya Rabbi, aku menikahinya karenamu. Maka turunkanlah rasa cinta dan kasih sayang milikmu pada hatiku untuknya, agar aku dapat mencintai dan menyayanginya dengan segenap hati yang ikhlas. Pelan ku dekati istriku, lalu dengan bergetar ku renggut tubuhnya dalam dekapku. Sementara istriku menangis tergugu dalam wajah yang masih menyisakan segumpal ragu. Jangan memaksakan diri untuk ikhlas menerimaku, Bang. Sungguh, saya menerima keputusan apapun yang terburuk, ucapnya lagi. Tidak, Dek. Sungguh sejak awal niat Abang menikahimu karena Allah. Sudah teramat bulat niat itu, hingga Abang tidak menghiraukan ketika seluruh keluarga memboikot untuk tak datang tadi pagi, paparku sambil menggenggam erat tangannya. Malam telah naik ke puncaknya pelan-pelan. Dengan lengannya bait-bait doa aku bentangkan padanya. Robbi, tak dapat kubungkiri bahwa kecantikan wanita dapat mendatangkan cinta buat laki-laki. Namun telah ku tepis memilih istri karena rupa yang cantik, karena aku ingin mendapatkan cintamu. Robbi, saksikan malam ini akan kubuktikan bahwa cinta sejatiku hanya akan kupasrahkan padamu. Karena itu, pertemukanlah aku denganmu dalam jannahmu. Aku beringsut menuju pembaringan yang amat sederhana itu. Lalu kutatap raut wajah istriku dengan segenap hati yang ikhlas. Sekarang aku benar-benar mencintainya. Kenapa tidak? Bukankah ia wanita solehah sejati? Ia senantiasa menegakkan malam-malamnya dengan munajat panjang padanya. Ia senantiasa menjaga hafalan kitabnya dan senantiasa melaksanakan saum sunnah rasulnya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Surat Al-Baqarah 165. Ya Allah, sesungguhnya aku ini lemah, maka kuatkanlah aku, dan aku ini hina, maka muliakanlah aku, dan aku fakir, maka kayakanlah aku, wahai Zat yang Maha Pengasih.

Maria Al-Qibtiyah adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Maria sebagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau yang lainnya. Dia adalah istri Rasulullah satu-satunya yang melahirkan seorang putra bernama Ibrahim setelah Khadijah meninggal. Tentang nasab Maria tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maria binti Syama'un dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafen. Ayahnya berasal dari suku Kipti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa, bersama saudara perempuannya, Sirin, Maria dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Balta'ah, menyeru raja agar memeluk Islam. Raja Mukaukis kemudian menerima Hatib dengan hangat. Namun dengan ramah, dia menolak untuk memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maria, Sirin dan seorang budak bernama Maburi serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maria karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka untuk memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Pendengar, Rasulullah telah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya. Dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Mukaukis itu. Beliau mengambil Maria untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Allah pun menghendaki Maria Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maria, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim dan Ruqayyah meninggal dunia. Maria mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaga kandungan istrinya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maria melahirkan bayinya yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya nama Ibrahim demi mengharap berkah dari nama bapak para nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memerdekakan Maria sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat gembira. Akan tetapi di kalangan istri Rasul yang lainnya, api cemburu tengah membakar. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maria di rumah Hafsah, sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah marah. Atas kemarahan Hafsah itu, Rasulullah mengharamkan Maria atas diri beliau. Terkait hal itu, Allah Subhanahu wa taala telah menegur lewat firman-Nya. Quran surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maria. Aisyah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maria, karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Harisah bin Nu'man al-Ansori. Lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi beliau sering kali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas. Tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh, itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit, sehingga meresahkan kedua orang tuanya.
Mariah bersama Sirin senantiasa menunggui Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih, Nabi SAW bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Mariah. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah SAW bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih. Namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Pendengar, demikianlah keadaan Nabi SAW ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah SAW mengurus sendiri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Setelah Rasulullah SAW wafat, Mariah hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar sendiri yang menyolati jenazah Sayyidah Mariah Al-Qibtiyah, kemudian dikebumikan di Baqi. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan yang mulia dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali washabihi wa walahu ba'd. Ikhwatil kiram, bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mati, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dimanapun kita, kematian akan mendatangi kita. Di hutan, di istana, dan dimanapun tempat. Allah berfirman, aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian meskipun kalian berada di benteng yang kokoh. Kematian adalah sebuah keniscayaan, tetapi yang perlu kita pikirkan adalah apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kematian dan apa yang setelah kematian itu sendiri. Ikhwatil kiram, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad diceritakan Rasulullah bercerita panjang tentang hidup setelah mati, bahwa orang-orang beriman ketika mendekati kematiannya, ja'al malaikatu bayadul wujuh, datang malaikat yang berwajah putih bersih. Mereka sepanjang mata memandang di sekitar orang yang mau meninggal itu. Kemudian setelah itu datanglah malaikat maut dan mencabut nyawa orang yang soleh ini dengan cara yang sangat mudah, sebagaimana cerek yang dituangkan ke dalam gelasnya, air cerek itu. Kemudian setelah itu dicabut, kemudian lalu dibawa ke langit. Malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya segera mengambilnya dan meletakkan di sebuah sutra dari jannah. Dibawa ke langit pertama. Di langit pertama malaikat menanyakan, ini siapa? Ini fulan bin fulan. Persilahkan naik. Kemudian malaikat langit pertama pun mengiringkan sampai ke langit kedua. Terus demikian sampai ke langit ketujuh. Kemudian Allah kembalikan ke bumi. Setelah sampai ke dalam kuburan, maka malaikat mungkar dan nakir menanyakan, apa agamanya? Ma dinuka, ma rabbuka, ma dinuka, ma ilmuka, ditanya oleh Allah, oleh malaikat mungkar dan nakir. Dia jawab dengan baik. Kemudian wasa'a qabru maddal basar, Allah luaskan kuburnya sepanjang mata memandang. Kemudian dia mendapatkan tamu yang berwajah putih bersih, baik orangnya. Siapa kamu kok kesini, baik sekali? Maka orang yang beritahu bahwa saya lah amal baik kalian, saya lah amal soleh kamu yang di dunia kamu mengerjakannya. Begitulah orang beriman akan menghadapi kematian dengan sebuah kesenangan, dan setelah itu mendapatkan kesenangan-kesenangan berikutnya. Bahkan disebutkan bahwa Rasulullah memberitahukan bahwa nanti orang seperti ini akan didatangkan firas min firasil jannah, akan datangkan firas, yaitu tempat tidur dari jannah tu na'im, kemudian tidur di situ dengan nyaman sampai hari kiamat. Inilah proses kehidupan setelah kematian. Sebenarnya yang kita butuhkan dalam hidupnya adalah bagaimana persiapan sebaik-baiknya dengan amanu wa amil sholihat. Dengan demikian insya Allah kita menjadi orang yang mati dengan tenang dan hidup dengan tenang setelah kematian. Jangan sampai waktu yang terbatas ini kita lalai, kita berbuat kemaksiatan, dosa-dosa, bahkan kekafiran yang akan mencelakakan kita sejak menjelang kematian dan seterusnya sampai selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Menjaga perasaan orang lain adalah bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang beriman. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Ada kehalusan dalam diri manusia yang tidak selalu tampak, tetapi terasa dalam setiap interaksi. Ia hadir dalam cara seseorang memilih kata, dalam cara ia menahan diri, dalam cara ia memperlakukan orang lain dengan penuh kehati-hatian. Kehalusan itu bukan sekedar sopan santun, tetapi cerminan dari hati yang hidup, yang peka terhadap rasa, yang tidak ingin melukai meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di tengah dunia yang sering keras dan terburu-buru, kepekaan semacam ini menjadi sesuatu yang langka sekaligus berharga. Dalam kehidupan sosial, menjaga perasaan orang lain sering dianggap sebagai kelembutan yang biasa saja. Namun secara psikologis, itu adalah tanda kecerdasan emosional yang tinggi, kemampuan untuk memahami tanpa harus dijelaskan. Secara filosofis, ia menunjukkan kedalaman jiwa, bahwa seseorang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyadari keberadaan orang lain sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Dari sini muncul kesadaran yang indah, bahwa kehalusan dalam menjaga perasaan bukanlah kelemahan, melainkan kemuliaan yang tidak semua orang mampu miliki.
1: Kepekaan adalah bentuk perhatian yang paling tulus. Seseorang yang mampu merasakan apa yang tidak diucapkan, sedang memberi perhatian yang lebih dalam. Dari sini, menjaga perasaan bukan sekedar tindakan, tetapi bentuk kasih yang lahir dari pemahaman yang halus. Menahan diri adalah kekuatan yang tidak terlihat. Ada banyak hal yang bisa diucapkan, tetapi tidak semuanya perlu disampaikan. Dari sini, seseorang yang mampu menahan kata-kata yang berpotensi melukai, sedang menunjukkan kekuatan yang tidak semua orang miliki. Kebaikan kecil memiliki dampak yang besar. Sikap sederhana seperti menjaga nada bicara atau memilih kata dengan hati-hati bisa memberi rasa aman bagi orang lain. Dari sini, hal kecil yang sering diabaikan justru menjadi sumber ketenangan bagi orang di sekitar.
2: Empati membangun hubungan yang lebih dalam. Ketika seseorang merasa dipahami tanpa harus menjelaskan, ia akan merasa lebih dekat dan lebih nyaman. Dari sini, menjaga perasaan menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antar manusia. Kehalusan hati adalah cerminan kualitas batin. Apa yang terlihat dalam perilaku seringkali berasal dari apa yang ada di dalam diri. Dari sini, menjaga perasaan orang lain bukan hanya tentang tindakan luar, tetapi tentang kebersihan hati yang melahirkan sikap tersebut. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang menjadi benar, tetapi tentang bagaimana kebenaran itu disampaikan tanpa melukai. Jika kamu memiliki pilihan antara berkata jujur dengan cara yang melukai, atau menyampaikan kebenaran dengan kelembutan, mana yang akan kamu pilih? Dan apakah pilihan itu benar-benar mencerminkan siapa dirimu?

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Pendengar, cerita kali ini terkait dengan cinta seorang anak gembala. Pada zaman dahulu hidup seorang gembala yang bersemangat bebas. Ia tidak punya uang dan tidak punya keinginan untuk memilikinya. Yang ia miliki hanyalah hati yang lembut dan penuh keikhlasan. Hati yang berdetak dengan kecintaan kepada Tuhan. Sepanjang hari, ia menggembalakan ternaknya melewati lembah dan ladang, melagukan jeritan hatinya kepada Tuhan yang dicintainya. Duhai Pangeran tercinta, di manakah Engkau, supaya aku dapat persembahkan seluruh hidupku padamu? Di manakah Engkau, supaya aku dapat menghambakan diriku kepadamu? Wahai Tuhan, untukmu aku hidup dan bernafas. Karena berkatmu aku hidup, aku ingin mengorbankan dombaku ke hadapan kemuliaanmu. Suatu hari Nabi Musa melewati padang gembalaan tersebut. Ia memperhatikan sang gembala yang sedang duduk di tengah ternaknya dengan kepala yang mendongak ke langit. Sang gembala menyapa Tuhan. Ah, di manakah Engkau, supaya aku dapat menjahit bajumu, memperbaiki kasurmu, dan mempersiapkan ranjangmu? Di manakah Engkau, supaya aku dapat menyisir rambutmu dan mencium kakimu? Di manakah Engkau, supaya aku dapat mengilapkan sepatumu dan membawakan air susu untuk minumanmu? Musa kemudian mendekati gembala itu dan bertanya, dengan siapa engkau berbicara? Gembala itu menjawab, Dengan dia yang telah menciptakan aku, dengan dia yang menjadi Tuhan yang menguasai siang dan malam, bumi dan langit. Nabi Musa murka mendengar jawaban gembala itu. Betapa beraninya kamu bicara kepada Tuhan seperti itu. Apa yang kamu ucapkan adalah kekafiran. Kamu harus menyumbat mulutmu dengan kapas supaya kamu dapat mengendalikan lidahmu. Atau paling tidak, orang yang mendengarmu tidak menjadi marah dan tersinggung dengan kata-katamu yang telah meracuni seluruh angkasa ini. Kau harus berhenti bicara seperti itu sekarang juga. Karena nanti Tuhan akan menghukum seluruh penduduk bumi ini. Seluruh penduduk bumi ini akibat dosa-dosamu. Sang gembala segera berbangkit. Setelah

Tahu bahwa yang mengajaknya bicara adalah seorang nabi. Ia bergetar ketakutan. Dengan air mata yang mengalir membasahi pipinya, ia mendengarkan Nabi Musa yang terus berkata, "Apakah Tuhan adalah seorang manusia biasa sehingga ia harus memakai sepatu dan alas kaki? Apakah Tuhan seorang anak kecil yang memerlukan susu supaya ia tumbuh besar? Tentu saja tidak. Tuhan maha sempurna di dalam dirinya. Tuhan tidak memerlukan siapapun. Dengan berbicara kepada Tuhan seperti yang telah engkau lakukan, engkau bukan saja telah merendahkan dirimu, tetapi engkau juga merendahkan seluruh ciptaan Tuhan. Kau tidak lain dari seorang penghujat agama. Ayo, pergi dan minta maaf kalau kau masih memiliki otak yang sehat." Gembala yang sederhana itu tidak mengerti bahwa apa yang dia sampaikan kepada Tuhan adalah kata-kata yang kasar. Dia juga tidak mengerti mengapa Nabi yang mulia telah memanggilnya sebagai seorang musuh. Tetapi ia tahu betul bahwa seorang Nabi pastilah lebih mengetahui daripada siapapun. Ia hampir tak dapat menahan tangisannya. Ia berkata kepada Musa, "Kau telah menyalakan api di dalam jiwaku. Sejak ini aku berjanji akan menutup mulutku untuk selamanya." Dengan keluhan yang panjang, ia pun berangkat meninggalkan ternaknya menuju padang pasir. Dengan perasaan bahagia karena telah meluruskan jiwa yang tersesat, Musa melanjutkan perjalanannya menuju kota. Tiba-tiba Allah yang Maha Kuasa menegurnya, "Mengapa engkau berdiri di antara kami dengan kekasih kami yang setia? Mengapa engkau pisahkan pecinta dari yang dicintainya? Kami telah mengutus engkau supaya engkau dapat menggabungkan kekasih dengan kekasihnya, bukan memisahkan ikatan di antaranya." Musa mendengarkan kata-kata langit itu dengan penuh kerendahan dan rasa takut. Tuhan berfirman, "Kami tidak menciptakan dunia supaya kami memperoleh keuntungan darinya. Seluruh makhluk diciptakan untuk kepentingan makhluk itu sendiri. Kami tidak memerlukan pujian atau sanjungan. Kami tidak memerlukan ibadah atau pengabdian. Orang-orang yang beribadah itulah yang mengambil keuntungan dari ibadah yang mereka lakukan. Ingatlah bahwa di dalam cinta, kata-kata hanyalah bungkus luar yang tidak memiliki makna apa-apa. Kami tidak memperhatikan keindahan kata-kata atau komposisi kalimat. Yang kami perhatikan adalah lubuk hati yang paling dalam dari orang itu. Dengan cara itulah kami mengetahui ketulusan makhluk. Ketulusan makhluk kami, walaupun kata-kata mereka bukan kata-kata yang indah. Buat mereka yang dibakar dengan api cinta, kata-kata tidak mempunyai makna." Suara dari langit selanjutnya berkata, "Mereka yang terikat dengan basa-basi bukanlah mereka yang terikat dengan cinta, dan umat yang beragama bukanlah umat yang mengikuti cinta, karena cinta tidak mempunyai agama selain kekasihnya sendiri." Tuhan kemudian mengajarinya rahasia cinta. Setelah memperoleh pelajaran itu, pendengar, Nabi Musa mengerti kesalahannya. Sang Nabi pun merasa menderita penyesalan yang luar biasa. Dengan segera ia berlari mencari gembala itu untuk meminta maaf. Berhari-hari ia berkelana di padang rumput dan gurun pasir, menanyakan orang-orang apakah mereka mengetahui gembala, penggembala yang dicarinya itu. Setiap orang yang ditanyainya menunjuk arah yang berbeda. Hampir ia kehilangan harapan, tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukannya dengan gembala itu. Ia tengah duduk di dekat air mata, pakaiannya compang-camping, rambutnya kusut musai. Ia berada di tengah tafakur yang dalam sehingga ia tidak memperhatikan Musa yang telah menunggunya cukup lama. Akhirnya gembala itu mengangkat kepalanya dan melihat Nabi Musa. Musa pun berkata, "Aku punya pesan penting untukmu. Tuhan telah berfirman kepadaku bahwa tidak diperlukan kata-kata yang indah bila kita ingin berbicara kepadanya. Kamu bebas berbicara kepadanya dengan cara apapun yang kamu sukai, dengan kata-kata apapun yang engkau pilih. Apa yang aku duga sebagai kekafiranmu ternyata adalah ungkapan dari keimanan dan kecintaan yang menyelamatkan dunia." Sang gembala itu hanya menjawab sederhananya, "Aku sudah melewati tahap kata-kata dan kalimat.
Hatiku sekarang dipenuhi dengan kehadirannya. Aku tak dapat menjelaskan keadaanku padamu, dan kata-kata pun tak dapat melukiskan pengalaman rohani yang ada dalam hatiku. Kemudian ia bangkit dan meninggalkan Nabi Musa alaihi salam. Utusan Allah ini menatap sang gembala sampai ia tidak terlihat lagi. Setelah itu, ia kembali berjalan ke kota terdekat, merenungkan pelajaran berharga yang didapatnya dari seorang gembala sederhana yang tidak berpendidikan. Wallah.

Pendengar, sahabat yang satu ini lebih dahulu masuk Islam daripada ayahnya Amru bin As. Hari-hari setelah keislamannya dipenuhi dengan amal mulia, antara menuntut ilmu, beribadah dengan tekun dan berjihad bersama Rasulullah SAW membela panji Islam. Bahkan dalam beribadah, Abdullah bin Amru terkenal sangat tekun sehingga terkesan mengabaikan kenikmatan dunia, kelezatan Qiyamul Lail dan Tadarus Al-Quran sampai melupakannya dari kewajibannya kepada istrinya. Padahal belum lama Amru bin As menikahkan putranya dengan wanita bangsawan Quraisy tersebut. Suatu hari, ayahnya bertandang ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya. Amru bin As bertanya kepada menantunya, "Bagaimana dengan suamimu?" Si menantu menjawab, "Ia adalah sebaik-baik lelaki, hanya saja ia tidak pernah memanfaatkan kasurnya." Kemudian Amru bin As menemui putranya dan mencelanya, "Saya telah menikahkanmu dengan seorang wanita Quraisy yang memiliki kedudukan, lalu engkau membiarkannya begitu saja." Kemudian Amru bin As mendatangi Nabi SAW dan mengadukan apa yang telah dilakukan Abdullah bin Amru. Nabi SAW kemudian memanggil Abdullah. Beliau bersabda, "Apakah engkau selalu melakukan siam pada waktu siang hari?" Abdullah bin Amru bin As menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Dan engkau juga selalu melakukan qiyamul lail?" Abdullah menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Tetapi saya melakukan siam dan juga berbuka. Saya melakukan sholat dan juga beristirahat tidur. Saya juga menggauli wanita. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Pendengar, Rasulullah lantas bersabda, "Khatamkanlah Al-Quran dalam sebulan." Abdullah menjawab, "Saya mampu melakukannya lebih dari itu." Beliau bersabda, "Jika demikian khatamkan dalam 10 hari." "Saya mampu melakukannya lebih dari itu." Beliau akhirnya mengurangi terus batasan mengkhatamkan Al-Quran sampai sabdanya, "Jika demikian, khatamkanlah dalam waktu 3 hari. Kemudian beliau bersabda lagi, "Lakukanlah siam setiap bulan 3 hari. Sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka seakan-akan engkau telah melakukan siam sepanjang waktu." Abdullah bin Amru menjawab, "Ya Rasulullah, saya mampu melakukan lebih dari itu. Tambahkanlah untukku." Beliau bersabda, "Jika demikian 5 hari sebulan." Abdullah menjawab, "Saya mampu lebih dari itu." Beliau bersabda, "7 hari. Kemudian Abdullah selalu meminta tambahan sampai pada akhirnya beliau bersabda, "Jika demikian lakukanlah siam sehari dan berbuka sehari. Ia adalah siam yang paling baik dan ia adalah siam saudaraku Daud." Pendengar, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Sesungguhnya setiap orang yang beribadah ada masa-masa giatnya, dan setelah masa giat ada masa lesu. Saat itu ia bisa condong kepada yang sunnah atau kepada yang bid'ah. Barang siapa yang saat lesu ia condong kepada sunnah, maka ia telah mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang masa lesunya condong kepada bid'ah, maka ia telah celaka." Pendengar, selain sangat kuat beribadah, sebagai salah satu sahabat yang pandai tulis baca, Abdullah bin Amru rajin menggali mutiara ilmu dari Rasulullah SAW. Beliau juga meminta izin kepada Rasul agar diperkenankan untuk menulis hadis dari beliau. Rasul pun mengizinkan kepadanya. Beliau menegaskan kepada Rasulullah SAW tentang yang harus ditulis dari perkataan beliau. "Apakah saya bisa menulis semua yang saya dengar dari Anda?" Beliau SAW menjawab, "Ya." Abdullah bin Amru bertanya lagi, "Dalam kondisi Anda sedang ridho dan marah?" Beliau SAW menjawab, "Ya." "Sesungguhnya saya tidak pernah berkata kecuali yang benar." Maka Abdullah pun menulis banyak hadis. Ada yang mengatakan beliau telah mengumpulkan 1000 hadis. Pendengar, tentang banyaknya hadis yang terhimpun dalam lembar Abdullah bin Amru juga diakui Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak hafal hadis berkat doa Nabi SAW. Abu Hurairah berkata, "Tidak ada seorang pun dari para sahabat Nabi memiliki kehafalan hadis lebih banyak dariku selain Abdullah bin Amru. Sesungguhnya ia menulis sedangkan saya tidak menulisnya." Pendengar, masa pun berlalu. Rasulullah SAW telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Demikian pula berikutnya Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Pada masa akhir pemerintahan Utsman inilah pintu fitnah di antara kaum muslimin semakin membara. Khalifah yang dermawan itu meninggal dibunuh para bughut. Kemudian fitnah-fitnah besar juga tidak bisa dielakkan. Di antaranya adalah terjadinya pertempuran antara pasukan Khalifah Ali dengan pasukan Muawiyah. Dan kali ini Abdullah bin Amru ikut berada pada barisan Muawiyah atas desakan ayahnya. Saat beliau berada di dekat Muawiyah, datanglah 2 orang pasukan yang bersengketa saling mendakwahkan bahwa dirinya lah yang telah menewaskan Amr bin Yasir. Mengetahui Amr terbunuh pasukan Muawiyah, Abdullah bin Amru segera memutuskan untuk mengundurkan diri
dari pasukan dan menyebarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ia Amr akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Muawiyah segera bersuruh kepada Amr bin As, "Wahai Amr, tidakkah engkau bereskan dahulu ucapan anak gila itu? Lalu mengapa engkau ikut bersama kami?" Abdullah bin Amr menjawab, "Karena saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, 'Taatilah ayahmu selama ia masih hidup.' Saya memang bersama kalian, tetapi saya tidak ikut berperang membunuh lawan." Pendengar, setelah itu Abdullah bin Amr meninggalkan pasukan dan kembali larut dalam kenikmatan beribadah kepada Allah. Derit tangis mengiringi hari-harinya sampai membuat matanya tidak terang lagi. Pada masa tuanya beliau baru menyadari betapa bijaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan keringanan untuk beribadah dalam batas yang biasa. Karena ternyata setelah tua, untuk bisa continue dengan apa yang telah dilakukan terasa sangat berat. Dan pada usia 72 tahun, lelaki yang sejak usia muda mengisi hari-harinya untuk takarub kepada Allah dipanggil menghadap sang pemilik.

Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101.4

Nanti antum bisa praktekkan ini ya. Perhatikan kalimatnya. Ini hadis dari Anas bin Malik. Jadi ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik ya. Anas bin Malik punya anak namanya Malik bin Anas ya. Nah, Anas bin Malik ini Masya Allah itu pembantu Nabi dan lama membantu Rasulullah. Ketika ditanyakan, beliau ditanya oleh sahabat setelah Rasulullah wafat ya, ditanya, hei saudaraku, kata dia ya, kalau dalam bahasa kita, Allahu a'lam, ya akhi, ya saudaraku, bagaimana kesanmu saat membantu Rasulullah? Perhatikan kata Anas bin Malik, tidak pernah saya dapati Rasulullah saat saya bantu kecuali mendengar satu kalimat dari lisan beliau. Satu kalimat saja. Perhatikan kalimatnya, kata Nabi, apa yang bisa saya bantu? Madza akhdhum. Selama saya bantu Nabi, saya enggak pernah dengar kalimat dari Nabi kecuali satu. Kata Anas ini, apa yang bisa saya bantu? Ini paling luar biasa, Anas itu jadi pembantu Nabi, bukan sekedar ingin jadi pembantu. Masya Allah. Beliau itu ingin mengabdikan hidupnya supaya lihat bagaimana kehidupan sunnah langsung dari sumbernya. Jadi seorang tuan kan wajar minta dibuatkan kopi, cucikan piring dan sebagainya misal ya. Ini tidak pernah mengalir dari lisan Nabi, saking mulianya manusia ini, hanya mengatakan apa yang bisa saya bantu katanya. Masya Allah. Karena Nabi itu makan, Masya Allah, tempatnya dicuci sendiri. Kalau kita piringnya cuci sendiri, ya. Ada sendalnya copot, kemudian beliau sambungkan sendiri. Bajunya robek, kemudian dijahit sendiri. Ya. Orang yang dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Hisabnya tidak ada hisab bagi beliau. Langsung surganya nunggu nama Muhammad. Tidak akan dibuka itu pintu surga kecuali Muhammad masuk duluan. Man ant, kata penghuni, kata penjaga surga. Muhammad, kata Rasulullah. Kata penghuni, kata penjaga surga ini, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali engkau masuk duluan. Dan Muhammad ini tidak akan pernah masuk surga kecuali menunggu umat semuanya masuk. Tidak masuk surga kecuali menunggu umat berkumpul. Ditunggu itu kita, ditunggu Rasulullah. Sampai semua terkumpul baru dibimbing oleh beliau masuk surga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Kita yang selalu ingin bersama beliau, yang selalu mengatakan sunnahnya dan sebagainya, kita ikuti, kita praktekkan, sudahkah? Masya Allah. Sudahkah kita memulai dalam hidup? Kadang-kadang kita nuntutnya banyak ya. Makan, berikan pada orang lain ya. Masih disisakan juga, masih dibuang juga. Piringnya dibebankan pada orang lain. Copot berikan pada orang lain. Macam-macam, Masya Allah. Dalam hidup kita selalu mengatakan, saya ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi. Apa yang sudah kita banggakan di hadapan Rasulullah? Karena itu bertakwalah kepada Allah. Hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, itulah Muhammad. Kata Anas bin Malik, saya tidak pernah dengar sesuatu pun dari lisan Nabi kecuali apa yang bisa saya bantu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata Jibril alaihi salam, kata Jibril, hadis sahih dalam Mustadrak Al-Hakim ya, sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali akan naik ke mimbar, lalu turun Jibril. Kata Jibril, bu'dan, terlalu ya, sungguh jauh dari rahmat Allah dan terlalu orang ini. Man dzukirta 'indahu liman dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaihi. Orang yang disebutkan namamu Muhammad di sampingnya enggak mau salawat kepadamu, itu orang keterlaluan. Masyaallah, itu orang keterlaluan katanya. Saking sayangnya Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dipikirkan itu cuma kita, Bu, Pak, ya. Cuma kita, masyaallah. Saya berikan misalnya 2 sampai 3 riwayat, masyaallah. Satu kali beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya itu sedang kumpul dengan sahabatnya. Lalu kata beliau, "Ashtaqqu bi ikhwani." Saya itu kok rindu sekali dengan saudara-saudara saya. Rindu dengan saudara-saudara saya. Sahabatnya menjawab, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanik?" Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, "Lastum ikhwani, bal antum ashabi." Kalian ini bukan saudara saya. Kalian ini sahabat-sahabat saya. Perhatikan, "Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum amanu bi." Saudara saya itu orang yang enggak pernah lihat saya, tapi selalu beriman kepada saya. Orang yang tidak pernah lihat saya, percaya dengan saya. Kalau antum percaya pada orang yang kelihatan, itu wajar. Tapi percaya pada yang tidak tampak, masih yakin juga, itu yang tidak wajar. Kata Nabi, saya merindukan saudara-saudara saya ini. Antum itu dirindukan oleh Nabi. Masa kita tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah? Setidaknya tunggangi sunnahnya. Bahkan demi Allah, saya katakan di akhir hayatnya, hadis-hadis riwayatnya sahih. Ketika beliau akan meninggal dunia, Fudail membawakan air untuk beliau wudhu. Ya? Masya Allah, Fudail itu anak pertama daripada Abbas. Abbas punya dua anak yang paling populer laki-laki. Satu namanya Fudail, yang kedua namanya Abdullah. Abdullah hidup di bawah naungan Rasulullah sampai beliau jadi penghafal Quran, penafsir Quran. Fudail kakaknya, saat Rasulullah akan wafat, beliau yang membawakan air wudhunya. Ya. Dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, sampingnya ada Ali, ya. Sampingnya ada Fatimah.
yang dipanggil bukan Aisyah, bukan Ali, bukan Fatimah. Ummati, ummati, ummati. Mau meninggal pun masih antum yang disebut itu. InsyaAllah. Jadi kata Jibril alaihissalam, mu'den, keterlaluan itu orang. Liman adr, liman dhukir ta'indahu falam yusalli alaih. Disebutkan namamu, salawat saja dia tidak berkenan. Jadi tidak mampu kita membalas jasanya Rasulullah SAW. Setidaknya, kalau anda tidak bisa balas itu, salawatlah kepada beliau. Dan dalam salawat pun masih diberikan pahala juga. Man salla alaiya salatan wahidah, sallallahu alaihi ashra. Ashra, Masya Allah. Siapa yang salawat kepadaku satu kali saja, aku tidak butuh itu. Ya. Cuma dengan salawat itu, Allah akan memberikan 10 kali lipat kebaikan kepada orang itu. Ya. Di bapak ibu sekalian itulah Muhammad SAW.

Ada pesan khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para pemuda. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Usikum bisyababi khaira." Saya wasiatkan, saya pesankan kepada kalian wahai para sahabat untuk memperlakukan para pemuda dengan sebaik-baiknya. Fa innahum araqqu afidah, sesungguhnya mereka para pemuda itu sepeka-peka hatinya. Walaqad ba'athani Allahu bil hanifiyyati samhah. Sungguh aku telah diutus oleh Allah dengan membawa agama yang lurus dan lapang. Fahalafani asyabab, maka para pemuda itu menguatkan kami, mendukung kami. Wakhalafani asyuyuh, dan para orang-orang tua itu pada meninggalkan kami. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kenapa Nabi SAW begitu perhatian terhadap para pemuda? Karena fase pemuda itu adalah min afdolil marahil, merupakan fase yang paling afdol, yang paling utama di antara fase-fase yang dijalani oleh manusia. Dia fase yang kuat di antara dua du'af, di antara dua kelemahan, yaitu antara fase tufulah, antara fase dia masih belum baligh, masih kecil, belum sempurna pikiran maupun kekuatan fisiknya, dan fase syekhukoh, yaitu fase tua, di mana mereka sudah tidak lagi memiliki satu kekuatan. Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul memperhatikan, berpesan agar supaya jangan menyia-nyiakan masa muda, karena marhalatus syabab merupakan marhalatun nidaj wal amal, fase yang produktif.

Pendengar, orang yang benar-benar celaka adalah orang yang tidak memiliki iman dan keyakinan. Orang seperti itu selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kemurkaan, kerendahan, dan kehinaan. Jiwa tidak akan merasa tenang, suci, bersih, dan senang kecuali bila beriman kepada Allah. Kesedihan, kedukaan, kegelisahan tidak akan lenyap kecuali dengan beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tanpa iman, kehidupan ini akan terasa hambar. Lihatlah kehidupan yang ditempuh oleh orang-orang ateis, orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, tidak mempunyai iman, agar jiwa mereka merasa tenang dan dapat melepaskan diri dari segala beban, belenggu kegelapan, dan kesengsaraan hidup di dunia adalah dengan melakukan bunuh diri. Mereka meyakini bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Alangkah malangnya orang yang hidupnya dirundung duka tanpa sinar keimanan. Kasihan mereka yang hidupnya dikelilingi kutukan abadi karena keluar dari jalan atau manhaj ilahi di bumi ini. Sungguh, sekaranglah saat yang tepat bagi seluruh alam untuk benar-benar tunduk kepada Allah dan beriman seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sekarang saatnya untuk tunduk dan beriman kepada Allah. Setelah beberapa abad telah terjadi berbagai eksperimen yang panjang dan melelahkan, sehingga akal dapat mencerna lebih jernih bahwa berhala itu khurafat, kekafiran itu dilaknat Tuhan, dan keingkaran adalah suatu kebohongan besar. Kita meyakini bahwa Allah dan para Rasul adalah benar. Hanya baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan kadar keimanan kita, entah kuat atau lemah, cair atau beku, kita dapat mengukur kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dibarengi dengan ketetapan jiwa terhadap janji Allah dan keteguhan hati untuk cinta kepada Sang Pencipta, serta kekeh dalam menjaga kebersihan nurani dari kotoran yang menyimpang dari kebenaran. Orang yang dalam hidupnya penuh kebaikan adalah orang yang memiliki kesejukan diri dalam menghadapi segala peristiwa, ketenangan hati dalam menerima qada, dan kerelaan dalam menghadapi berbagai macam takdir. Semua itu akan tercapai jika seorang hamba ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang diutus kepada

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Iqtaraban nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
3: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
4: Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
3: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main.
4: La.

0: hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia, Muhammad, berkata, Rabku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun.
0: Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu, maka apakah kamu tidak mengerti?

0: Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
1: Falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun.
0: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya. Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap, dan celaka kamu karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.
1: Amin.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu, mereka berpaling. Wama.

0: dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.
1: يَعْلَمُونَ

Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk.

0: dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

0: Apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar, mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Kuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

0: ينصرون.
1: Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.
0: Bal

0: يَشْعُرُونَ.
1: Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

0: yashabun.
1: Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

0: dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.
1: Walaqad atayna Musa wa Harun al-Furqana wa diya'an wa dzikran lil muttaqin.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Furqan, kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bil-ghaib wa hum minas-sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang takut azab Rabb-nya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.
1: Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun.
0: Dan Al-Qur'an ini adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?
1: Walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin.
0: Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.
1: Idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun.
0: Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna aba'ana laha abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran, atau engkau main-main?

0: Dia, Ibrahim, menjawab, "Sesungguhnya, Rob kamu ialah Rob pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu." Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia, Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar atau induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.
1: قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ.
0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim."
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim."
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan."
1: Qalu anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim.
0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara."
1: Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun.
0: Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri."
1: Umma nukisu ala ru'usihim laqad 'alimta ma haula'i yantiqun.
0: Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, "Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Dia, Ibrahim, berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudharat kepada kamu?"
1: Uffin lakum wa lima ta'budun min afala ta'qilun.
0: Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?
1: Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin.
0: Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat."
1: Qul

Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dan kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik.
1: Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin.
0: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu. Ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

0: dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
0: Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah kepadanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

0: dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Rabb-nya. Ya Rabbku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Rabb yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.
1: Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin.
0: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Isma'il wa Idris wa Dzalkifl kullum min as-sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin.
0: Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

0: Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim.
1: Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin.
0: Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.

dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabb-nya, "Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik."

0: rajiin.
1: Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

0: dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.
1: Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun.
0: Sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu. Dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku. Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari atau disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya. Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.

Dan apabila janji yang benar atau hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.

Sungguh, kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasuki neraka, tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalam neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.
1: La

kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

Ingatlah, pada hari langit kami gulung, seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr atau Lauhul Mahfud, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia, Allah, mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu, dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbihkum bilhaq, wa rabbuna rahmanul musta'anu ala ma tasifun.
0: Dia, Muhammad, berkata, Ya Rabku, berilah keputusan dengan adil. Dan Rab kami, Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi cemburu, dan kecemburuan Allah yang Maha Tinggi berwujud jika ada seseorang mengerjakan apa yang diharamkan Allah baginya. Muttafaqun alaih.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil ya?
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pickup ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want.
9: to do is cry.
10: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: Pendengar, banyak sekali karakter dunia yang diungkapkan oleh Al-Quranul Karim. Mata'ul ghurur, kenikmatan yang memperdaya. Takathur, saling berlomba memperbanyak harta benda. Tafakhur, saling membanggakan kemuliaan. Zinah, perhiasan. Lahwun, sendaugoro yang sia-sia. La'ibun, permainan. Itu semuanya adalah karakter dunia yang diungkapkan Al-Quranul Karim. Perumpamaan yang seluruhnya mengibaratkan dunia sebagaimana pemikiran yang ada dalam benak anak-anak, sebagai tempat berhias dengan pakaian warna-warni, tempat saling berbangga dengan apa yang dimiliki, asyik bersenda gurau dan bermain. Itulah dunia anak-anak, dunia yang berisi kenikmatan, yang melalaikan dan memperdaya, sebagaimana dunia anak-anak yang terbedaya oleh mainan dan permainannya. Saudaraku, anak-anak mempunyai karakter yang berbeda dengan orang-orang dewasa. Karakter pembeda mereka adalah akal pikiran dan wawasannya yang sangat terbatas. Meski mereka juga memiliki akal, tapi akal mereka begitu sempit memandang persoalan. Mereka tidak sampai menyadari apa manfaat kehidupan yang mereka jalani. Mereka juga tidak sampai memikirkan akan kemana mereka dalam hidup ini. Maka seperti itulah anggapan terhadap dunia dalam pikiran manusia. Manusia yang berkarakter anak-anak telah lalai dan terpedaya dari akhirat yang abadi setelah kehidupan ini. Padahal sesungguhnya kehidupan akhirat adalah senikmat-nikmatnya tempat tinggal dan karunia paling berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, akal dan dunia ternyata mempunyai kaitannya sendiri. Cobalah perhatikan dan coba kita renungkan, karena di sejumlah ayat yang membicarakan tentang dunia dan akhirat, Al-Quran menutupnya dengan mengaitkannya terhadap akal dan pikiran. Cobalah kita lihat surat Al-An'am ayat 32. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dunia sebagai tempat main-main dan sendagoro, pada ujung ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Afala ta'kilun?" Tidakkah kalian memahaminya? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap umat Nabi Musa yang bermewah-mewah menikmati harta dunia pada surat Al-A'raf ayat 169. Pada akhir ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bertanya, Afala ta'kilun, tidakkah kalian mengerti? Lalu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan karakter akhirat sebagai tempat yang lebih baik pada surat Yusuf ayat 109, di akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan pertanyaan, Afala ta'kilun, tidakkah kalian memikirkannya? Pendengar, begitulah. Maka mereka yang berpikir seperti anak-anak tidak akan memperoleh apa-apa kecuali kenikmatan yang sebenarnya tidak punya harga dan nilai apa-apa. Rendah nilainya. Berbeda dengan orang yang memiliki akal yang sadar dan peka, dunia ini memang sejumput kenikmatan yang sementara saja. Maka jadilah orang yang mulia dan bijak dalam menentukan arah hidup ini, pendengar. Saudaraku, suatu kemuliaan tidak bisa diperoleh dengan amal-amal yang kecil. Tidak juga bisa diraih dengan angan-angan belaka, tapi harus dengan keletihan dan kelelahan. Dan jalan ini memang jalan kelelahan, sebagaimana telah lelah dan berkucuran keringat dan darah di jalan ini. Nabi Allah Mustafa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah telah menghidupkan malam-malamnya hingga membengkak kakinya, itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyadari kedudukan seseorang di surga kelak. Tidak ada salah satu kalian yang masuk surga kecuali karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga seperti itu ya Rasulullah? Utusan Allah itu menjawab, tidak juga diriku, kecuali karena Allah telah meliputiku dengan rahmatnya. Maka tidak perlu terbedaya dengan amal apapun di dunia ini, tapi teruslah menempuh ragam kelelahan yang bisa mendekatkan diri kepada surga Allah yang tinggi itu. Teruslah mendaki dan menaiki tangga-tangga amal yang sedikit demi sedikit bisa menghantarkan pada janji Allah kepada orang-orang yang soleh. Jangan dibebani oleh belenggu kecintaan pada dunia yang bisa menghalangi dari sekedar menghirupkan aroma surga. Karena sebenarnya aroma surga itu pernah dihirup oleh Anas bin Nadir ketika ia berkata kepada Sya'ad bin Mu'ad, sesungguhnya aku menghirup bau surga di balik bukit Uhud. Atau seperti ungkapan yang selalu diulang-ulang oleh Ummu Al-Banin, saudari Umar bin Abdul Aziz rahimahumallah, sungguh orang yang kikir dan sangat kikir bila ia kikir terhadap dirinya dari mengamalkan amal-amal untuk meraih surga. Saudaraku, marilah berpikir bagaimana kita bisa memasukinya. Apa jalan yang bisa mengantarkan ke sana? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga mempunyai 8 pintu. Barang siapa yang termasuk golongan ahli salat, ia akan dipanggil dari pintu salat, dan barang siapa yang termasuk ahli sedekah, ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang termasuk ahli jihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang termasuk ahli saum, ia akan dipanggil dari pintu saum. Muttafaqun alai. Pendengar, yang terpenting bagi kita tentunya adalah kita berdoa. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dipanggil dari setiap pintu surga, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak masalah bagi seseorang dari pintu mana dia dipanggil, tetapi adakah orang yang dipanggil oleh semua pintu itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka. Muttafaqun alai. Saudaraku, apakah kita memiliki obsesi seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu yang memikirkan dari bagaimana ia bisa memasuki pintu-pintu surga? Tetapkanlah sejak sekarang dari pintu manakah kita ingin agar kita diseru di pintu-pintu surga.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
12: Doa ketika memakai pakaian baru. Allahumma lakal hamdu, anta kasautanihi, as'aluka min khairihi wa khairi ma syuni'alahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma syuni'alahu. Ya Allah, hanya milikmu segala puji, engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepadamu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan karenanya. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang ia diciptakan karenanya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Al-Baghawi dalam kitab Al-Mukhtasar Syama'il At-Tirmidzi oleh Al-Albani halaman 47.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterkenal siki.
7: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil lah.
8: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
7: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
11: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
9: All you want to do is cry.
11: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101 koma 4 RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perbanyak tahmid, kita puja dan puji syukur kita hanya kepadanya, yang dengan senantiasa bersyukur, kesyukuran inilah yang akan mengundang datangnya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih besar. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, bertahmid, memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang dilimpahkan, dan menggunakan kenikmatan itu untuk melakukan semaksimal mungkin ketaatan kepadanya, la azidannakum, sungguh aku akan menambahkannya untuk kalian. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan dua adatut taukid sekaligus, dua piranti penekanan dan penyangatan, menggunakan lamut taukid kemudian diakhiri dengan nunut taukid, penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum, akan tetapi ketika kalian kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, apa ancaman Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah, yang lupa berterima kasih kepada Allah, yang menisbahkan nikmat itu kepada dirinya sendiri, merasa dirinya hebat, merasa dirinya mempunyai kekuatan di luar bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau kemudian menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepadanya, apa ancaman Allah? Inna adabi la syadid, sungguh azabku sangat pedih. Dan tentu ini bukan hanya azab nanti di akhirat, tetapi para ulama menjelaskan bentuk dari azab yang pedih itu adalah zawalu tilkan ni'am, hilangnya atau dicabutnya kenikmatan tersebut. Maka ikhwah filah arsyadakumullah, selagi Allah berikan kepada kita kesempatan, waktu, kesehatan, mari semaksimal mungkin kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita maksimal dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, bagaimana kita menggunakan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat usia, nikmat harta yang kita miliki untuk bertolabul ilmi, menuntut ilmu. Salawat dan salam tak jemu-jemunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, uswah kita, tauladan kita semua, yang telah memotivasi kita bahwasanya al-mahir bil Quran, orang-orang yang pintar Al-Quran. Dan maharah di sini tentu bukan hanya maharah tilawah, kemahiran dalam membaca Al-Quran. Bukan hanya maharatul hifdz, kemahiran dalam menghafal Al-Quran. Tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah maharatul faham, kemahiran dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, untuk kemudian bisa mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada orang lain. Apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka? Al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Mereka kelak akan disejajarkan dengan para utusan yang mulia, dengan para rasul, dengan para malaikatnya kelak di akhirat. Kita berharap dengan kajian kita malam hari ini, dengan upaya kita untuk terus-menerus belajar, bukan hanya membaca, menghafal, tetapi juga memahami kandungan-kandungan Al-Quran, kita menjadi bagian dari al-mahirun bil-Quran, orang-orang yang mahir Al-Quranul Karim, yang kelak di akhirat akan mendapatkan tempat yang mulia bersama para utusan, bersama para rasul, bersama para malaikat yang mulia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, sebelum kita kembali mengupas ayat-ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim, ada satu poin at-tarbiyah bil ahdats, bagaimana kita mendidik diri kita dan umat kita dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, di mana belum lama kami dan para asatid yang tergabung dalam Rabithah Ulama wa Du'at Janub Syark Asia, Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara, mendapatkan surat khusus dari Hay'ah Ulama Palestine, Lembaga Ulama Palestina, yang mereka memohon betul-betul perhatian kita, para ulama, para asatid, para da'i, para mubalik, untuk lebih peduli lagi dengan urusan Palestina. Dan ikhwah filah arsyadakumullah, para ulama itu mengingatkan kita akan kewajiban kita berkaitan dengan Baitul Maqdis, kewajiban kita untuk memerdekakan Al-Aqsa, kewajiban kita untuk menolong saudara-saudara kaum muslimin yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, yang ikhwah filah arsyadakumullah, setelah setahun terjadinya tufan Al-Aqsa, 1 tahun genosida penjajah Zionis Israel ke jalur Gaza, data-data tentang korban yang begitu luar biasa, ada 51.870 lebih korban jiwa dan orang hilang, di mana 16.927 lebih diantaranya adalah anak-anak telah gugur dalam 1 tahun tersebut. Kemudian di antara mereka ada 11.487 lebih perempuan dan ada 10.000 lebih orang hilang. Orang hilang ini bisa di antaranya adalah tertimbun bangunan-bangunan, reruntuhan-reruntuhan yang sulit untuk diselamatkan lagi karena keterbatasan energi dan tenaga yang ada. Kemudian ikhwah fila arsyadakumullah, ada 5.000 lebih penduduk jalur Gaza yang ditawan oleh penjajah Zionis, dan di antaranya ada puluhan wanita dan anak-anak mengalami penyiksaan saat penawanan. Kemudian ada lebih dari 2 juta orang mengungsi. Lebih dari 100 ribu tenda yang tidak layak untuk digunakan. Ada lebih dari 97 ribu orang-orang luka. Dan lebih dari 12 ribu orang terluka dan memerlukan pengobatan yang serius segera di luar jalur Gaza. Ini wafilah arsyadah.

hari kita sisihkan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 semampu kita, dan kita ajarkan kepada keluarga dan anak-anak kita untuk melakukan hal yang serupa. Mengajarkan kepada anak-anak kita untuk merawat kepedulian dan menjaga konsistensi perjuangan memerdekakan Palestina. Kemudian jangan lupakan juga jihad media kita. Jangan pernah bosan untuk melaporkan, men-share konten-konten yang menunjukkan kepedulian kepada perjuangan saudara kita sesama muslim yang ada di Palestina. Kemudian antum para ulama, antum para asatid, para muballigh, para ustadz, jangan lupakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dalam ceramah-ceramah antum, dalam kajian-kajian antum, dalam pembinaan-pembinaan antum, di kelas-kelas yang antum ampuh, dan juga dalam doa-doa bersama jamaah yang antum lantunkan. Sebutkan mereka dan jangan pernah melupakan mereka. Kemudian ikhwah filah arsyadakumullah, tentu yang paling penting dan ini merupakan senjata utama kita sebagai mukmin adalah doa-doa kita dalam kesendirian kita, dalam sujud-sujud kita, dalam doa-doa kita bainana wa bainallah, hanya antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan bentuk ketulusan dan keautentikan cinta dan kepedulian kita kepada mereka. Kepedulian kita jangan hanya sekedar tren, jangan hanya sekedar lumrah, jangan sekedar ikut arus, tetapi bagaimana kepedulian kita harus betul-betul kita buktikan bahkan dalam kesendirian kita. Dan itu yang paling utama, paling murah dan paling mudah adalah dengan doa-doa tulus kita. Ini ihwah filah arsyadakumullah yang mohon betul-betul menjadi perhatian kita semua, sampai-sampai para ulama yang tergabung dalam Hay'ah Ulama Palestina mengirimkan surat secara khusus kepada kami dan para asatid yang tergabung dalam Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara, betul-betul memohon pertolongan. Dan ini kami sampaikan kepada antum semuanya sebagai bentuk amanah, sebagai bentuk kepedulian kita dan istijabah atas permohonan mereka. Ikhwah filah arsyadakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tafsir Tarbawi, dan kita sampai pada surah Fussilat ayat yang ke 32. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan setidaknya satu ayat, atau mungkin nanti kalau ada waktu bisa kita lanjutkan surah Fussilat ayat yang ke 33 dan 34. Sekali lagi silahkan dibuka surah Fussilat ayat yang ke 33. Tafadhal Mas Akmal, barakallahu fikum.

0: Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an.
1: Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ij'alna lil Qur'anil Karim minal hafizin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa 'inda khatmihi minal faizin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'anal Karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina wa dawa'a amradina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard. Ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram an tansura ikhwanana al mujahidina wal mustad'afina fi Falastin. Allahumma ansurhum fi Gaza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma thabbit aqdamahum wa wahhid sufufahum wajma' kalimatahum wa qawwi ramyatahum ya qawiyyu ya matin. Allahumma taqabbal shuhada'ahum. Allahumma shfi maradahum wa maradal muslimin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihim antash shafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma 'alayka bil yahudil haakidin wa 'alayka bis suhyuniyyinal ghasibin. Allahumma shattit shamlahum wa mazziq kalimatahum wa farriq jam'ahum wa da'if ramyatahum. Allahumma ihsihim 'adada wa qatulhum bidada wa la tughadir minhum ahada. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, kemudian mereka beristiqomah atas itu. Bagaimana di antara yang akan Allah berikan kepada mereka adalah perlindungan. Para malaikat itu menegaskan bahwasanya mereka adalah aulia. Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung kalian baik di dunia ataupun di akhirat. Sudah kita jelaskan bagaimana para malaikat itu menegaskan bahwasanya sebagaimana dulu kami Allah kami diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kalian selama di dunia dari musibah-musibah, dari bencana-bencana, dari makar-makar orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka demikianlah juga kami akan mengawalmu, melindungimu, melindungi kalian saat nanti sakaratul maut, saat nanti berada di alam kubur, saat nanti dibangkitkan dari alam kubur pada hari kiamat, saat nanti di padang mahsyar, saat nanti di atas sirat, nuwassilukum ilal jannah, nuwassilukum ila jannatin na'im. Kami akan mengantarkan kalian sampai masuk ke surga. Ini adalah janji dari para malaikat yang diberikan kepada orang-orang yang istiqomah, nuzulan min ghafurir rahim, sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk sambutan. Para ulama mengartikan nuzulan sebagai rizqan wa biyafatan, sebagai bentuk rizki, sambutan dan kehormatan bagi mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun, dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang. Sudah kita jelaskan disebutkannya satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang baik, yaitu Al-Ghafur, menunjukkan betapa seorang hamba apapun itu, sesoleh apapun, dia bisa masuk surga, dia bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang begitu indah, begitu dahsyat, sebagaimana yang disebutkan tadi, itu karena diampuni dosa-dosanya oleh Allah, bukan karena gak berdosa. Ya, orang-orang istiqomah itu bukan berarti gak pernah melakukan kesalahan, tetapi ketika melakukan kesalahan mereka bertaubat, meminta ampun kepada Zat yang maha pengampun, kemudian diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disebutkan nama Rahim setelah kata-kata Ghafur, ini menunjukkan tidak ada satupun dari manusia itu yang masuk surga karena amalnya. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tetapi semua manusia itu masuk surga, mendapatkan kenikmatan yang begitu besar itu disebabkan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Jadi sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan, kalau ada manusia yang masuk neraka itu adalah bentuk keadilan Allah, karena Allah tidak akan mengadab kecuali berdasarkan kesalahan yang dia lakukan. Tetapi kalau ada seorang hamba masuk surga, itu pasti karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena amalan yang dia lakukan sebenarnya tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan. Allah memberikan lebih-lebih dan lebih dari amalan yang dia lakukan selama di dunia. Ini ikhwafillah arsyadakumullah, tadabbur dari disebutkannya kalimat Ghafur atau nama Ghafur, nama Rahim sebagai ganti dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan salah satu dari Asma'ul Husna. Ikhwah fillah arsyadakumullah, kemudian pada ayat yang ke-33 Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan ayat yang begitu luar biasa. Ini kalau kita tadabburi makna-maknanya, kandungan-kandungannya, dahsyat sekali dan menjadi motivasi kita para pejuang kebenaran. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Wa man, dan siapakah ahsan, yang lebih baik qawlan, perkataannya, mimman, daripada orang yang da'a, menyeru, ila, kepada Allah, Allah, wa'amila, dan mengerjakan solihan, amal yang soleh, waqala, dan berkata, innani, sesungguhnya aku, minal muslimin, termasuk orang-orang yang berserah diri. atau menjadi bagian dari orang-orang yang berislam. Ini Ibnu Arsyadakumullah, para ulama seperti Ibnu Katsir, kemudian Al-Imam Al-Baghawi, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan siapa yang dimaksud dengan man da'a ilallah. Man da'a ilallah. Jadi ayat ini menunjukkan tentang keutamaan, fadilah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Kepada man da'a ilallah. Kepada orang-orang yang menyeru kepada Allah. Nah, sebenarnya siapa man da'a ilallah itu? Para mufasir menyebutkan beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Baghawi, yang dimaksud dengan man da'a ilallah ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berdasarkan pendapat ini, yang memperoleh fadilah yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, yang Allah katakan tidak ada yang lebih baik ya daripada perkataannya, yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak, Pak? Betul. Ya, pasti. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugas utamanya adalah menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu betul-betul Rasulullah lakukan. Ya. Rasulullah telah menunaikan amanah itu. Maka ketika kita menziarahi makam Rasulullah, ya, di antara yang dianjurkan setelah kita mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, apa yang kita ucapkan? Nashhadu annaka ballagtar risalah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillahi haqqa jihadi. Ada yang menambahkan wa addaital amanah. Kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah. Wahyu dari Allah itu sudah Rasulullah sampaikan. Dan engkau telah menunaikan amanah. Dan engkau telah memberikan nasihat kepada umat. Dan engkau telah berjihad bersungguh-sungguh dengan sebenar-benar jihad. Ini wahfila arsyadakumullah, persaksian kita. Hingga kemudian Islam itu sampai kepada kita, meskipun dipisahkan dengan waktu yang begitu lama, 1400 tahun lamanya. Dipisahkan dari kita dengan jarak yang begitu jauh. Kita yang berada di Nusantara ini, kita yang berada di Pulau Jawa ini, alhamdulillah mendapatkan hidayatul Islam. Ini kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a ilallah, menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin sampai kepada kita. Tetapi kalau yang betul adalah pendapat yang ini, betul itu Rasulullah, tetapi ini menutup pintu untuk kita. Berarti hanya Rasulullah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ikhwah fil arsyadakumullah, sebagaimana dijelaskan para ulama yang dinukil oleh Al-Imam Al-Baghawi, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan ara hadhil ayah nazalat fil muaddinin. Nazalat fil muaddinin. Ini riwayat dari Aisyah yang dinukil oleh Al-Imam Al-Baghawi dan juga oleh mufasir-mufasir yang lain, bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan para muadzin. Masya Allah. Siapa di antara kita yang hadir di sini yang tugasnya adzan atau menjadi muadzin? Masya Allah, ayat ini turun menurut riwayat dari Aisyah berkaitan dengan antum para muadzin. Ya, berkaitan dengan para muadzin. Karena apa? Karena muadzin itu menyeru kepada Allah. Mengajak manusia, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi betul-betul mereka ini adalah orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ikhwah fillah arsyadakumullah, sampai Ibnu Katsir dan para ulama yang lain dalam menafsirkan ayat ini dan menukil perkataan yang berpendapat bahwasanya ayat ini turun untuk para muadzin, menyebutkan beberapa hadis tentang keutamaan muadzin. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al muadzinun atwalan nas atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Bahwasanya para muadzin itu adalah manusia, para manusia yang paling panjang lehernya kelak di hari kiamat. Ya, kalau orang Arab menjelaskan bahwasanya orang yang leher panjang itu adalah orang yang paling bagus bentuk fisiknya. Ya. Jangan dibayangin kayak jerapah wah ya. Ya, tapi ini bentuk kemuliaan. Kemudian ada riwayat yang lain, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Fa'arsyadallahu al-a'immah wa ghafara lil muaddinin. Seorang imam itu menanggung, bertanggung jawab, dan para muaddin itu terpercaya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada para imam dan mengampuni para muaddin. Ini makmum enggak disebut, Pak. Ya. Yang disebut imam dan muadzin. Allah memberikan petunjuk kepada para imam dan mengampuni dosa-dosa muadzin. Kemudian juga ada riwayat, sihamul muadzinin indallah yaumal qiyamah kasihamil mujahidin. Ya, anak-anak panah dari para muadzin, ya ini diibaratkan dengan adannya, indallah yaumal qiyamah itu seperti anak-anak panah para mujahidin. Ya. Kemudian bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, ini persaksian para sahabat, Lau kuntu muaddinan ma balaitu alla ahujju wala a'tamiru wala ujahidu. Seandainya aku itu seorang muadzin, sayang di zaman Rasulullah muadzinnya siapa? Bilal dan Abdullah ibnu Ummi Maktub. Ya, sudah ada muadzin tetapnya. Nah, Ibnu Mas'ud ini berangan-angan, seandainya aku yang ditunjuk jadi muadzin, maka aku udah khawatir lagi kalau aku enggak berjihad, kalau aku enggak haji, kalau aku enggak umroh. Karena sudah cukup dengan pahala dan fadilah yang luar biasa dari seorang muadzin. Dan Umar ibn al-Khattab bahkan mengatakan, ini dinukil oleh Ibn Katsir, lau kuntu muaddinan lakama la amri wa ma balaitu alla antasibu li qiyamil lail wala li siyamin nahar. Seandainya aku itu muadzin, ini sekelas Umar bin Khattab Pak ngomong gini, seandainya aku itu seorang muadzin, maka urusanku sempurna dan aku enggak perlu risau lagi ketika aku tidak qiyamul lail dan tidak puasa di siang hari, karena begitu besarnya, begitu hebatnya fadilah seorang muadzin. Nah, pendapat yang kedua ini tentu memotivasi kita semua. Ya, kita enggak mungkin jadi Rasulullah, Pak. Ya. Udah tertutup pintu itu, tidak mungkin jadi nabi. Ya, karena Rasulullah khatamul anbiya wal mursalin. Tetapi dengan pendapat yang kedua ini kesempatan bagi kita. Ya. Untuk bisa mendapatkan karunia dan predikat sebagai waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang mempunyai ahsanu qawla. Ya. Jadi jamaah sekalian, penting bagi kita ya untuk perhatian dengan ibadah adzan ini. Ya, siapapun kita. Jadi jangan sampai seumur hidup, meskipun kita bukan marbot, meskipun bukan muadzin, enggak pernah adzan. Ya, sesekali kompromi sama muadzin yang ada. Bisan-bisan aku sing adzan ya. Ya, atau standby aja, siapa tahu dia terlambat, ya udah kita adzan. Siapa tahu dia berhalangan, alhamdulillah punya kesempatan ada. Syukur-syukur kalau suara kita bagus. Ya. Suara kita bagus, kalau enggak ya minimal kalau enggak ada yang lain kan enggak apa-apa meskipun suaranya enggak bagus, daripada enggak ada yang adzan. Ya, kalau perlu cari, Pak. Cari masjid-masjid yang enggak keurus, yang enggak ada marbotnya, enggak ada muadzinnya, di situ kita adzan. Sempatkan. Ya, musalla. Ini karena fadilahnya begitu besar. Ya, fadilahnya begitu besar. Adzan. Siapapun kita, bahkan antum ketika antum seorang ulama, ketika antum seorang ustadz, ketika antum seorang mudir ma'had, ketika antum seorang yang mungkin orang akan merasa aneh kok adzan. Ya. Tapi kalau dilihat dari fadilahnya besar sekali. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Bahkan ada riwayat yang harus menjadi perhatian kita, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan nanti di akhir zaman itu akan ada fenomena fenomena apa? Fenomena bahwasanya tugas adzan itu diberikan kepada orang yang paling rendah strata sosialnya. Dan yang mau adzan itu adalah orang-orang yang dianggap gak penting. Ya, ini sudah terjadi belum, Pak? Hah? Kebanyakan di masjid-masjid, ya, tugas adzan itu tugas seperti jadi ketua RT. Biasanya orang-orangnya martabatnya secara sosial ketua takmir sama muadzin tinggian mana? Di pesantren-pesantren, di kampus-kampus. Ya, kira-kira ada enggak rektor yang mau adzan? Banyak enggak mudir ma'had yang adzan? Banyak enggak di masjid-masjid itu ketua takmir yang mau adzan? Ini belum kita bertanya, ada enggak presiden yang mau adzan? Ada enggak gubernur yang mau adzan, bupati yang mau adzan? Ini diisyaratkan oleh Rasulullah dan disebutkan oleh para ulama. Dinukil oleh para ulama dalam menjelaskan tentang fadilah adzan ini. Di mana akan terjadi suatu masa, ya, dikatakan bahwasanya yang melaksanakan adzan itu adalah orang-orang yang ahqarun nas. Itu ahqarun nas di depan mata manusia. Kalau di depan Allah, masya Allah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya fadilah adzan yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Maka tolong Pak ya, PR setelah ini sempatkan sesekali untuk adzan. Ya, sempatkan sesekali untuk adzan. Insya Allah nggak ada yang larang antum. Ya, muadzinnya kadang yang ditugasi muadzin ya suwe-suwe bosen gitu ya. Pengen apa namanya dengar suara baru, apalagi suara antum merdu dan lain sebagainya. Mumpung kita punya apa namanya tenaga, punya kemampuan, ya ini luar biasa. Yang saya sesali sampai sekarang Pak, di Madinah saya belum pernah adzan. Ya, padahal di masjid samping rumah itu bisa banget itu kalau saya mau izin gitu ya untuk adzan gitu. Suara kita juga enggak jelek-jelek amat gitu. Tapi setiap mau niat itu udah keduluan terus. Ya, ini fadilah muadzin itu bukan hanya menyeru kepada manusia tetapi dia orang yang paling pertama datang dibandingkan manusia-manusia yang lain. Dia orang yang paling disiplin atas waktu. Gimana kalau muadzinnya enggak disiplin? Ya, jadi dia betul-betul menjaga sholat itu dan mengajak manusia untuk menjaga sholat itu. Nah, ini pendapat yang kedua yang dimaksud dengan ahsanu qaulan di sini adalah para muadzin. Ini wahfila arsyadak. Nah, kemudian pendapat yang ketiga yang dimaksud dengan ahsanu qaulan ini adalah semua orang yang menyeru kepada kebaikan. Ini yang dirojihkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yang dirojihkan oleh Ibnu Katsir, bahwasanya kullu man da'a ilallah, siapa saja yang menyeru manusia kepada Allah. Siapa saja yang berdakwah kepada Allah. Siapa saja yang menasehati kebaikan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka mereka termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Yang ini yang dirojihkan oleh para mufassir diantaranya Ibnu Katsir, diantaranya Al-Imam Al-Baghawi dan juga Al-Imam Al-Qurtubi. Ya, kalau yang benar adalah pendapat yang ketiga ini, maka Rasulullah otomatis masuk. Beliau ini adalah suhunya. Ya, yang mencontohkan para ulama, para da'i untuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para muadzin juga otomatis masuk. Ya, para ulama yang mengajarkan ilmu, para mubalig yang berdakwah di masyarakat, para da'i, para influencer, para konten kreator, para desain grafis, ya, yang andil menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyeru manusia untuk melakukan kebaikan masuk dalam kategori ini. Ya, ini ikhwah fil arsyatakumah. Wa amila salihan. Ya, wa amila salihan. Ada yang menarik yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Ya, wa amila salihan itu artinya adalah yang beramal soleh. Jadi dia tidak hanya menyeru kepada Allah, tapi dirinya sendiri juga beramal soleh. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir? Wahuwa fi nafsihi muhtad bima yakuluhu fanafa'ahu li nafsihi wali ghairihi lazimun wa muta'addin. Walaysa huwa minal ladina ya'muruna bil ma'ruf wa la ya'tunahu wa yanhauna 'anil munkari wa ya'tunahu bal ya'tamiru bil khair wa yatruku syarr wa yad'ul khalqa ilal khaliq tabaraka wa ta'ala. Dia sendiri mendapatkan hidayah, dia sendiri melakukan kebaikan itu dengan apa yang dia ucapkan. Maka kemudian seruan dia itu bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk yang lain, bukan orang-orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf tapi dia sendiri gak melaksanakannya, atau menahan, mencegah dari yang mungkar, dia sendiri melakukannya. Nah, ini gak termasuk. Ya, ustadz-ustadz jarkoni gak masuk di sini. Esoh ujar, esoh ngelakoni, gak masuk. Ustadz-ustadz omdo, omong doang, gak masuk di situ. Ya, jadi wa'amila solihan ini kalau menurut Ibnu Katsir menunjukkan bahwasanya dia sendiri juga melakukan apa yang dia serukan. Adapun yang berpendapat bahwasanya ayat ini khusus untuk para muadzin, ya ini penting untuk para muadzin, adalah orang-orang yang setelah adzan itu sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat. Ya, karena kalau setelah adzan dalam lima waktu, setelah itu sudah mulai disyariatkan atau disunnahkan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah qobliyah misalnya, di subuh, waktu subuh misalnya. Ada rakaatil fajr. Kemudian duhur juga ada qobliyah. Kemudian kalaupun ada sholat-sholat tertentu yang tidak ada qobliyahnya, seperti sholat apa? Maghrib atau isya. Ya, itu ada sholat bainal adhanain. Ya, sholat karena setelah dikumandangkan adhan, antara adhan dan iqamah. Karena doa di situ termasuk doa yang mustajab. Ya, maka ihwa fila arsyadakumullah, para muadzin setelah sholat, setelah adhan, mohon maaf, jangan ditinggal pergi. Ya, udah yang penting adzan, tinggal pergi, habis itu gak sholat jamaah, itu bahaya itu ya. Wa amila sholihan, setelah adzan jadi tunaikan sholat dua rakaat, berdoa kepada Allah, karena bainal adzanain, antara dua adzan, maksudnya antara adzan dan iqamah itu termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa gitu ya. Nah, ini yang berpendapat yang kedua, makna dari amila solihan. Wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan bahwasanya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ikhwah fillah arsyadakumullah, sebagai penutup ya, waktu kita tinggal 5 menit, dalam ayat ini luar biasa mengandung tarbiyah da'awiyah harokiyah yang dahsyat sekali. Dan setiap penggal kalimat dari ayat-ayat ini merupakan ilaj, merupakan obat bagi penyakit-penyakit aktivis-aktivis dakwah kontemporer. Dimulai dari waman ahsanu qawlan, menunjukkan bahwasanya tidak ada profesi yang lebih mulia daripada profesi para penyeru kebaikan, dari para ahlud dakwah. Maka para ulama mengatakan, menasihati kita semua, ya nahnu du'a qabla kulli syai', kita semua ini adalah da'i, penyeru kepada kebaikan sebelum menjadi yang lain. Sebelum antum menjadi dokter, antum da'i. Ya, santri-santri, kalian mungkin ada yang ingin jadi insinyur. Sebelum jadi insinyur, ingat profesi utama kalian adalah da'i. Ada di antara kalian yang ingin jadi psikolog. Ya, ingat sebelum jadi psikolog, profesi utama kalian adalah da'i. Ada yang ingin menjadi dosen, ada yang ingin menjadi bisnismen, ya, petani, dan profesi-profesi yang lain. Ingat, sebelum itu profesi utama kita adalah da'i, penyeru kepada kebaikan. Karena tidak ada yang lebih baik, lebih indah perkataannya, melainkan orang-orang yang menyeru kepada Allah, menyeru kepada kebaikan, berdakwah untuk menjalankan syariat Islam. Ya, ini yang pertama. Ya, karena ikhwah fillah arsyadakumullah, sekarang ada dhahirah, ada fenomena beberapa alumni pesantren itu ya ilmunya mandek hanya pada dirinya. Ya, bahkan di kampus-kampus banyak yang menutupi apa statusnya sebagai alumni pesantren, ilmunya banyak, hafalannya banyak, tapi kemudian mereka berhenti tidak menyampaikan ilmu itu kepada teman-temannya. Ya, padahal luar biasa, punya ilmu yang banyak. Ya, bahkan saya punya teman alumni Madinah, Pak. Mudah-mudahan beliau enggak dengar. Alumni Madinah, cukup dekat. Sampai pernah mengatakan ketika kita mau lulus, ya, saya pengennya nanti kalau pulang ke Indonesia enggak terlacak atau enggak diketahui bahwasanya saya alumni Madinah. Ya, dia enggak mau ceramah, enggak mau ngajar dan lain sebagainya. Hobinya memang bisnis. Nah, ini masalah gitu. Ya, ingat profesi utama kita adalah dai sebelum yang lain. Ya, meskipun tidak harus ceramah, meskipun enggak harus ngajar, tapi ada peran-peran dakwah yang bisa kita lakukan. Apakah dengan tulisan kita, apakah dengan like and share kita, apakah dengan konten-konten yang kita buat, apakah dengan proyek-proyek yang kita lakukan. Ya, ingat, siapapun kita, ketika kita tahu kebenaran, kita harus menyampaikannya dan menyeru kepada orang lain untuk melakukan itu. Ya, kemudian poin yang kedua, sebagai tarbiyah da'awiyah harakiyah, ingat, ketika kita berdakwah, kita itu da'a ilallah. Kita itu harus menyeru manusia kepada Allah, bukan menyeru manusia kepada organisasi kita. Ya, bukan menyeru manusia kepada ormas kita, menyeru manusia kepada partai kita, menyeru manusia kepada harokah kita. Ini penyakit para aktivis dakwah kontemporer, diantaranya adalah al-asobiyah, fanatisme golongan. Ini bahaya. Ya, ingat, kalaupun kita punya ormas, kalaupun kita berafiliasi kepada harokah tertentu atau partai tertentu atau tandim tertentu, itu hanya sebagai wasilah, itu hanya sebagai gerakan kita, tetapi agama kita tetap Islam dan kita menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun kemudian kita melakukan rekrutmen, ya, kita ini merekrut orang-orang yang mau berdakwah kepada Allah. Bukan merekrut orang-orang untuk menjadi kader partai misalnya, untuk menjadi anggota ormas misalnya. Itu terlalu remeh. Merekrut mereka itu dalam rangka mengajak mereka untuk menjadi kader-kader dakwah ilallah. Ini penting, ikhwah fillah arsyadakumullah. Ya. Dan ini diingatkan oleh para ulama dakwah, maka penegasan dari mereka ila ayyi syai'in nad'un nas, ya, kepada siapa kita menyeru manusia. Ini penting. Dan para ulama dakwah sudah menekankan, ya, konsep kam minna walaisa fina wa kam fina walaisa minna. Ini penting untuk para aktivis dakwah dari berbagai elemen gerakan yang ada. Ya, ingat betul-betul kata ini, kam minna walaisa fina wa kam fina walaisa minna. Kam minna walaisa fina, betapa banyak orang-orang yang secara semangat, tujuan, karakter itu bagian dari kita. Walaisa fina, meskipun dia tidak satu barisan sama kita, gak satu ormas sama kita, gak satu harokah sama kita, gak satu partai sama kita. Banyak orang-orang yang seperti itu. Ya, niatnya sama, ikhlasnya sama, tujuannya sama, karakternya juga sama, meskipun gak punya kartu tanda anggota seperti kita. Ini harus diyakini bagi siapa yang menjadi anggota ormas tertentu, partai tertentu, harokah tertentu. Banyak insya Allah yang sama seperti kita meskipun tidak satu barisan sama kita. Wa kam fina walaysa minna. Ya, sebaliknya banyak orang-orang yang satu barisan sama kita, satu ormas sama kita, satu partai sama kita, satu harokah sama kita, sama-sama punya kartu anggota. Walaisa minna, tapi pada hakikatnya bukan dari, tidak seperti kita. Apakah salah niat yang dicari dunia? Apakah penyusup untuk menginfiltrasi, membelokkan arah gerakan atau memata-matai? Banyak yang seperti, atau sudah mengalami disorientasi, melenceng tujuan dan arah perjuangannya. Ini kalau kita berpikir seperti ini, kita gak akan asobiah, kita gak akan fanatik terhadap golongan kita, dan kita yakini sepenuhnya bahwasanya ormas kita, organisasi kita, partai kita, lembaga kita, harokah, itu semuanya hanya sekedar wasilah. Ya. Wa amila salihan. Jadi jangan, ini seperti yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, nasihat bagi kita semua para aktivis, ya. Jangan cuma semangat berdakwah saja kepada orang lain tapi lupa mendakwai diri sendiri. Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Betapa besar kemurkaan dari Allah kita mengatakan, menyerukan apa-apa yang tidak kita lakukan. Ya. Kami yang ceramah seperti ini berat, Pak. Kalau sampai kita melalaikan diri kita sendiri, memperbaiki diri sendiri, waduh, kabura maqtan. Kita para mubalig, kita para ustad, para penceramah, itu tanggung jawabnya lebih besar daripada orang awam. Ya. Ingat, wa amila salihan. Ya. Jangan sampai kita masuk dalam kategori atamurunan nas batan sauna angfusakum. Menyeru kepada manusia tapi melupakan diri sendiri. Ini penting. Dan banyak sekali fenomena-fenomena akhir-akhir ini terjadi, ya itu tadi jarkoni, esoh ujar, esoh ngajar, laisoh ngakoni. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Waqala innani minal muslimin, dan menegaskan bahwasanya aku itu minal muslimin. Ini penegasan, dan ini menunjukkan wala wal bara kita, bahwasanya meskipun kita berafiliasi atau terorganisasi dengan partai-partai tertentu, dengan tandim-tandim tertentu, dengan harokah-harokah tertentu, dengan ormas-ormas tertentu, tetapi yang kita persaksikan dan loyalitas kita, wala kita, itu kita berikan kepada kaum muslimin. Ya, ini soal wala wal bara. Jangan sampai wala wal bara itu kita berikan kepada pemimpin ormas kita, pemimpin partai kita, pemimpin harokah kita, melebihi wala wal bara kita kepada Islam dan kaum muslimin. Tafadhal antum berharokah, tafadhal antum ikut ormas ini, ormas itu, insyaallah itu lebih bagus daripada sendirian. Tetapi ingat, wala kita yang utama itu adalah kepada Islam dan kaum muslimin, bukan kepada ustadz-ustadz tertentu. Ya, bukan kepada ustadz-ustadz tertentu, hingga kemudian membabi buta, salah atau benar pokoknya itu ustadzku. Nah, ini jangan. Ya, salah atau benar dibela mati-matian, jangan. Kalau salah katakan salah, jangan diikuti. Kalau benar ya didukung penuh, meskipun tetap dengan beradab. Ingat, innani minal muslimin, dan dakwah kita adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwah fil arsyadakumullah, sedikit tarbiyah da'wiyah harokiyah yang sangat penting, yang ini mengilaj, mengobati beberapa penyakit aktivis dakwah, para aktivis-aktivis organisasi, ya, yang seringkali terjebak pada fanatisme, seringkali terjebak pada disorientasi, seringkali berdakwah tapi melupakan dirinya sendiri, dan kemudian memberikan loyalitasnya kepada organisasinya melebihi loyalitasnya kepada Islam dan kaum muslimin. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu ma tasma'un billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: An Abi Dharr radhiyallahu anhu qal anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-duturi bil ujur yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qal aw laysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bih inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah qalu ya rasulullah ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr qal ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alayhi fiha wizr فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
5: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ada beberapa orang yang berkata, ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang besar. Mereka mengerjakan sholat seperti kami juga mengerjakannya. Mereka berpuasa sebagaimana kami melakukannya, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maka beliau menjawab, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya, setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir juga sedekah, setiap tahmid juga sedekah, setiap tahlil juga sedekah, menyuruh berbuat baik juga sedekah, dan mencegah kemungkaran pun sedekah. Dan pada kemaluan, berhubungan suami istri, kalian juga sedekah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana salah seorang di antara kami yang melampiaskan nafsu syahwatnya juga akan mendapatkan pahala? Bagaimana pendapat kalian jika dia melampiaskannya pada sesuatu yang haram? Bukankah dia berdosa? Maka demikian juga, jika dia melampiaskannya di tempat yang halal atau istrinya, maka dia akan memperoleh pahala. Jawab beliau. Hadis riwayat Muslim.
6: RDS FM.
7: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه.
2: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kepayahan, penyakit, keguncangan, kedukaan, rasa sakit maupun kesulitan, bahkan sampai duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Muttafaqun alaih.
3: Assalamualaikum Kang Bejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is cry. Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT 02 RT 01, Desa Cangkiran Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Cangciang TCM.
1: An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه.
2: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kepayahan, penyakit, keguncangan, kedukaan, rasa sakit maupun kesulitan, bahkan sampai duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Muttafaqun alaih.
8: RDSFM.
0: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin.
3: Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
4: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
3: Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.

0: yuqinun.
1: Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.
0: Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
1: Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.
1: Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.
1: Wa idza

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman." Mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu."

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ya.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya

Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orangnya sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

0: Tuhan.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Wa idh

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

0: dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."
1: Qalu

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah, berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: kafirin.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat. Tidakkah kamu mengerti?

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu. Wa idh farqna

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.

dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan.
1: Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

0: mufsidin.
1: Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

0: يَتَّقُونَ.
1: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah, berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya."

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk.

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu, pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.
1: Wa

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?"
1: Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?
1: Wa minkum

dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

0: Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?
1: Bala.

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.
1: Tumma antum haulai taqtuluna anfusakum.

kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

0: أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ.
1: Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap Rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh.
0: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman.

0: الرحيم.
1: Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

0: الظالمين.
1: Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

0: Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
1: Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakfuru biha illa al-fasiqun.
0: Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.
1: Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktharuhum la yu'minun.
0: Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab atau Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, dari malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Rabbmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu atau Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta oleh Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabr, faqala ittaqillaha wasbiri. Faqalat, إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. فقالت لم أعرفك. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang tengah menangis di sebuah kuburan. Lalu beliau bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah." Wanita itu malah berkata, "Menjauhlah dari sisiku karena engkau tidak mengalami musibah yang telah menimpa diriku." Wanita itu tidak mengenal bahwa itu adalah Rasulullah. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya beliau itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mendatangi pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak menjumpai para penjaga pintu di sana. Lalu ia berkata, aku tidak tahu kalau tadi adalah dirimu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kesabaran hanya ada pada puncak pertama kali dari musibah itu. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
4: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
4: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pickup ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
6: Eh, serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 79 79 6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Dimulakan dengan bismillah.
2: Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap pekerjaan yang penting kalau tidak dimulai dengan basmalah, dengan nama Allah, maka ia akan terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Kekuatan dan keutamaan basmalah sudah banyak teruji dan banyak ditunjukkan dengan berbagai kisah-kisah. Dengan basmalah, seseorang bisa meruqyah orang yang terkena gangguan jin. Dalam sebuah hadis disebutkan, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari keburukan setiap jiwa atau mata yang dengki. Allah lah yang menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Hadis riwayat Muslim. Dengan basmalah, Nabi Sulaiman berhasil mendakwahi Ratu Bilqis. Dalam surat An-Naml ayat 30 disebutkan, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan basmalah pula, Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius. Dalam sebuah hadis disebutkan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius Kaisar Romawi, semoga keselamatan terlimpahkan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat dan Allah akan memberikan pahala untukmu dua kali. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Abu Daud. Nabi Nuh pun berhasil naik perahu untuk menyelamatkan kaumnya juga dengan bismillah. Dalam surat Hud ayat 41 disebutkan, dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk menaklukkan sungai Nil yang tak mau mengalirkan airnya, Umar bin Khattab berkirim surat kepada sungai Nil dengan menggunakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar Amirul Mukminin kepada sungai Nil, apabila engkau mengalir karena kemauanmu sendiri, tak usahlah engkau mengalir. Namun apabila engkau mengalir karena Allah, aku mohon kepada Allah untuk mengalirkanmu. Pendengar, marilah kita membiasakan basmalah dalam mengawali semua aktivitas, belajar dan bekerja. Sebagai muslim kita dituntun memulakan semua

pekerjaan dengan basmalah dan mengakhiri dengan membaca Alhamdulillah. Karena apapun yang kita miliki, baik berupa harta, ilmu, kekuasaan, pengaruh, semua itu atas fadl atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nur ayat 21 disebutkan, sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asmamu ya Allah, kami awali langkah kami hari ini. Semoga hari-hari kami selalu dalam lindunganmu, keberkahan dan karuniamu. Amin ya rabbal alamin.

Ada malaikat di balik buliran hujan. Sebuah hikmah oleh Halimi Zuhdi. Sepertinya tidak ada yang aneh tentang hujan, pendengar. Bermula awan, rintik, kemudian menjadi angin, menyapa lembut. Kemudian ia bertandang, membasahi pori-pori bumi. Bahkan ada yang tidak peduli dengan kedatangannya. Kalau ia mulai berdendang, payung siap menghadang. Kehadiran hujan, dari rintiknya menyapa siapa, menghanyutkan apa, berada di mana, kapan, dan berbentuk apa, semuanya telah dicatat di Lauhul Mahfud oleh Allah sejak 50 ribu tahun sebelum terjadinya bumi dan langit sebagaimana yang lainnya. Turunnya dikawal langsung oleh para malaikat, oleh malaikat Mikail, sebagaimana dalam Ibnu Katsir. Dengan dibantu oleh malaikat-malaikat lainnya, ia, hujan, tidak serta-merta turun. Ia berproses cukup panjang dan rumit, pembentukan angin, pembentukan awan, kemudian turunlah hujan. Sebagaimana tersebut dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 48 dan Quran Surah An-Nur ayat 43. Anehnya pendengar, hujan jatuh dengan buliran-buliran lembut dan indah, seperti mutiara yang menyapa bumi. Walau kadang seperti buliran besar, namun tetap saja buliran, indah. Bagaimana kita bisa membayangkan, dari ketinggian luar biasa, dari langit, ia tetap jatuh serupa berbentuk bulir dan lembut. Sedangkan bila kita menuangkan air dari ketinggian, maka akhirnya menyatu padu. Maka tidak ada satu bulir pun air yang jatuh di suatu tempat tanpa pengawasan dan kerja malaikat Mikail dan yang membantunya, tentu saja atas izin dan perintah Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan diturunkannya hujan, di malam hari ataukah siangnya. Kata Imam Qatadah, ia termasuk rahasia dari lima yang dirahasiakan Allah. Isinya rahim seorang ibu, esok apa yang akan terjadi, esok apa yang akan diperbuat dirinya, di mana nyawa berhenti berdetak, dan kapan derai hujan menyapa bumi. Hujan, rahasia paling rahasia, ia yang disebut dengan Mafatihul Ghaib atau kunci ilmu gaib. Sedangkan guntur, petir dan kilat yang kadang menghantar hujan juga kadang dianggap biasa. Sebenarnya sudah dibahas oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad Dil Bukhari pada bab Idza Sami'ar Ra'd. Sesungguhnya guntur adalah suara gelegar malaikat ketika hujan, laksana penggembala yang menghalau dengan suara kambingnya. Dalam Al-Quran tertera dua kata, mator dan goyif. Mufasir ada yang menganggap satu arti. Namun ada pula yang maknai berbeda dalam aspek dampaknya. Mator, hujan yang mendatangkan kerusakan, sedangkan goyif adalah hujan rahmat. Nah, mudah-mudahan pendengar, hujan yang selalu menyapa kita setiap hari, kadang beberapa hari, menjadi rahmat dan keberkahan bagi bumi dan isinya. Allahumma sayyiban nafi'ah.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: RDS FM. Alhamdulillah malam hari ini Allah pertemukan kita dalam ketaatan. Allah izinkan kita mengisi waktu dengan sholat maghrib, kemudian sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita tadi dan yang selainnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzma beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, malam hari ini tema yang kita angkat adalah badai fitnah laksana sepotong malam gelap gulita. Sebenarnya tema ini masuk dalam rangkaian seri tema mengenai urgensi ma'rifatuz zaman atau memahami kondisi zaman. Jadi perlu kita ketahui bahwa zaman adalah waktu, dan waktu yang dimaksud adalah waktu dalam kehidupan di alam dunia yang fana ini. Dan zaman senantiasa memberikan kondisi yang senantiasa berubah-ubah, ya. karena itulah tabiat dasar dari kehidupan di alam dunia ini. Di alam dunia kita tahu tabiat utamanya adalah fana, sementara. Berbeda dengan alam akhirat, tabiat utamanya apa? Baqa, lestari, kekal, abadi. Jadi orang di akhirat, bila mana ditakdir

Nah, jadi ini tidak ada kecualinya. Ini berlaku bagi siapapun di dunia yang fana ini, termasuk dialami oleh umat Islam yang dijuluki oleh Nabi kita dengan julukan antum ummatun marhumah. Kalian ini adalah umat yang dirahmati Allah Ta'ala. Tapi bukan berarti karena dirahmati Allah lalu kemudian Allah mentakdirkan kita mengalami kejayaan terus menerus, Pak. Ya, tidak demikian rumus kehidupan di dunia ini. Jadi sekalipun kita ini umat yang dirahmati, tetapi juga terikat dengan sunnatullah dunia fana ini. Yang lebih spesifik lagi Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 140 dengan ungkapannya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan itu kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Nah, jadi alhamdulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak saja mewariskan kepada kita petunjuk yang lengkap, yang sempurna dari wahyu Allah Ta'ala yaitu kitabullah Al-Quranul Karim, tetapi juga beliau mewariskan kepada kita petunjuk lengkap dari sunnah nabawiyah, ya, dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah Nabi kita ini mencakup di dalamnya salah satu ilmu penting yaitu al-ilmu an alamatis sa'ah, ilmu tentang tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat, ya, yang kemudian juga dikembangkan menjadi istilahnya ilmu akhir zaman, ya. Jadi kita jumpai ada hadis-hadis Nabi yang menerangkan kepada umat ini apa yang akan terjadi jauh setelah berlalunya Nabi Muhammad SAW, bahkan sudah berlalunya generasi terbaik yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum ajmain dari kalangan muhajirin wal ansar. Dan kita inilah termasuk yang berhajat dengan al-ilmu an akhiruz zaman itu, ilmu tentang akhir zaman. Karenanya pembahasan tentang urgensi ma'rifatuz zaman ini setidak-tidaknya ada 8 kriteria atau kondisi zaman yang kita sedang hadapi sekarang ini, yang tentunya tidak akan saya jelaskan semuanya malam hari ini. Saya sudah memilih satu topik saja, yaitu topik yang nomor berapa ini? Nomor 3, ya. Topik 1, 2, sampai 4, sampai 8 tidak saya bahas malam hari ini di tempat ini. Kita cukup memilih poin yang pertama saja. Tapi kita akan coba lihat secara cepat saja. Ada 8 kondisi yang dialami umat Islam hari ini. Pertama, kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Tidak ada babak lebih kelam dari babak yang kita alami sekarang ini. Nabi menyebut babak ini sebagai babak kepemimpinan mulkan jabriyah. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya, ya. Dan sejak kapan babak ini kita alami? Kita mengalami babak ini sejak tahun 1342 Hijriah. Jadi sekitar satu abad lah kita mengalami babak paling kelam ini, Pak. Kita mengalami mau tidak mau yang tampil di panggung kepemimpinan adalah mereka-mereka yang kata Nabi berkriteria mulkan jabariyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, ya. Dan yang lebih utama, penguasa itu adalah mereka menggantikan posisi umat Islam dalam hal memimpin umat manusia seluruhnya. Jadi sebelum tahun 1342, selaku umat yang dirahmati Allah, kita umat Islam ini telah memimpin umat manusia dalam tempo yang tidak sebentar, Pak. Kita ini memimpin umat bukan setahun, dua tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, tidak. 1342 tahun, Pak, ya. Jadi hendaknya kita jangan membiarkan diri kita larut dengan kondisi yang buruk sekarang ini, sehingga kita melupakan bahwa kita ini sesungguhnya umat qiyadiyah, ya kan? Kita ini umat yang memiliki apa jiwa leadership, Pak, kepemimpinan. Kita ini bukan umat yang pantasnya menjadi follower, tapi kita pantasnya menjadi umat yang memimpin. Ya, tapi ingat ya umat, ya, jangan ada di antara kita yang kemudian secara pribadi-pribadi ingin menonjol-nonjolkan diri sebagai pemimpin, ya. Kita sebagai satu kesatuan umat ini memang layak disebut sebagai umat yang

memiliki mentalitas leadership, ya, dan itu sudah dibuktikan selama ribuan tahun. Tapi Allah punya rencana, dan rencana Allah itu Allah putuskan berlangsung tahun 1924 Masehi, 1342 Hijriah. Allah takdirkan berlakunya ayat tadi, Pak. Ya. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia. Jadi kita sudah berjaya ribuan tahun, Pak. Nah, sekarang giliran kita harus mengalami kekalahan, ya. Ini harus kita terima, Pak. Bukan terima dalam arti ridha, ya kan? Kita terima dalam arti Allah Ta'ala sudah membuat skenarionya seperti demikian, dan hendaknya jangan kita paksakan merubah skenario Allah menurut kemampuan manusia yang sangat terbatas ini, Pak. Ya. Sebab sejujurnya kondisi yang kita kalah sekarang ini bukan kondisi yang permanen, Pak. Ini kondisi terminal, ya. Jadi kalau kita kaji nomor satu ini, babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, ini terkait dengan hadis yang membicarakan tentang periode demi periode perjalanan umat, dan kita sekarang di periode keempat dari 5 periode total, dan insya Allah kita tidak lama lagi akan menjemput periode kelima, ya Pak. Periode kelima itu umat Islam akan Allah takdirkan kembali berjaya di muka bumi ini. Tapi sudah barang tentu kita harus ingat, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bersama kesulitan yang kita hadapi sekarang ini ada kemudahan, dan kemudahan itu adalah akan hadirnya apa namanya kejayaan Islam kembali, insya Allah. Yang kedua, kita berada di era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani, atau the Western Civilization, peradaban Barat. Jadi bukan rahasia lagi, Pak. Tahun 1924 itu Allah cabut hak kepemimpinan kita, Allah serahkan ke Barat, ke Eropa, Amerika, yang tiada lain masyarakat Yahudi Nasrani. Dan ini sepenuhnya hak Allah Ta'ala. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, surat Ali Imran, Kulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ya, katakanlah wahai Allah pemilik segenap kerajaan, engkau beri kerajaan siapa yang engkau kehendaki, engkau cabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Nah, Allah berkehendak sekarang ini yang memimpin bukan umat Islam, Pak, ya, tapi Barat, ya, Eropa, Amerika, Yahudi, Nasrani. Dan ini bukan berarti Allah ridho dengan mereka, ya. Allah tetap murka dengan mereka, Allah tetap memandang mereka sebagai orang-orang yang tersesat, dan kita inilah yang berhak memimpin. Tapi problemanya adalah Allah ingin membuat skenario ujian buat kita. Yang ketiga, kita berada di era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Ini bahasa Nabi, dan kita akan bahas agak lebih dalam malam hari ini. Yang keempat, kita berada di era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Riddah itu artinya kemurtadan, Pak. Jadi hari ini musuh-musuh Allah, musuh-musuh umat Islam mengupayakan banyak program yang bukan sekedar ingin mengalahkan umat Islam dalam pengertian membunuh, membantai, ya, tetapi bahkan ingin melihat umat Islam ini keluar dari iman, dari Islam, kembali menjadi murtad, ya, menjadi kafir, Pak. Ya, ini ambisi mereka seperti demikian. Dan cilakanya kemurtadan yang dimaksud di sini terutama kemurtadan yang tidak disadari, Pak. Ya. Sekedar contoh saja, salah satu bentuk kemurtadan yang sekarang banyak tidak disadari umat Islam adalah menerima faham pluralisme. Sebuah faham yang menyebabkan seorang muslim dengan mudahnya mengeluarkan kalimat semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ketahuilah, ucapan seperti ini menyebabkan orang yang mengucapkannya itu batal imannya, Pak. Enggak diakui lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dia bertaubat tentunya. Tapi bagaimana akan bertaubat kalau sadar bahwa dia batal iman saja tidak? Itu yang disebut dengan murtad tanpa sadar, Pak. Ya. Yang kelima, kita berada di era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah karena kita jumlahnya sedikit? Oh tidak, kalian jumlahnya banyak. Tetapi kalian laksana buih di atas genangan air. Ya, ini kondisi kita sekarang. Buih itu punya tiga sifat. Tidak berbobot, ringan, tidak berisi, kosong, dan tidak terarah, ya, nggak jelas. Kesana kemari, nggak jelas arahnya, ya. Nah, itulah kondisi sebagian besar umat Islam hari ini, sehingga diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain.
Yang keenam, kita berada di era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak punya rasa takut akan kaum muslimin. Coba kita lihat penganiayaan yang dikerjakan oleh musuh-musuh kaum muslimin di Palestina misalnya, oleh Zionis Yahudi. Mereka membantai saudara-saudara kita tanpa punya rasa takut sama sekali. Saudara-saudara kita kaum muslimin di Western China, di China bagian barat, di Xinjiang ya, mereka dizolimi oleh kaum musyrikin China, komunis China ya, secara zolim, dan orang-orang China tidak punya rasa takut terhadap umat Islam yang mereka aniaya. Termasuk saudara-saudara kita di Rohingya misalnya, saudara-saudara kita di Bangladesh ya, saudara-saudara kita di Kashmir ya, mereka ini teraniaya, sambil yang menganiaya tidak punya rasa takut kepada kaum muslimin ya. Yang ketujuh, kita berada di era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit yang mengerikan, namanya penyakit al-wahan. Al-wahan itu artinya, kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut atau benci menghadapi kematian ya. Nah, ini penyakit yang sangat mengerikan, Pak. Jauh lebih mengerikan daripada berbagai penyakit lain yang bisa dibayangkan, apalagi sekedar ini yang memang merupakan desain mereka ya. Yang kedelapan, kita berada di era di mana kaum ruwaibidah mendominasi urusan umum. Sahabat bertanya, "Mar ruwaibidah ya Rasulullah?" Apa itu ruwaibidah? Kata Nabi, "Al-fuwaisiq yatakallamu an amril 'amah." Orang fasik, orang bodoh yang diberi amanah mengurus orang banyak ya. Nah, jadi ini ruwaibidah. Ya, kita sekarang hidup di zaman para ruwaibidah dikasih amanah, sementara para orang-orang yang memang amanah disingkirkan ya. Baik. Nah, jadi ini pembahasan keseluruhannya dari urgensi ma'rifatuz zaman ya, selintas saja saya jelaskan, dan kita malam hari ini akan memasuki bahasan lebih khusus tentang apa namanya? Era fitnah di seperti malam yang gelap gulita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim." Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan ini bentuk jamak dari fitnah, Pak. Jadi kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian sekaligus bermunculan. Jadi Nabi sudah peringatkan 15 sahabat yang lalu, ada satu masa nanti di mana dunia ini akan dilanda oleh fitnah yang begitu banyak di berbagai bidang kehidupan, kaqta'il lailil muslim, sehingga dunia menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Tentu makna gelap di sini bukan dalam makna yang harfiah, Pak. Tetapi maknanya adalah makna kiasan ya. Jadi artinya kita masih merasakan cahaya di pagi hari, di siang hari, di sore hari. Tetapi masalahnya adalah kita dikepung sehari-hari oleh dark values, ya, nilai-nilai gelap, Pak. Contoh, keadilan itu nilai gelap atau nilai terang, Pak? Hah? Terang, ya, nilai nur, cahaya, keadilan itu. Kalau kezaliman itu terang atau gelap? Gelap. Mana yang lebih semarak hari ini? Keadilan atau kezaliman? Kezaliman, ya kan? Coba lihat bagaimana kita setiap hari, hampir setiap hari kita menerima berita yang semakin menyayat-nyayat rasa keadilan kita, kan, Pak? Ya. Contohnya lah yang baru-baru ini terjadi, umat sudah begitu yakin, wah, si pembunuh ini ujung-ujungnya akan dihukum mati. Benar, Pak, keluar vonis hakimnya hukuman mati, tapi dicoba dulu 10 tahun. Jadi sudah dibuat aturan bahwa hukuman mati itu enggak segera bisa dilaksanakan. Ya, ini kan menyakiti rasa keadilan umat, Pak. Ya. Menyakiti rasa keadilan umat, ya. Dan kalau umat itu, rakyat itu sudah kehilangan rasa keadilan, maka itu sudah puncak musibah itu. Ya, karena keadilan itu hak semua manusia, apapun agamanya. Ya, dia berhak untuk diperlakukan adil. Nilai ma'ruf itu nilai terang atau gelap? Hah? Terang ya. Mungkar itu nilai terang atau gelap? Gelap. Mana yang lebih semarak sekarang, mungkar atau ma'ruf? Mungkar. Taat itu nilai terang atau gelap? Terang ya. Maksiat itu nilai terang atau gelap? Gelap. Mana yang lebih ramai sekarang, maksiat atau taat? Kemaksiatan lebih ramai hari ini. Nah, jadi kita sekarang sudah merasakan bagaimana kita dikepung sehari-hari oleh
nilai-nilai yang gelap. Ini yang disebut dengan zulumatil jahiliyah. Jadi kita mengalami jahiliyah modern sekarang, Pak. Ya, dulu Nabi dan para sahabat mengalami jahiliyah yang klasik, ya, yang zaman dulu. Tapi sekarang kita pun mengalami jahiliyah yang gelap gulita ini di era modern, ya. Dan luar biasa kita temukan berbagai bentuk kemaksiatan sekarang ini yang sudah melampaui batas-batas kewajaran, Pak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, maaf, ini saya harus perbaiki dulu. Jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi kemudian mengatakan bahwa kegelapan ini menyebabkan muncul sebuah fenomena yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Jadi kata Nabi kita, kalau fitnah itu sudah merebak melanda dunia, maka akan muncul gejala di mana manusia di pagi hari atau seorang itu di pagi hari masih mukmin, masih beriman, tetapi kemudian di sore hari dia menjadi kafir. Atau di sore hari seseorang masih dalam keadaan beriman, mukmin, lalu menjadi kafir di pagi harinya. Dan ini terjadi karena apa? Karena dia rela menjual agamanya demi barang kenikmatan dunia, ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW menubuahkan bahwa akan tiba suatu masa di mana sedemikian banyak fitnah melanda dunia sampai-sampai menyebabkan kondisi kehidupan menjadi seperti malam yang gelap gulita. Dan kita sebelumnya, ya, sudah membahas bahwa kondisi zaman yang sedang kita jalani sekarang ini adalah babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam, dan inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia. Kata orang barat, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ini babak di mana umat Islam babak belur, ya. Itu realitas, Pak, ya. Nah, babak ini Allah Ta'ala menguji kita dengan kekalahan di satu sisi, sementara kaum kafir Yahudi Nasrani diizinkan Allah memimpin dunia. Ya, ingat, Pak, diizinkan Allah. Kita orang Indonesia sering tidak bisa membedakan antara izin Allah dengan ridha Allah. Izin Allah itu sesuatu yang ditakdirkan Allah, tapi tidak serta-merta Allah ridhai. Tapi kalau ridha Allah itu datang, itu yang kita harapkan. Dan itulah cita-cita setiap orang beriman. Ambil contoh, apakah pencurian di muka bumi ini bisa terjadi tanpa izin Allah? Apa mungkin, Pak? Tidak ada. Semua bentuk pencurian, korupsi, itu hanya bisa terjadi karena Allah izinkan dia terjadi. Tapi apakah Allah ridha dengan korupsi? Allah tidak pernah ridha dengan korupsi, ya. Saking murkanya Allah dengan korupsi, pencurian, sampai bahasa Al-Qur'annya begitu tegas. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, potonglah tangannya, ya. Di negeri ini enggak ada yang pernah dipotong tangannya, Pak. Walaupun korupsinya sampai triliunan, ya. Sehingga dia masih bisa melambai-lambaikan tangannya di depan televisi dengan baju oranyenya, baju kebanggaannya, ya. Coba satu saja tangannya dipotong, Pak, dilambai-lambai begini, semua calon koruptor lainnya batal niatnya, Pak. Tapi masalahnya enggak ditegakkan hukum Allah. Perzinahan. Adakah perzinahan di muka bumi ini bisa berjalan tanpa izin Allah? Tidak ada. Semua perzinahan hanya bisa terjadi karena Allah izinkan dia terjadi. Tapi pertanyaannya, apakah Allah ridha dengan perzinahan? Allah tidak ridha dengan perzinahan. Bahkan tidak ada ayat yang bunyinya wala taznu, jangan berzina. Tidak ada. Yang ada ayat wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Makanya dalam syariat kita Islam ini, aturan-aturan tentang memelihara diri, ya, menjauh dari zina itu ketat sekali, Pak. Kita punya aturan aurat laki-laki perempuan. Kita punya aturan tidak boleh laki dan perempuan yang bukan mahram ikhtilat, campur aduk, ya. Kita punya aturan anak kalau mau masuk kamar orang tuanya ada jadwalnya, jadwal terlarangnya, jadwal bolehnya, ya kan? Ini semua adalah dalam rangka menutup pintu-pintu mendekati zina. Bukan melakukan zina, mendekati zina saja sudah terlarang.
Nah, begitu juga dengan kepemimpinan Yahudi dan Nasrani. Allah izinkan mereka memimpin sekarang dunia ini. Apakah Allah ridha dengan kepemimpinan mereka? Jelas tidak, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya kondisi yang kita alami sekarang ini sudah dinubuahkan 15 abad yang lalu. Nabi bersabda, "Latattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi jahri dabbin lattaba'tumuhum." Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan, tata cara hidup, way of life, lifestyle dari orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti sudah jelas-jelas masuk lubang kadal, ya, juhri dabbin, kalian masih aja akan terus mengikuti mereka. Jadi kita sudah lihat ini, yang diikuti ini sudah masuk lubang kadal, sudah masuk kebinasaan, tapi masih ditiru juga sama sebagian umat Islam ini. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahud dan Nasara, apakah mereka yang kau maksud itu kaum Yahudi dan Nasrani?" Apa jawab Nabi? "Faman." Siapa lagi kalau bukan mereka, ya. Dan perlu difahami bahwa sewaktu Nabi menyampaikan hadis ini, para sahabat tercengang, tidak bisa membayangkan, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Enggak bisa terbayang sama mereka. Karena waktu Nabi dulu hidup bersama para sahabat di Madinah, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang musyrikin, tapi mereka jangankan memimpin umat Islam, bahkan mereka sadar bahwa umat Islam adalah umat yang harus dihormati dan Nabi Muhammad SAW harus dihormati, ya. Tetapi sekarang kalau kita jujur melihat situasi kondisi dunia, mencari muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, sulit atau mudah? Mudah sekali, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, apa yang kita alami sekarang ini adalah perjalanan yang Allah sudah skenariokan. Nah, kira-kira seperti ini skenarionya. Jadi kita mengalami fase demi fase perjalanan sejarah umat Islam. Sekarang kita berada di fase keempat, Pak. Yang kata Nabi adalah fase mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Fase ini berarti kita berada di bawah garis merah, Pak. Garis merah ini batas. Kalau kita berada di atas garis merah berarti sedang berjaya, kalau berada di bawah garis merah berarti sedang terpuruk, sedang kalah. Pernahkah kita terpuruk sebelum babak keempat ini, fase keempat ini? Pernah, Pak. Yaitu dahulu ketika Nabi memimpin para sahabat sebelum hijrah ke Madinah. Jadi ketika masih di Mekah, umat Islam lemah selama 13 tahun Qomariyah di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah, ya. Nah, jadi apa-apa yang Nabi dan para sahabat alami 13 tahun di Mekah dalam keadaan dipersekusi, dimarginalisasi, dikriminalisasi, dianiaya, dizolimi, dibantai, disiksa, ya, dibunuh, diusir dari rumahnya dan seterusnya, itu terulang lagi di zaman kita sekarang, Pak. Ya. Nah, karenanya kita harus sadar bahwa kejayaan kita bukan sebentar. Tadi sudah saya sebutkan, kejayaan kita berlangsung 1342 tahun, Pak. Dan selama masa itu umat Islam berjaya, sistem hidup yang kita perkenalkan kepada umat manusia adalah sistem hidup yang berfondasikan iman tauhid, ya. Jadi umat Islam ini berpandukan kitabullah dan sunnah. Karenanya kita memperkenalkan tata cara hidup yang fondasinya iman dan tauhid, ya, selama ribuan tahun, Pak. Tapi ketika kemudian Allah takdirkan tahun 1342, Allah cabut hak kita memimpin dan Allah izinkan kaum kafir yang memimpin, Yahudi Nasrani, dan ini sudah 102 tahun Hijriah, umat Islam kalah, maka tidak mungkin sistem kehidupan sekarang ini dilanjutkan berfondasikan iman tauhid, Pak. Karena yang memimpin siapa? Yang memimpin kaum kafir. Ya. Nah, jadi kesadaran kita bahwa hari ini kaum kafir Yahudi Nasrani yang memimpin dunia ini harus melekat dalam pikiran kita, Pak. Tapi Ustadz, kita kan negeri muslim, pemimpin kita Islam. Ya maaf, kalau Anda masih berpikir seperti itu, tandanya Anda ketinggalan zaman. Kita ini bukan hidup di era sekian puluh tahun yang lalu. Kita hidup di era globalisasi, Pak.
Di era globalisasi segala sesuatu itu sudah terkait dengan kerangkanya kerangka global, Pak. Bukan kerangka lokal nasional lagi. Tidak ada cerita kemandirian lokal nasional sekarang. Semua dipengaruhi oleh elit global, Pak. Dan elit global ini mereka-mereka yang disebut al-Yahud wa Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani ini, ya, dan khususnya kaum Yahudi, ya. Nah, jadi mereka mengembangkan sistem kafir syirik yang menyebabkan kita sekarang merasakan hidup ini kok begitu kacau, ya, Pak, ya. Bahkan hari demi hari kita mendengar muncul aturan-aturan, ya, ketentuan-ketentuan yang sungguh tidak masuk di akal berlaku di negeri kaum muslimin, ya. Contoh, ya, bagaimana hari ini kita melihat tidak ada penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang terlibat dalam bentuk zina yang sudah melampaui batas. Itu dibiarkan sekarang ini. Bahkan dibiayai, Pak, oleh siapa? Oleh salah satu elemen di dalam sebuah lembaga dunia yang katanya untuk kebaikan umat manusia, namanya lembaga UN, United Nations. United Nations itu punya banyak departemen, Pak. Salah satu departemen mereka namanya UNDP. UNDP itu kepanjangan dari United Nations Development Program. Jadi program-program PBB di bidang pembangunan masyarakat, Pak. Nah, UNDP ini diantara kerjanya adalah membagi-bagi dana, Pak, menggelontorkan dana ke negeri-negeri yang tidak ada supaya jadi ada. Begitu. Ya, biar tahu aja kita, Pak. Ya, PBB ini bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ini lebih tepat disebut Perserikatan Bandit, gitu. Ya, ini bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak ada ceritanya di PBB itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tidak ada. Di New York, tempat markas PBB itu, masyarakat kota New York bahkan menyebut PBB sudah bukan dengan sebutan United Nations. Tapi mereka menyebutnya The Big Five. The Big Five itu artinya lima yang besar. Karena ternyata ada lima negara yang hegemonik di PBB itu. Yaitu lima negara yang punya hak veto, Pak. Siapa mereka? Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, dan China. Ya. Ada yang Muslim? Ada yang Muslim? Kafir semua, Pak. Bahkan musyrik. Ya. Nah, mereka ini punya hak veto, Pak. Mereka ini anggota tetap Dewan Keamanan PBB, United Nations Security Council. Dewan Keamanan PBB itu anggotanya sebanyak 20 negara. Tapi ada 5 negara anggota tetap, anggota permanen yang gak boleh diganti-ganti. 5 ini mereka, Pak, The Big Five ini. Yang 15 itu ganti-gantian, Pak, aplusan. Indonesia konon kabarnya sekarang salah satu anggota apa Security Council ini, Dewan Keamanan PBB, yang sifatnya anggota sementara, begitu, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani ini merancang, membangun dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum, bahasa Latin ini, Pak. Kalau bahasa Inggrisnya New World Order, tatanan dunia baru, yang tiada lain adalah sistem Dajjal. Ya, saya memilih istilah ini dari seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris namanya Ahmad Thompson. Beliau menulis buku, ya, yang berjudul Dajjal the Antichrist. Ya, buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Jadi sistem dunia sekarang ini layaknya disebut sistem Dajjal. Dajjalnya belum keluar, tetapi tatanan kehidupannya berkarakter seperti Dajjal. Ingat, Dajjal kalau nanti keluar, dia akan datang ke semua negeri dan dia akan menyatakan dirinya ana rabbukum, aku rabb kalian, Tuhan kalian. Maka kalau negeri itu terdiri dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, mereka akan segera mengakui, mengimani anta rabbuna, engkau rabb kami, tolonglah kami. Maka Dajjal akan memberikan banyak, ya, fasilitas surga kepada orang-orang yang beriman kepada Dajjal sebagai Rob, ya, karena dia merasa dirinya Tuhan. Tapi kalau dia datang ke satu kaum itu orang-orang beriman, Dajjal menyatakan ana rabbukum, maka kaum beriman ini akan dengan istiqomah menyatakan Rabbunallah, Rob kami Allah, anta al-masihud Dajjal, kamu ini adalah penipu Dajjal. Maka Dajjal murka, dikasihlah
neraka dunia kepada kaum ini karena tidak mau nurut kepada Dajjal. Nah, sistem Dajjal adalah sistem yang mana kalau ada negeri yang mau nurut sama sistem Dajjal dikasih fasilitas, Pak, dikasih kemudahan, dikasih surga. Tapi kalau enggak mau, ya kan, dikasih sanksi, dikasih kesulitan. Ya, termasuk dicurigai bahwa gempa kemarin ini termasuk pekerjaan sistem Dajjal, Pak. Jadi sekarang ini ada dugaan kuat bahwa elit global Yahudi ini mereka sudah mempunyai senjata rahasia yang bisa merekayasa bencana alam, Pak. Sampai ke tingkat gempa bumi, sampai ke tingkat magnitudo tadi kemarin itu 7,8 atau berapa ya? Itu. Dan mereka sesuka hati mereka mau ditimbulkan gempa di mana? Ya, di negeri mana? Ya. Nah, ini teknologinya sudah ada, Pak. Ya. Nah, jadi kan seperti Dajjal. Kalau Dajjal senang dengan satu kaum, dikasih surga. Kalau enggak senang dengan satu kaum, dikasih neraka. Nah, kita kembali lagi. Jadi tatanan dunia baru ini sepantasnya disebut sistem Dajjal. Sebuah tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka, yaitu Ad-Dajjal. Ya, juru selamat siapa? Ya, juru selamat Al-Yahud. Perlu diingat, di dalam surat Al-Fatihah ada dua golongan manusia yang kita orang beriman berlindung kepada Allah jangan menjadi seperti mereka. Yang pertama, ghairil maghdubi alaihim. Yang kedua, waladhalin. Ya Allah, jangan masukkan kami ke dalam golongan yang Engkau murkai dan golongan yang Engkau sesatkan. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, innal maghdubu alaihim humul yahud. Sesungguhnya mereka yang dimurkai Allah adalah kaum Yahudi. Wa innad dallina humun nasara. Sedangkan mereka yang tersesat itu adalah kaum Nasrani. Ya, jadi ini kita minta kepada Allah setiap sholat kita, jangan sampai kita seperti Yahudi atau seperti Nasrani. Jangan sampai kita dimurkai Allah dan jangan sampai kita disesatkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi justru hari ini Allah mengizinkan yang dimurkai Allah ini yang memimpin dunia. Dan kenapa Yahudi disebut dimurkai Allah? Karena mereka, kalau kata Ibnu Katsir dalam kitab beliau, Al-Yahud disebut Al-Maghdubi Alayhim li'anna indahumul ilm ma'indahumul amal. Karena orang Yahudi itu punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ya. Jadi kalau bicara Dajjal, orang Yahudi tahu betul, Pak, Dajjal itu ciri-cirinya seperti apa. Tapi setelah tahu, bukannya mereka kemudian nanti akan siap-siap memerangi Dajjal, tapi mereka siap-siap untuk menyambut Dajjal. Ya, karena mereka ingin menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka dimurkai Allah. Kalau Nasrani, mereka tersesat, kata Ibnu Katsir, li'anna indahumul amal ma'indahumul ilm. Karena Nasrani itu amalnya banyak sementara tidak berfondasikan ilmu. Ya. Jadi coba lihat orang-orang Nasrani itu kan mereka luar biasa ya, Pak, kalau memberikan bantuan ya di mana-mana. Bahkan slogan mereka apa? Kasih, ya kan? Ngasih sini, ngasih sana, ya kan, Pak? Ya, amal mereka banyak tapi tidak berfondasikan ilmu. Ilmu mereka kacau. Saking kacaunya ilmu mereka sampai perkara yang paling mendasar yaitu keyakinan, akidah, itu gak jelas, Pak. Coba Anda ngobrol sama orang Nasrani tentang ketuhanan. Mereka gak bisa memutuskan, jadi sebenarnya Yesus itu Tuhan, apa anak Tuhan, apa Nabi. Itu gak bisa mereka tetapkan, Pak. Ya. Jadi fondasi ilmu mereka berantakan. Ya. Mereka tersesat. Tapi kalau Yahudi, mereka dimurkai oleh Allah. Karena mereka sudah sampai ke titik menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka belajar tentang Al-Mahdi. Mereka tahu Al-Mahdi itu akan menjadi pemimpin kaum beriman di akhir zaman. Tapi bukannya mereka siap-siap menyambut Al-Mahdi untuk menjadi pasukannya, tapi malah mereka mengkonsolidasi kekuatan untuk memerangi Al-Mahdi nantinya. Ya. Jadi mereka dimurkai Allah, Pak. Mereka terbalik-balik melihat situasi dan kondisi, ya, fakta dan kenyataan yang ada. Nah, jadi umat Islam saat ini didorong untuk turut serta mendukung sistem Dajjal, yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Karena Dajjal itu fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Nah, jadi sistem kafir syirik yang mereka tawarkan sekarang ini hakikatnya adalah sistem Dajjal.
Dan lembaga dunia yang mereka kasih simbol seperti ini, ikon seperti ini, yang mereka sebut United Nations itu, lembaga yang katanya seluruh bangsa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, ini ternyata hakikatnya mereka ingin menegakkan NOS, ya. Ini gambar NOS, Pak, ya. Untuk lebih jelasnya gambarnya seperti ini, Pak. Ini gambarnya. Ya. NOS itu Novus Ordo Seclorum. Di sini ada tulisan The Great Seal. Anda tahu ini gambar apa, Pak? Uang? Uang dolar, ya. Kalau PT cepat kali kita, ya. Nah, jadi ini apa? Uang 1 dolar Amerika Serikat. Ya. Ada gambar tulisannya The Great Seal. Seal itu materai, Pak, atau stempel. Great itu agung atau suci atau sakral. Jadi ini mereka gambarkan sebagai materai yang sakral, yang suci, yang agung, ya, stempel yang agung. Gambarnya sebuah piramida terpotong bagian atasnya, Pak. Piramida tunggal. Kemudian di atas piramida tunggal ini ada segitiga yang ukurannya cocok untuk menjadi pucuk piramida itu, tapi sengaja tidak ditempelkan, Pak. Lalu di dalam segitiga itu ada gambar simbol mata sebelah, mata tunggal, yang bagi kita umat Islam itu simbol apa? Simbol Dajjal. Karena Nabi yang menjelaskan kepada kita, innahu a'waral aini wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, bermata tunggal, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Terus mereka kasih garis-garis di sekitar segitiga itu, Pak, seolah-olah menggambarkan bahwa mata ini merupakan the source of light, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan. Nah, mereka letakkan mengambang di atas piramida ini karena mereka mengatakan bahwa dia belum datang tapi akan datang. Akhirnya dia akan mendarat, dia akan landing di atas, ya, piramida tunggal itu. Nah, piramida tunggal ini apa? Inilah tempat seluruh populasi planet bumi ini akan berada di dalamnya dengan menerima suka atau tidak suka dengan pucuk pimpinannya, simbolnya bermata sebelah. Nah, ini mereka sebut sebagai proyek besar bernama Novus Ordo Seclorum. Apa artinya? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya secular, artinya world, dunia. Jadi Novus Ordo Seclorum artinya new world order, tatanan dunia baru, ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan skema ini, Pak, mereka ingin di sini ini sistem kafir syirik ini, sistem dajjal ini menjadi tatanan dunia baru untuk mengkontraskan dengan tatanan dunia lama. Nah, ini tatanan dunia lama, Pak. 1342 tahun itu tatanan dunia lama, Pak. Yaitu tatanan apa? Tatanan berfondasikan iman tauhid. Ya. Nah, karenanya sistem dajjal hari ini menebar pemahaman bahwa tatanan dunia lama ini harus ditinggalkan, Pak. Nggak boleh orang menengok-nengok lagi kayak yang sudah berlalu itu. Itu harus menjadi sampah yang dilemparkan ke dalam keranjang sampah sejarah. Nggak boleh diulang lagi. Gitu. Nah, mereka lakukan upaya ini dengan jalan apa yang disebut dengan proyek Al-Ghazwul Fikri, perang pemikiran, perang opini. Jadi mereka bangun kesan bahwa semua yang terjadi sebelum tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi ini, semua ini tatanan dunia lama yang kuno, yang harus ditinggalkan, jelek, gak ada bagusnya. Nah, cilakanya akhirnya sekarang tidak sedikit umat Islam yang teriak-teriak pokoknya jangan tengok ke belakang, ya, jangan tengok ke belakang, kita harus tengok ke depan saja, tatanan dunia baru. Ya, sampai menyatakan bahwa apa yang jadi piagam PBB itulah fondasi kehidupan modern yang terbaik. Jangan tengok-tengok lagi ke belakang. Ya, tahu ya maksudnya tengok-tengok ke belakang lagi? Ya. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad SAW justru menegaskan bahwa setelah kita mengalami era yang paling kelam di babak keempat ini, era mulkan jabriyatan ini, akan muncul kembali babak kelima dan ini babak terakhir yang namanya kata Nabi adalah al-khilafatu ala minhajin nubuwah, akan tegak kembali. Nah, tinggal pilihan kita sekarang mau percaya Nabi atau percaya mereka, kan itu saja. Begitu. Pilih mana, Pak? Percaya Nabi lah. Ya. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah ketika menziarahi makam Nabi, beliau berkata,
pendapat siapapun selain penghuni makam ini boleh diterima, boleh ditolak. Tapi kalau sudah penghuni makam ini yang berbicara, wajib seorang mukmin itu menerimanya dan mengakui kebenarannya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin, Pak, Nabi tidak pernah berdusta. Jadi kalau Nabi mengatakan babak kelima nanti akan tegak kembali kejayaan Islam dengan berdirinya kembali al-khilafatu ala minhajin nubuwah, so it's a matter of time. Ini cuma masalah waktu, Pak. Bahwa sekarang dia dianggap haram, dianggap ilegal, ya kan? Ya sekarang aja. Tetapi kelak nanti, ya, Allah Ta'ala akan menunjukkan, ya, liyuzhirahu 'ala dini kulli. Allah akan memenangkan agama ini atau segenap agama lainnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya di atas ini ada tulisan bahasa Latin juga, anuit quiptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui berbagai undertakings kami. Undertakings punya dua makna, Pak. Undertakings bisa bermakna usaha-usaha kami, tapi undertakings juga bisa bermakna pengambil alihan kami. Ya, jadi si Dajjal telah merestui pengambil alihan kami. Pengambil alihan apa? Tatanan kehidupan yang tadinya berfondasikan iman tauhid menjadi tatanan kehidupan yang berfondasikan kafir syirik ini, Pak. Ya. Jadi artinya pengambil alihan di sini adalah semua sub-sub kehidupan itu akan diganti, dirombak sama sekali, Pak. Jadi kalau tadinya ideologinya Islam diganti dengan ideologi sekuler. Kalau tadinya politiknya politik kedaulatan di tangan Allah diganti dengan kedaulatan di tangan selain Allah Ta'ala. Kalau ekonominya selama ini adalah ekonomi muamalah, ya, transaksi jual beli yang setara antara penjual dan pembeli diganti dengan riba. Sehingga muncullah sekalangan manusia yang disebut az-zalimun dan sekalangan manusia yang disebut dengan al-mazlumin. Orang-orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Ya, karena riba itu pasti menghasilkan dua kelompok manusia, Pak. Yang zalim dengan yang dizalimi. Ya, tapi kalau jual beli itu melahirkan kesetaraan, ya, di antara masyarakat. Ya, jadi pengambil alihan ini berlangsung secara masif, Pak. Nah, di dalam buku beliau, ya, Dajjal the Antichrist, jadi buku ini, Pak, penulis mengatakan ada tiga sisi dari Dajjal. Ada sisi Dajjal sebagai oknum, sebagai individu. Ini yang dijelaskan oleh Nabi dalam berbagai hadis beliau, dengan ciri-ciri Dajjal seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian ada sisi peradabannya, a worldwide social and cultural phenomenon. Dan ada sisi kekuatan gaibnya, kekuatan yang tidak tampak di belakang layar, ya. Jadi kalau kita bikin gambarannya seperti ini, ada individunya, Dajjalnya, dia belum keluar sekarang. Kemudian ada sistem Dajjalnya yang mewakili gejala sosial budaya global. Ya, dia meliputi berbagai aspek kehidupan, Pak. E-all, exos, but, mil, penkum, semua, Pak. Ideologi, politik, sosial, ekonomi, pendidikan, militer, hukum, ya, kedokteran, farmasi, peternakan, pertanian, ya, semua bidang kehidupan, Pak. Ya, itu semua akan dirombak menjadi berfondasikan kafir syirik, Pak. Ya. Nah, sementara ada kekuatan yang tidak tampak. Nah, kekuatan yang tidak tampak ini diwakili oleh secret societies. Secret societies itu organisasi-organisasi rahasia, Pak, yang dibidani oleh kaum Yahudi. Namanya macam-macam. Ada yang menyebutnya Illuminati, ada yang menyebutnya Freemasonry, ada yang menyebutnya Kabbalah, ada yang menyebutnya Knight Templar dan lain-lain. Nah, organisasi ini, Pak, menghimpun orang-orang berpengaruh di dunia untuk melakukan dua agenda. Setiap pertemuan ada dua agenda, Pak. Agenda pertama, membuat rencana-rencana yang sifatnya merusak dunia ini, ya, karena rencana-rencana itu datang dari iblis, dari setan, ya kan. Nah, agenda kedua itu mereka mengadakan ritual, Pak, penyembahan, peribadatan kepada setan. Begitu. Taunya dari mana? Ya, kita taunya dari mantan anggotanya, Pak. Jadi pada tahun 70-an dahulu kala ada seorang ulama Lebanon, ya, ikut Freemasonry. Terjerembab dia ikut Freemasonry. Dia tidak tahu ini organisasi apa. Jadi sewaktu dia ikut, dia bergabung
dia dilantik pada level paling pertama Freemasonry dalam sebuah pertemuan rahasia. Dan pelantikannya tentunya dengan menggunakan Al-Quran sebagai saksi, karena dia Muslim, apalagi ulama, ya. Lalu dia dikasih tugas-tugas keanggotaan Freemasonry level pertama. Ternyata dia dinilai lulus, maka dia berhak naik ke tingkat 2. Ada pertemuan lagi, ada pelantikan lagi, pertemuan rahasia. Nah, di pertemuan rahasia itu dia dilantik, dia berbaiat, ya kan, mengucapkan sumpah, ya, untuk menjadi anggota yang loyal. Sambil saksinya sudah bertambah, Pak. Ada Al-Quran, ada bunga mawar, begitu. Terus begitu, level ketiga, saksinya nambah lagi. Ada Al-Quran, bunga mawar, pisau belati. Terus level 4, saksinya nambah lagi. Level 5, level 6, ya. Nah, di level ke-7, sudah macam-macam saksinya, tapi Al-Quran sudah ditarik. Jadi masih tetap ikut. Gitu. Sampai level berapa dia ikut? Sampai level 30, Pak. Jumlah level tertinggi 33. Tidak ada orang boleh menjadi anggota Freemasonry level tertinggi 33 kecuali berdarah Bani Israel, berdarah Yahudi. Kalau enggak berdarah Yahudi, paling tinggi level 32. Nah, si ulama Lebanon ini sudah sampai level 30. Nah, di level ke-30, ketika dia mau dilantik, ternyata ada lafal teks pelantikannya yang berbunyi sebagai berikut: In the name of Lucifer, atas nama iblis saya bergabung dengan organisasi ini. Di situ dia sadar, ternyata ini hizb syaitan, ini partai syaitan, ya, dia harus keluar dari situ. Dia ulama, ya kan, dia sadar. Nah, sambil dia keluar, dia lari karena dikejar-kejar mau dibunuh, ya kan, dia tulis buku judulnya Gerakan Freemasonry, terbit tahun 1975 oleh Robito Alam Islam. Entah sekarang masih ada atau tidak, bisa ditemukan atau tidak, tapi buku itu membongkar, Pak, Gerakan Freemasonry. Nah, jadi di dalam gerakan-gerakan seperti ini, Pak, mereka itu bukan saja mengadakan rencana-rencana kerusakan bagi penduduk dunia, tetapi bahkan mereka, ya, mengadakan ritual penyembahan iblis, Pak. Benar-benar mereka menyembah iblis, syaitan, ya. Dan penyembahan itu biasanya diiringi dengan harus ada yang dikorbankan, Pak. Ya, kalau kata orang Jawa, pesugihan, ya. Tahu istilah itu, ya. Nah, jadi yang dikorbankan itu biasanya apa? Macam-macam. Bisa anak bayi dihadirkan hidup-hidup, disembelih hidup-hidup, Pak, ya. Kemudian darahnya dibagikan, diminum. Dagingnya dipotong-potong, dimakan mentah-mentah. Dan itu diyakini sebagai sarana untuk mengawetkan usia dari anggota Freemasonry, anggota secret society itu, ya. Jadinya mereka punya kebiasaan meminum darah, ya, manusia hidup, bisa anak kecil, bisa bayi, ya kan, karena mereka meyakini itu bisa menimbulkan forever young, ya, selamanya muda, gitu. Nah, kalau sudah sakau, ya, tahu sakau, ya, sakau itu ketagihan, lagi nagih begitu, tapi nggak ada barangnya, itu keriput-keriput mukanya, Pak, kelihatan aslinya. Nanti kalau udah ketemu barangnya lagi, dia minum, awet muda lagi dia, ya. Nah, ini biasanya yang ikut organisasi seperti ini orang-orang berpengaruh, Pak, di dunia. Kadang-kadang kepala-kepala negara, kadang-kadang bintang film, penyanyi, selebritis, ya, orang kaya raya, begitu. Nah, jadi mereka ini sering mengadakan pertemuan-pertemuan, apalagi sekarang, ya, karena eranya sedang era giliran mereka memimpin dunia sekarang ini. Jadi mereka menebar kerusakan dengan berbagai program-program, ya, termasuk program depopulation, Pak. Ini salah satu program inti mereka, depopulation. Apa artinya depopulation? Mengurangi penduduk planet bumi, Pak. Jadi orang-orang di ini saking tamaknya akan dunia, mereka memandang bahwa mereka lah yang paling berhak hidup di dunia, dan semua selain di goyim, ya, itu layak dibunuh. Nah, mereka bikin banyak program, Pak, untuk bisa mengurangi jumlah populasi planet bumi ini. Nah, salah satu program mereka adalah LGBT. Ini kan kalau rame itu otomatis terjadi henti, berhenti yang namanya kelanjutan keturunan Bani Adam. Ya, karena laki dengan laki bagaimana bisa melahirkan? Perempuan dengan perempuan bagaimana bisa melahirkan? Ya, enggak mungkin. Gitu. Tapi bukan hanya itu. Mereka juga melakukan kerusakan dengan kemarin misalnya selama 2-3 tahun mengembangkan apa yang mereka sebut pandemi, tapi kita menyebutnya plandemi. Plandemi itu sudah direncanakan, Pak. Ini sebenarnya sudah direncanakan semua ini, ya. Jadi mereka yang nebar virusnya, mereka yang siapkan antivirusnya.
gitu. Dan umat manusia kebanyakan tanpa kecuali sebagian umat Islam menyangka antivirusnya itu perlu diambil, ya. Kayak dulu tahun 80-an orang yang sama itu bikin software, ya. Tapi juga dia bikin virusnya. Terus dia jual antivirusnya, ya kan? Jadi laku keras. Siapa dia? Ya. Si gerbang duit, ya. Gate itu kan gerbang, bill itu kan uang, ya. Jadi gerbang uang, ya. Nah, jadi dia melakukan itu dulu kepada laptop. Nah, tapi pada tahun 2020 kemarin kepada manusia, ya, kepada manusia. Dia yang nebar virusnya, dia pula yang menjual antivirusnya, begitu. Nah, selanjutnya tatanan dunia baru disebut sistem Dajjal karena memiliki karakter seperti Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda, bila mana Dajjal nanti keluar, dia akan mengumumkan dirinya sebagai Rabb, persis seperti Fir'aun, ya. Fir'aun dulu mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang maha tinggi. Maka mereka yang membenarkan Dajjal akan diberi surga oleh Dajjal, dan mereka yang mengingkari Dajjal akan diberi neraka oleh Dajjal. Nah, sekarang Dajjal belum ada, tapi sistem dunianya sudah sistem Dajjal. Makanya mereka punya senjata-senjata rahasia, Pak, ya, untuk menghukum siapa saja yang dianggap tidak mau nurut kepada sistem Dajjal. Jadi analisanya, kenapa kemarin Turki harus mengalami gempa buatan manusia? Karena Turki sempat mengeluarkan pernyataan yang gak disukai sama Barat, yang gak disukai sama mereka yang sedang hegemonik di dunia hari ini. Nah, saudara kurahimakumullah, Nabi Muhammad SAW berbicara tentang Dajjal, salah satu hadisnya seperti ini. Nabi menyatakan, sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku khawatirkan dari fitnahnya Dajjal, dan tiadalah seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut, melainkan dia pasti akan selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Jadi fitnah menjelang Dajjal keluar, Pak, dan kita sekarang berada di era tersebut, ya, itu seperti gunung, Pak, makin lama makin menanjak. Nggak ada ceritanya fitnah makin lama makin turun, Pak, makin berkurang. Dia makin mengkhawatirkan, makin berat, Pak. Tapi Nabi memberi jaminan, barang siapa, ya, tiadalah seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah itu, melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Jadi barang siapa yang menghadapi fitnah level gunung di bawah, ya, dia bisa lulus, maka kemungkinan besar level berikutnya dia bisa lulus lagi. Level berikutnya dia lulus lagi. Level berikutnya dia lulus lagi. Kalau Allah takdirkan dia ketemu Dajjal, dia akan lulus menghadapi Dajjal. Tapi barang siapa yang menghadapi fitnah di level gunung paling bawah sudah gagal, maka di level berikutnya dia akan lebih terpuruk lagi. Level berikutnya lebih terpuruk lagi. Bahkan ketika usianya sampai ke masa Dajjal muncul nanti, begitu Dajjal menyatakan ana rabbukum, dia akan segera, ya, nurut untuk mengakui Dajjal sebagai Rabb. Karena jangankan Dajjal, baru Dujjal, Dajjal-Dajjal kecil saja sekarang ini bermunculan, dia sudah percaya. Jadi bagaimana dia bisa melawan Dajjal yang sebenarnya nanti? Gitu. Makanya dari sekarang kita harus sensitif, Pak, mendeteksi siapa-siapa yang merupakan Dujjal zaman sekarang ini, ya. Karena Dujjal ini jumlahnya bisa banyak. Kalau Dajjal cuma satu, tapi kalau Dujjal bisa banyak, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dunia yang gelap gulita ini, ya, harusnya bisa kita sikapi dengan kita setiap harinya, ya, melakukan wirid yang Nabi ajarkan, dan salah satu wirid itu sangat penting, surat Al-Baqarah ayat 257. Dalam ayat ini Allah memberikan kunci keselamatan kita menghadapi zulumatil jahiliyah, kegelapan dunia yang penuh fitnah sekarang ini. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran menuju cahaya iman. Jadi kalau kita menjadikan Allah sebagai wali satu-satunya, Pak, wali itu punya tiga pengertian: pemimpin, pelindung, penolong. Jadi kalau di zaman penuh fitnah sekarang ini kita senantiasa hanya dan hanya menjadikan Allah sebagai wali, pemimpin, pelindung, penolong, insya Allah kita akan keluar dari kegelapan zaman ini menuju cahaya yang terang benderang. Sekalipun harus dimulai dari yang kecil, Pak, dari rumah kita masing-masing dulu. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila az-zulumat. Sebaliknya orang-orang kafir,
wali-wali mereka ialah tagut. Tagut itu syaitan, Pak. Dan siapapun yang berafiliasi dengan syaitan itu tagut. Yang akan mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan kekafiran. Jadi ini menarik, Pak. Ketika Allah menyebutkan Allah walinya orang beriman, itu menggunakan kata wali. Tapi ketika menyebutkan orang kafir walinya tagut, itu menggunakan kata aulia. Aulia itu bentuk jamak dari wali, Pak. Allah wali satu tunggal ahad. Tapi kalau tagut itu banyak, Pak. Ada tagut S small, ada tagut M medium, ada tagut L large, ya kan, ada tagut XL, double XL, triple XL. Ada tagut kelas desa, kelas kota, kelas provinsi, kelas negara, kelas regional, ada tagut level global. Jadi tagut itu banyak. Dan karenanya sesungguhnya orang-orang kafir yang menjadikan tagut sebagai wali mereka, mereka enggak akan pernah bisa bersatu, Pak, semestinya, karena mereka terpecah belah dengan mengikuti aneka jenis tagut yang banyak. Tapi kalau kita orang beriman, semestinya kita bisa bersatu, Pak. Nah, jangan-jangan selama ini kita belum bisa bersatu karena kita belum jujur menjadikan Allah semata sebagai waliyuna, sebagai pemimpin pelindung penolong kita, ya. Nah, karenanya Allah Ta'ala kemudian menjelaskan lebih lanjut apa sarana kita untuk bisa mendapatkan cahaya ini. Sarananya tidak lain adalah kalamullah. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada engkau Muhammad SAW agar engkau keluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka, yaitu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi kalau kita ingin keluar dari kegelapan zaman penuh fitnah ini, Pak, mari kita hidupkan Al-Quran di rumah-rumah kita, Pak. Pastikan Al-Quran itu senantiasa mewarnai seluruh anggota keluarga kita. Jangan biarkan ada anggota keluarga kita yang tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, kalau bisa Al-Quran itu senantiasa ada yang mengumandangkan di dalam rumah-rumah kita. Nabi pernah bersabda, la taj'al buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian laksana kuburan. Iqra suratul Baqarah fi, bacakanlah surat Al-Baqarah di dalamnya. Ya, dan surat-surat lainnya. Semua surat Al-Quran itu bagus, baik, ya kan? Dan dia akan menyebabkan rumah-rumah kita ini menjadi menyala, Pak, menjadi bersinar, bercahaya, ya. Karenanya orang-orang beriman di era penuh fitnah seperti sekarang ini, Pak, hanya mau berkunjung, saling berkunjung dengan sesama orang beriman. Karena mereka merasakan kalau mereka berkunjung ke rumah orang beriman, di situ ada cahaya. Ya, sementara di luar rumah-rumah kita ini gelap semua, Pak. Di luar sana ini gelap semua. Begitu. Dan puncak kegelapan itu sekarang ini sedang dikuasai oleh mereka-mereka yang merasa diri mereka elit global, Pak, yang berkuasa secara level global. Nah, saya kira untuk malam hari ini saya cukupkan sekian bahasan saya. Mudah-mudahan apa yang saya bahas malam hari ini menjadi manfaat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini tidak membuat bapak dan ibu makan tidak kenyang, tidur tidak nyenyak, ya kan? Tapi justru semakin faham bahwa memang kita harus berjuang keras di era penuh fitnah ini. Dan sebelum saya akhiri, saya mengundang bapak dan ibu untuk mari kita sama-sama meningkatkan pemahaman kita akan ilmu akhir zaman, ilmu yang sangat berharga ini, Pak. Dengan cara saya akan merekomendasikan buku-buku yang pantas dibaca. Salah satunya adalah buku yang menjadi tema safari dakwah kita, Ensiklopedia Akhir Zaman. Ini buku karya seorang ulama dari Palestina, Pak. Namanya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, ya. Buku ini saya anjurkan karena di dalamnya secara baik-baik sekali penulis menjelaskan ilmu akhir zaman secara komprehensif. Termasuk dijelaskan adanya dua jenis alamatus sa'ah, dua jenis tanda-tanda hari kiamat. Ada alamatus sughra, ada alamatul kubra. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Ya. Dan dijelaskan pula sampai ke tingkat urut-urutannya, seperti apa tanda-tanda besar itu akan muncul. Siapa duluan, apakah Dajjal duluan, apakah Ya'juj wa Ma'juj duluan, apakah Isa alaihi salam duluan, ya. Itu semua dijelaskan di sini. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, Anda bisa pesan lewat WhatsApp atau SMS ke nomor yang tertera di sini, ya. Ini bukan nomor saya, ini nomor yang mengurus pemesanan buku. Kemudian ada buku juga yang bagus, Negeri-Negeri Akhir Zaman. Ini kumpulan hadis-hadis dari Nabi tentang nasib negeri-negeri tertentu di akhir zaman nanti.
ya, ada negeri Syam, ada negeri Irak, ada negeri Yaman, ya, ada negeri Khurasan, ya, ada negeri apa namanya Persia, ya, Rum, ya, ini semua dijelaskan dalam kitab ini. Kemudian ada buku juga bagus, 400 hadis akhir zaman. Ini rujukan, Pak. Kalau Anda membaca buku ini, Anda akan banyak sekali punya wawasan ilmu tentang hadis-hadis mengenai akhir zaman. Dan semua hadisnya sudah diseleksi, yang ada cuma hadis yang hasan atau yang sahih, ya. Kemudian ada Misteri Dajjal Akhir Zaman, dan kemudian ada buku Kita Berada Di

0: ya. Agama Islam ini orang kafir sudah putus asa untuk mengalahkan Islam, ya. Tapi jangan salah, mereka tidak putus asa mengalahkan umat Islam. Kalau mengalahkan Islamnya mereka putus asa. Kenapa? Lanjutan ayatnya berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan, ya, Islam itu sebagai agama, telah kucukupkan Islam sebagai nikmat, dan telah aku ridai Islam sebagai jalan hidup bagi kalian. Jadi sesungguhnya Islam sebagai din, dinullah, agama Allah, dia ini sempurna, Pak. Sudah tidak perlu tambahan support, bantuan dari mana-mana. Karenanya Allah juga mengatakan dalam salah satu ayatnya, wa qul ishhadu bi annana muslimun. Katakanlah, saksikanlah kami ini kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Titik. Enggak ada Allah menyuruh kita menyebut diri muslim moderat, enggak ada. Muslim fundamentalis, enggak ada. Muslim nusantara, enggak ada. Ya, muslim sudah selesai. Karena menjadi muslim itu berarti sudah berpegang kepada agama yang sempurna, yang enggak perlu bantuan dari mana-mana lagi. Maka apapun sebutannya, Pak, kalau kemudian itu disematkan kepada ajaran Islam, sesungguhnya sebutan itu menjadi tanda tanya besar buat kita. Kenapa mesti disematkan kepada Islam? Faham nusantara misalnya begitu. Memangnya selama ini Islam apa yang kita imani, kan begitu? Ya, kok tiba-tiba muncul sekarang Islam nusantara, Islam moderat, Islam modern, ya, Islam toleran, begitu. Memangnya selama ini Islam tidak toleran, ya? Nah, jadi semua bentuk tambahan embel-embel kepada sebutan Islam, hakikatnya itu adalah upaya untuk melencengkan Islam sebagai agama yang asalnya sempurna di sisi Allah, menjadi agama yang seolah-olah perlu bantuan dari pihak lain. Islam tidak perlu bantuan dari pihak lain. Ya, jelas ya? Wallahu a'lam bissawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya mau tanya Ustaz, ini maksud kan ada yang bilangnya dukun itu sebenarnya kayak mana sebenarnya Ustaz? Apa maksudnya?
0: Iya. Jadi dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa ad-dukhan yang artinya kabut asap, ya, itu akan menyelimuti seluruh permukaan bumi di wilayah timur dan di wilayah barat. Arba'ina yauman wa arba'ina lailah, 40 hari 40 malam, ya. Nah, pertanyaan, dukhan ini disebabkan oleh apa? Nah, menurut Syekh Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman ini, ya, kitab ini, beliau menduga kuat dari hadis-hadis Nabi juga bahwa dukhan ini datang sebagai efek dari hantaman benda keras yang jatuh dari langit, yang kita kemudian menyebutnya meteor, ya. Jadi akan ada meteor berukuran besar, ya, bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, ya. Nah, ini akan menjadi apa namanya sebab munculnya kepulan asap kalau dia jatuhnya di daratan. Tapi kalau jatuhnya di lautan, dia akan menimbulkan gelombang tsunami yang sifatnya mega tsunami, ya. Mega tsunami ini ketinggiannya bisa bukan puluhan meter lagi tapi ratusan meter. Dan itu yang akan menyebabkan terjadinya pembenaman bumi di wilayah timur dan di barat, ya. Wallahu a'lam bisawab, itu pandangan Syekh Mubayyad seperti itu. Nah, jadi dalam hadis yang lain Nabi mengisyaratkan jika dukhan itu sudah menyebar menyelimuti planet kita 40 hari 40 malam, ketika dia terpapar kepada orang beriman, maka orang beriman itu sekedar mengalami zakmah. Zakmah itu bersin atau pilek atau flu paling jauh. Tapi bagi orang munafik dan orang kafir yang terpapar apa kabut asap dukhan itu, itu akan menyebabkan mereka badannya menjadi membengkak dan keluarlah cairan-cairan dari lubang tubuh mereka, lubang telinga, lubang hidung, lubang dubur mereka, ya, mengerikan sekali begitu, ya. Nah, jadi karenanya Syekh Mubayyad menduga kuat tidak mungkin dukhan ini hasil karya manusia, dia pasti adalah perbuatan Allah, karena asapnya bisa membedakan orang beriman di satu sisi dan orang munafik, orang kafir di lain sisi. Karena ada juga orang mengatakan dukhan itu disebabkan oleh perang nuklir, ya,

0: senjata nuklir. Ya bagaimana mungkin asap nuklir bisa membebaskan orang beriman, orang kafir, orang munafik? Gak mungkin. Ya, ya, bom nuklir itu bikinan orang orang zaman sekarang, manusia yang bikin. Wallahu a'lam bissawab.
1: Sebenarnya Ustaz kan akhir zaman nanti kan akan ditenggiki oleh umat muslim. Sementara umat muslim ini kan bagikan kuih lautan. Kan umat muslim ini terbagi menjadi beberapa golongan. Nah, sekarang kan umat muslim apalagi di Indonesia terutama terlalu banyak umat muslim yang mengeksklusifkan dirinya sendiri. Nanti di akhir zaman itu apakah seluruh umat muslim yang beraneka ragam ini menjadi satu? Atau memang ada satu kelompok umat muslim inilah yang akan memimpin akhir zaman nanti yang di fase
0: kelima
1: tersebut, Ustaz?
0: Ya, memang ada ungkapan dalam hadis Nabi tentang apa yang disebut dengan Ta'ifah Mansurah. Ya, Ta'ifah Mansurah itu sekelompok orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekelompok orang yang akan menjadi apa namanya baris terdepan umat ini untuk menghadapi kebatilan. Ya, hadisnya berbunyi diantaranya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haqqi la yadurruhum man khalafahum wa man khadalahum hatta ya'tiya yawmul qiyamah. Ya, artinya akan senantiasa ada sekelompok dari umat ini yang senantiasa membela kebenaran. Mereka tidak bisa disakiti oleh pihak yang ingin menyakiti mereka, dan mereka tidak bisa dizolimi oleh pihak yang memudorotkan mereka, dan mereka akan seperti demikian sampai datangnya as-sa'ah, sampai datangnya ya hari kiamat. Ya, nah, siapa mereka ini? Ya sudah barang tentu kita tidak bisa menyebutkan sekarang, nggak bisa kita menunjuk kelompok ini tertentu, tidak. Kenapa? Karena sekarang ini berbagai kelompok yang ada ini adalah kelompok-kelompok yang berijtihad untuk berjuang, yang kadang-kadang di dalam kelompok itu ada orang-orang yang memang lurusnya, orang yang jujurnya, orang yang baiknya, tapi juga ada dalam kelompok-kelompok itu orang-orang yang agak menyimpang, ya, yang keluar dari garis ketentuan ya Allah dan Rasulnya. Ya, ini realitas dunia umat Islam hari ini. Ya, makanya saya sering mengatakan we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ini kita hidup di babak paling kelam. Di era ini we are a leaderless ummah. Kita ini umat yang enggak punya pemimpin, Pak. Kita seperti anak-anak ayam kehilangan induk, ya. Nah, maka yang menjadi kewajiban kita adalah masing-masing kita berlomba-lomba berusaha memenuhi sifat-sifat jundullah, tentara Allah, dengan harapan kalau sifat-sifat itu sudah kita tanamkan pada diri kita dan keluarga kita, mudah-mudahan diri kita dan keluarga kita dipilih oleh Allah untuk boleh bergabung dengan sang pemimpin yang dijanjikan oleh Nabi di akhir zaman, yaitu Al-Mahdi. Ya, karena Al-Mahdi ini dalam hadis Nabi dikatakan yamla'ul ardo qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Sekarang dunia sedang dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Nanti akan beralih, Pak, menjadi penuh dengan keadilan jika ya the certified leader sudah hadir, ya, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya, Al-Mahdi. Dan kita harus paham Al-Mahdi ini bagaimana ciri-cirinya. Dari mana kita pahamnya? Dari hadis, dari hadis-hadis Nabi. Ya, sekedar apa namanya, sebagian saja, cuplikan saja, Al-Mahdi itu munculnya dalam bentuk terjadinya pembaiatan paksa di depan Ka'bah oleh sejumlah orang yang kata Nabi seperti jumlah pasukan perang Badar, 313 orang alim, orang soleh, gak pakai perjanjian, tiba-tiba mereka ada di depan Ka'bah mendapati seorang laki-laki yang mereka yakini inilah Al-Mahdi, dan mereka minta dia untuk mengulurkan tangannya untuk dibaiat. Tapi laki-laki ini menolak karena laki-laki ini orang beriman yang sejati. Ciri orang beriman sejati tidak punya ambisi kepemimpinan, kekuasaan, ya, karena dia khawatir sesuai arahan Nabi, sesungguhnya jabatan kepemimpinan berpeluang menjadi sumber fitnah di dunia dan sumber kehinaan dan penyesalan di akhirat. Satu. Yang kedua, kenapa dia harus dibaiat paksa? Karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Mengapa demikian? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi jauh-jauh hari sudah tahu dirinya Al-Mahdi, orang lain pun bisa tahu dia Al-Mahdi. Kalau orang lain bisa tahu dia Al-Mahdi, tentu musuh pun bisa tahu dia Al-Mahdi jauh-jauh hari. Kalau musuh sudah tahu mana yang Al-Mahdi, kira-kira diapakan, Mbak? Dibungkus, ya. Masuk plastik, dilempar ke tong sampah sejarah, kan begitu. Ya. Nah, jadi Al-Mahdi munculnya secara pembaiatan paksa. Ya. Tidak semua orang tahu berita ini, tapi kemudian ada suatu peristiwa berikutnya yang menyebabkan viral beritanya. Yaitu ada pasukan dikirim dari Syam untuk memerangi Al-Mahdi dan orang yang berbaiat pada Al-Mahdi, tapi pasukan ini Allah benamkan antara Mekah dan Madinah. Nah, peristiwa pembenaman di Jazirah Arab yang membenamkan pasukan ini viral ke seluruh dunia. Semua muslim yang mengikuti berita ini dan faham tentang Al-Mahdi langsung sadar, oh, Al-Mahdi sudah hadir. Tandanya seperti itu. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kewajiban yang Nabi sampaikan 15 abad yang lalu menjadi jatuh kepada setiap muslim hari itu. Fa idza ra'aitumuhu fabayyi'uhu walau habwan al-thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Jika kalian sudah lihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena dialah khalifatullah al-mahdi. Ya. Nah, maka sekali lagi tugas kita sekarang bukan sekedar menunggu Al-Mahdi gak berbuat apa-apa, tapi tugas kita adalah tarbiyah syakhsiyah Islamiyah, membina diri-diri kita menjadi pribadi muslim yang benar, bahkan tarqiyah syakhsiyah Islamiyah, mengangkat posisi kita dari muslim jadi mula-mula dari awam dulu, dari awam jadi muslim, dari muslim jadi mukmin, dari mukmin jadi muttaqin, dan seterusnya. Syukur-syukur kita jadi jundullah, Pak, tentara Allah. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Cukup, Pak, sudah tiga, sudah witir, ya. Sudah malam. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, saya mohon maaf harus mengakhiri majelis sampai di sini, karena kami dengan tim Asa Charity malam ini juga akan menuju ke Duri, ya. Alhamdulillah sudah ada tol, ya, sehingga lebih cepat, tapi tetap saja memakan waktu dan itu tentu akan memakan energi juga. Maka kami mohon maaf harus berakhir sampai di sini. Dan mari kita tutup doa majelis ini dengan mengharap keberkahan dari Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

dengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ketiga, yaitu dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau ittiba'ur Rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah pasti akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, makna ayat tersebut adalah jika kita mengaku bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Allah, maka realisasikan ucapan kita itu dengan kesediaan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan mengamalkannya di kehidupan kita setiap hari. Dengan demikian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Ya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, saat pembalasan selalu lebih dahsyat dari saat penzaliman.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Kang, apa nih?
2: Jangan nekani acara syir.

0: Kang.
1: Kaya yen pas di Surakae lho. Nang Solokan mesti akeh wong do rame-rame mergo kebo digiringe lho. Terus do kirap kae lho. Pusakane dikumbah. Lan alah kaya ngono kae lho pokok men.
0: Iya kuwi ta. Lah kan Ustadz Salim guys tau menehi nasihat aja bahwa semua acara itu adalah syirik. Karena di dalamnya ada keyakinan-keyakinan dalam ritual tertentu yang bertentangan dengan Islam, Jo. Kaya to ngalah berkah.
1: Boleh
0: berkah saka banyu kumbahane pusaka lan
1: regetane kebo. Lho. Tapi yen uang diarani syirik ya ora trimo lho, Kang. Lah wong jare niki ora sirik kok. Mergone kan yo nyuwun marang Gusti Allah, Kang.
0: Iya, nyuwune nyang Gusti Allah, tapi carane salah. Ayo, piye kuwi?
1: Lah piye malah tekon?
0: Nah ngene, Jo. Saiki ibarate pengen mlebu omah. Terus pas buka lawang ternyata kuncine keliru. Piye coba?
1: Alah ya didobrak no.
0: Apa arep lewat gendreng? Lah, kuwi carane salah kuwi, Jo. Dadi yen pengen ngalah berkah saka Gusti Allah, kuwi ya kudu nganggo cara sing diajarke ning Al-Qur'an lan hadis, Jo. Aja nggawe dhewe, asoyo meneh melu-melu, ramudeng melu-melu.
1: Lah terus piye no iki? Nonton ki entuk pora ta, Jo?
0: Ora, Jo. Ustaz Salim kae ngendika bahwa menghadiri acara semacam itu adalah termasuk mendukung acara itu. Dan itu termasuk dosa. Yen kebone digiring, terus ora ana sing nonton. Yen pusaka dikumbah, terus ora ana sing do gagas. Piye?
1: Lah ya suwe-suwe bubar no acarane. Panitiane ya rugi.
0: Lah ya kuwi, Jo. Acara itu masih ada karena memang masih ada yang mau menonton.
1: Oh iya ya, bener kowe, Kang. Nah terus acarane dhewe sih disuruh apa no, Kang, iki?
0: Yo kowe ning omahku wae makan-makan. Piye? Matuk ora?
1: Wah, cocok kuwi.
0: Ah, ning ngene syaraté, Jo.
1: Apa?
0: Ah, kowe kudu mijeti aku se.
2: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.
3: Perhatian Rasulullah terhadap masa depan umatnya sangatlah besar. Wujud perhatian beliau terlihat dalam banyak hal, salah satunya dalam redaksi doa yang beliau ajarkan. Salah satu doa yang sering beliau panjatkan adalah, "Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Pendengar, doa Rasulullah ini menyiratkan dua tipe pejabat yang akan selalu mengisi kehidupan ini. Ada pejabat yang menyusahkan rakyatnya dan ada pula pejabat yang memudahkan. Pejabat yang memudahkan rakyatnya akan mendapatkan doa kemudahan dari Rasulullah SAW. Sebaliknya, pejabat yang menyusahkan rakyatnya akan mendapatkan doa supaya ia disusahkan. Kemudahan dan kesusahan yang dimaksud dalam hadis ini bersifat umum, mencakup dunia dan akhirat. As-Sunani berkata, kesusahan dalam hadis ini mencakup kesusahan duniawi dan ukhrawi. Di antara bentuk kesusahan yang akan diterima oleh pejabat disebutkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang diamanahi mengurusi umatku lalu menyusahkan mereka, maka baginya bahlatullah." Para sahabat bertanya, "Apakah itu bahlatullah?" Rasulullah menjawab, "Laknat Allah." Hadis riwayat Abu Awanah dalam kitab sahihnya. Orang yang dilaknat oleh Allah akan tersingkir dari pusaran rahmat dan kasih sayangnya. Padahal jabatan adalah amanah yang sangat berat, tak mungkin tertunaikan kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Pejabat ini bakal dikenang sebagai pemimpin yang gagal. Pejabat ini justru menjadi sasaran kemarahan rakyatnya. Yang lebih mengerikan lagi, kesulitan ini akan terus berlanjut di akhirat nanti. Tidaklah seorang diamanai memimpin suatu kaum, kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, jika seorang pejabat bisa memberikan kemudahan, maka ia juga akan mendapatkan kemudahan berupa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila pertolongan Allah sudah mengucur, maka segala sesuatu akan terasa mudah. Kehidupan sang pemimpin juga akan selalu dinaungi dengan ketenangan. Rakyat mencintainya dan Allah mengasihinya. Di akhirat kelak akan mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa dari Allah. Sebab itulah sebenarnya hikmah di balik disyariatkannya kepemimpinan, yaitu untuk mempermudah urusan umat, bukan untuk membuat umat bertambah susah dengan permasalahan yang menimpanya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.
3: Pendengar, seperti yang telah biasa dilakukannya ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia, Rasulullah mengantar jenayahnya sampai ke pemakaman. Kemudian pada saat pulangnya disempatkannya singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarganya supaya tetap bersabar dan tawakal menerima musibah itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tidakkah ia mengucapkan wasiat sebelum wafatnya?" Istrinya menjawab, "Saya mendengar dia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersengal-sengal menjelang ajal," kata istrinya. "Apa yang dikatakannya?" "Saya tidak tahu ya Rasulullah. Apakah ucapannya itu sekedar rintihan sebelum mati, ataukah pekikan pedih karena dahsyatnya sakaratul maut?" "Yang saya tahu ucapannya memang sulit dipahami, lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong." "Bagaimanakah bunyinya?" desak Rasulullah. Si istri pun menjawab, "Suami saya mengatakan, andai kata lebih panjang lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya. Hanya itulah ya Rasulullah yang tertangkap, sehingga kami bingung dibuatnya. Apakah perkataan-perkataan itu iguan dalam keadaan tidak sadar, ataukah pesan-pesan yang tidak selesai?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tersenyum. "Sungguh yang diucapkan suamimu itu tidak keliru," ujar beliau. "Begini ceritanya. Pada suatu hari ia sedang bergegas akan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan ia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama. Si buta pun tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntun. Maka suamimu yang membimbingnya hingga tiba di masjid. Dan tatkala hendak menghembuskan napas penghabisan, ia menyaksikan pahala amal solehnya. Ia pun berkata, 'Andaikan lebih panjang lagi.' Yang dimaksud adalah, andai kata jalan ke masjid itu lebih panjang lagi, pasti pahalanya lah lebih besar pula." Kemudian Rasulullah SAW bercerita kembali. Adapun ucapannya yang kedua, dikatakan tatkala ia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi, sedangkan cuaca dingin sekali, di tepi jalan ia melihat seorang laki-laki tua yang tengah duduk menggigil, hampir mati kedinginan. Kebetulan suami membawa sebuah mantel baru selain yang dipakainya. Maka ia mencopot mantelnya yang lama, diberikannya kepada lelaki tersebut, dan mantelnya yang baru lalu dikenakannya. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebajikannya. Ia pun menyesal dan berkata, andikan yang masih baru yang kuberikan padanya, dan bukan yang lama, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi. Itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya." Kemudian Rasulullah melanjutkan, sedang ucapan yang ketiga. Kemudian ucapannya yang tiga, "Apa maksudnya ya Rasulullah?" tanya sang istri semakin ingin tahu. Dengan sabar Nabi menjelaskan, "Ingatkah kamu pada suatu ketika suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan diminta disediakan makanan. Engkau menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur dengan daging. Namun tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi dua potong, yang sebelah diberikan kepada musafir itu. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan meninggal dunia, dia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalannya itu. Karenanya, ia pun menyesal dan berkata, 'Kalau aku tahu begini hasilnya, musafir itu tidak akan hanya kuberi separuh, sebab andai kata semua kuberikan kepadanya, sudah pasti pahalaku akan berlipat ganda.' Dan memang begitulah keadilan Tuhan. Pada hakikatnya apabila ia berbuat baik, sebetulnya kita juga yang beruntung, bukan orang lain. Karena segala tindak tanduk kita tidak lepas dari penilaian Allah. Sama halnya ketika kita berbuat buruk, akibatnya juga akan menimpa kita sendiri. Karena itulah Allah selalu mengingatkan, 'Kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula.'" Surat Al-Isra ayat yang ke-7. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, tidak cukup bagi kita menjadi orang yang baik, karena tidak semua yang masuk neraka adalah orang yang tidak baik. Ada juga mereka adalah orang-orang yang menganggap telah berbuat sebaik-baiknya. Tetapi sesungguhnya ia adalah orang yang paling merugi perbuatannya. Padahal mereka telah beramal solih yang banyak kepada orang lain. Mereka itulah orang yang tidak mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap telah berbuat sebaik-baiknya tetapi paling merugi perbuatannya. Kunci yang lain selain amal solih adalah beriman, yaitu beriman kepada ayat-ayat Allah dengan mentaatinya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hikmah ini dalam surat Az-Zumar ayat 65. Sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 103 hingga 110 disebutkan, katakanlah Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan mengingkari perjumpaan dengannya. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Katakanlah Muhammad, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang salih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 36 juga disebutkan, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah sesat, sesat yang nyata. Bahkan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa mereka tidak akan sampai kepada Allah. Catatan amal mereka akan tertahan karena pintu langit telah tertutup untuk mereka, dan mereka mustahil akan masuk surga sebagaimana mustahilnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Dalam surat Al-A'raf ayat 40 disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Pendengar, telah banyak ayat Allah yang kita dapatkan. Telah banyak sabda Rasul yang kita pelajari. Apakah kita telah mengimani dan mengamalkannya? Ataukah kita telah mengingkari dengan mencampakkannya? Janganlah kita beriman dengan ayat yang satu dan ingkar dengan ayat yang lain. Janganlah kita beriman dengan ayat yang iman kepada Allah. Janganlah kita beriman dengan ayat tentang iman kepada Allah, tetapi ingkar dengan ayat tentang larangan syirik kepadanya. Janganlah kita beriman dengan ayat tentang sholat, tetapi ingkar dengan ayat tentang zakat. Janganlah kita beriman dengan ayat tentang akhlak, tetapi ingkar dengan ayat tentang jilbab. Janganlah kita beriman dengan ayat tentang haji, tetapi ingkar dengan ayat tentang jihad. Semuanya datang dari Allah dan Rasul-Nya. Semuanya harus kita terima. Masuklah ke dalam Islam secara kafah atau keseluruhan. Janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208 hingga 209 disebutkan, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 150 hingga 151 juga disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian iman atau kafir, merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Menurut sebagian besar mufasir seperti Ibnu Jarir Al-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Fakhruddin Ar-Razi, Asy-Syaukani dan lain-lain, ayat tersebut turun berkenaan dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi mengaku beriman kepada Nabi Musa dan Taurat, namun mengingkari Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, dan mereka telah menyekutukan Allah dengan Uzair. Sedangkan kaum Nasrani mengaku beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, namun mengingkari Nabi Muhammad SAW, dan mereka telah menyekutukan Allah dengan Nabi Isa atau Yesus. Karena kendati mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi beriman dengan sebagian rasulnya, mereka semua dinyatakan dalam ayat ini sebagai orang-orang yang kafir sebenar-benar.

101.4 RDS FM. RDS FM.

pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut, karena aku makin merasa dekat dengan-Mu. Biarlah aku sendiri, dan cukup Engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini, kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amin.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Mendengar dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad, disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Lalu beliau pun berkata, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu dengan pertolongannya. Jika kamu meminta, mintalah kepadanya. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersepakat untuk memberimu sesuatu yang bermanfaat, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mara bahaya atasmu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam musnadnya Imam Ahmad menambahkan, dan sesungguhnya pertolongan ada bersama kesabaran, jalan keluar ada bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia yang terdahulu dan yang akan datang. Sebagian orang soleh mengatakan, jika kamu ingin berwasiat ataupun memberi nasihat kepada temanmu atau saudaramu atau anakmu, katakanlah kepadanya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Salah seorang ulama berkata, aku renungkan hadis ini, maka aku hampir tidak sadar kebingungan karena kandungan maknanya yang amat agung. Karena itu pula pendengar, Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, aku mempelajari apa-apa yang dipelajari oleh manusia dan yang tidak dipelajari oleh mereka. Namun aku tidak mendapatkan yang lebih mulia dari penjagaan Allah, baik di dalam keadaan bersembunyi ataupun terlihat. Hadis ini tidak ditujukan untuk kelompok manusia tertentu, tetapi ditujukan untuk para raja, para amir, para pegawai, para dokter, para insinyur, kalangan pebisnis, para petani, kalangan militer dan sebagainya, dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Biarkanlah urusan langit berjalan menurut takdirnya. Janganlah engkau rusak dengan pikiranmu yang terbalik. Seseorang berkata kepada Allah, wahai yang menjaga cita-cita, engkau menjagaku dan mengurusiku. Orang zalim telah menzalimiku

untuk mencelakakanku, lalu engkau menolongku. Akhirnya dia pun tunduk kepadaku ketika melihat engkau mencegahku. Allah yang menciptakan makhluknya, dan dialah yang menjaga dan mengurusnya. Maka tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, melainkan atas Allah jaminan rezekinya. Allah berfirman, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf, ayat ke-64. Seseorang melihat seekor burung pipit terbang dari satu pohon ke pohon yang lain sambil membawa sepotong daging di mulutnya. Lalu daging itu diangkatnya ke atas pohon kurma. Orang itu lalu naik ke atas pohon kurma tersebut, dan dia di sana melihat seekor ular buta dan sudah tua. Ketika burung pipit mendekatinya, dia membisikkannya. Lalu ular itu membuka mulutnya dan dimasukkanlah daging tadi ke dalamnya. Begitulah pendengar, seekor ular mendapatkan rezekinya di atas pohon kurma dari seekor burung pipit, padahal dia buta. Lalu siapakah yang menunjukkan burung pipit? Dialah Rabb yang Maha Esa, dialah Rabbnya burung. Dan siapakah yang memberi rezeki kepada ular? Dialah Zat yang Maha Hidup dan terus mengurus makhluknya. Dialah Rabbnya ular itu. Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud. Surat Hud ayat ke-6. Allah menjaga para hambanya yang menjaganya dalam berbagai keadaan dan situasi, dan tak seorang pun yang dapat menghitungnya. Allah menjaganya dalam urusan agamanya, dan itulah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim. Allah menjaganya dalam urusan dunianya dari berbagai keburukan dan menundukkan untuknya semua makhluknya. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Penjagaan Allah Ta'ala terhadap seseorang dalam urusan agamanya seringkali tidak terpikirkan pendengar. Kendati hal itu merupakan sesuatu yang amat penting. Allah menjaga hatinya dari syubhat, pikiran-pikiran yang kacau dan keliru, dan keraguan-keraguan. Allah menjaganya dari kemusyrikan dan kemunafikan. Allah menjaganya dari kebingungan dan kebimbangan, dan dari berbagai macam prinsip asing yang merusak. Sementara semua manusia di sekitarnya kebingungan dan tidak tahu tujuan dan orientasi hidupnya, sedangkan dia, Allah telah menjaganya sehingga tahu jalan kebaikan dan kebahagiaan. Allah menjaganya saat dia menghadapi kematian, sakratul maut, saat dia akan berpisah dengan dunia, di mana itulah saat yang amat sulit karena setan sangat berkeinginan untuk menyesatkannya. Namun seorang mukmin yang jujur diteguhkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang benar, Allah menjaganya dan menolongnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa banyak orang yang menyanyiakan batasan-batasan Allah, dan saat maut akan menjemputnya, lisannya mengkhianatinya. Dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadah, lalu dia menyesal dan meratapi semua yang diperbuatnya, padahal tidak ada lagi saatnya penyesalan. Hal itu disebabkan dia tidak menjaga Allah, maka Allah pun tidak menjaganya. Maka dia pun rugi dunia dan akhirat. Dan itulah kerugian yang amat besar.

Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, adab yang baik akan memadamkan kemurkaan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia.

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: La sharika lahu wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kitabika wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il baridi 'inda dhama amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama yang kami hormati Bapak Joko nggih tadi. Ketua Komite Wali Santri nggih, Bapak. Nggih. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan muliakan beliau insyaallah. Dan yang kami hormati juga para ustadz yang hadir di dalam majelis ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para ustadz-ustadz kita, Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Faza, dan ustadz-ustadz yang lain. Dan para wali yang kami cintai dan kami hormati semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, juga para santri-santri. Ini santri juga ikut di bawah, Pak? Oh tidak. Oh, kalau biasanya kalau di tempat kami, setiap majelis seperti ini santrinya juga diikutkan, Pak. Jadi biar mendengarkan sekalian majelis bersama orang tuanya, anak-anaknya juga ikut mendengarkan. Biasanya seperti itu. Nah, kalau sini mungkin belum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya dan semoga majelis ini menjadi majelis yang membawa kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini bisa bertemu bersilaturahim ya bersama dengan para wali-wali di Pondok Ar-Rasyid. Pondok yang insyaallah penuh dengan keberkahan dan pondok yang didirikan dalam rangka untuk mendidik para santri-santri, anak-anak kita semuanya untuk menjadi generasi yang tumbuh dengan pendidikan yang dibangun di atas bimbingan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pondok-pondok, pesantren-pesantren, ya, sekolahan-sekolahan, masya Allah, ya, banyak didirikan di negara kita ini, dan itu merupakan salah satu nikmat yang harus kita syukuri semuanya. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu mudahnya atau banyaknya pesantren-pesantren, banyaknya lembaga-lembaga pendidikan, sekolahan-sekolahan yang ada di negara kita. Bahkan khusus ya untuk pondok pesantren itu salah satu daripada lembaga pendidikan yang menjadi keistimewaannya negara kita, Indonesia ini. Ya, menjadi keistimewaannya. Kami bertemu dengan banyak tokoh-tokoh para ulama ataupun para da'i di berbagai negara. Ya, mereka banyak mengatakan bahwasanya pendidikan pesantren ini memang menjadi mizah. Mizah itu kekhasan Indonesia. Tidak ada pendidikan yang seperti di Indonesia, pendidikan pesantren seperti ini di negara-negara yang lain yang memiliki kekhasan seperti ini. Pesantren dengan segala nilai-nilai dan ruh yang terkandung di dalamnya itu, ya, di negara-negara lain itu belum ada. Di negara lain kalau kita melihat sekolah dengan berasrama ada, ya, sekolah berasrama ada. Tetapi kemudian nilai-nilai yang ditanamkan di dalamnya sebagaimana yang ada di pesantren itu masih sempurna yang ada di sini gitu ya. sangat lengkap sekali ya pendidikan yang ada di pesantren-pesantren kita. Ya, oleh karena itu ini hal yang harus kita syukuri ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan tempat-tempat tersebut, menghadirkan para ustadz, para kiai yang kemudian mereka semuanya berkorban untuk kemudian bisa mendirikan tempat-tempat tersebut ya. Kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita titipkan anak kita di sana sambil kita percayakan pendidikan kita ya, pendidikan anak kita kepada mereka ya, sekaligus kemudian kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya buat para guru-guru kita itu untuk mendidik anak-anak kita semuanya. Nah, yang seperti itu kalau berjalan dengan baik maka insyaallah ya pendidikan daripada anak-anak kita ini insyaallah akan sampai kepada tingkat harapan sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua, dan bukan hanya oleh orang tua saja sebenarnya harapan pendidikan buat generasi-generasi muda kita ini Bapak Ibu sekalian adalah harapan bangsa kita. Kita hidup berbangsa, kita hidup di negara kita ini, kita berharap generasi muda kita ini tumbuh dengan akhlak mulia, tumbuh dengan ilmu ya, dan tumbuh dengan adab yang sempurna. Siapa yang tidak mau punya anak yang soleh? Siapa yang tidak mau punya anak yang muslih? Muslih itu dia soleh dan dia mensolehkan orang lain atau memperbaiki orang lain. Siapa yang tidak mau punya anak yang mujahid? Punya semangat untuk membangun negerinya, punya semangat untuk membangun apa yang ada di sekitarnya, mengembangkan apa ada di sekitarnya, membela dinnya, membela agamanya, membela kitabullah ya. Siapa yang tidak mau menjadi anak-anak yang demikian, punya anak-anak yang demikian, semua pasti ya. Oleh karena itu semua itu dicapainya dengan proses yang tidak sebentar, dengan proses yang tidak sedikit. Nah, di antara proses-proses itu banyak dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan, di antaranya adalah pesantren. Oleh karena itu marilah kita benar-benar bersyukurinya dengan sebaik-baiknya dan mendoakan pesantren-pesantren kita ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melestarikannya dalam bentuk-bentuk bimbingan yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari ini mungkin kita Bapak dan Ibu sekalian sedang mendengar betapa isu-isu miring ya kepada pesantren ini semakin miring. Isunya semakin miring gitu ya kepada pesantren. Dan isu-isu yang ditembakkan oleh kalangan yang tidak suka kepada pesantren itu bukan hal baru sebenarnya. Sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, mungkin Bapak sering mendengar ya, kalau dulu-dulu itu selalu dikatakan nek durung gatelen ning pesantren ki durung lulus gitu kan. Nek durung gatelen ning pesantren itu belum lulus. Jadi dianggapnya bahwa di pesantren itu pokoknya kudu gatelen. Kulitnya kudu boroen semuanya gitu ya. Karena kumuhnya, karena apanya dan sebagainya. Lalu kemudian ada anggapan bahwa ya apa anak pesantren itu, lulusan pesantren itu ya enggak bisa apa-apa, ya tidak bisa bekerja, tidak bisa berkreasi ya dan sebagainya ya. Anggapan-anggapan miring seperti itu ya sudah ada sejak zaman dahulu. Walaupun sebenarnya kalau kita mau jujur melihat negeri kita ini ya, kalangan yang sangat besar jasanya untuk memerdekakan negeri kita dari ratusan tahun penjajahan di bawah penjajah dahulu adalah siapa? Kalangan pesantren. Ya. Kalangan pesantren, para santri-santri yang mereka bergerak dengan semangat apa? Dengan semangat jihad fisabilillah. Yang ilmu tentang jihad fisabilillah itu diajarkan di pesantren-pesantren. Makanya Belanda dulu kalau pesantren itu benci tenanan. Ya. Karena mereka merasa benar-benar terganggu dengan perjuangan dan gerakan para kiai-kiai dan santri-santri itu. Mereka bukan hanya menggerakkan masyarakat untuk kembali kepada Allah, di mana hal tersebut membuat gagalnya salah satu daripada program penjajahan, yaitu di antara salah satu program penjajahan itu adalah apa? Membawa ajaran agama, agama penjajah yang kemudian ditanamkan kepada masyarakat di negeri yang mereka jajah. Ya, semua penjajah membawa itu. Makanya dikatakan bahwasanya agenda penjajah itu 3G gitu ya. Gospel ya, yaitu penyampaian agama, kemudian gold, pengambilan harta benda dan penguasaan terhadap sumber daya alam yang ada ya. Kemudian glory ya, yaitu kemenangan dan kekuasaan penuh terhadap daerah itu. Nah, salah satu yang pertama itu adalah apa? Gospel tadi itu. Dan mereka sampai sekarang gagal. Pernah dengar bahwa mereka menargetkan bahwa Indonesia ini menjadi negara Kristen itu ditargetkannya tahun 1998. Ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini, sampai 2025, Indonesia masih mayoritas muslim. Bahkan negara-negara barat itu sampai mengatakan bahwasanya Indonesia itu mayoritas muslimnya adalah muslim konservatif, istilah mereka begitu ya. Muslim taat kalau bahasa kita. Mayoritas muslimnya adalah muslim taat ya. Peran siapa kira-kira itu? Peran pesantren-pesantren, peran para kiai-kiai, peran para pendakwah-pendakwah yang lulusan-lulusan dari pondok-pondok pesantren, yang mereka diajari tentang akidah yang benar, diajari tentang Al-Quran, diajari tentang sunnah Rasulullah, diajari tentang ilmu adab dan sebagainya dan sebagainya. Inilah yang kemudian mempertahankan. Saya mendapat cerita dari kakak saya, namanya Ustaz Rosid Ba'asyir. Beliau itu 10 tahun di Mekah. Beliau ketemu sama seorang syekh yang hari ini syekh itu masih di penjara. Tahu sendiri ya Saudi bagaimana ya. Namanya Syekh Dr. Safar Hawali. Hafizahullah, mudah-mudahan Allah menjaga beliau karena beliau masih hidup tapi kondisinya sudah lumpuh. Ya, mudah-mudahan Allah ringankan buat beliau. Ketika ketemu sama kakak itu, kamu dari mana? Saya dari Indonesia, Syekh. Pesan beliau itu langsung, perhatikan pesantren. Karena itu adalah benteng Islam terakhir di negeri kamu. Ya, perhatikan pesantren, karena itu adalah benteng terakhir Islam di negerimu. Artinya apa? Pesannya supaya jaga, hidupkan pesantren-pesantren itu, karena hilang, kalau pesantren ini sampai hilang, hilang itu bukan hanya hilang fisiknya, bisa jadi hilang haibahnya. Haibah itu hilang kehormatannya, seperti yang sedang saat ini dilakukan, diupayakan untuk menjatuhkan kemuliaan pesantren dan para kiai, para guru semuanya ini. Kalau sudah hilang, maka Islam dan umat Islam di Indonesia sudah akan kehilangan, seperti kehilangan induknya. Ya, mereka akan hidup di bawah bimbingan yang entah siapa yang nanti akan membawa mereka. Ya, membawa hidup yang sifatnya hedonis, hidup yang hanya berfokus kepada dunia dan kemudian jauh tidak tahu tentang nilai hidupnya, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Sampai seperti itu beliau berpesan ya kepada beliau ya kepada kakak kami ketika itu, kemudian menyampaikannya kepada kita semuanya tentang peran pesantren. Alhamdulillah sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menjaga dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya bicara tentang dunia pesantren ini pembicaraan yang unik di satu sisi, tapi juga penting buat kita semua menyadarinya dan juga penting untuk kemudian menjadi bahan muhasabah buat orang tua. Karena orang tua ini harus bertanya juga, kenapa saya sekolahkan anak saya ke pesantren? Orang menyekolahkan, memilih untuk menyekolahkan anaknya ke pesantren itu pasti di sana ada niatnya. Ya. Rasulullah bilang apa, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal itu ada niatnya, tujuannya apa? Kenapa Anda memilih anak Anda di pesantren? Nah, ini harus selalu diingat. Karena bisa jadi niat itu berubah di tengah jalan, Bapak Ibu sekalian. Seperti kata Al-Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah, beliau mengatakan, sungguh dalam sebuah amal aku selalu menjaga, memegangi hatiku jangan sampai berubah niat di tengahnya. Jadi kadang, ini sebagai contoh saja, orang sholat takbiratul ihram itu masih ikhlas, rukuknya belum tentu masih ikhlas, apalagi kalau jadi imam, ya imam bacaannya bagus, ya masya Allah bawa kiroat-kiroat berbeda itu pak, itu jogo hatinya angel itu, ya habis baca fatihah, baca surat apa, masya Allah ya, begitu rukuk kemasukan ujub. Wah ini pasti makmum saya terkagum-kagum nih tadi bacaanku tadi bagus ini. Kemasukan ujub pak, bolong di situ, rusak niatnya semuanya, merusak nilai amal tersebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna malikul limriin manawa, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Garis bawahi ini pak. Maka coba cek kembali masing-masing daripada kita yang menitipkan anak-anak kita ke pesantren, niatnya apa? Nanti itulah yang kita dapatkan. Ya, kalau sehari ini kita merasa bahwa ternyata, loh saya kok sekarang berubah niat ya, dulu saya pilihkan ke pesantren itu saya pengennya anak saya tuh dididik menjadi anak yang soleh, anak yang muadab, anak yang betul-betul punya adab dan sebagainya. Tapi belakangan setelah saya diiming-imingi soal masalah, nanti ijazah begini, nanti begitu, nanti begitu sebagainya, saya kok mulai mengarah kepada dunia ya, segera kembalikan niat itu. Karena tujuan, kalau orang sekarang meletakkan atau mendidik anaknya itu hanya sekadar hanya untuk mengejar titel atau sekadar mengejar nama, status, titel dan sebagainya, maka ini adalah orang paling gagal di dalam didik anaknya. Para ulama mengatakan bahwasanya tujuan dari taklim itu adalah takdib. Tujuan dari taklim adalah takdib. Apa itu? Taklim itu mengajarkan ilmu. Ya, dari bahasa Arab, allama yu'allimu ta'liman. Mengajari ilmu. Nah kita ajari anak kita dengan ilmu itu supaya apa? Ya tujuannya supaya dia hidup menjadi orang yang berilmu dan dengan itu dia akan menjadi orang yang soleh, beradab sehingga muncul dari dia itu nanti nilai-nilai positif dan diajarkan kepada orang yang ada di sekitarnya dan dia bisa mengembangkan masyarakat di sekitarnya, nah begitu. Karena kalau sekarang orang diisi dengan ilmu tapi tidak diisi dengan ajaran-ajaran takdib dan tujuan takdibnya, maka dia akan orang yang punya menjadi orang yang berilmu, dia pinter tapi tidak punya adab. Ya. Karena aslinya orang itu yang kita harapkan dari anak-anak kita itu apanya? Coba dipikirkan secara jujur di hati kita masing-masing. Apa yang kita harapkan dari anak kita? Adabnya, bukan ilmunya. Wah, anakku pinter bangun, jadi arsitek, anakku jadi apa? Ekonom. Anakku jadi dokter, anakku jadi apa? Mau Anda punya anak dokter, arsitek atau apa dan sebagainya tapi enggak punya adab? Mau? Enggak ada yang mau. Serapopo tat, sing penting sugih. Sing penting kerjanya gajinya gede. Ini kalau sampai ada orang tua yang cita-citanya hanya demikian Bapak Ibu, ini muhasabah buat kita. Ini salah, maaf. Ya, salah. Ilmu itu sarana mengantarkan seseorang kepada adab. Ya, sarana mengantarkan orang kepada adab. Biarlah anak kita itu gak kelihatan pinter, tidak punya ilmu dokter, tidak jadi dokter, tidak jadi apa dan sebagainya. Tapi yang penting dia beradab. Ya. Dia beradab kepada orang tuanya, dia beradab kepada sekitarnya. Maka dengan seperti itu dia akan menjadi manusia yang berguna. Karena manusia kalau sudah tidak punya adab, maka dia akan menjadi manusia perusak. Apalagi kalau pinter, ilmunya banyak, enggak punya adab. Daya rusaknya akan semakin dahsyat. Ahli di bidang ilmu teknologi umpamanya, wah IT-nya canggih. Tapi enggak punya adab, apa yang terjadi? merusak. Ilmunya menjadi sarana untuk merusak. Kenapa kok bisa merusak? Karena tidak punya adab. Ya. Dia ahli IT. Oh, sekarang ini kan yang dipuja oleh IT adalah AI, artificial intelligence. Ya. Bagaimana mengembangkan segala sesuatu menggunakan AI dan memudahkan kita banyak hal. Betul. Tapi kalau dia tidak punya adab, maka ilmu AI yang dia dapatkan itu menjadi sarana semakin besarnya daya rusak yang dia berikan. Bukankah saat ini kita sudah melihat hal tersebut? Dan saat ini kita sudah khawatir dengan hal itu pada anak-anak kita? Kita selalu khawatir buat anak-anak kita. Berkembangnya teknologi yang ada ini bukan menanamkan nilai-nilai adab kebaikan buat mereka, tetapi justru yang berkembang adalah sisi-sisi syahwat, sisi-sisi kerusakan, sisi-sisi kriminalitas. Oh, maling itu Pak, kalau zaman dulu modelnya bongkar gembok, tekone mengyungi ning omah, gitu. Zaman sekarang dari rumah maling itu. Ya, korbannya banyak. Tiba-tiba nanti ada WA masuk, tolong kirim saya. Dari atas nama teman dan jenengan kirim 5 juta dulu saya mau pinjam gitu toh. Ternyata itu apa? Spam. Ya, permainan dari maling-maling yang dikembangkan karena kecanggihan ilmunya tapi tidak diisi adab. Maka tujuan kita untuk mendidik anak-anak kita itu harusnya kepada bagaimana menjadi sosok yang beradab. Ilmu menjadi sarana pengembangan berikutnya. Maka dari itu pesantren itu menjadikan adab sebagai ghayah tujuan pertama di dalam sebuah pendidikan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahlul ilmi itu karena memang mereka menjadi orang-orang yang beradab. Karena aslinya orang itu kalau punya ilmu harusnya beradab. Seorang itu beradab harusnya karena semakin luas ilmunya maka dia semakin beradab. Harusnya seperti itu, harusnya. Cuma karena ada orang belajar ilmu tanpa adab, akhirnya dia dapat ilmu tapi dia tidak punya A. Kenapa? Karena tidak diajari dengan adab. Allah Subhanahu wa taala ketika memuliakan ahlul ilmi di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila insuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian longgarkanlah tempat duduk kalian, ya, di majelis ada sempit, ada orang datang, longgarkanlah tempat duduk kalian, maka berlonggarlah kalian. Dan apabila dikatakan pada kalian berdirilah, maka berdirilah kalian. Ya. Ini kan ayat ini karena asbabun nuzulnya, ini supaya kita paham ayat ini. Asbabun nuzulnya pada saat suatu hari Rasulullah itu sedang pengajian begini, ya, dengan para sahabat-sahabat di Suffah. Suffah itu adalah bagian belakang dari masjid, Masjid Nabawi. Jadi kalau Masjid Nabawi kiblatnya sini, bagian belakang situ, itu Suffah. Suffah itu kayak pesantrennya Pak, zaman dulu. Pesantrennya para sahabat Nabi namanya Suffah. Sehingga orang-orang yang tinggal di Suffah ini, adalah orang-orang dari kalangan sahabat yang kadang mereka belum punya keluarga dan sebagainya, tapi mereka tinggalnya yang nginepnya di situ. Tapi mereka sibuk dengan apa? Belajar. Di antara penghuni Suffah yang paling terkenal itu namanya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Makanya Abu Hurairah itu walaupun masuk Islamnya belakangan, tapi hafalan hadisnya bisa ribuan, di atas 5.000 beliau meriwayatkan hadis. Padahal masuk Islam itu hanya 3 tahun terakhir. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Makanya orang-orang Syiah dongkol sama Abu Hurairah ini. Ya, mereka bilang, oh, Abu Hurairah kok apa? 3 tahun wis iso ngumpul ke ngriwayat ke hadis 5.000, mesti banyak palsunya. Oh, ndak, dia ahlus Suffah. Ya, tinggal di Suffah jadi ngaji tenanan tiap hari itu ngaji sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu hari Rasulullah sedang ngaji. Ya, padet tuh para sahabat di sekitarnya duduknya. Ya, tiba-tiba datanglah beberapa sahabat dari Ahlu Badr. yaitu mereka-mereka yang ikut di perang Badar. Nah, kita tahu bahwasanya Islam itu mengajarkan pemuliaan orang itu selain dengan ilmu adalah dengan amal. Makanya kalau orang itu dia punya fadl, dia punya kelebihan, punya fadilah, apa istilahnya bahasa kita, punya keutamaan karena punya jasa, punya apa sesuatu, itu boleh dimuliakan. Ya, umpamanya di pondok ini ada seorang yang dulu punya jasa besar di dalam wakaf, di dalam apa dan sebagainya, maka tugas ustadz-ustadz yang hadir memuliakan beliau. Kalau di majelis ditaruh di depan, diarahkan, dimuliakan. Kenapa? Karena fadilahnya. Dan itu enggak apa-apa, dan itu memang ajaran di dalam Islam. Ya. Jadi pada saat itu sedang duduk padat, tiba-tiba datang beberapa sahabat dari kalangan Ahlul Badar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka berdiri begitu. Setelah ngasih salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah jawab, waalaikumsalam. Tapi para sahabat ya semua kan enggak mau ketinggalan, maunya duduk dekat Rasulullah semuanya, padat nih, gitu ya. Lalu Rasulullah akhirnya melihat ada beberapa sahabat-sahabat muda yang kemudian disuruh berdiri. Wahai fulan, berdiri kamu ke belakang sana. Wahai fulan, kamu berdiri. Wahai fulan, kamu berdiri. Lalu Rasulullah dudukkan orang-orang yang dzu fadlin ini tadi ke depan. Ya kan? Lalu kemudian di situ ada beberapa orang munafik. Dulu orang munafik ikut ngaji, tapi niatnya untuk nginteli, Pak. Ya, niatnya untuk ngelek-ngelek nantinya. Diam orang munafik mulai mendapatkan isu. Wah, lihat tuh. Muhammad memilih-milih sahabatnya. Sing nom-nom di dohke, sing anu, wah tuh lihat bagaimana. Dia enggak mencintai kalian sebenarnya. Dia hanya cinta sebagian dari kalian. Ya itulah orang-orang munafik, begitulah kerjaannya. Lalu Allah tahu isu itu mulai berkembang di kalangan beberapa sahabat ya yang mendengar itu, Allah turunkan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu, berlonggarlah kalian di dalam majelis, fafsahu, maka berlonggarlah kalian. Wa idza qila suzu, apabila dikatakan kepada kalian berdirilah, fansuzu, maka berdirilah. Lalu Allah tutup dengan apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian itu dengan beberapa darajat. Jadi Rasulullah mendahulukan Ahlu Badar karena mereka adalah orang-orang lama yang ilmunya insya Allah akan lebih luas dari orang-orang sahabat-sahabat yang baru pada saat itu. Artinya Rasulullah memuliakan orang lama dari orang baru lebih karena memang mereka keilmuannya juga lebih luas, di samping itu juga jasa mereka terhadap Islam lebih luas ya dan lebih besar seperti itu. Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, menariknya para wali sekalian, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini ya, di awal itu beliau langsung mengatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini takdiban lil mukminin sebagai sarana untuk menanamkan adab kepada kaum muslimin. Ya. Sebagai ayat yang mengajarkan adab kepada kaum muslimin. Ya. Supaya kaum muslimin itu tahu bahwa ahlul ilmi dan mereka-mereka yang sudah lebih dahulu masuk Islam, beriman lebih dahulu, itu memang mereka itu punya fadilah. Dan adabnya seorang yang masih baru, yang ilmunya juga masih minim, adalah menghormati ahlul ilmi. Nah, begitu. Ya. Artinya Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita tentang hal tersebut. Menjadi sarana takdib. Makanya beliau katakan di situ ketika menafsirkan langsung, anzalallahu hadhil ayat ta'diban lil mu'minin. Allah menurunkan ayat ini menjadi pelajaran adab buat orang-orang beriman. Karena memang ya orang itu kalau dia sekarang dia tahu tentang adab, maka akan yang tuju atau keluar dari dirinya itu segala nilai-nilai kebaikan. Ya, Al-Imamul Ghazali ya ketika menafsirkan adab itu beliau mengatakan adab adalah sikap-sikap yang keluar dari diri seseorang yang dihasilkan dari akhlak yang terbina di atas ilmu yang mulia dari dirinya. Jadi sifat-sifat yang keluar secara spontan ya. Dia tahu ngelihat umpamanya ada sesuatu yang rusak, dia adabnya mengajarkan, oh ini barang ini rusak, saya bisa memperbaiki. Maka dia merasa punya mas'uliyah, punya tanggung jawab memperbaiki. Maka dia bergerak untuk memperbaiki. Maka jadilah perbaikan di situ. Dia melihat ada masyarakat yang melakukan maksiat, meninggalkan atau melanggar aturan-aturan Allah, maka adab yang ada di dalam dirinya akan bergerak, dia harus beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu bagian dari adab. Orang bisa beramar ma'ruf nahi mungkar itu dorongan daripada adab. Ya, di dalam dirinya. Ya, yang dinyalakan oleh iman yang ada di dalam dirinya itu tadi. Ya. Kemudian semua nilai-nilai ini nanti jemaah sekalian hanya akan muncul apabila hal tersebut telah diajarkan oleh guru-gurunya kepada murid-muridnya. Dan untuk menanamkan adab pada seorang santri, seorang murid itu tidak cukup. Ya, kalau hanya sekadar ketemu di kelas ya dari pagi sampai siang terus pulang, ya tidak cukup. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat yang tadinya hidup di era jahiliyah yang penuh, yang kosong dari segala nilai adab, ya penuh dengan kesesatan, tapi kosong dari nilai-nilai adab. Para sahabat-sahabat di era jahiliyah itu wah medeni pak, ya yang namanya khamr, zina, pateni wong itu biasa gitu. Memang begitu, era jahiliyah itu seperti itu. Kehidupannya penuh tidak punya adab. Ya, bermuamalah dagang, menipu itu sudah menjadi cara kehidupan mereka sahulu sebelum masuk Islam. Oleh Rasulullah diajari, dididik, tinggal bersama Rasulullah dalam 23 tahun merubah kondisi mereka dari kehidupan yang jahiliyah tanpa adab menjadi manusia-manusia yang beradab. Bahkan mereka membawa peradaban baru. Ya, membawa peradaban yang mengantarkan berbagai bangsa-bangsa besar di dunia menuju peradaban baru. Mereka sebarkan dinul Islam ke sana, kemudian membawa nilai-nilai adab yang mereka ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan adab itulah banyak bangsa-bangsa yang kemudian mereka tertarik untuk masuk ke dalam dinul Islam dan melihat betapa luar biasanya dinul Islam ini mengajarkan manusia untuk menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi orang yang soleh, ya, membawa keamanan dalam hidup mereka, membawa kemajuan di dalam kehidupan mereka, kemajuan yang benar loh ini, bukan kemajuan hanya kulit saja. Kalau kita lihat peradaban Barat, ya, peradaban Barat yang dibangun di atas nilai-nilai kapitalisme umpamanya, di atas nilai-nilai ateisme bahkan yang menolak wujud Tuhan dan sebagainya, kita menilai peradaban hanya kulit saja, kelihatan kita bangunan bagus ya, tetapi akhlak tidak ada. Manusia hanya dijadikan sebagai sarana untuk apa, pemuas nafsu, pemuas apa dan sebagainya, ya. Harta hanya menjadi sarana yang dikejar di mana-mana. Tanpa melihat halal haram, tanpa melihat adab bagaimana cara untuk mengambil harta orang. Saat ini kalau peradaban Barat seperti itu, dagang selagi ada kesempatan enggak peduli halal haram, mau dengan cara apapun, mau mendolimi orang, tidak mendolimi orang. Akhirnya hidup tanpa adab. Semua orang merampok orang lain dengan cara halus maupun dengan cara kasar. Itulah peradaban sana. Tapi Islam datang dengan peradaban yang baik. Adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah inginkan, yang Allah tanamkan kepada orang-orang beriman. Bahkan mulai urusan kecil tadi itu, majelis itu saja sudah ditanamkan takdib sebagaimana kata Ibnu Katsir. Bagaimana dengan hal-hal yang lebih besar ini nantinya? Oleh karena itu penanaman adab ini menjadi penting. Ya, menjadi penting sarana sekali, dan saya ingatkan kepada seluruh wali, mari ya, lihat tujuan kita mendidik anak kita ini untuk apa? Coba kita pikirkan dengan hati yang tulus di dalam hati kita masing-masing. Kita ini pengen punya anak yang pinter tok tanpa adab, atau kita pengen punya anak yang pinter dan juga beradab? Ya, kalau suatu hari Allah Subhanahu wa taala takdirkan, karena ada sebagian santri anak-anak kita ya kadang-kadang Allah takdirkan punya kemampuan secara kepintaran kurang, ya kan? Mungkin hafalannya lemah, ini yang pakai toknya matematikanya yo nilainya pas-pasan dan sebagainya. Yang paling penting Bapak Ibu sekalian yang harus kita pegang, anak ini beradab enggak? Jangan kecil hati soal itu. Kalau anak kita itu beradab, insya Allah anak ini akan tumbuh menjadi baik dan membawa kebaikan.

Ya. Kami itu punya teman-teman dulu ketika mondok itu, Pak. Ya. Ada beberapa teman-teman itu yang ya maaf-maaf secara kecerdasan mungkin agak kurang. Tapi karena mereka tumbuh dengan adab, ya. Hari ini teman-teman dulu yang kurang itu sudah punya sukses, ada yang punya pesantren sendiri. Ada yang sukses dakwah di masyarakat, ada yang sekarang sukses bisnisnya, ya, walaupun bisnis kecil, ya, apa bisnis hal-hal sederhana, ya. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala ternyata membuka kepada mereka kehidupan kebaikan itu justru dari modal adab yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Padahal mereka secara keilmuan tidak pintar. Ya. Dan pasti banyak kita bisa melihat orang-orang seperti itu di sekitar kita. Makanya kuncinya justru bukan dari itu. Tapi bagaimana adab itu ada pada diri seseorang santri itu tumbuh menjadi manusia beradab. Beradab kepada Allah, beradab kepada Rasulnya, beradab kepada dinul Islam, beradab kepada orang tuanya, beradab kepada orang di sekitarnya. Beradab terhadap nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan sama dia. Orang bisa mensyukuri nikmat, itu karena adabnya terhadap nikmat. Orang bisa mensyukuri Allah karena beradab terhadap Allah. Orang bisa menghormati orang tuanya karena dia beradab terhadap orang tuanya. Maka tujuan utama justru bagaimana menghadirkan generasi-generasi memiliki adab. Jamaah sekalian, oleh karena itu para ulama ya, menyampaikan kepada kita, kalau kita baca banyak buku-buku yang ditulis oleh para kiai-kiai, ya mungkin diantara Kiai Hasyim Asy'ari, ya kemudian Kiai Zarkasyi dari Gontor, ya itu di dalam buku pendasaran tentang Gontor, ya, pengenalan tentang Gontor itu disampaikan sama beliau. Jadi kesimpulannya banyak sekali para ulama itu menanamkan ternyata ruh pesantren itu ada tiga. Ruh pesantren itu ada tiga. Pesantren menanamkan yang pertama keikhlasan. Yang kedua menanamkan adab. Yang ketiga menanamkan khidmat. Ikhlas, adab, khidmat. Saya ulangi, ikhlas, adab, khidmat. Tiga ini wallahu a'lam bisawab. Ya kalau kita lihat kesimpulannya pada tiga ini. Kenapa ikhlas? Karena itulah yang akan menjadikan hidup itu bernilai. Apapun pekerjaan kalau tidak didasari ikhlas lillahi ta'ala, maka akan sia-sia. Mau jadi apalah. Ya. Kalau tidak tujuannya lillahi ta'ala. Yang namanya ikhlas itu adalah mengamalkan apapun dalam tujuan mencari ridho Allah. Ya, mencari ridho Allah. Hidup kita ini Bapak Ibu sekalian akan menjadi tidak ada gunanya kalau hidup ini tidak ditujukan mencari ridho Allah. Anda silakan mau jadi apa, silakan. Mau jadi presiden, jadilah presiden yang diridhoi oleh Allah. Maka caranya juga harus jujur, ya. Gak usah pakai palsu-palsunan ijazah dan sebagainya gitu ya. Kalau Anda mau jadi pedagang, berdaganglah dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Karena mencari ridho Allah. Gak mungkin seorang yang berdagang mencari ridho Allah lalu berdagang dengan cara yang dimurkai oleh Allah. Pakai cara-cara ribawi, ya. Pakai nipu-nipu. Dia tahu menipu dalam perdagangan itu dimurkai oleh Allah. Maka kalau seorang yang tahu dengan itu dia akan menghindari menipu. Wes enggak apa-apa saya rugi kali ini, tapi yang penting Allah ridho. Ya begitu. Ya. Atau gimana caranya saya untung tapi dengan cara yang Allah ridho. Dan banyak jalan keuntungan melalui jalan-jalan yang diberikan oleh Allah dengan diridhoi oleh Allah. Mau jadi apa? Dokter, jadi apa? Politikus, ya. Atau jadi polisi, jadi tentara, jadi apapun profesi yang dijalani, pastikan tujuannya untuk mencari ridho Allah. Ini hal pertama yang ditanamkan oleh pesantren kepada santri. Kenapa? Karena kalau tidak akan bernilai semua itu, tidak ada gunanya. Hidup akan terus berjalan, umur akan terus berkurang, sedangkan di sisi Allah Anda enggak punya apa-apa, tidak punya tabungan apa-apa karena seluruh kehidupan Anda tidak pernah digunakan untuk mencari ridha Allah.

Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bongkar lagi nanti ini masalah ikhlas ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu sebagaimana yang Allah beritahukan kepada kita, tujuannya untuk ibadah. Allah yang kasih tahu sama kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi ketika kita menyebut kata ibadah, mendengar kata ibadah, biasanya masyarakat akan memahami ibadah itu yang terlangsung, oh ya sholat, oh ya zakat, oh ya poso, hanya itu saja. Padahal seluruh bagian hidup kita itu bisa menjadi ibadah. Tidurnya bisa ibadah, bangun tidurnya bisa ibadah, dagangnya bisa ibadah, ya, ngajinya bisa ibadah, ya. Anda profesi jadi apa bisa menjadi bagian ibadah asalkan memenuhi dua syarat. Ini kata ulama. Apa? Dilakukan dengan cara yang dilakukan dengan tujuan mencari ridho Allah. Yang kedua, dilakukan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau dagang, tujuan berdagangnya buat apa? Saya mencari ridho Allah dengan ini. Karena saya harus mencari nafkah untuk keluarga dan ini perintah Allah. Saya bismillah, saya bekerja, mudah-mudahan Allah meridhoi. Lalu caranya juga, pilih perdagangan yang diridhoi oleh Allah apa? Jangan dagang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, jangan dagang dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Maka kalau ini sudah terjaga dengan baik, niatnya betul-betul mencari ridho Allah, itulah seorang hamba yang mendapatkan nilai ibadah di dalam amal kehidupannya. Bukan hanya saat sholat, zakat, puasa, dan haji saja. Ya, tapi seluruh hidupnya itu akan bernilai ibadah. Asal memenuhi dua syarat ini tadi. Nah, semua itu jemaah sekalian akan bernilai di sisi Allah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dilakukan dengan ikhlas. Maka ruh pertama yang ditanamkan di setiap pesantren adalah menanami hati santri-santrinya dengan pohon keikhlasan. Le, kamu kalau tumbuh, kamu melakukan apapun, maka ikhlaskanlah lillahi ta'ala. Tujuanmu harus lillahi ta'ala. Carilah ridhonya Allah. Kamu belajar mau kemanapun, tujuanmu harus mencari ridho Allah, nak. Jangan sampai kamu belajar tujuannya hanya sekadar mencari dunia. Jangan sampai kamu nanti menjadi ahli ini, ahli itu hanya sekadar untuk cari dunia. Tapi lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Nah, itu selalu pesan-pesan kiai-kiai, guru-guru itu pada murid-muridnya. Ruh yang pertama dan ini yang paling mendasar. Ya. Yang kedua, adab. Ruh yang kedua adalah takdib tadi yang kita sebutkan. Bagaimana pesantren sangat fokus untuk menanamkan adab kepada santrinya. Tadi sebenarnya sudah kita sentuh ya, dari yang tadi saya sampaikan semua ini. Itulah yang dimaksud. Maka seorang kiai, seorang guru di pesantren itu akan fokus bagaimana menanami dan membangun adab dari setiap santri. Karena buat seorang guru yang seorang kiai, seorang ustadz, seorang murabbi, seorang muallim di pesantren itu, dia sadar benar bahwa kalau saya mendidik anak saya hanya sekadar taklim, ya, mengisi ilmu tok saja tanpa ruh adab yang ada padanya, maka saya sudah menyalahi tatanan yang ditata oleh Allah, Rasulnya, dan dibimbingkan oleh para ulama. Makanya adab, penanaman adab itu hal mendasar. Imam Malik rahimahullah itu mengatakan bahwasannya kita belajar adab sebelum kita belajar ilmu. Itu disampaikan pada muridnya. Kita harus belajar adab sebelum belajar ilmu. Dalam arti kata apa? Beliau mau mengatakan walaupun kita punya ilmu banyak, kita enggak akan, kalau enggak punya adab, layan fa. Enggak ada manfaatnya. Ya. Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan sesungguhnya kita lebih butuh kepada adab daripada ilmu. Coba. Maksudnya gimana? Artinya mau menggambarkan kepada kita bahwasanya
Kamu punya ilmu banyak, kalau kamu enggak punya adab itu enggak ada manfaatnya. Makanya ada istilah ulama, tapi disebut ulama su. Pernah dengar istilah ulama su, ulama jahat? Yaitu mereka yang menggunakan ilmunya justru untuk melegitimasi kebatilan. Untuk melegitimasi apa? Keburukan. Bahkan bisa jadi dia berani memfatwakan sesuatu yang haram menjadi halal. Demi, biasanya demi uang, demi kepentingan duniawi dan sebagainya. Ini contoh orang punya ilmu tapi gak punya adab terhadap ilmu. Tapi contoh ulama-ulama yang dicontohkan, ulama-ulama yang solehin. Kita lihat bagaimana adab mereka itu yang menjadikan mereka orang yang soleh. Semakin berilmu menjadikan mereka semakin soleh. Ya. Semakin mereka punya ilmu, semakin dalam kesolehan, tawaduknya semakin kuat. Makanya Imam Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, ya, beliau mengatakan bahwasannya hiasan ilmu adalah adab. Ya, artinya apa? Ilmu itu akan menjadi hiasan di dalam diri seorang kalau dia itu punya adab di dalam dirinya. Ya. Kalau tidak, maka ilmu itu akan menjadi apa? Akan menjadi musibah buat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Orang dapat ilmu lalu enggak mengamalkannya, itu namanya orang yang enggak beradab terhadap ilmu. Makanya santri-santri itu ditekankan betul sama kiainya. Le, kamu enggak usah belajar macam-macam sih. Yang ada ini kamu amalkan. Kamu fokuskan, kamu amalkan. Sedikit-sedikit kamu tambahi. Amalkan. Kenapa? Karena adab seorang thalibul ilmi adalah mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Ya. Karena kalau tidak, orang punya ilmu banyak tapi enggak ada gunanya nanti akhirnya. Karena enggak punya adab terhadap ilmu. Dan nanti adab daripada ilmu itu nanti ada banyak sekali yang ditanamkan oleh para guru-guru kita. Ada adab terhadap, tadi disebutkan adab terhadap Allah, adab terhadap ilmu itu sendiri, adab terhadap guru, adab terhadap sesama teman, ya, adab terhadap orang tua, adab terhadap macam-macam, semuanya ditanamkan. Dan itu dibahas di dalam kitab-kitab adab thalibul ilmi. Maka kalau boleh saya menyarankan di pesantren ini, ya, Ustadz-Ustadz bisa memfokuskan untuk menanamkan adab di awal-awal pendidikan di anak. Ya, jadi anak-anak itu baru kelas 1 mungkin itu diajarkan tuh kitab Ta'limul Muta'allim umpamanya. Ya, atau adab thalibul ilmi. Atau ada banyak kitab-kitab yang mengajarkan tentang adab-adab. Nanti dari situ akan muncul dari anak itu kayak dinyalakan semangat dia untuk ikhlas dalam belajar. Dia akan menghargai ilmu, menghargai guru. Ya, seorang santri kalau sudah tidak menghargai guru mau dapat apanya? Kalau sudah tidak menghargai guru, gurunya ngajar di depan, kalau sudah nggak diajar, nggak dihargai, ya sudah, dia nggak akan percaya omongan gurunya. Kalau dia sudah tidak percaya omongan gurunya, mau dapat ilmu dari mana? Kalau tidak menghargai gurunya, tidak hormat terhadap gurunya, terus apa dia mau dapatkan ilmunya? Karena sarana pertama orang bisa dapat ilmu itu adalah menghargai orang yang mau mengajarinya. Sehingga akan hadirlah di situ perhatian dia, hadirlah di situ fokusnya dia di dalam belajar, hadirnya di situ nanti dia akan serius melihat ilmu itu, ya. Tapi kalau sudah tidak menghargai, ya sudah, bablas semuanya gitu ya. Sudah enggak ada nilainya. Itulah kenapa para ulama menekankan sekali untuk menghargai guru. Ya, untuk menghargai dan menghormati guru. Sampai dalam kitab yang sama Imam Zarnuji, ya, beliau mengatakan bahwasannya nilai segala perbuatan adalah al-hurmah. Al-hurmah itu penghormatan. Bahwa seorang yang sudah tidak bisa menghormati, maka dia sudah tidak akan mendapatkan ilmu. Bagaimana? Kalau dia tidak menghormati sesuatu, maka dia akan kehilangan. Saya kalau maaf ini contoh kecil saja. Kalau saya tidak menghargai ini dan menghormati ini, akan saya buang-buang. Padahal ini apa ini? Air hidrogen, wah ini air yang istimewa gitu ya. Kalau saya bisa menghormati ini, saya bisa mengambil manfaat dari air ini. Air ini membawa kesehatan buat saya dan sebagainya. Saya akan menghargai, saya minum habis, enggak saya buang-buang. Berangkat dari apa? Menghormati sesuatu. Maka ketika seorang mau mempelajari dari seseorang ilmunya,
maka hal pertama yang harus ada pada dia adalah bagaimana dia beradab dengan menghormati gurunya, menghormati ilmu.

di mufti. Ya. Kenapa? Karena tidak diajari adab, bahwa proses belajar itu memang butuh waktu. Ya, butuh waktu. Salah satu 6 syarat yang disyaratkan Imam Syafi'i dalam belajar itu waktu. Kamu kalau enggak ada waktu enggak usah belajar. Wah, saya enggak ada waktu, Ustaz. Ya sudah, kamu keluar aja, enggak usah belajar. Kenapa? Kamu enggak ada waktu kok. Sibuk apa? Sibuk dolan. Ya, sudah, kamu dolan aja di sana. Dan nikmati masa jahilmu nanti. Nah, begitu. Nah, ini semua kesadaran-kesadaran seperti inilah yang namanya takdib. Itu nanti diajarkan di dalam ilmu-ilmu, pelajaran-pelajaran adab yang tadi saya sarankan, supaya itu betul-betul diajarkan pada anak bahkan di awal-awal waktu. Supaya nanti masa dia menjalani masa pembelajaran selama berapa tahun di pesantren itu, anak itu tahu benar bagaimana seharusnya dia harus beradab terhadap gurunya, terhadap ilmunya, terhadap ma'hadnya, terhadap pesantrennya. Ya, bagaimana dia bisa menghargai barang-barang pesantren. Itu bagian dari adab yang akan menjadi nilai yang akan dia jalani dalam hidupnya. Ya, diajarkan dia bahwasanya ini adalah rumah dia yang akan mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tempat yang menjadikan dia menjadi manusia bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernilai juga di mata manusia. Kalau kesadaran itu pada santri tidak ada, dia juga tidak akan melihat bahwasanya dia itu disekolahkan dan dia betul-betul diberi nikmat besar oleh Allah. Itu enggak akan sadar, sehingga tidak bisa mensyukuri nikmat itu. Itulah kemudian anak itu akhirnya munculnya apa? Golek perkara terus gitu ya. Maunya keluar, maunya apa. Kenapa? Karena enggak sadar bahwa tempat ini adalah tempat yang sedang memuliakan dia. Kenapa kok enggak sadar? Karena tidak ditanamkan nilai-nilai adab. Makanya Imam Malik tadi sampai menyebut begitu. Sebelum belajar ilmu, harus belajar adab. Dan masih banyak sekali ya ucapan-ucapan para ulama seputar masalah ini. Oleh karena itu para ulama menjadikan salah satu nilai ruh pesantren adalah penanaman adab. Ya. Bahkan bukan taklim. Padahal ilmu banyak diajarkan di pesantren. Ya kan? Ilmu-ilmu. Pesantren itu tempat belajar. Iya. Tapi rohnya di mana? Adab. Takdib. Kemudian yang ketiga. Ya. Khidmat. Khidmat. Basic. Dasar yang mendalili masalah ini oleh para ulama adalah Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sabdakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Apa itu maksudnya? Khidmat. Ya? Khidmat, yaitu mau melayani orang lain. Mau melayani, ya, merendahkan dirinya dan melayani orang lain. Karena orang itu, jamaah sekalian, bapak ibu sekalian, kalau tidak punya sifat khidmat, maunya maka dia apa? Dilayani. Kalau sudah maunya dilayani, itu bawaannya kemana? Sombong, takabur. Dan itu sifat terburuk, dan itu sifat yang menjadikan syaitan untuk ingkar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menceritakan menafsirkan firman Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin, ya. Ketika Allah menceritakan di dalam surat Al-Baqarah itu syaitan yang tidak mau sujud kepada Adam, ya, lalu kemudian dia mengabaikan perintah Allah dan dia sombong dan jadilah dia termasuk orang-orang yang kafir. Nah, di situ beliau katakan takabur adalah sarana kekufuran pertama yang terjadi di alam wujud untuk menjadikan hamba itu menjadi kafir. Karena di situ Allah katakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka takabur itu adalah perbuatan yang sangat buruk yang mengantarkan orang untuk menjadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ingkar nikmat, ingkar segalanya. Nah, padahal
orang kalau

0: dia maunya dilayani terus, bawaannya nanti arahnya merasa kepada apa, terbawa kepada ketakaburan. Oleh karena itu khidmat dijadikan salah satu daripada ruh pesantren. Karena itu akan menjadikan hati dan jiwa santri itu tumbuh dengan sifat ketawaduan, lawan kata dari kesabaran, ketawaduan. Ya. Sifat kemudian dia mau melayani orang lain, dengan itu dia akan menjadi orang yang bermanfaat. Nanti semakin dia tumbuh, semakin dia punya ilmu dan dia mau melayani orang, maka ilmunya akan menjadi sarana manfaat dia untuk masyarakat sekitarnya. Ya. Semangatnya adalah semangat khidmat. Dia mau melayani. Apalagi kepada guru-gurunya, orang-orang yang mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu itu. Maka di situ khidmat itu akan mereka lakukan sebagai bentuk terima kasihnya. Jadi betul-betul tertanam, karena kalau sifat khidmat ini sudah tertanam di dalam seseorang, maka dia akan berguna untuk sekitar. Tapi kalau orang sudah tidak mau melayani orang lain, maka dia akan jadi beban. Umar bin Khattab, suatu hari ketika bertemu dengan sekelompok dari para sahabat yang mereka ini para penghafal Quran pada saat itu, ya, beliau berpesan, wahai para pembaca Al-Quran atau para penghafal Al-Quran, sungguh jalan di depan kalian sudah terbuka. Laqad wadhaha lakumut tariq. Jalan di hadapan kalian sudah terbuka. Ya, maksudnya jalan di depan itu sudah terbuka apa? Ya, kamu sudah hafal Quran. Semua ilmu-ilmu, sumber ilmu itu ada di situ. Ya, kamu sudah jelas di depan matamu itu jalan itu. Maka pesan beliau apa? Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sifat untuk orang berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan itu tidak akan muncul kalau di dalam dirinya tidak ditanami ruh khidmat. Ya, ruh khidmat. Makanya kalau pesantren itu sedang mendidik anak untuk khidmat, itu orang tuanya malah jangan protes, Pak. Saya pernah dikeluhi sama salah seorang ustadz di sebuah pesantren, gak jauh dari sini pesantrennya. Ustadz, gulo, dia nunjukkan WA ke saya. Gulo, wali zaman saiki. Kata bahasa dia itu wali zaman saiki. Apa? Jadi ceritanya di pesantrennya dia itu ada foto, jadi ada syekh yang datang ke sekolah itu sedang ngajar di gazebo begitu, terus kemudian ada yang memfoto. Lah ndelalah di foto itu, di belakang dari foto itu kelihatan anaknya sedang gendong galon air. Anaknya sedang gendong galon air. Lah ustadznya langsung ditanya, itu kok anak saya gendong galon air, kenapa? Dibilang sama ustadznya, oh itu anu bu, sedang tugas untuk ngambil air untuk kepentingan kamarnya. Itu memang semua seperti itu. Saya tidak terima. Anak saya sekolahkan di situ. Ini bahasanya nih. Saya baca sendiri di WA-nya. Anak saya sekolahkan di situ bukan untuk jadi babu. Astaghfirullahaladzim. Ustadz itu langsung tersinggung. Ya. Dari ketersinggungan itu ketika beliau ngeluh kepada saya, Ustadz gimana ya saat Ustadz? Saya tuh sekarang sampai sama anak itu sampai enggak ada ridhonya. Ya. Sampai saya itu sekarang di hati saya merasakan sesuatu pada anak itu gara-gara orang tuanya, Ustadz. Jadi ini Ustadz ini juga tantangan loh. Jadi Ustadz ini rodora ikhlas itu ilmunya hilang, barokah ilmunya hilang. Ya, barokah ilmunya hilang. Ya, walaupun kemudian ketika itu saya nasihati Ustadz sabar. Antum itu kalau lagi ngajar santri, kemudian ketemu santri sing rodok beling, angel atau orang tuanya beling dalam tanda kutip begini, itu Allah sedang nambahi pahala sama antum Ustadz. Karena al jaza'u min jinsil amal, saya bilang gitu ketika itu tak motivasi begitu Ustadz. Gitu. Oh gitu ya Ustadz ya, iya. Jadi semakin anu ya antum harus semakin ini berarti ini lahan pahala, ini lumbung pahala ente anak ini berarti. Terus ya sudah pokoknya ente ajari sesuai dengan apa yang ente anukan. Orang tuanya kalau semakin marah-marah sama itu berarti tambah pahala ente lagi nih. Ente sabar di situ. Amin. Oh gitu ya, alhamdulillah. Terakhir alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk bisa ikhlas sama anak itu, tapi anak itu sekarang udah lulus. Ya. Ini hal yang jangan sampai orang tua gagal paham seputar masalah khidmat. Dan ini yang sekarang ini lagi rame kan? Gimana? Yang lagi rame soal khidmat. Ya. Kita tidak menafikan kadang-kadang ada yang keliru dan berlebihan. Ya, ada yang keliru dan berlebihan. Tapi percayalah, semua itu terjadi dengan niatan para kiai-kiainya dalam rangka untuk menanamkan adab kepada santri. Jadi santri kadang disuruh ngepel, kadang disuruh nyapu, kadang disuruh bersihkan apa dan sebagainya itu. Walaupun di rumah kiainya, walaupun di apa itu, apapun. Kalau seorang santri itu dia belajar dengan niat ikhlas lillahi ta'ala dan ikram kepada kiainya, dia akan melakukan itu dengan baik. Dari situ keberkahan ilmu itu akan dia rasakan. Karena apa? Akan tertanam di dalam dirinya itu bagaimana menghormati kiainya atau ustadznya. Ya. Tapi orang tuanya jangan kemudian langsung, wah anakku dadek ke babu. Saya tidak nyekolahkan anak saya di situ untuk jadi babu. Hati-hati, omongan itu kalau keluar kepada sang ustadz, sang kiai atau sang guru, kemudian di hati guru itu tersinggung sesuatu, itu kalau sedikit saja dia merasa enggak ridho dengan ilmunya kepada anak itu keberkahannya hilang. Apa itu barokah? Barokah itu thubutul khairi fi syai'in wazdiyajuhu. Ya, sesuatu yang baik dan mengantarkan pada kebaikan berikutnya. Makanya ada istilah ilmu yang tidak barokah. Ilmu yang barokah dan ilmu yang tidak barokah. Ya, sering saya sampaikan ke santri. Nah, kamu kalau sekarang dapat ilmu, harusnya kamu amalkan, kamu diajari sholat qiyamul lail. Kamu kok gak bisa ngamalke, kok kangelan ngamalke, ora iso ngamalke. Jangan-jangan ilmu itu enggak barokah sama kamu. Kamu tahu fadilahnya qiyamul lail ini contoh nih. Kamu tahu fadilahnya puasa sunnah, kamu tahu fadilah, tapi kamu enggak bisa mengamalkan itu. Masih enggak bisa terus. Jangan-jangan ilmu itu enggak barokah sama kamu karena ilmu itu tidak mengantarkan kamu pada kebaikan. Datang sama ustadzmu yang ngajari itu. Minta maaf sama beliau, minta ridhonya. Ya. Dan itu beberapa kasus alhamdulillah cukup berhasil, Pak. Ya. Santri datang kepada gurunya minta maaf, walaupun tidak ada salah, Ustadz saya kalau ada salah tolong dimaafkan, doanya Ustadz buat saya, minta saya dimudahkan dalam mengamalkan ilmu, saya kok masih kurang bisa mengamalkan ilmu yang antum ajarkan. Karena itu sama Ustadznya dinasihati, besoknya bisa mengamalkan itu, subhanallah. Monggo kalau enggak percaya diamalkan, Pak. Orang tua juga seperti itu, Pak. Wali itu harus salamatus sadr kepada gurunya, percaya penuh kepada guru, itu penting. Kalau Anda tidak percaya pada guru, lah ngapain Anda sekolahkan anaknya di tempat itu? Di sini umpamanya, di ma'had ini. Antum kalau gak percaya sama ustadz-ustadz yang ada di sini, lah ngapain antum sekolahkan anak di sini? Antum titipkan anak di sini, itu menunjukkan bahwasanya antum sudah percaya sama guru. Sudah percaya sama ustadz-ustadz yang ada. Maka sudah terima saja apa ijtihad mereka dan upaya mereka untuk mendidik anak itu. Bismillah. Terima. Sisanya doa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta supaya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati anak kita ini menjadi anak yang soleh. Karena tidak ada yang membolak-balikkan hati kecuali Allah. Rasulullah s.a.w. dalam hadisnya menyebutkan bahwa hati hamba itu berada di antara jari jemari Allah. Dia yang membolak-balikkan hati hamba. Ada yang dijadikan soleh, ada yang tidak dijadikan soleh. Tapi tidak mungkin ada hamba yang dijadikan menjadi kafir atau tidak soleh. Kecuali karena hasil daripada perbuatan dan keinginan daripada hamba itu sendiri. Maka tinggal ikhtiar kita ya, dan salamatus sadr kita kepada guru-guru yang ada ya, dan adab. Ya. Jadi bukan hanya santrinya saja yang harus menjaga adab. Ya, itu menjadi roh pesantren. Santrinya harus ditanami adab, kita-kita para wali-walinya juga harus menjaga adab kita kepada guru-guru kita. Ya, guru-guru mereka. Sehingga itu semua insya Allah akan mengantarkan anak-anak kita itu mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan nilai-nilai yang baik, dan rohnya akan tertanam dengan baik. Tiga roh ini kalau ada pada seorang santri, tumbuh dengan tiga roh ini dari pesantren, maka insya Allah dia akan betul-betul menjadi orang yang bermanfaat. Insya Allah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai hamba yang khaddum, hamba yang selalu berkhidmat dan melayani orang lain. Karena dari situ akan muncul nilai kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ya. Oleh karena itu nilai-nilai ini sangat penting ya, dan kita perhatikan di pesantren itu selalu ditanamkan demikian dalam rangka hal untuk membawa kebaikan itu. Nah, kemudian terkait dengan tadi sedikit, kalau tadi kita sentuh masalah isu yang ramai, karena beberapa yang diangkat ini kan hal-hal yang memang di luar akhlak. Ada yang bagikan makanan dilempar-lempar ya. Kemudian itu dilakukan oleh katanya oleh Gus atau anak kiainya, atau ada santri yang disuruh ngepel gitu ya, ada yang santri disuruh ini dan itu dan sebagainya. Satu, namanya manusia memang ada yang salah. Ya. Kita juga enggak kemudian bisa membenarkan semua itu. Makanan dilempar-lempar, santrinya disuruh rebutan dan sebagainya, itu juga enggak benar. Karena ya bisa jadi ada orang yang kemudian dia melakukan kesalahan ya dalam satu hal. Maka itu perlu nasihat. Oleh karena itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Ya, agama itu isinya nasihat. Ya. Kepada siapa di antara yang disebut oleh Rasulullah di situ? Kepada sesama kaum muslimin, ya. Ketika ada yang salah begitu, harusnya ada yang menegur dan kemudian meluruskan kembali. Dan kita menolak segala bentuk-bentuk hulu di dalam berlebih-lebihan di dalam khidmat yang kemudian akhirnya, atau bahasa khidmat tapi kemudian sampai kepada titik-titik penghinaan kepada para santrinya. Tapi kalau pelayanan yang sifatnya untuk khidmat bersama, untuk mendidik mereka bertanggung jawab dengan sekitarnya dan sebagainya, hal itu harusnya bisa diterima. Bukan malah dianggap sebagai satu bentuk perbudakan, suudon kepada para kiai, para guru dengan cara-cara yang demikian, itu kita tidak bisa terima. Ya, jadi harus betul-betul bersih supaya tiga nilai ruh daripada Islam, daripada pesantren itu betul-betul bisa tertanam, supaya anak-anak itu nantinya insya Allah akan bisa tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang betul-betul sesuai dengan harapan orang tuanya, insya Allah. Ya, dan tentu kita juga berharap anak kita itu bukan hanya sesuai dengan harapan orang tuanya, tapi juga sesuai dengan harapan Allah dan Rasulnya. Ya, Allah menginginkan hamba-hamba yang muncul atau tumbuh dalam keadaan yang soleh, ya, kemudian juga ikhlas di dalam ibadah-ibadahnya, ya, kemudian punya adab-adab yang baik, dan juga memiliki sifat-sifat khidmat kepada masyarakatnya, ya, sehingga melayani siapapun yang berada di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab, ya, mudah-mudahan ini sedikit menjadi muhasabah kita bersama, menjadi mencerahkan kita bersama. Yang penting sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, mari ya kita sadarkan benar ya bahwa tujuan daripada pendidikan anak-anak kita itu ya fokusnya pada adabnya. Ya, fokuskan ke sana. Ya, berapapun Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu pada anak kita, itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tapi yang penting kita ingin anak-anak kita itu kaya terhadap adabnya ya, sampai kepada mereka tentang hidup menjadi seorang yang beradab. Ya. Dan kita juga sebagai orang tua, sebagai wali, ya mari kita juga menjaga adab-adab kita kepada guru-guru, ya kepada guru-gurunya anak kita, kepada ma'had atau pesantrennya anak kita. Ya, kita jaga, kita anggap ini sebagai rumah ya buat anak-anak kita, untuk sama-sama kita perbaiki, kita jaga kehormatannya. Ya. Kalau apa yang kita rasa ada yang kurang, ya segera dikomunikasikan dengan cara yang benar. Kemudian supaya segera diperbaiki kalau memang di sana ada yang kurang dan ada yang salah. Ya, mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya dalam ta'awun bil haq, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh keluarga kita semuanya menjadi keluarga-keluarga yang terus akan hidup di dunia wal akhirah dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakallah khairan al-siran kepada Ustaz yang telah memberikan pemahaman terhadap kita semuanya, bahwa ternyata betul apa yang disampaikan beliau, dan tidak ada satupun yang kita sanggah, Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada pertanyaan atau komplain atau satu hal yang ingin dikerucutkan lagi daripada adab yang harus kita rasionalkan, terutama pola mendidik anak-anak kita, generasi yang akan datang, yang akan menggantikan diri kita. Monggo kami buka satu termin dulu, mungkin dari Bapak atau Ibu. Monggo langsung saja. Di belakang ada enggak Ibu-ibu yang mau bertanya? Serambi kanan. Sudah paham? Serambi kiri. Di dalam, sampun sedaya. Masya Allah, pinter-pinter tenan santri ini. Waktu mau nih, santri ini. Ya lebih pinter ya anak sekarang itu. Kepahamnya, kepahaman-kepahaman mereka gitu. Kalau enggak ada, saya akan tanya ini Tat. Jadi ada beberapa pertanyaan Tat. Jadi yang pertama, ketika teknologi itu sudah menguasai segala bentuk kehidupan, tadi beliau sampaikan AI ya, mau tanya apapun di situ bisa menjawab, sehingga peran ustadz atau peran guru itu akan tergeser. Ya, maka tadi kalau ketika guru sudah tidak ridho dengan ilmu yang diberikannya, maka tidak barokah ilmunya seperti tadi disampaikan. Nah ini bagaimana mengatasinya, Tat? Ya, jadi kalau kami di sekolah umum cari di Google atau cari di YouTube, pertanyaan apapun lo tinggal ketikkan ulang jawabannya keluar. Ya sama bahasa Arab juga gitu, ketikkan ulang jawabannya keluar. Itu yang jawaban dokter-dokter itu dari AI. Jadi kalau ada satu orang pintar di pondok ini dia menjawab, tapi di AI itu 1000 orang pintar yang bisa menjawab. Nah ini bagaimana mensikapi itu? Termasuk Bapak Ibu ketika di rumah nanti adab di pesantren ini apakah sudah bisa dibawa pulang? Kuneng omah di kono apa ora gelem. Padahal ning kene sudah dilatih sama ustaznya, nyapu, ngepel, ngambil galon di rumah lho. Bubuk terus e. Dolan HP. Koten apa mboten? Lho kok nggih pripun? Masyaallah. Lene tadi ini PR tadi. Sama aja ini nanti kalau seperti itu. Lah padahal nanti sebentar lagi Desember itu perpulangan lama. Gitu Pak. Enten pondok namung 3 tahun, 6 tahun tahu pengabdian setahun. Lah bar kuwi anak-anak kita kan pulang ke rumah, berbaur dengan masyarakat. Bagaimana kita bisa mewarnai ini, Tat? Bisa mewarnai. Wah, aku ini lulusan pondok lho. Tentunya beda dong sama yang tidak pondok. Kan ngoten nggih. Monggo silakan diberikan ya sedikit gambaran. Terima kasih.
0: Bismillah. Jadi kalau kita lihat ini kan masih ramai di dalam pembahasan apakah AI itu benar bisa menggantikan guru ataupun tidak. Ya. Dan tampaknya yang lebih banyak dijawab oleh kalangan-kalangan yang memahami tentang hakikat ilmu, itu mereka mengatakan bahwasanya AI itu tidak bisa menggantikan peran guru, kecuali hanya pada sisi taklim, tidak pada sisi takdib. Ya. Nah disinilah kemudian peran guru murabi ini sangat dibutuhkan. Dan yang dibutuhkan oleh pesantren, tugas pesantren adalah menghadirkan guru-guru yang berkualitas para murabbi. Ya, di mana guru-guru itu dia harus betul-betul bukan hanya sekadar mengajari teori-teori, tapi dia juga mengajari nilai-nilai adab. Ini enggak akan bisa diajari sama AI, ya, di adab-adab terhadap murid dan sebagainya itu gak akan bisa. Karena adab itu dia didapatkan melalui talaki istilahnya. Dia melihat contohnya, dia hidup bersama, lalu muncullah sebagai sebuah tobiah, sebuah apa karakter dari anak itu karena ketularan karakter gurunya yang mengajarkan kepada dia adab-adab tersebut. Jadi sekaligus ini mengingatkan pesantren untuk menghadirkan guru-guru yang betul-betul mereka itu memiliki nilai-nilai adab. Karena kalau tidak, ya faqidu syai' la yu'ti. Yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Ya, kalau hanya sekadar ilmu teori-teori banyak sekali. AI, wow. Hebat sekali. Tadi tanya ini keluar semua. Ya, tanya ini keluar semuanya. Tapi ya hanya poin-poin nilai yang sifatnya adalah angka-angka daripada ilmu, ya, pengetahuan, taklim iya, tapi takdib tidak bisa. Penanaman adab harus dibangun di atas kebersamaan, tinggal bersama dengan guru yang akan membimbing dia. Jadi kalau seorang belajar hanya melalui AI, dia akan bisa jadi dia pintar, ya, tapi dia akan pintar dalam keadaan tidak mengenal tentang adab dan bagaimana dia seharusnya beradab kepada orang di sekitarnya. Ya. Nah, teringat saya kepada kemarin, gak tahu bapak-bapak, ibu-ibu kemarin ikut ke IIF enggak ketika Pak Anies Baswedan hadir di sana kan. Beliau juga menyentuh masalah itu. Ya, di mana beliau menyarankan supaya ya selain bahwa pesantren itu tidak anti terhadap perkembangan ya, dan itu bagus ya, bahwa pesantren juga enggak boleh kemudian anti terhadap perkembangan, anti terhadap teknologi, itu enggak boleh juga. Ya, karena teknologi itu keniscayaan yang sekarang ini menjadi kehidupan yang dijalani oleh masyarakat. Kalau pesantren sekarang menghasilkan santri-santri yang akan mewarnai kebaikan pada masyarakat, mereka harus bisa mengikuti itu. Tapi tantangannya adalah bagaimana menghadirkan santri-santri yang mereka itu bisa hidup di tengah-tengah teknologi dan perkembangan teknologi yang ada, tapi dia tidak terwarnai dengan negatifnya. Ya, jadi dia tidak terbawa sisi-sisi buruknya. Ya, itu tantangan pendidikan yang harus dijawab oleh setiap pesantren nantinya. Jadi sisi adabnya tidak tertanam. Nah, maka dari itu konsep pendidikan di dalam mengajarkan adab itu kepada santri itu memang dia harus berangkat dari hal-hal yang sifatnya menyadarkan. Bukan hanya teoritis yang disampaikan secara teori. Kalau teori itu nanti anak itu di santri itu di pesantren dia hanya menjalankan hanya sekadar formalitas pesantren. Kon nyapu ya, nyapu karena apa ya? Piket tok gitu. Ya kan? Apalagi kalau situ dibalik semua itu ada ancaman. Nek ora piket dihukum. Wah, itu lebih ngeri lagi itu nanti. Itu tidak akan menghadirkan kesadaran. Ya, tidak akan menghadirkan kesadaran. Yang penting adalah bagaimana menghadirkan kesadaran buat dia. Kenapa dia harus nyapu? Kenapa dia harus bersih-bersih? Kenapa dia harus tugas? Ya kan? Kenapa dia harus belajar? Ketika kesadaran itu muncul dari setiap santri, maka ketika dia berada di pesantren atau di rumah, hal itu akan muncul. Ya, makanya kalau hari ini seorang guru itu dia bisa memantau kondisi anaknya di rumah, akan lebih bagus. Berkomunikasi dengan orang tuanya, lalu kemudian masukan-masukan ketika liburan, oh anak ini sholatnya masih malas, anak ini masih apa. Lah itu yang nanti akan menjadi muhasabah dia untuk diperbaiki ketika di pesantren. Tapi pesantrennya itu melakukan perbaikan yang sifatnya pada penyadaran. Ruh khidmat yang ditanamkan oleh pesantren kepada santri itu, dia tujuannya adalah bagaimana dia di pesantren dia khidmat, di luar juga berkhidmat. Ya, di luar juga harus dia bisa berkhidmat. Karena apa? Basicnya, titik tolaknya adalah kesadaran dari dalam hatinya. Sehingga dia tahu bahwa di rumah itu bagaimana dia harus menghormati orang tuanya, bagaimana dia harus bersikap dengan sekitarnya. Nah, itulah pendidikan yang berhasil ya, di dalam menanamkannya. Makanya kalau tadi kita sedikit mundur lagi dengan cerita santri-santri yang disuruh ngepel, disuruh apa dan sebagainya, itu sebenarnya bagian daripada penanaman itu. Yang mungkin bagi kalangan yang tidak biasa di pesantren memang ya akhirnya dianggap kok ngene yo kita piye gitu, mosok santri kok malah dikongkon-kongkon gitu kan ya. Loh, justru kita melihat para santri yang sudah hidup di masyarakat, kemudian mereka bisa melayani masyarakatnya, kemudian mereka khidmat kepada sekitarnya, itu karena masa-masa seperti itu yang mereka jalani. Dia bisa menekan rasa besar di dalam dirinya, merasa egoisme di dalam dirinya untuk kemudian saya mengalahkan diri saya untuk melayani orang lain. Nah, bagaimana supaya itu bisa tertanam? Nah, itu tantangan daripada pesantren untuk bisa mendidik itu semuanya. Dan itu terus terang enggak mungkin bisa tertanam kecuali dengan ta'ayus. Ta'ayus itu artinya hidup bersama. Ya, hidup bersama. Makanya guru-guru memang ya harus dekat ya sama santri-santrinya, harus bisa berkomunikasi dengan santri-santrinya dengan baik, harus bisa berbicara yang menyentuh hati-hati mereka, ya hidup dengan mereka. Dipastikan betul anak itu kalau di pesantren ketika dia menjalankan khidmatnya itu apakah hanya formalitas atau memang kesadaran. Nah, ini tugas pesantren ya, ini tugas pesantren nantinya. Kalau dia nanti sudah betul-betul karena kesadaran dia sendiri, maka insya Allah ketika pulang itu nanti dia akan pasti seperti itu, Pak. Karena sudah muncul kesadaran dari dalam dirinya. Kalau masih hanya sekadar formalitas, ya sekali lagi apalagi dibalik formalitas nanti ada hukuman, itu enggak akan menghadirkan kesadaran. Jadi memang harus betul-betul dua-dua sisinya ini harus terbangun. Kemudian orang tua dalam hal ini juga jangan pelit memberikan informasi dan komunikasi. Karena guru itu, Bapak-Ibu sekalian, fungsinya adalah menggantikan Anda untuk mendidik anak Anda. ya, guru itu di menggantikan fungsi Anda untuk mendidik. Aslinya yang wajib mendidik anak itu siapa coba? Orang tua. Ya, orang tuanya. Makanya Rasulullah bilang apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ya, semua yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya apa? Bahwa Islam itu, Rasulullah itu menganggap bahwa betul-betul pendidikan itu kewajiban orang tua. Tapi ketika ada orang tua yang merasa, loh saya sulit mendidik anak saya lebih percaya untuk saya didikkan kepada sosok yang dianggap sempurna. Siapa? Ustadz-ustadz, guru-guru, kiai-kiai. Maka sudah, percayakan pada mereka. Maka mereka pada posisi pengganti orang tua untuk mendidik anak. Maka kalau sudah seperti itu, Anda sedang dibantu oleh guru itu tadi. Maka Anda bantu dia juga bagaimana supaya apa terjadi komunikasi yang baik. Ketika kolaborasi antara orang tua dan guru ini nanti bisa berjalan dengan seimbang, maka insya Allah titik keberhasilannya akan jauh lebih mudah. Ya, tinggal sisanya doa tadi itu yang kita bilang. Ya, banyak doa sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak kita ini menjadi anak yang soleh, ya, dan juga sadar dan hikmatnya itu tadi. Gitu Pak, Allah alam bisawab.
1: Terima kasih. Sudah muncul pertanyaannya lain? Cukup? Selak kangen naruh putrahan nih gitu. Padahal ngaji lagi sak jam. Kita mohon doanya agar yang kita bahas ini bisa terwujud dan dikabulkan Allah. Hubungan antara orang tua dengan ustad, ya, orang tua dengan anak, anak dengan ustad, antara guru dengan guru, antara orang tua dengan orang tua, dan murid dengan murid biar harmonis dan memiliki adab yang bagus, yang islami dan akan membawa peradaban yang bagus ketika besok lulus. Saya mohon pada beliau Ustaz untuk berdoa dan kita aminkan bersama-sama.
0: Bismillahirrahmanirrahim, mari kita berdoa. Semoga Allah SWT kabulkan doa kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik, radina billahi rabba. Wabil Islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hab lana min azwajina dhurriyyatina Allahumma ij'al lana min qurrati Allahumma ij'al min abnaina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا بالقرآن وأمتنا بالقرآن. اللهم قربنا مع القرآن. اللهم شفعنا بالقرآن. اللهم اجعل أبناءنا من حفظة القرآن. اللهم قرب أسرنا إلى القرآن. اللهم قرب أسرنا بالقرآن يا رب العالمين اللهم اجعل حياتنا مستقيما على صراط القرآن يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا الله اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وسدد ضرباتهم على عدوك وعدائهم يا رب العالمين اللهم استعملنا اللهم استعملنا ولا تستعمل علينا اللهم استعملنا ولا تستعمل علينا اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة في العمل يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas.
3: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi.